0: ke tanah air, dia cerita, saya sudah haji. Di Ka'bah saya nangis gak berhenti-berhenti. Padahal bohong. Kalau di sini susah untuk nangis, kalau di sana susah berhenti nangis. Karena ada orang yang ngomong begitu ya. Nah seperti itu namanya sum'ah. Memperdengarkan ibadah yang pernah kita lakukan. Ketika melakukannya tidak ingin dilihat orang. Tapi nanti diperdengarkan kepada orang. Disampaikan. Ini termasuk sum'ah. Sum'ah dengan riya itu adik kakak, kembar. Dua-duanya sama-sama membatalkan ibadah yang dilakukan. Kalau tadi malam kita tahajud, terus siang ini kita saum umpamanya. Dua-duanya gak ada orang tahu. Waktu tahajud gak ada yang lihat. Ketika saum orang gak tahu bahwa kita saum. Karena saum itu gak ada tanda-tandanya kan. Tapi kita ngomong, duh, Masya Allah tadi malam saya tahajud khusyuk pisan 11 rakaat, sejam setengah. Sampai murubut ya air mata. Nah sekarang saya saum. Sudah terhapus itu. Capek gawe, teka pakai bari yang di teka. Terhapus pahalanya. Sudah capek berbuat, ngantuk, dingin, haroream, itu sudah capek itu. Terus diazab. Orang yang riya bukan hanya ditolak ibadahnya tapi juga diazab. Coba lihat fawailul lil musallin. Salah satunya alladzina hum yuraun. Celaka orang salat, artinya diazab. Salah satunya orang yang riya dalam salat. Salat riya ditolak salatnya, diazab pelakunya, ya. Jadi riya itu berisiko selain ditolak, enggak dapat pahala juga di azab. Demikian juga haji. Haji itu sudah capek, keluar biaya banyak, lama 40 hari di sana juga berdesak-desakan, panas segala macam, enggak dapat pahala, malah diazab lagi. Hanya gara-gara gelar haji, ya. Jadi enggak disyariatan menyebut haji. Jadi saya kalau disebut Pak Haji sok diam wae. Dan setiap orang atau Pak Haji ulah nyebut haji piraku kitunya. Asal pakai kopiah belum haji juga disebut haji, padahal belum. Ya, asal dalam diri kita tidak ada riya, tidak ada sumah, tidak ada ingin dipuji, tidak bangga disebut haji, ya sudah gimana lagi? Hanya Pak Haji mungkin jangan sebut haji. Setiap orang begitu. Ya udah, yang penting di dalam hati kita bukan tidak ada kebanggaan karena disebut haji, ya. Cukup sampai di sini saja dulu. Insya Allah kita jumpa lagi melanjutkan kajian kitab ini di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada satupun manusia selain para rasul, para nabi yang tidak pernah berdosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bani adam khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap anak Adam pernah melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau menyesali akan dosa-dosanya dengan cara bertaubat-taubat dan nasuha. Malah Allah Subhanahu wa taala menantang lewat satu hadis, "Law lam tudznibu." Kalau seandainya kalian tidak bisa berbuat dosa, "La dhahaballahu bikum," Allah akan menyiapkan kalian, "Wa la ja'a biqaumin yudznibun," dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti kaum yang bisa berbuat dosa. Thumma yastaghfirullaha ta'ala, kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, faghfarallahu lahum, Allah mengampuni mereka. Dengan demikian, kita sebagai seorang muslim yang ingin sukses, yang hari-hari selalu dipenuhi dengan dosa, tidak ada cara lain, tidak ada solusi kecuali kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ciri seorang mukmin al-muttaqun, orang yang beriman dan bertakwa. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. والذين فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. Yaitu mereka yang ketika melakukan perbuatan keji atau mendolimi dirinya dengan kemaksiatan, cepat ingat Allah. Karena dia sadar tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Allah. Maka seharusnya seorang mukmin ketika berbuat dosa tidak curhat sama manusia, siapapun orangnya, termasuk ulama besar. Curhatlah kepada Allah. Dan sifat utama seorang muttaqin adalah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan sementara dia sadar itu dosa. Sehingga ada suatu kaidah, tidak ada dosa besar bersama istighfar dan tidak ada dosa kecil karena dilakukan israr, yaitu terus-menerus. Dan istighfar memiliki faedah, taubat memiliki manfaat sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, wa innahu la yughanul qalb, sungguh hati saya kadang gundah. Wa inni la astaghfirullah ta'ala 100 marratin fil yaum, sehingga saya beristighfar kepada Allah 100 kali dalam satu hari. Namun terkadang ada di antara sebagian orang bertaubat mampu menghentikan total kemaksiatannya dan berubah menjadi orang baik, istiqomah. Tapi ada-ada yang sebagian mau istiqomah, tetapi kadang-kadang tergoda melakukan kemaksiatan kembali, tapi cepat kembali lagi kepada kebaikan. Ada yang sebagian mereka melakukan maksiat, tetapi tidak selang lama kembali lagi, maksiat lagi, tobat lagi, kembali lagi. Tapi ada yang mencoba untuk bertaubat, tetapi setelah itu kembali ke maksiat, tidak bisa keluar dari kemaksiatannya lagi. Karena masih banyak rayuan hawa nafsu dan setan untuk bertahan di dalam kemaksiatan tersebut. Maka di sini dibutuhkan sikap yang pertama adalah al-ilm, yaitu ilmu. Terutama ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul dinil islam. Dengan keilmuan, apalagi ilmu tersebut bermanfaat, membuat orang tersebut mengetahui hak-hak Allah. Demi Allah, kalau seandainya semua hamba ini mengetahui besarnya rahmat Allah dan besarnya dosa dia, maka tidak ada kecuali sikap malu. Kemudian yang selanjutnya tidak kalah pentingnya adalah berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, karena dengan cara itu dia akan cenderung lebih bisa istiqamah. Dengan cara itu, dia akan lebih bertahan di atas kebaikan, tidak gampang kembali kepada keburukan. Kemudian, yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah membiasakan makan minum halal. Karena barang-barang yang halal, ya, yang masuk ke dalam tubuh kita, itu mempengaruhi jernihnya hati kita. Sehingga mudah diajak untuk ketaatan, dan mudah diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi teman-teman yang jelek. Karena al-mar'u ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan perumpamaan yang sangat baik. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau tidak beli, dicolekin atau minimal kena baunya. Tetapi teman jelek seperti pandai besi, kalau tidak kena apinya, debunya, minimal bau orangnya. Walaupun kita tidak melakukan maksiat, tetapi perlakuan jelek teman kita akan dengan mudah dinisbatkan kepada kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi berlebihan di dalam makan, minum, bergaul, bicara, atau nongkrong-nongkrong. Ini juga membuat keruh orang sulit untuk kembali kepada pangkuan Allah, kembali kepada ketaatan, dan meninggalkan berbagai macam pelanggaran dan maksiat kepada Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus membaca dan membiasakan bacaan istighfar. Kenapa? Karena ibarat sekarang orang maksiat itu seperti anak jahat, jelek, durhaka yang diusir orang tuanya dari rumah. Tetapi kalau anak tersebut merengek-rengek, meminta dimaafkan, dan terus-terus mengetuk pintu agar dibukakan, maka suatu ketika ibu yang menyayang itu akan membukakan pintunya, dan Allah subhanahu wa ta'ala lebih penyayang daripada semua itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus berlindung dari syaitan, dari godaan syaitan yang menjerat manusia, pertama dengan kekufuran dan kesyirikan. Kalau tidak bisa, maka dijerat dengan kebid'ahan. Tapi tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa besar. Kalau tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa kecil. Dan kalau gagal pun dijerat dengan sibuk perkara mubah, meninggalkan wajib, kewajiban-kewajiban terlantar karena yang perkara-perkara mubah. Dan yang selanjutnya sibuk dengan perkara yang utama, meninggalkan yang utama. Sibuk dengan tahajud sehingga sholat subuhnya tidak dikerjakan. Sibuk dengan sodakoh, utang tidak dibayar. Dan yang terakhir dibunuh. Inilah cara-cara setan untuk menghancurkan, untuk melumatkan anak Adam. Dengan demikian, saya ingatkan kepada saudaraku seiman dan seislam. Kalau memang kita sekarang ini dibikin putus asa karena dosa kita. Aduh, saya bertobat juga, dosa lagi, bertobat dosa lagi. Ah, udah tidak bertobat. Camkan bahwa Anda mati membawa dosa lalu bertaubat, itu lebih baik daripada mati membawa dosa tidak bertaubat. Taubat yang lalu untuk dosa yang lalu, ini dosa lagi saya harus bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mumpung masih ada kesempatan, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir, Allah akan menerima taubat hambanya selagi nyawa tidak ditenggorokan. Dan yang kedua, inna allaha yaqbalu taubatal abdi ma lam tatlu'i syamsu min maghribiha, Allah akan selalu menerima taubat hambanya selagi matahari tidak terbit dari barat. Kita yakin seyakin-yakinnya semua kita pernah berdosa. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan keluar, yaitu at-taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang memenuhi syarat. Satu, menyesal. Kedua, melepas seluruh kemaksiatan. Yang ketiga, niat kuat untuk tidak kembali lagi. Dan kalau kaitannya hak-hak manusia, kita kembalikan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ikhlas. Bukan karena motivasi duniawi, atau karena jabatan, atau karena sakit, tapi saya meninggalkan maksiat hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba, tuba liman mala'a sahifatahu istighfaran kathira. Sungguh sangat sukses, sungguh sangat hebat orang yang memenuhi catatan amalnya dengan istighfar yang sangat banyak. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mari kita sekarang mulai meninggalkan yang buruk untuk menuju kepada kebaikan. Tidak ada sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan, kemaksiatan apapun. Dan jangan putus asa, Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa seluruhnya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, termasuk syirik, kufur, zina, lesbian, homoseksual

0: anak hidup belum balik sudah diambil oleh Allah sehingga kembali kepada almari lagi. Ada orang yang sekarang pinjam baju sudah dipakai tapi sebelum dikembalikan sudah dicuci lagi. Dan ini juga beruntung, yaitu orang yang sudah besar, sudah balik, berbuat dosa tapi sebelum kembali kepada Allah sempat bertaubat membersihkannya. Dan yang ketiga, ada orang yang pinjam baju belum sempat dicuci sudah diambil pemiliknya. Dan otomatis nanti dicucinya adalah di neraka. Dibersihkan sesuai dengan kadar kotoran dosa tersebut. Dan yang terakhir ada orang yang pinjam baju sobek. Otomatis tidak akan mungkin masuk almari. Tidak akan mungkin masuk ke tempat yang baik. Tidak lain tempat yang pas adalah lap neraka jahannam. Karena orang seperti ini sudah sobek imannya. Kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlu kitab dan musyrikun di dalam neraka jahannam kekal selamanya. Demikian aku qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al adzim innallaha wal ghafurur rahim wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wargi muslim tongkam mamananya teras dangukeun galura 1476 AM. Mugi janten barokah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا

الأرض بعد موتها اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها

جنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Petikan faedah, memetik faedah pada kajian ilmiah.
3: Berkata para ulama kita, di antaranya Syekhul Islam rahimahullahu taala, ya, bahwa apabila setan mendatangi orang ketika hidup dalam setiap keadaan, ketika mau makan, ketika mau ke WC, ketika mau tidur, didatangi untuk digoda, apalagi saat ketika akan mati. Sebab itu saat yang krusial, saat yang genting. Ketika orang akan mati tergoda melakukan sebuah kesalahan, diakhiri oleh kematian, orang itu gak sempat memperbaiki, gak ada kesempatan tobat, lalu matinya dalam keadaan su'ul khatimah wal'iyadzubillah. Adapun kalau sekarang dalam keadaan sehat, seseorang tergoda, terjerumus ke dalam maksiat, mungkin gak tobat? Mungkin. Tapi saat akan mati digoda, lalu setelah tergoda mati, udah, tertawalah setan. Berdasarkan hal itulah, maka saat-saat seseorang akan mati adalah saat yang paling dinanti oleh setan untuk dijerumuskan di akhir hayatnya. Oleh karena itulah, maka sering-seringlah kita berdoa agar kita tidak disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla di akhir hayat kita, dengan memperbanyak doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Sebuah kisah yang pernah teralami oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, diceritakan oleh anaknya namanya Abdullah. Kata Abdullah, hadarat wafatu Abi Ahmad wa biyadaya khurqah li asyuda lihyaihi fakana yugriku thumma yufiq wa yaqulu biyadaihi la ba'd fa'ala hadha mirara. Faqultu lahu ya abati ayu syai'in yabdu mink, qal inna syaitan qa'imun bihidai adin ala anamilihi yaqulu ya Ahmad futni wa ana aqul la ba'd hatta amut. Kata Abdullah putra Imam Ahmad, ketika kematian mau mendatangi bapakku yaitu Ahmad, di tanganku ada secarik kain, sehelai, kalau secarik kertas ya, sehelai kain untuk aku usapkan kepada jenggotnya. Imam Ahmad berjenggot. Beliau pingsan kemudian sadar, pingsan sadar. Ketika beliau tidak sadar, beliau berkata, la ba'd, enggak mau. Ini dilakukan berkali-kali. Ketika beliau sadar, aku bertanya, wahai bapakku, apa yang kau alami sehingga engkau berkata demikian? Kata bapaknya, sesungguhnya syaitan berdiri di arah kedua kakiku. Dia menggigit ujung-ujung jariku sambil berkata, hei Ahmad, taatlah kepadaku. Aku menjawab, enggak mau sampai aku tidak ingat apa-apa lagi. Bayangkan, Imam Ahmad didatangi oleh setan. Di akhir hayatnya untuk diapakan? Untuk disesatkan, tapi Allah memberikan keistiqamahan kepada Imam Ahmad. Berkata Al-Qurtubi, aku mendengar guru kami Imam Abul Abbas Ahmad bin Umar Al-Qurtubi berkata, bahwa ada seorang guru di antara guru-guru kami suatu saat mengalami sakaratul maut. Lalu ditalqin dengan mengatakan qul la ilaha illallah. Katakan olehmu la ilaha illallah. Tapi dia menolak la, tidak mau. Ini orang soleh, ulama besar. Ketika mau matinya disuruh untuk mengatakan la ilaha illallah, tapi dia menjawab tidak mau sampai dia pingsan. Setelah dia siuman, kami bertanya, kami menjelaskan kejadian tadi. Kami menuntunmu untuk mengatakan la ilaha illallah, tapi engkau menjawab dengan jawaban tidak mau. Kenapa? Dia menjawab, atani syaitonan an yamini wa an shimali yaqulu ahaduhuma mut yahudiyan fa innahu khairul adyan wal akhar yaqul mut nasraniyan fa innahu khairul adyan fa kuntu aqulu lahuma la. Kata orang itu, tadi datang dua setan, satu di kananku, satu di kiriku. Yang di kananku berkata, matilah kamu sebagai seorang Yahudi, karena Yahudi itu sebaik-baik agama. Yang satu lagi menyatakan, matilah kamu sebagai seorang Nasrani, karena Nasrani itu sebaik-baik agama. Aku menjawab, tidak mau. Ternyata perkataan dia tidak mau itu bukan tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Mungkin talqin orang yang hidup yang ada di sekitarnya gak kedengeran sama dia. Yang lebih besar pengaruhnya, dominan pengaruhnya kepada dia, ajakan setan, yuk masuk Yahudi, dia sebaik-baik agama. Yuk masuk Nasrani, dia sebaik-baik agama. Itu yang terdengar lalu ditolak dengan mengatakan gak mau. Bukan gak mau mengatakan la ilaha illallah. Berkata Syekhul Islam ketika menanggapi riwayat-riwayat seperti itu, kata beliau, walakinna hadza laisa laziman likulli ahad. Ini tidak mesti teralami oleh setiap orang. Enggak. Bal minan nas man tu'radu 'alaihi al-adyan qabla mautihi wa minhum la man la tu'radu 'alaihi. Ada sebagian orang yang memang mengalami disodorkannya agama lain ketika di dalam diri orang ini ada syubhat tentang kebaikan agama lain. Dia ada kekaguman kepada ajaran agama lain, nanti di akhir hayatnya diajak loh. Kadang ketika mau mati seseorang bukan diajak untuk masuk ke agama lain, untuk murtad, tapi disodorkan pemahaman sesat dari sekte umat Islam yang keliru, yang menyimpang. Mungkin datang, ayo jadi Syiah saja. Itu sebaik-baik agama. Di sana ada mut'ah loh, seneng gitu ya. Lalu orang yang sudah ada kecenderungan ke sana diajak ya mau nantinya. Waliyadzubillah ya. Ayo mending ikut ajaran ini, ajaran sesat juga. Ditawari dengan segala macam tawaran-tawaran ke arah yang sesat. Inilah yang disebut dengan fitnah kematian. Fitnah kematianlah fitnah yang tersodorkan kepada seorang menjelang kematian dia. Yang kita berlindung kepada Allah dari fitnah kematian dalam sholat-sholat kita. Kita berkata, Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam min adzabil qabr min fitnatil mahya wa mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Berlindung kepada Allah dari jahanam, berlindung dari azab kubur, berlindung juga dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Fitnah kehidupan ya fitnah selama hidup, agar kita tetap istiqamah menghadapi fitnah itu. Fitnah kematian lah fitnah menjelang kita mati. Jangan sampai kita ini disesatkan oleh setan di akhir kehidupan kita.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudaraku yang beriman dan kaum muslimin yang dirahmati Allah, manusia di dalam hidup ini sudah Allah tetapkan jatah nasib keduniaan dan rezekinya. Inilah yang dimaksud firman Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami telah bagi ma'isyah mereka dengan baik. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Law anna ibna Adam yahrabu min rizqihi kama yahrabu minal maut, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhu al-maut." Kalau seandainya anak Adam melarikan diri dari rezekinya, maka rezekinya akan ngejar dia. Walaupun dia lari dari rezekinya seperti lari dari kematian, maka rezeki itu akan menemui dia seperti kematian menemui dia. Dengan demikian, manusia hanya berkewajiban untuk tawakal dan ikhtiar kepada Allah. Bukan berapa yang telah diberikan oleh Allah. Apakah aku akan bisa menjadi kaya raya? Tidak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menegaskan kepada kita, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqu at-tayra yaghdhu himasa wa yaruhu bitana." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka kalian akan diberikan oleh Allah rezeki seperti burung. Pergi perutnya kosong, pulang dia kenyang, bahkan anaknya, semuanya juga kenyang. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita tidak boleh kundah, bahkan kita tidak boleh karena hanya kemiskinan kemudian kita menghalalkan segala cara. Kita mencari harta haram, apalagi mengikuti prinsip orang, yang haram aja susah, apalagi yang halal. Korupsi dihalalkan, suap menyuap menjadi bagian hidup, bahkan bisnis-bisnis haram dia lakukan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, "Wa in istabta ahadukum rizqahu fala yatrubannahu bima'siyatin." Jika di antara kalian merasa lamban datangnya rezeki, jangan engkau cari dengan cara maksiat. Dengan cara kita tidak mau tahu tentang halal haram. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, "Sayati 'ala an-nasi zamanun la yubalil mar'u mimma akhadha min malin aw min halalin aw min haram." Akan datang suatu zaman, orang tidak akan memperdulikan dari mana dia mengambil harta, apakah dari halal atau yang haram. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "La yastabti'anna ahadum minkum rizqahu." Janganlah kalian merasa lamban datangnya rizki. "Fa inna Jibril alaihi salam alqa fi raw'i." Karena Jibril telah memberikan wahyu kepada kita. "Fa inna ahadan lan yakhruja minad dunya hatta yustakmala rizquhu." Tidak ada satupun orang di antara anak Adam ini keluar dari dunia sebelum keluar telah disempurnakan rezekinya. Telah dilengkapi rezekinya oleh Allah. Jatahnya diberikan kepadanya. "Fattaqullaha," maka kata Rasulullah, "Bertakwalah kamu kepada Allah." Ayuhannas, wahai manusia, Wa ajmilu fi talab, perbaikilah kalian di dalam mencari rezeki. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa in istabta ahadun rizqahu fala yatlubanna bi ma'siyatin fa innallaha la yunalu fadluhu bi ma'siyatin. Jika di antara kalian merasa lamban, merasa sekarang ini seret rezekinya, merasa mungkin beberapa jaringan putus atau keran karena rezeki mampet, jangan sekali-kali mencari dengan cara maksiat, karena rezeki Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat, karunia Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat. Solusinya adalah qanaah, terima apa adanya, pemberian Allah. Dan yang keduanya adalah zuhud, sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu di dunia, kamu akan dicintai oleh Allah. Dan zuhudlah apa yang dari tangan manusia, maka manusia akan mencintai kamu. Dan tidak ada sesuatu yang paling bagus sikap kita adalah ikhtiar, qanaah, zuhud, kemudian terus memohon dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar rizki yang melimpah kepada kita itu semuanya membawa faedah untuk kehidupan dunia akhirat. Rizki yang bermanfaat, rizki yang halalan thayyibah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadha, wa astaghfirullaha li wa lakum, wa astaghfirullaha al-adhim, inna allaha huwal ghafurur rahim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
5: Hukum orang Islam berkata kepada beberapa orang, sebenarnya surga dan neraka itu tidak ada. Apakah dia berdosa besar atau lebih dari itu? Kufur dengan ucapan. Kalau menyatakan surga neraka tidak ada, berarti tidak iman kepada Al-Quran. Al-Quran menjelaskan ada surga dan neraka enggak? Ya ada. Tidak beriman kepada Nabi SAW, tidak beriman kepada seluruh rukun iman yang 6. Kepada Allah tidak. Karena Allah menjelaskan tentang surga dan neraka dalam Al-Quran. Kepada kitab tidak, kepada Rasul tidak. Jadi dia kufur dengan ucapannya ini nih. Kedua, dia tidak akan termotivasi untuk beramal. Kalau surga dan neraka tidak ada, ngapain beramal ya? Tanya, akhirat ada enggak? Ada. Terus di akhirat naon wae atuh. Kalau enggak ada surga, enggak ada akhirat, enggak ada surga, enggak ada neraka, akhirat isinya apa? Ini sama dengan tidak beriman kepada adanya hari akhir, itu kufur. Ya. Bukan dosa besar lagi, itu murtad dari Islam. Kalau dia Islam. Hukum orang Islam berkata, "Oh, saya yakin pasti dia tidak membaca Al-Qur'an." Atau membaca tapi tidak meyakini kebenaran, mendustakan Al-Quran. Mendustakan Al-Quran itu maknanya menganggap isi Al-Quran dusta. Ada surga dan neraka kata Quran, kata hadis yang sahih. Dia enggak percaya, mendustakan. Mendustakan Quran, ya dusta kepada seluruh rukun iman yang 6. Ya.
6: Ma'asyiral muslimin dan muslimat. Allah maha mulia. Allah ma'adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati. Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin. Campakkannya bukan jauh-jauh, di belakang. Di belakang Al-Quran, campakkan. Jangan di depannya.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkenal, itulah impian banyak manusia yang hidup di dunia ini. Tenar, populer, itulah cita-cita banyak, terutama kaum muda. Sehingga dibuatlah sekian banyak acara untuk mewujudkan keinginan tersebut. Segala sesuatu yang berbau idol, salah satunya adalah untuk mewujudkan ketenaran atau popularitas yang diimpikan oleh banyak manusia. Untuk mencapai ketenaran, banyak jalan yang dilakukan. Orang Arab mengatakan, khalif tu'raf. Berpenampilan bedalah, niscaya engkau akan terkenal. Dari kaidah inilah kemudian, supaya terkenal banyak orang merubah penampilannya. Kalau orang lain rambutnya hitam, dia tampil beda dengan rambut yang merah, atau oranye, atau hijau, supaya tampil beda. Atau dia memakai kendaraan yang mungkin nyeleneh. Yang lainnya pakai sepeda biasa, dia pakai sepeda yang begitu tinggi. Dia nggak memperhatikan capeknya dia. Yang penting dilihat sama orang. Dan yang lebih parah dari itu, kalau pengen terkenal, yang lainnya keluar rumah pakai baju lengkap, dia keluar rumah tanpa busana. Makanya penyanyi-penyanyi, salah satu yang terkenal, salah satu penyebabnya adalah manakala mereka berani nyeleneh supaya terkenal dan populer. Itulah ketenaran di dunia. Kenapa orang mencari ketenaran di dunia? Tentu ada tujuannya. Apa sih enaknya tenar di dunia? Kata sebagian orang, enak dong. Karena kita kemana-mana akan dimintai tanda tangan misalnya.

Imamnya siap untuk ditelanjangi dan dibelejeti sebagai seorang tokoh misalnya atau sebagai seorang artis. Dari situlah kemudian muncul acara-acara televisi yang intinya adalah gosip, membicarakan tentang aib-aib orang-orang yang terkenal. Enakkah Anda seperti itu? Di mana-mana dikejar orang. Paparazi, para tukang foto gelap berusaha untuk mengambil gambar Anda dalam kondisi yang sebenarnya Anda tidak suka untuk diambil gambarnya. Apakah enak seperti itu? Inilah ketenaran di dunia. Ada satu ketenaran yang sering dilupakan oleh banyak orang. Karena mungkin banyak di antara mereka yang tidak tahu bahwa ada ketenaran yang lebih istimewa, yang lebih menguntungkan, dan lebih tenar daripada tenar di dunia. Apakah itu tenar di langit? Tenar di langit? Iya, tenar di langit. Apa maksudnya Ustaz? Orang mencari ketenaran di dunia, padahal sebenarnya kita juga bisa mendapatkan ketenaran di langit. Apa Ustaz ketenaran di langit itu? Ketenaran di langit adalah manakala nama kita dikenal di langit. Dikenal oleh siapa? Oleh para malaikat yang ada di langit. Dan juga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya kita bandingkan, kita membuat sebuah studi perbandingan antara ketenaran di bumi dengan ketenaran di langit, jelas lebih tenar orang yang tenar di langit daripada orang yang paling tenar di bumi. Kok bisa Ustaz? Iya, karena sejatinya penduduk langit itu lebih banyak daripada penduduk bumi. Sebab apa? Sebab langit itu lebih padat penduduknya daripada penduduk bumi. Wah Ustaz, ini yang benar aja. Emang Ustaz pernah melihat ke langit apa? Enggak. Saya menyampaikan seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ketika beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis ini isnadnya dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim. Kata Nabi SAW, "Attatis sama'u wa huqqa laha an ta'at." Kata Nabi SAW, langit itu berderit-derit karena keberatan muatan. Langit berderit-derit karena keberatan muatan. Anda punya dipan? Anda punya dipan? Dipan itu, kalau dipan Anda itu sudah tua, ya dari bambu, sudah agak reot, kemudian ada orang yang gemuk, badannya besar duduk di situ, apa suaranya? Kriet, kriet. Keberatan muatan. Kata Nabi SAW, attatis sama'u, langit itu berderit-derit karena keberatan muatan. Wahuqqa laha an ta'id, kata Nabi SAW, dan pantas seandainya langit itu keberatan muatan. Kenapa wahai Nabi SAW? Kok bisa langit itu keberatan muatan? Sedemikian luasnya keberatan muatan. Kata Nabi SAW, ma min mawdi'i arba'ati asabi', setiap jarak 4 jari. 4 jari itu berapa senti? 5 senti kah, 6 senti kah, 4 senti kah? Setiap jarak 4 jari kata Nabi SAW, illa wa fihi malakun wadhi'un jabhatahu sajidan lillahi subhanahu wa ta'ala. Setiap jarak 4 jari ada satu malaikat yang mana malaikat itu meletakkan kepalanya sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah tingkat keberatan penghuni langit. Jadi setiap jarak 4 jari ada satu penghuni. Bayangkan seluas langit yang ada di muka yang ada di atas kita ini. Setiap jarak 4 jari ada satu malaikat. Bandingkan dengan kepadatan penduduk yang ada di bumi ini. Cari pemukiman perkampungan yang paling padat. Di mana coba? Di Jakarta? Di mana coba? Cari ada pemukiman yang ditinggali oleh setiap 4 senti ada satu manusia. Tidak ada. Jalannya yang paling sempit 1 meter bisa lewat untuk satu motor. Itulah perkampungan yang paling sempit. Jadi kalau misalnya Anda tenar di bumi, sebenarnya tidak ada apa-apanya dibandingkan seandainya Anda tenar di langit. Ini kita baru perbandingan. Ini kita baru perbandingan tentang kuantitas. Tentang orang yang mengenal kita atau makhluk yang mengenal kita. Belum kalau misalnya kita bandingkan keuntungannya. Keuntungan tenar di langit jelas luar biasa. Anda akan dikenal oleh para malaikat. Anda akan diingat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Anda akan dicintai oleh malaikat. Akan dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anda punya keinginan akan dikabulkan oleh Allah. Anda punya kebutuhan akan dibantu oleh Allah jalla wa'ala. Dan tidak ada ruginya tenar di langit. Beda dengan tenar di bumi.
Karena di bumi

0: pasti kita akan terganggu, tapi orang tenar di langit tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya orang itu tenar di langit. Kenapa? Karena dia itu senantiasa mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana caranya supaya Anda bisa tenar di langit? Ini pertanyaannya. Caranya ada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara masalah itu. Di antaranya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim dan juga Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna mimma tadhkuruna min jalalillah at-tasbihu wat-tahmidu wat-tahlil." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara zikir yang bisa kalian gunakan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala adalah tasbih, tahmid dan tahlil. Di dalam riwayat lain ditambahkan takbir. Si antara zikir yang bisa kita gunakan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala adalah kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian Nabi SAW menceritakan bagaimana dampaknya manakala kita membaca kalimat-kalimat tersebut. Kata beliau, yan'atifna hawlal arshi. Kalimat-kalimat mulia tersebut akan berputar mengelilingi arsh. Tahu Anda arsh? Di atas kita ada langit. Langit dunia ini adalah langit saf pertama, lapis pertama. Di atas langit lapis pertama ada langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Di atas langit ketujuh ada samudra, di atas samudra ada arsh, di atas arsh ada Allah Subhanahu wa taala. Di sanalah kalimat tersebut akan berputar mengelilingi arsh. Cukup sampai di situ? Tidak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lahunna dawiyun kadawiyin nahl. Ketika kalimat-kalimat tadi berputar mengelilingi arsh, kalimat-kalimat tersebut mengeluarkan suara dengungan. Mengeluarkan suara dengungan seperti dengungan lebah. Kenapa Ustaz kok ngeluarin suara? Apa suara yang mereka keluarkan? Kata Nabi SAW, tudzakkiru bisahibiha. Mereka mengeluarkan suara tersebut karena mereka menyebut-nyebut nama orang yang mengucapkan empat kalimat mulia tadi. Jadi kalau Anda termasuk orang yang rajin untuk mengucapkan kalimat tadi, maka nama Anda akan terus bergaung. Nama Anda akan terus terkenal. Nama Anda akan terus tersebut-sebut di langit. Sehingga apa? Sehingga nama Anda tidak asing. Nama Anda akan terus harum di langit. Anda akan dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan dikenal oleh para malaikat. Sehingga apa? Sehingga ketika Anda nanti menghadap kepada Allah Jalla wa Ala, Anda akan menghadap dalam keadaan nama Anda sudah dikenal di sana, sudah ada nama Anda di sana. Sebaliknya, seandainya Anda tidak pernah zikir dengan kalimat-kalimat tersebut, maka Anda akan menjadi orang yang asing. Tidak ada yang mengenal Anda ketika Anda pergi ke sana. Masya Allah, alangkah meruginya. Manakala kita mengucapkan kalimat-kalimat tersebut, maka ketika kita menghadap kepada Allah Jalla wa'ala, nama kita sudah dikenal di sana. Fulan bin Fulan, sudah sering kita dengar karena dia sering membaca kalimat-kalimat mulia tersebut. Maka Anda pengen tenar di langit, perbanyaklah untuk mengucapkan kalimat tasbih, takbir, tahmid, dan tahlil di segala kesempatan yang mungkin untuk kita ucapkan. Ketika kita sambil duduk, ketika kita sambil berbaring, ketika kita sambil berjalan, ketika sedang beraktivitas, entah kita di toko, entah kita di sawah, entah kita di atas motor, entah kita di atas mobil, berbanyaklah untuk mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Niscaya Anda akan menjadi orang yang tenar. Tenar di mana? Tenar di langit. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan, dan berkurang karena maksiat. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil maksiat. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawwabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal saleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka menjadi berubah menjadi pahala. Berubah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafurur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, "Adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat?" Maka orang alim itu mengatakan, "Apa yang menghalangimu dari taubat?" Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya, dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya, dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, "Sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka." Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi. Tidak tunggu-tunggu lagi. Ya, tidak ada dia menunda-nunda amal salehnya ini. Karena inilah dia amal saleh yang akan menyelamatkannya sebagai bukti dia benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanpa pakai lama, dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertaubat, taubatan nasuha. Yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai. Sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah, ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat. Atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha. Bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat, tapi kelakuan tidak. Baru kemarin dibilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. Bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hanbalah Al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, nafaqo Hanzalah. Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina kasiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyatsnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai Hanzalah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kepada kembali kepada agama Allah. Dan nasiyan, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal saleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita para pemirsa yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman, menghidupkan kita di atas iman, dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, ngaji, belajar agama, sinau Al-Quran, itu jalan kebaikan atau keburukan? Jalan kebaikan. Setiap orang yang meniti jalan kebaikan, pasti ada pihak-pihak yang tidak suka. Pasti ada pihak-pihak yang tidak berkenan. Dan dia akan terus berusaha untuk menggoda kita meninggalkan jalan kebaikan tersebut. Menggoda kita untuk menyimpang dari jalan kebaikan tersebut. Siapakah dia? Dia adalah setan. Karena dia pengin kita manusia menemani dia. Di mana? Di neraka. Maka tidak ada jalan lain kecuali menghalangi manusia dari jalan kebaikan. Salah satunya adalah ngaji. Salah satunya adalah belajar agama. Sehingga dengan sekuat tenaga, setan akan menimbulkan perasaan-perasaan yang menghalangi kita dari belajar. Di antaranya, apa yang disebutkan oleh sebagian ulama kita saat mereka menyampaikan wejangannya, la yanalul ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak akan pernah mendapatkan ilmu orang yang pemalu dan orang yang sombong. Apa yang pertama? Pemalu. Yang kedua, sombong. Aslinya sifat malu itu terpuji. Makanya Nabi SAW bersabda, al-haya'u minal iman. Malu itu bagian dari iman. Berarti terpuji atau tercela? Terpuji. Tapi yang dimaksud oleh ulama di sini dengan sifat malu itu adalah malu yang membuat seorang menjadi tidak mau belajar. Itulah malu yang tercela. Sedangkan malu yang terpuji adalah malu yang mendorong seseorang untuk tidak melakukan hal-hal yang tercela. Malu nyuri, ya, itu berarti malu yang baik atau yang jelek? Yang baik. Malu suami tidak menafkahi istrinya, itu malu yang baik. Malu seorang anak tidak berbakti kepada orang tuanya, itu malu yang baik. Malu pegawai masuk telat-telat, itu malu yang baik. Tapi malu yang tidak baik adalah malu yang menghalangi seseorang dari jalan-jalan kebaikan. Kok kenapa orang ngaji? Isin lah wis tua. Ini malu yang baik atau yang jelek? Yang jelek. Yang kedua, sombong. Oh, masa aku lebih senior harus belajar sama yang junior. Aku anaknya wis papat loh, kok nikah beurung. Masa saya suruh belajar sama kamu? Ini sombong. Kata para ulama, la yanalul ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak akan pernah mendapatkan ilmu orang yang apa tadi? Pemalu dan orang yang sombong. Para ulama kita kasih contoh bagaimana mengkikis perasaan gengsi. Bagaimana membuang perasaan malu dan sombong untuk belajar. Di antaranya apa yang dicontohkan oleh seorang ningrat dari kalangan tabi'in. Dan dia juga seorang bangsawan dan seorang yang berdarah biru. Dialah Zainal Abidin. Zainal Abidin itu cicitnya Rasulullah SAW. Apa? Cicitnya Rasulullah SAW. Nama lengkapnya siapa? Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Siapa? Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Kenapa jadi cicitnya Rasulullah SAW? Karena Husain adalah cucunya Rasul. Dari mana? Sebab Ali bin Abi Thalib nikah dengan putrinya Rasul SAW. Sinten? Fatimah. Ali bin Abi Thalib nikah dengan putrinya Rasul. Sinten wau? Fatimah. Terlahirlah Husain. Hasan dan Husain. Nah, Husain ini punya anak salah satunya namanya Ali. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib itu biasa mendapatkan gelar Zainal Abidin. Zain itu artinya hiasan. Al-Abidin, orang-orang yang ahli ibadah. Kenapa mendapatkan gelar Zainal Abidin? Karena dia adalah ahli ibadah yang sangat tekun. Yeah. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib atau Zainal Abidin. Ini kan ningrat. Ini kan bangsawan. Ini kan orang yang berdarah biru. Dia itu dari suku Quraisy. Suku Quraisy itu adalah suku yang paling ningrat di antara bangsa Arab. Bukan hanya dari suku Quraisy, Zainal Abidin. Dia ini cicitnya siapa? Rasulullah SAW. Berarti berdarah biru. Maksudnya, ya, ningrat. Ya, sudah bangsawan, ningrat, dan dia juga seorang yang alim. Akan tetapi, keningratannya Zainal Abidin, kebangsawanannya Zainal Abidin ini tidak menghalangi beliau untuk mau duduk di pengajian. Diceritakan bahwa di Masjid Nabawi itu banyak majelis. Banyak pengajian. Banyak orang ngumpul. Begitu Zainal Abidin masuk, dilihat ada kumpulan orang-orang Quraisy, ada kumpulan ini. Semuanya dilewati sama beliau. Beliau menuju majelisnya seorang yang bernama Zaid bin Aslam. Siapa? Zaid bin Aslam. Dia lewati semua majelis-majelis itu. Lewati langsung menuju ke majelisnya Zaid bin Aslam. Siapa Zaid bin Aslam? Budak. Hamba sahaya. Secara strata, ya, secara kasta, budak itulah kasta yang paling rendah. Sedangkan Zainal Abidin kastanya paling tinggi. Tapi dia rela untuk duduk di majelisnya Zaid bin Aslam. Yang dia seorang budak yang kastanya menurut ukuran manusia rendah. Walaupun dia Zainal Abidin adalah orang yang kastanya tinggi. Zaid bin Aslam duduk di atas kursi. Sedangkan Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib alias Zainal Abidin duduk di lantai. Dia hilangkan perasaan gengsi tersebut. Karena dia tahu Zaid bin Aslam adalah seorang ulama. Zaid bin Aslam adalah orang yang layak diambil ilmunya. Karena ilmunya mumpuni. Sehingga Zainal Abidin tidak lagi melihat kasta. Tidak lagi melihat, oh itu bukan ningrat, oh itu kastanya rendah, stratanya rendah dalam masyarakat. Enggak. Dia kikis kesombongan, perasaan malu, gengsi dari dalam hatinya. Buang semuanya. Saya ingin belajar. Saya ingin mendapatkan ilmu dari seorang ulama. Ulamanya tadi namanya siapa? Zaid bin Aslam. Sehingga ada sebagian orang merasa heran dengan apa yang dilakukan oleh Zainal Abidin. Masa pejabat Ya, kira-kira seperti itu. Masa pejabat usel-uselan karo rakyat ngaji. Ya. Kudune itu kursine dewek. Ya. VIP. Bukan VIP, VVIP. Ya. Apa bedanya? Very VIP. Bukan hanya VIP, VVIP. Harusnya kan dipisah gini. Kenapa kok usel-uselan, desak-desakan sama yang lain, kanan-kirinya, entah siapa? Maka ditanya beliau, kenapa engkau lakukan ini? Kenapa engkau tidak bermajelis dengan orang-orang Quraisy, para bangsawan? Kenapa engkau malah justru bermajelis duduk di majelis pengajiannya Zaid bin Aslam, seorang Buddha? Maka beliau menyampaikan sebuah nasihat yang harus kita ingat dan kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Apa kata beliau? Innama yajlisur rajulu ila ma yanfa'uhu fi dinihi. Innama yajlisur rajulu ila man yanfa'uhu fi dinihi. Orang itu seharusnya duduk hanya dengan orang yang memberikan manfaat untuk agamanya. Apa? Seorang itu seharusnya duduk hanya dengan orang yang memberi manfaat untuk agamanya. Apa maksudnya? Pilih-pilih. Kalau duduk di sebuah majelis, pilih-pilih. Kalau mau berteman, pilih-pilih. Kalau mau mencari sahabat, pilih-pilih. Berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Berdasarkan manfaat yang akan dia dapatkan. Manfaat apa? Duit apa? Oh, nyokorokai ditraktir terus Ustaz. Mulanya aku betah ngorokai. Bukan. Manfaat agama. Apa itu manfaat agama? Ya tadi. Kalau saya duduk di sana dapat ilmu, itu namanya manfaat agama. Aku naik kembul karo kae jadi ngaji, itu namanya manfaat agama. Aku naik jagong karo kae mendapatkan nasihat. Kalau saya melakukan kesalahan diingatkan, itu namanya orang yang layak untuk dijadikan teman. Majelisnya layak untuk diduduki. Bukan kita, wah, nak kembul karo kae kepenak, kenang apa? Ya bisa udut gratis. Jangan. Oh, kalau duduk sama itu enak, kenapa? Dikasih bocoran nomor sing bakalan metu sing ndi. La ilaha illallah. Ini bukan teman yang layak untuk dijadikan teman. Ya. Innama yajlisur rajulu ila man yanfa'uhu fi dinihi. Seseorang itu seharusnya hanya duduk, hanya berteman dengan orang yang bisa memberi manfaat untuk agamanya. Pelajarannya apa? Jangan gengsi belajar agama. Mengapa gengsi belajar agama? Apa alasannya? Sudah tua. Justru wis tua wis perek pacule. Siap-siap. Ya. Justru karena sudah tua itu siap-siap arep mati. Cari bekal sebanyak-banyaknya. Terus apa alasannya? Bangsawan, berdarah biru, Raden, Roro. Ya. Lebih tinggi siapa sama Zainal Abidin? Enggak ada apa-apanya. Ya. Zainal Abidin yang ningrat, yang bangsawan saja mau duduk, bukan hanya di majelisnya sembarang, bukan hanya di majelisnya orang biasa, tapi budak. Ya. Maka contohlah para ulama kita dan sebelumnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengkikis perasaan-perasaan gengsi dari hati kita yang sering menghalangi kita untuk belajar agama. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya, menuntas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
4: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhil muslim wa ukhtiyal muslimah, dimanapun Anda berada, barakallahu fikum. Ada berita gembira nih. Dibuka saham akhirat unlimited. Sebuah saham yang apabila kita menanamkan saham kita di tempat ini, insyaallah keuntungannya akan berlipat ganda, bisa 700 kali lipat, bahkan bisa lebih dari itu. Hanya Allah yang mampu membatasinya, yaitu menanamkan saham kita di Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, yang insya Allah siarannya yang tadinya berada di AM akan dipindahkan ke FM sehingga menjadi lebih bermanfaat untuk kaum muslimin dan kaum muslimat, dan khususnya di Jawa Barat. Mari kita menanamkan saham akhirat kita pada program ini, dan insya Allah semua kita telah mengetahui akan keutamaan sedekah di jalan Allah dan terkhusus sedekah jariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-9514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
5: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، حاضرين جماعة مسجد Cipinang Raya, Masjid Raya Cipinang Muara, Jakarta Selatan Timur, Jakarta Timur. Juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, para pemirsa beberapa TV, para netizen di mana saja Anda berada, kita kembali berjumpa. Bulan lalu kita membicarakan tentang jenis-jenis jiwa. Setelah aku terus kita juga membahas apakah ruh itu mati ataukah tidak. Setelah ruh mati dalam arti berpisah dengan jasad, dua-duanya baik ruh ataupun jasad berada di alam kubur, menjalani proses fitnah kubur alias pertanyaan di alam kubur. Kalau dia orang mukmin yang soleh lalu memperoleh nikmat kubur, kalau dia orang yang durhaka memperoleh azab kubur. Di alam kubur manusia terbagi kepada lima golongan dengan keadaan yang berbeda-beda. Pertama, ruh para nabi. Inilah sebaik-baik ruh dan sebaik-baik tempat di alam kubur bagi ruh terbaik tersebut. Mereka, ruh para nabi, akan berada di Ar-Rafiqul A'la. Apa itu Ar-Rafiqul A'la? Secara bahasa, Ar-Rafiq artinya kawan dekat. Al-A'la yang sangat-sangat tinggi. Ar-Rafiqul A'la adalah sebuah tempat di alam kubur yang dihuni oleh manusia-manusia terbaik pilihan Allah, utusan Allah, yaitu para nabi dan para rasul. Ada banyak hadis tentang masalah ini. Pertama, dari Aisyah radhiyallahu anha, sami'tu nabiyya alaihi salatu wassalam wa huwa mustanidun ilayya yaqul Allahumma gfirli warhamni wa'alhiqni birrafiqil a'la. Kata Aisyah, aku mendengar Rasul alaihi salatu wassalam berkata ketika beliau bersandar kepadaku. Kata beliau, ya Allah ampuni aku, rahmati aku, dan gabungkan aku dengan ar-rafiqul a'la. Ar-rafiqul a'la, teman-teman yang sangat tinggi. Demikian hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kedua, masih dari Aisyah radhiyallahu anha, nazala bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ra'suhu ala fakhidayya ghushiya alaihi sa'a thumma afaq فأشخص بصره إلى السقف ثم قال اللهم الرفيق الأعلى. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami sakarat,
Saat itu kepalanya ada di pangkuanku. Beliau pingsan sesaat, lalu beliau sadar lagi. Lalu beliau mengarahkan pandangannya ke arah atap, ke atas, lalu berkata, Allahumma ar-rafiqul a'la. Ya Allah, aku memilih ar-rafiqul a'la. Hadis ini juga sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ketiga masih dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata beliau, kuntu asma'u annahu layyamuta linnabiyin hatta yukhayyira bainad dunya wal akhirah. Aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata bahwa tidak akan mati seorang nabi kecuali ditawarkan pilihan kepadanya antara dunia dan akhirat. Maka ketika beliau sakit keras yang membawa kepada kematiannya, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berbisik. Bisikannya terdengar jelas kepadaku. Beliau menyatakan, "Man ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'a was-solihin wa hasuna ulaika rafiqa." Qalat fadonantu annahu khuyyira hina idzin. Ketika Nabi menjelang wafat berada di pangkuanku, beliau berbisik, aku memilih bersama orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solihin, dan itulah sebaik-baik rafiq. Rafiq itu teman dekat. Nabi berbisik seperti itu. Kata Aisyah, aku menyangka saat itu beliau diberikan pilihan. Pilihan untuk hidup terus atau untuk wafat tapi dikumpulkan dengan ar-rafiqul a'la. Sebuah ayat yang terdapat di dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 69. Allah berfirman, wa may yuti'i Allah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-solihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa orang yang mentaati Allah dan rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dari kalangan para nabi, para siddiqin, syuhada dan solihin, merekalah sebaik-baik teman dekat. Dari ayat ini lalu diambillah makna ar-rafiqul a'la. Ar-rafiq secara bahasa teman dekat, al-a'la yang paling tinggi. Mereka maksudnya adalah para nabi dan para solihin. Berkata Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah ketika menjelaskan ar-rafiqul a'la, wa amma qawluhu wa alhiqni bir-rafiqil a'la fama'khudhun indahu min qawlillahi azza wa jala ma'alladhina an'amallahu alaihim minan nabiyina was-siddiqin was-syuhada was-salihin. Adapun ucapan Nabi di akhir hayat, wa alhiqni bir-rafiqil a'la, golongkan aku, gabungkan aku dengan ar-rafiqul a'la. Ar-Rafiqul A'la ini diambil dari ayat 69 surah An-Nisa, khusus empat manusia terbaik di alam kubur, para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solihin. Merekalah sebaik-baik teman. Lalu
Imam Ibnu Abdul Bar menyatakan, waqila ar-rafiqul a'la ma 'ala fawqi samawati sab'i wa hiyal jannah. Ar-rafiqul a'la berada di atas langit ketujuh, yaitu di surga. Jadi ar-rafiqul a'la tempat berkumpulnya para nabi, para rasul, dan eling gitu di alam kubur. Bolehkah kita berdoa agar dikumpulkan di ar-rafiqul a'la? Ada pertanyaan seperti itu. Bolehkah, berkata Zaid bin Aslam, suatu saat ada seorang namanya Miswar bin Makhramah, dia pingsan, lalu sadar, lalu berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa sallallahu ahabu ilayya minad dunya wa ma fiha Abdurrahman bin Auf fir rafiqil a'la. Dia pingsan lalu sadar, setelah sadar dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, lalu salat kepada Allah lebih aku sukai daripada dunia dan isinya. Lalu beliau berkata, Abdurrahman bin Auf berada di ar-rafiqul a'la. Riwayat ini diceritakan oleh Imam Ibnu Abi Dunya dalam kitab Al-Muhtadharin. Al-Muhtadharin itu orang-orang yang, kisah orang-orang yang lagi sekarat. Jadi ini menunjukkan kebolehan kita berdoa masuk ke ar-rafiqul a'la, tapi hanya dalam dua keadaan saja. Yang pertama, keadaan pertama adalah ketika menduga kuat seseorang berada di ambang kematiannya. Mau ajal, mau mati, mau meninggalkan alam dunia ini. Adapun kalau kita lagi sehat seperti sekarang, segar bugar, tidak diperbolehkan berdoa minta mati apapun keadaannya. Karena Nabi SAW menyatakan, la yatamanna ahadukumul maut wa la yad'u bihi min qabli ayyatiyahu. Janganlah salah seorang di antara kalian mengangan-angankan kematian atau berdoa ingin mati sebelum kematian itu datang. Ada larangan seperti itu. Berkata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, kata beliau, wa mafhumuhu annahu idha halla bihi la yumna'u min tanmiyati ridhan bi liqa'illahi wa la min talabihi min Allah lidzalik wa huwa kadzalika wa li hadhihi an-nuqtah aqaba Imam Al-Bukhari hadis Abu Hurairah an Aisyah radhiyallahu anha, Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la, isyarah ila anna an-nahya mukhtasun bil halati allati qabla nuzulil maut. Apa yang bisa difahami dari hadis ini adalah, apabila tidak boleh mengangan-angankan kematian, mendoakan kematian sebelum kematian itu datang, menunjukkan kalau kematian sudah datang akan menjemput dirinya. Diyakini ada data-data jelas, kayaknya dia akan mati, maka ini tidak terlarang mengangan-angankan kematian yang terbaik.
Dan ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di akhir hayatnya beliau menyatakan, wa alhiqni birrafiqil a'la, ya Allah gabungkan aku setelah kematianku dengan ar-rafiqul akhla. Ini isyarat bahwa larangan meminta kematian dihususkan dalam keadaan ketika kematian itu belum ada tanda-tanda akan mendatanginya. Dalam keadaan segar bugar seperti ini, atau sakit parah tetapi tidak ada tanda-tanda kematian, lebih baik berdoa dan berikhtiar untuk tetap hidup. Kecuali kalau semua data pendukung, data medis umpamanya, kata dokter,

orang soleh. Seperti dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 83, Rabbi habli hukman wa al-hikni bisolihin. Ya Allah, berikan kepadaku hikmah dan gabungkan aku bersama golongan orang-orang yang soleh. Ketika menerangkan ayat ini, berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya, ai ij'alni ma'as solihin fid dunya wal akhirah. Makna wa alhiqni bis solihin adalah jadikan aku bersama orang-orang soleh baik di dunia ataupun di akhirat. Kama qala an-nabiy alaihi salatu wasallam innal ihtidar. Sebagaimana doa Nabi ketika beliau sakarat, Allahumma ar-rafiqul a'la. Jadi inilah tempat pertama di alam kubur dihususkan bagi para nabi, para rasul, yaitu ar-rafiqul a'la. Tidak menutup kemungkinan selain nabi dan selain rasul. Sebagaimana tadi Abdurrahman bin Auf juga berada di ar-rafiqul a'la. Kemudian ternyata empat golongan di ar-rafiqul a'la dalam An-Nisa 69, para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para solihin. Jadi empat, para nabi, terus para syuhada, para siddiqin ini bukan nabi. Para syuhada bukan nabi, para solihin bukan nabi, orang-orang soleh biasa. Inilah yang pertama tempat di alam kubur, yaitu ar-rafiqul a'la. Kedua, ruh para syuhada. Mereka hidup di sisi Allah dan tetap memperoleh rizki. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Ali 169. Kata Allah, "Wa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." Jangan kalian mengira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Allah dalam keadaan tetap memperoleh rizki. Masruq ini salah seorang ulama tabi'in. Dia bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud tentang ayat ini. Apa yang dimaksud orang-orang yang mati syahid itu tidak mati tapi hidup di sisi Allah? Maka kata Abdullah bin Mas'ud, inna qad sa'alna an dzalik. Dulu kami pernah bertanya tentang hal itu kepada Nabi SAW. Lalu beliau menjelaskan, arwahuhum fi ajwafi tairin khudrin. Laha qanadil mu'allaqatin bil arsh, mu'allaqatan bil arsh, tasrahu minal jannah haythu sya'a, thumma ta'wi ila tilkal qanadil. Ruh-ruh para syuhada berada di dalam perut burung hijau, dan mereka punya qanadil, lentera-lentera yang menyala yang tergantung di arsh. Ruh-ruh tersebut berterbangan di taman-taman surga sekehendak mereka. Kemudian mereka hinggap di lentera-lentera yang menyala tersebut. Hadis itu sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahih Muslim. Jadi ruh para syuhada berada di taman-taman surga, berada di bawah perut seekor burung hijau. Tapi ini berupa gambaran kebahagiaan, ketenangan, kenyamanan, kegembiraan, kesenangan.
Tapi tidak ada penjelasan ukuran burung hijaunya segede apa, burungnya apa, bagaimana dia berada di dalam perut burung.

0: Kemudian burung itu berterbangan di taman-taman surga, pas ada lentera mencrok di sana, itu hanya gambaran kebahagiaan. Jangan dibayangkan atau di perut burung meungap, tidak. Ini adalah kebahagiaan. Kecuali, ada kecualinya ini nih jamaah sekalian ya. Orang walaupun mati syahid, tapi pas matinya itu masih punya hutang. Nah itu. Walaupun mati syahid itu masih tertahan dengan hutangnya. Maka hati-hati terhadap hutang, apalagi yang ada ribanya, ada bunganya. Pokoknya orang yang terlibat dalam riba dijamin hancur itu kehidupannya, kehidupan ekonominya, bahkan rumah tangganya. Karena cekikan riba itu menghapus, mencabut kebarokahan dari kehidupannya, dari hartanya. Makanya segera-segera selesaikan. Ini yang tidak mengandung riba pun kebawa mati itu tertahan walaupun mati syahid. Sebagaimana diceritakan dalam beberapa hadis, di antaranya dari Abdullah bin Jahas, anna rajulan jaa ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqal ya rasulullah mali in qutiltu fi sabilillah. Ada seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai rasulullah, apa balasan untukku kalau aku terbunuh di jalan Allah? Qala, beliau menjawab, al jannah, surga balasanmu. Falamma walla qal, ketika orang ini pergi dipanggil lagi oleh Nabi alaihi salatu wasallam lalu beliau berkata, illa dain sarani bihi jibril anifan, kecuali kalau dia punya hutang tertahan dari surga, barusan Jibril berbisik kepadaku tentang hal tersebut. Jadi hutang itu menghalangi seseorang dari kebahagiaan di akhirat. Karena itu selesaikan hutang-hutang kita sejak sekarang, sekecil apapun, terlebih yang mengandung unsur riba, unsur bunga, cepat-cepat selesaikan. Apa harus dibayar dengan bunganya? Ya iyalah, kalau enggak dibayar dengan bunganya nanti ya selesai-selesai bunga berbunga. Kita membayar bunganya bukan karena menganggap halal terhadap pembayaran bunga, tapi karena untuk menyelesaikan masalah hutang yang ada bunganya. Sudah, tobat aja setelah itu ya. Inilah yang kedua, ruh para syuhada. Ketiga, arwahul mu'minin as-solihin. Ada ruh orang-orang mukmin yang soleh. Mana yang soleh? Bukan yang tidak punya dosa, bukan. Tapi yang soleh itu adalah yang kebaikannya, pahalanya jauh lebih banyak daripada dosanya. Enggak ada manusia yang tak berdosa. Yang tak berdosa besar enggak ada. Bahkan orang bertakwa pun, kata Allah dalam Al-Qur'an, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim." Orang bertakwa adalah orang yang apabila mereka itu berbuat fahisyah, berbuat keji, ini dosa besar, atau zalim kepada diri sendiri, mereka cepat ingat kepada Allah dan minta ampun atas dosa-dosanya. Jadi bedanya orang bertakwa dan orang durhaka adalah orang bertakwa kalau sudah berdosa besar tobat. Orang durhaka kalau sudah berdosa besar ngeyel di atas dosa besarnya. Tidak berhenti, tidak tobat. Kadang cari pembenaran, kadang cari alasan untuk menganggap benar terhadap kesalahannya. Itu jebakan iblis. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini menukil satu riwayat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala iblis, iblis berkata, hati-hati kita jangan sampai masuk jebakan iblis kayak begini. Kata iblis, ahlaktu nas bidzunub wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Aku akan binasakan manusia dengan dosa-dosa. Digoda agar manusia terjerumus ke dalam banyak dosa. Dengan itu mereka binasa. Wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Sayang, manusia itu menghancurkan upayaku dengan la ilaha illallah dan istighfar. Setelah capek-capek menggoda, berhasil tergoda. Setelah tergoda, dia berdosa, dia bermaksiat, lalu istighfar. Mengatakan la ilaha illallah dan istighfar, kan terhapus lagi dosanya ya. Capek gawe, teka pakai. Sudah capek berbuat, tapi hasilnya ternyata nihil. Sudah capek-capek menggoda, sudah tergoda, dia tobat. Falamma ra'aitu dzalik, kata iblis, ketika aku melihat manusia berbuat dosa, ahlaktuhum bil ahwa, aku binasakan mereka dengan hawa nafsu. Jadi setelah manusia berdosa oleh setan, tidak dibiarkan, tidak. Kalau dibiarkan beresiko tobat, istighfar, terhapus dosanya. Maka setelah manusia berdosa tidak dibiarkan. Aku bisikan mereka kepada hawa nafsunya. Wayahsabuna annahum minal muhtadin. Sehingga dia menyangka bahwa dia itu berada di atas petunjuk, berada di atas kebenaran. Tidak salah yang tadi teh. Tidak keliru, tidak menyimpang, benar tuh. Muncul argumentasi dalam pikirannya, tadi gak salah kok, tadi benar kok, alasannya gini-gini, manusiawi, wajar, lumrah. Kan gitu ya, menormalisasi dosa dan kesalahan. Jadi para pelaku dosa maksiat itu tiba-tiba cerdas mencari argumentasi yang membenarkan kesalahannya. Karena itu tak heran kalau umpamanya MUI memfatwakan haram terhadap suatu kegiatan karena madaratnya jelas, si pemilik pelaku kegiatan itu ini kan sumber rezeki anak-anak juga, kan gitunya. Ada ide nate untuk melegalkan kesalahannya, untuk menormalisasi kekeliruannya, dia tidak melihat madaratnya. Padahal segala sesuatu ada manfaatnya, termasuk yang buruk. Maka jangan melihat satu masalah dari aspek maslahatnya saja, keuntungannya aja. Seperti mabuk, judi, itu ada manfaatnya. Kata Allah, fihima ithmun kabirun wa mana manafi'un linnas wa ithmuhuma akbaru min nafihima. Di dalam judi dan mabuk itu ada dosa besar dan ada manfaat yang banyak bagi manusia. Ada manfaatnya, tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Maka diharamkan. Syirik, kufur, bid'ah, maksiat, semuanya ada manfaat, ada maslahat bagi para pelakunya. Minimal resep, minimal seneng, minimal suka, minimal happy, kan gitunya. Untuk dirinya, tapi lihat madaratnya. Madarat untuk dirinya, dunia akhirat, untuk jiwanya, untuk pikirannya, apalagi untuk nasibnya di akhirat, lebih besar daripada kesenangan yang mereka rasakan dalam berdosa, dalam bermaksiat. Jadi salah satu talbis iblis, jebakan iblis bagi orang berdosa adalah diberi argumentasi ke dalam hatinya, pikirannya untuk menormalisasi dosanya. Bahkan untuk melegitimasi, untuk membenarkan, untuk menjustifikasi kesalahan yang baru dilakukannya. Makanya tidak tobat. karena merasa benar di atas kesalahan. Itulah orang durhaka. Ala orang yang bertakwa, wa idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Orang yang bertakwa adalah orang yang apabila mereka itu berdosa, berbuat fahisyah, zalim kepada diri sendiri, mereka cepat ingat kepada Allah dan minta ampun atas dosa-dosa. Terhapus. Jadi orang soleh adalah orang yang ketika berdosa tobat, dan ketika amal ibadahnya, amal solehnya, pahalanya jauh lebih banyak daripada dosa-dosa yang dilakukannya. Pas ditimbang kena dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Adapun orang yang berat timbangan amal kebaikan, dia akan berada dalam kehidupan yang ridho, yang senang, yang bahagia. Nah, ruh orang mukmin yang soleh setelah mati masuk ke alam kubur, diterangkan oleh Nabi SAW bagaimana nasib dia di alam kubur. Hadis ini diterima dari Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik radhiyallahu an dari Nabi SAW. Beliau bersabda, innama nasmatul muslim tayrun yu'alliqu fi syajaril jannah hatta yurji'ahu Allahu ila jasadihi ila yaumil qiyamah. Sesungguhnya ruh seorang muslim akan berupa seekor burung yang bergelantungan di pohon-pohon surga sampai kelak Allah mengembalikan lagi ruh itu ke jasadnya pada hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab musnadnya dengan sanad yang sahih. Apa bedanya ruh para syuhada dengan ruh orang-orang mukmin yang soleh di alam kubur? Kalau tadi para syuhada dijelaskan berada dalam perut burung hijau lalu berterbangan ke sana kemari. Kalau orang-orang mukmin tidak berterbangan, cuma bergelantungan di pohon-pohon surga. Mana yang lebih menyenangkan, terbang ke sana kemari atau diam? Ya terbanglah, ya berkelana ke sana kemari, menelusuri seluk-beluk ke taman-taman surga, itu jauh lebih menyenangkan daripada bergelantungan di pohon-pohon surga. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Rasul alaihi salatu wassalam, ketika menerangkan kaunu arwahil mu'minin tayran yu'alliku syajaral jannah, ruh orang-orang mukmin akan menjadi seekor burung yang bergelantungan di pohon-pohon surga. Dijelaskan lebih detail, lebih rinci dalam hadis lain. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fihi annal malaikata taqbidu ruhal amdil mu'min wa turaqqi bihi ila as-sama' fataqulul malaikatu ma atyabu hadhihi ar-rih allati ja'atkum min al-ard fayatuna bihi arwahul mu'minin falahum ashaddu farhan min ahadikum bighaibihi yaqdimu alayhi fayas'aluna ماذا فعل فلان ماذا فعل فلان يقولون دعوه فإنه كان في غم الدنيا فيقول قد مات أما أتاكم قالوا ذهب به إلى أمه الهاوية فإن روح المؤمن تلتقي بأرواح المؤمنين في الجنة. Para malaikat mencabut ruh seorang hamba mukmin lalu diangkat ke langit. Lalu berkatalah para malaikat yang berpapasan di jalan. Perjalanan dari bumi ke langit itu berpapasan dengan beberapa rombongan malaikat. Kata para malaikat, betapa wanginya ruh yang datang dari muka bumi ini. Lalu mereka menyatakan falahum asyaddu farhan min ahadikum bi ghaibihi yaqdumu alai. Para malaikat itu amat sangat senang, lebih senang dibanding seseorang berjumpa dengan kawan lama yang sudah lama tak bertemu. Kalau dua sahabat besi puluhan tahun enggak ketemu lalu ketemu, senangnya kan bingit ya bukan min. Ini lebih lagi daripada itu. Fa'is'alunahu. Lalu para malaikat itu berkata kepada ruh orang mukmin yang mati ini, "Madza fa'ala fulan? Madza fa'ala fulan? Si fulan teman-teman kamu di dunia ini sedang ngapain?" Tapi dijawab oleh para malaikat yang membawa, "Da'au, biarkan. Innahu kana fi ghamid dunya." Mereka si fulan itu masih tenggelam di dalam kesengsaraan dunia, kariwehan dunia gitu. Dunia ini riweh tidak? Bingitnya, apalagi melihat para pengelola negara, aduh liurnya luar biasa. Ada lagi, fa innahu kana fi ghumid dunya wa yaqul qad mat. Ada orang yang sudah mati itu, teman kamu itu. Amma atakum, apakah belum datang kepada kalian? Qalu, mereka menjawab, dhahaba bihi illa ummihil hawiyah. Sudah, tapi dia sudah pulang ke tempat tinggalnya di neraka Hawiyah. Terus disebutkan fa inna ruhal mu'min taltaqi bi arwahil mu'minina fil jannah, ruh orang-orang mukmin saling berjumpa dengan ruh mukmin yang lainnya di taman-taman surga. Kalau ada pertanyaan, apakah kita di alam kubur bisa berjumpa dengan orang tua kita yang sudah lebih lama, lebih dulu meninggal, kan gitunya? Dijawab, kalau orang itu orang mukmin yang dapat nikmat kubur bisa berjumpa. Imam Al-Qurtubi di dalam kitab At-Tadhkirah itu mentabwib, menetapkan satu judul bab bahwa arwahul mukmin yazuru ba'dhum ba'dha fil kubur. Ruh orang-orang mukmin saling berkunjung satu sama lain di alam kubur. Tapi ini hanya orang-orang yang dapat nikmat kubur, termasuk salah satu di antara bentuk nikmat kubur, berjumpa, reuni. Nanti umpamanya para anggota pengajian ini umpamanya sudah pada mati, nanti ya, jangan sekarang-sekarang, bukan mendoakan. Umpamanya semuanya insya Allah mampu menjawab pertanyaan di alam kubur, terhindar dari azab kubur, dapat nikmat kubur. Bisa saling mengunjungi, reuni itu. Ingat gak kajian di masjid Masjid Raya Cipinang Muara gitu, ngebahas masalah ini. Benar ya, ternyata kita berjumpa tuh. Bakal ingat tuh. Adapun kalau orang itu orang fasik, orang fajir, orang durhaka, apalagi orang kafir, gak bisa jawab pertanyaan, diazab di alam kubur, maka tak bisa saling mengunjungi karena mereka harus menerima apa? Azab di alam kuburnya. Jadi hanya ruh orang-orang mukmin, sebagaimana fa inna ruhal mukmin taltaqi bi arwahil mu'minina fil jannah. Ruh orang mukmin saling berjumpa dengan ruh sesama mukmin di taman-taman surga. Inilah yang ketiga. Golongan ketiga adalah ruh orang-orang mukmin. Semoga minimal kita masuk golongan ketiga ini. Syukur masuk yang kedua syuhada. Lebih syukur lagi musuh ar-rafiqul a'la, karena tadi disebutkan tidak hanya untuk para nabi, tapi juga para siddiqin, para syuhada, para solihin dengan kualitas kadar kesyahidan, kadar kesolehan yang puncak. Inilah yang ketiga. Adapun ruh yang keempat, arwahul usad, ruh para usad. Usad itu jamak dari asin. Asin itu ahli maksiat. Dia muslim. Suka sholat? Suka. Suka kajian? Suka kadang-kadang. Saum Ramadan, mungkin sudah umur haji atau umroh mungkin. Tapi di balik itu dosanya lebih banyak daripada kebaikannya. Sehingga kena dengan wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Orang yang enteng, ringan pahala kebaikannya, berarti lebih banyak dosanya. Fa ummuhu hawiyah, tempat kembalinya adalah ke neraka hawiyah. Ini yang disebut dengan usatul mukminin, orang mukmin tapi ahli maksiat. Dia muslim, kemaksiatannya itu tidak mengeluarkan dia dari Islam, tidak membuat dia murtad gitu. Muslim tapi korupsi, muslim tapi riba, muslim tapi mabuk, muslim tapi zina, muslim tapi ghibah, dusta, mencela, membuli, gitulah. Ada yang seperti itu? Banyak. Mungkin lebih banyak daripada yang solehnya, ya. Itu disebut usatul mu'minin. Orang-orang mukmin ahli maksiat dan tidak tobat. Malah tadi cari pembenaran terhadap kesalahannya. Sabaqa an auradtun nususul lati tubayinu mayulaqihi al-usat minal azab. Sudah berlalu penjelasan nas-nas yang menerangkan azab yang akan teralami oleh ahli maksiat di alam kubur. Ada orang yang di alam kuburnya ditusuk rahangnya tembus ke tengkuk. Siapa itu? Penyebar hoax, pendusta. Ada orang yang berbaring di sampingnya orang berdiri memegang batu, tiba-tiba gejret itu batu ditimpakan kepalanya, penyet, karena digeprek kayak ayam, ayam penyet lalu ayam, ayam digeprek lalu penyet. Ini mah kepalanya orang menggelinding batu itu, diambil lagi kembali, udah utuh lagi kepalanya, begejret lagi, dan seterusnya. Ada orang yang tenggelam di sungai darah. Siapa mereka? Pemakan riba. Ada orang yang masuk tanur, masuk tungku gitu. Telanjang laki perempuan masuk sana. Setelah masuk sana, dinyalakan api di bawahnya. Tuh jejeretean, kepanasan. Berlomba keluar. Orangnya banyak. Jalan keluarnya sempit, cuma untuk satu orang gitu ya. Berebut, saling sikut, saling injek, saling narik dan seterusnya. Keluar satu-satu dalam keadaan tersiksa. Setelah semua keluar, api itu padam. Setelah padam mereka kembali lagi, dinyalakan lagi. Ini menunjukkan walaupun tahu resiko dari hal itu, mereka rela kembali lagi. Siapa mereka? Para pezina. Ya para pezina emang gak takut, ditakuti AIDS, ditakuti beragam penyakit, ditakuti apalagi digerebek gitu ya. Berbuat lagi. Nanti di alam kuburnya wal'iyadzubillah akan mengalami yang seperti itu. Nah itu di antara jenis-jenis azab di alam kubur. Dan begitulah nasib nasib dari usatul mukminin waliyadzubillah. Orang-orang mukmin ahli maksiat, kecuali kalau mereka tobat sebelum matinya, maka akan terhapus dosa-dosanya, di cancel azab kubur yang tadinya dicanangkan untuk dirinya. Selamat dia dari alam kubur. Maksudnya dari azab kubur di alam kubur. Inilah yang keempat, arwahul usat, ruh para ahli maksiat. Yang kelima, arwahul kuffar, ruh orang-orang kafir. Mereka akan mengalami azab kubur yang jauh lebih dahsyat daripada azab kubur bagi ahli maksiat dari kalangan orang-orang mukmin. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, riwayat Imam An-Nasa'i, maka dijelaskan keadaan orang-orang kafir setelah ruhnya dicabut, lalu menebar aroma busuk yang lebih bau daripada bangkai terbau di muka bumi. Dibawa ke langit, dimintakan untuk dibukakan pintu langit, tapi tidak dibukakan. Akhirnya dilemparkan itu ruhnya dari atas langit, dibawa oleh angin ke tempat jauh, disambar oleh burung-burung, walaupun sampai akhirnya masuk juga ke jasadnya di alam kubur. Lalu setelah di alam kubur, dipertemukan lagi ruh dan jasad, lalu hidup lagi. Datang dua malaikat, siapa? Munkar Nakir, disuruh bangun. Ini bukan di kuburan ya, tapi di mana? Di alam kubur. Jangan difahami oleh royu. Kan gimana bisa bangkit, kan mentoknya di kuburan namanya. Dia berpikir alam kubur itu apa? Kuburan. Bukan. Bukan kuburan, alam kubur. Di mana? Enggak tahu. Namanya juga alam gaib. Ya, kita tidak tahu. Lalu ditanya, man rabbuka, siapa robmu? Pasti jawaban yang benar hanya satu, siapa? Allah. Kalau menjawab selain Allah, musyrik. Siapa robmu? Nabi Muhammad. Oh, musyrik. Siapa Rabbmu Habib? Musyrik itu. Siapa Rabbmu Mama Anu? Musyrik itu. Bukan menyelamatkan, tambah gemes malaikat ya. Man Rabbuka? Wa man Nabiyuka? Siapa Nabimu? Nah kalau ini jawabnya Nabi Muhammad benar. Tapi kalau siapa Nabimu Habib? Wah digenjer itu. Ya, babak belur itu. Orang kafir tidak bisa jawab. Hanya menyatakan, haha, la adri yaqulun nas faqultu. Apa-apa, aku tidak tahu. Aku hanya mendengar orang-orang berkata, aku pun mengatakannya. Akhirnya, orang itu diazab. Malaikat itu ada memiliki godam. Besi yang sangat besar dan kuat, yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila godam itu ditimpakan ke dalam kepada sebuah gunung, gunungnya gunung di Arab Saudi sana, di Madinah, gunung apa? Batu gitu, yang cadasnya keras. Ada yang pernah ke Gunung Uhud ya? Nah, lihat batu-batunya seperti itu. Kalau itu godam dipukulkan kepada sebuah gunung batu, niscaya rata dari tanah. Ini ditimpakan ke orang itu, gejret, pejet tadi. Lebih pejet daripada ayam geprek. Sakit, bingitlah sakitnya. Tapi kemudian utuh lagi seperti semula. Ditimpa lagi begitu dan begitu seterusnya. Jadi azab untuk orang-orang kafir di alam kubur jauh lebih dahsyat daripada azab kubur bagi orang-orang mukmin ahli maksiat. Inilah golongan yang keberapa? Kelima. Golongan keenam adalah roh anak-anak. Anak-anak belum balik lalu meninggal, wafat sebelum mereka kena kewajiban. Bagaimana nasib dan keadaan mereka diceritakan dalam hadis Al-Bara bin Azib tentang alam kubur yang tadi. Nabi SAW mimpi dan mimpi beliau wahyu dibawa oleh dua orang. Yang di akhir hadis itu diketahui dua orang ini adalah Jibril dan Mikail. Dibawa muter-muter ke beberapa tempat menyaksikan kejadian-kejadian aneh. Tentang azab kubur tadi, ada orang yang ditusuk rahang sampai tembus ke tengkuk. Ada yang ditimpa kepalanya dengan batu besar. Ada yang tenggelam di sungai darah. Ada yang dibakar di tungku perapian. Dan seterusnya, itu jenis-jenis azab kubur. Nah, setelah itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibawa ke sebuah pohon besar. Kemudian masuk ke sebuah celah di dalam pohon itu. Didapatinya ada taman yang indah. Di sana ada orang tua lagi ngasuh anak-anak kecil di sekelilingnya. Ditanya itu teh siapa? Itu adalah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan anak-anak yang diasuhnya adalah min auladil muslimin. Anak-anak kaum muslimin yang wafat sebelum baligh. Dan mereka berbahagia. Kebayang diasuh oleh manusia yang super bijak seperti Ibrahim di taman yang sangat indah. Nggak ada penderitaan, tidak ada kejenuhan, tak ada kesulitan, tak ada kelelahan. Yang ada adalah happy. Nih jamaah bapak-bapak di sini. Ada gak yang pernah pengalaman bawa cucu-cucu ke tempat bermain? Ada? Kalau saya sering. Kalau ada kesempatan libur, libur kajian, anak-anak libur, ayo sama Aki. Oh, seneng mereka. Kita hanya duduk, mengawasi, melihat kadang-kadang ikut main. Senengnya mereka bukan main. Itu baru di dunia. Kebayang nanti di alam kubur. Jadi, bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang pernah ditinggal mati oleh anak yang masih kecil? Ada di sini? Ada. Kalau ada, ini penghibur. Anak kita lagi bahagia di sana. Saya ada anak kecil 11 bulan tuh wafat. Ini orang lagi lucu-lucunya ya, memang turunan lucunya tuh. Akhirnya meninggal. Malam Jumat lagi meninggalnya itu. Dan muntaber lagi sakit perut. Andai ini orang dewasa, ciri-ciri apa namanya husnul khotimahnya ada. Meninggal karena sakit perut ya. Malam Jumat ya disolatkan oleh ratusan orang dan seterusnya gitu. Itu kelihatan. Sedih enggak? Bingit sedih. Dan kan kita Nabi SAW ditinggal mati oleh anaknya siapa? Ibrahim sama 11 bulan juga tuh. Nangis sampai di galentoran. Diciumi sampai si apa air matanya berurai. Sedih ya sedih. Semua orang tua yang ditinggal mati oleh anaknya yang kecil itu super sedih. Tapi kalau ingat kepada hadis-hadis Nabi SAW tentang gedenya keuntungan orang yang ditinggal mati oleh bayi, oleh anak kecil, luar biasa. Itu bisa jadi penghibur. Pertama, menyaksikan, mengetahui anaknya itu lagi senang, lagi happy diasuh oleh Nabi Ibrahim di alam kuburnya. Yang kedua, kelak orang itu menunggu di pintu surga, menunggu orang tuanya. Begitu orang tuanya datang, dituntun masuk ke dalam surga. Pernah kan saya mengemukakan berkali-kali hadis di sini, Nabi SAW sedang ngariung sama para sahabat. Tiba-tiba di depan beliau ada sahabat, ada anak kecil nongol di belakangnya. Diambil, ditatap, diusap, diciumi, kemudian dielus-elus. Kata Nabi, hal tuhibbu, kamu mencintai anakmu ini? Dia menjawab, ya Rasulullah, ahabbakallah kama ahabbakallah kama ahbabtuhu. Ya Rasul, semoga Allah mencintaimu seperti aku mencintai anakku ini. Berarti cinta enggak? Bingit cintanya. Besoknya seperti biasa ngariung, sahabat itu tidak ada. Ditanya kenapa, kemana? Kata para sahabat, ya Rasulullah, anak yang kau lihat kemarin wafat tadi pagi. Dia sedang bersedih. Kebayang ditinggal, wafat oleh anak kecil dalam bahasa Sunda disebut kembang buruan itu. Tahu kembang? Bunga. Buruan tahu? Buruan itu halaman. Seperti kita punya bunga di halaman, indah, wangi gitu. Itu menghibur banget. Setiap pagi kita keluar melihat keindahan bunga itu. Aroma wanginya, aduh sedap, terhibur tuh. Makanya anak kecil yang lagi lucu-lucu disebut apa tadi? Kembang buruan. Mati anak itu. Lalu Nabi selesai bangkit, mau melayat, mau takziah, diikuti oleh para sahabat. Didapatinya orang itu sedang tertunduk, sedang carindul. Carindul itu sembam-sembam habis nangis gitu. Bahasa Sundanya ada carindul tulis, carindul. Oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dihibur. Dihiburnya bukan ngelawak sampai tertawa, bukan. Dihilangkan kesedihannya. Kata beliau, ayyuhum ahabbu ilaik. Mana yang lebih kamu sukai? Anakmu hidup terus dan kamu bisa bersendaguro dengan dia seumur hidup. Atau anakmu mendahuluimu, menunggumu di pintu surga, kemudian menuntunmu nanti ke dalam surga. Cing, pilih mana? Kalau dipilih anak itu panjang umurnya sampai gede, apakah lucu terus? Enggaknya. Lucu teh waktu kecil, belum main-main, masih bersih ya. Tapi kalau anak itu sudah SD 5-6 tahun gaul sama teman-temannya, dah hideung itu. Caludih ya. Caludih teh apa? Enggak bersih lagi. Gaul sama teman-teman yang enggak lucu lagi, nyebelin. Nah, nyebelinnya juga turunan. Ada orang tua yang kesal ke anaknya, ada? Banyak, mungkin semua gitu, bikin kesal. Itu kalau sudah gede begitu tuh. Bikin pusing orang tua, baru di dunia apalagi di akhirat. Jadi orang itu menyatakan, ya Rasulullah, kalau anakku pergi mendahuluiku, menungguku di pintu surga, kemudian menuntunku kelak ke dalam surga, itu lebih aku sukai. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu anakmu sekarang, sedang menunggumu nanti di pintu surga, menuntunmu masuk ke dalam surga. Jadi anak yang mati ketika kecil tidak hanya menjadi penghijab, penghalang dari neraka bagi orang tuanya, tapi menuntun juga ke dalam surga. Ini menghibur apa tidak? Bingit menghiburnya. Hilang kesedihan. Melihat, meyakini anaknya sekarang ini sedang berbahagia di alam kubur, diasuh oleh Nabiullah Ibrahim, dan kelak menuntun kita ke dalam surga. Maka bersyukur orang yang ditakdirkan ditinggal mati oleh anak yang masih kecil. Tapi gak perlu ngadakan ayuh syukuran. Enggak, jangan. Ah, kalau begitu kita cekek aja anak-anak. Gak boleh, dosa besar itu mah. Tunggu ya nak, ibu di muka di pintu surga. Dosa gede itu mah. Bukan menjadi penghalang malah ya. dari neraka, bahkan menjadi penyebab terjerumusnya dia ke dalam neraka. Itulah ruh anak-anak kecil yang wafat sebelum mereka balik. Inilah enam kondisi di alam kubur bagi enam jenis manusia dengan tipikal yang berbeda. Ternyata empat di antaranya bahagia. Pertama, para nabi dan para rasul. Kedua, para syuhada. Ketiga, orang-orang mukmin yang soleh. Keempat, anak-anak kecil yang wafat sebelum balik. Dua kelompok di antaranya ini yang sengsara. Pertama, orang mukmin ahli maksiat dapat azab kubur. Yang kedua, orang-orang kafir dapat azab kubur yang jauh lebih dahsyat daripada azab bagi para ahli maksiat. Semoga kita dimasukkan oleh Allah minimal ke dalam golongan orang-orang mukmin yang soleh. Maksimalnya semoga dimasukkan ke Ar-Rafiqul A'la ya, wallahu a'lam. Cukup sampai di sini aja dan kita masuki sesi tanya jawab. Kalau ada pertanyaan mangga. Kasih mic ada Pejah.
1: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana keadaan orang tadi, orang mukmin yang fasik itu, apakah dia bisa menjawab pertanyaan kubur apa tidak Ustaz? Karena tadi yang Ustaz jelaskan kan yang orang kafir yang enggak bisa jawab. Terima kasih Ustaz.
0: Baik, barakallahu fiik. Bagaimana nasib orang mukmin ahli maksiat ketika dapat fitnah kubur? Apakah dia bisa menjawab? Sebab nas hadis yang ada ekstrim. Satu orang mukmin yang soleh dapat menjawab lalu selamat dari azab kubur dan dapat nikmat kubur. Satu golongan lagi yang orang kafir tidak bisa menjawab, atau ada riwayat lain orang munafik tidak bisa menjawab, ya, atas kemunafikannya lalu terkena dengan azab kubur. Nah sekarang bagaimana yang di tengah-tengah? Dia tidak kafir, tidak munafik, tapi tidak soleh juga. Dia muslim yang salah, muslim yang ahli maksiat. Apakah dia memperoleh, apakah dia bisa menjawab pertanyaan di alam kubur? Wallahu a'lam. Orang yang dapat menjawab pertanyaan di alam kubur dengan jawaban yang benar, dipastikan dia tidak akan memperoleh azab kubur. Dia akan memperoleh nikmat kubur. Salah satu di antara pertanyaan, sebagian hadis menyatakan 3 pertanyaan, sebagian hadis lagi menyatakan 4. Yang 3 itu man rabbuka, wa ma dinuka, wa man nabiyuka. Ini sepakat. Siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu. Pertanyaan keempat, wa ma amaluka. Bagaimana amalmu? Orang mukmin yang soleh menjawab amantu bik wa bi kitabik wa bi rasulik. Aku beriman kepadamu, kepada kitabmu, kepada rasulmu, aku sholat, aku shom dan seterusnya. Ini orang mukmin yang soleh, kemudian karena itulah mereka selamat. Adapun orang mukmin ahli maksiat, mungkin tauhidnya benar. Dia menjawab Rabbi Allah. Kedua, agamanya benar Islam, dinil Islam. Dan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika ditanya wa ma amaluka, bagaimana amalmu? Dia tidak mungkin menjawab dengan jawaban aku sholat, aku begini-begini. Karena dia memiliki banyak kedosa dan kemaksiatan. Kadarnya lebih banyak daripada ibadah dan amal solehnya. Amal solehnya ada, tapi dosanya lebih banyak. Nah ketika menjawab wa ma amaluka, bagaimana amalmu? Dia ternyata bertolak belakang dengan isi kitab Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Jadi dia bisa menjawab sebagian pertanyaan, tidak bisa menjawab sebagian pertanyaan yang lain. Itu yang menyebabkan dia terkena sebagian azab. Dia selamat dari sebagian azab, tapi dia memperoleh sebagian azab. Ini yang menentukan kadar azab bagi ahli maksiat lebih enteng, lebih ringan daripada orang yang maksiatnya lebih besar, lebih banyak. Jadi orang mukmin yang selain mukmin, dia sholat, dia saum Ramadan, dia haji, dia umroh, tapi dia korupsi, dia juga berzina, dia juga mabuk, dia juga terlibat pinjol, dia juga terlibat judol. Ada orang kaya raya uangnya miliaran tapi terlibat judol, ada.

0: Wasail dakwah, sarana dakwah itu tauqifi atau ijtihadi. Ada berapa istilah di sini? Dua. Apa yang pertama? Tauqifi. Yang kedua? Ijtihadi. Anak akan jelaskan pakai bahasa yang gampang dicerna. Beda tauqifi sama ijtihadi. Tauqifi artinya sudah ditentukan langsung oleh syariat. Secara eksplisit. Sudah ditentukan langsung oleh syariat secara apa? Eksplisit. Kebalikannya eksplisit apa? Implisit. Eksplisit sama implisit lebih jelas mana? Eksplisit berarti secara nas. Eksplisit itu nas. Contohnya, udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idhatil hasanah. Langsung disebutkan eksplisit. Berdakwahlah dengan sarana, hikmah, dan mau'idhah hasanah. Ini makna dari tauqifi. Apakah sarana dakwah itu adalah sudah dijelaskan secara eksplisit semuanya oleh syariat? Ini kalau kita pakai pendapat tauqifi. Istilah yang kedua apa tadi? Ijtihadi. Apa itu ijtihadi? Boleh berkreasi. Asalkan dalam batasan syariat. Apa? Boleh berkreasi asalkan dalam batasan syariat. Di zaman Rasul SAW, beliau khutbah tanpa menggunakan mikrofon. Sekarang setiap khotib pakai mikrofon. Ini kreasi atau bukan? Kreasi. Boleh atau tidak? Ini namanya ijtihadi. Di dalam masalah ini, sarana dakwah, tauqifi atau ijtihadi, ada tiga pendapat ulama. Lihat pendapat yang pertama, halaman 9. Al-Qawlul Awwalu.
1: Al-Qawlul Awwalu, anna wasail da'wati ijtihadiyyatun wa insat tawqifiyya. Iman qadri hadha, Ibnu Baz, Al-Qawlina wal-Fawzan.
0: Nah, pendapat yang pertama adalah pendapat yang mengatakan bahwasannya sarana dakwah adalah ijtihadi. Ini pendapat pertama. Siapa ulama yang berpendapat dengan pendapat tersebut? Antara lain Al-Syeikh bin Baz, Al-Syeikh Ibn Uthaymin, dan Syeikh Al-Fawzan. Rahimahumallah, hafizah. Ini pendapat keberapa? Berapa? Pertama. Belas. القول الثاني
1: القول الثاني أن وسائل دعوة توقيفية ومن قال بهذا بكر أبو زيد رحمه الله وبعض الباحثين المعاصرين.
0: نعم. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang mengatakan sarana dakwah adalah tauqifi. Sudah paten, sudah diatur secara. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah. Dan Syekh Abdus Salam Al-Barjas rahimahullah punya satu buku khusus untuk mendukung dan menguatkan pendapat yang kedua ini, bahwa sarana dakwah adalah tauqifi. Sudah berapa pendapat? Dua. Kita lihat pendapat yang ketiga. Nah.
1: Al-qawlu tsalith, al-qawlu bitafsir, wa anna wasail ad-da'wah minha ma huwa tawqifiyyun wa minha ma huwa ijtihadi. Wa liman dhahaba ila hadha al-qawl al-Albani wa Abdul Aziz al-Syekh wa Abdul Rahman al-Farrah wa Salih al-Syekh.
0: Pendasaran dakwah yang sifatnya tawqifi dan ada sarana dakwah yang sifat ijtihadi. Pendapat yang ketiga inilah pendapat yang dipilih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dari Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, Syekh Abdul Rahman Al-Barraq, Syekh Salih Al-Tawqifi ijtihadi. Mana jawabnya? Ada yang sifat tawqifi dan ada yang sifatnya ijtihadi. Tergantung antum maksud yang tadi kita janjikan ya, sarana dakwah yang tadi tanzim yaitu pengorganisasian mensistem yang tujuannya adalah supaya efektif itu ada dalilnya dari syariat. Mari kita lihat di halaman 16.
1: وكذلك الوسائل التجارية التنظيمية كإنشاء المراكز الدعوية والإقامة الدورات العلمية والدروس والمحاضرات بتوعية الناس وتوجيههم فليست من البدع، لأن المقصود بها تنظيم عمل الدعوة والتعليم وهذا مشروع وله أصل في الشرع وهو من جنس بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه دعاة لبعض الأنصار. وقلت معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث هذا رضي الله عنه إلى اليمن قال إنك تكتب على قوم أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من زكاة من أموالهم وترد على فقرائهم فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوقع كرائم أموال الناس.
0: نعم. Apa dalilnya Ustaz kalau kita itu perlu menata dakwah kita? Perlu mengorganisir dakwah kita. Salah satu dalilnya adalah ketika Rasul SAW mengutus para dai. Kamu pergi ke Yaman, kamu pergi ke mana? Syam, kamu pergi ke mana lagi? Itu ngatur atau tidak ngatur? Ngatur. Kalau dakwah itu enggak perlu diatur, gimana coba? Fadhol, terserah mau kemana aja. Enggak pergi juga enggak apa-apa. Gitu. Diatur. Bahkan enggak cuma penempatan. Itu kan penempatan tadi. Di tempat. Coba apa bedanya orang dikirim ke Yaman dengan orang dikirim ke Syam, dengan orang dikirim ke Mekah, orang dikirim ke Madinah, orang dikirim ke Habasyah. Apa bedanya itu dengan antum ngajar di kelas 1, antum di kelas 2, antum di kelas 3? Apa bedanya? Intinya sama penempatan. Bahkan bukan hanya penempatan. Pemilihan konten. Pemilihan apa? Konten. Coba lihat baik-baik. Siapa yang diutus ke Yaman? Muaz. Sama Nabi SAW diajari enggak apa yang mesti diajarkan pertama kali? Ada apanya? Ada step by step-nya. Ada skala prioritasnya. Yang pertama suruh ngajarin apa? Tauhid. Habis itu? Sholat. Habis itu? Zakat. Itu sistem atau bukan? Sistem. Jadi jangan kemudian apa ini enggak ada tauhid, fikih, terus apa lagi? Sirah, hadis. Udah sampaikan aja. Sampaikan apa? Ya semetune. Ngawur temen.

0: Ya, tapi apa ada di zaman Nabi pelajaran akidah, pelajaran fikih? Ya, nama itu, nama pelajaran, bidang studi, itu tidak ada memang. Tapi intinya ada atau tidak? Ada. Kenapa kita perlu beda-bedakan studi ini? Kenapa coba? Memudahkan. Karena kita ini semakin kesini, semakin mundur dari zaman Nabi SAW, itu semakin membutuhkan, sudah gini aja lah, si baweh. Siapa? Si baweh. Siapa si baweh? Ahli nahwu. Kira-kira beliau tahu enggak ismun, fi'lun, harfun gitu tahu enggak ya? Istilah gitu loh maksudnya. Anda enggak tahu. Mungkin aja, mungkin ya. Ya. Atau jangan si baweh lah, bok nanti anak salah. Orang Arab Badui di zaman Nabi SAW. Orang Arab Badui di zaman Nabi SAW. Kira-kira mereka bisa menyebutkan anwa al-kalam atau tidak? Coba sebutkan macam-macam kata dalam bahasa Arab. Mungkin dia nggak tahu. Ismun, fi'lun, harfun. Antum ditanya tahu nggak? Tahu, berarti antum lebih keren dari si baweh. Begitu? Enggak, justru karena kita ini enggak dong, maka perlu didongkan. Kita perlu, itu tuh untuk memudahkan. Seperti tauhid terbagi menjadi tiga. Uluhiyah, rububiyah, asma dan sifat. Itu untuk memudahkan. Karena ketika ilmu itu disampaikan secara tersistem, secara bertahap, maka akan lebih mudah untuk dipahami. Dan itu di semua ilmu, ayol ikhwah. Di semua ilmu. Kalau orang belum belajar penambahan, tidak mungkin dia belajar perkalian. Apalagi belajar kuadrat. Apalagi belajar sinus, kosinus tangen. Wong kita aja nggak paham sinus, kosinus tangen. Apalagi kita kan sudah belajar penambahan belum? Sudah. Penambahan kita sudah belajar. Apalagi orang nggak pernah belajar penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, ujuk-ujuk langsung belajar sinus, kosinus, tangen, nggak paham. Dalam semua ilmu, ya, termasuk ilmu syar'i. Nah, wafis sahihain.
1: Wafis sahihain ada dalam hadithi Abi Burda radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Musa, "Wahai kepada Jabal ini dari Yaman." Qala, "Wa ba'atha kulla wahidin min huma 'ala al-ikhlas." Qala, "Wal yaman yakhlafan, mithla azan." Thumma qala, "Yasiru wa la yasira wa la mu'sira wa bashira wa la mu'sira." وفي رواية يسر ولا تعسر وبشر ولا تكفر وتطاوعا ولا تختلفا. وفي هذا بيان للمنهج الذي يسير عليه الداعي في الدعوة وهو شاهد لإصدار النوافح والتنظيمات لذلك التي استحدثت بتنظيم عمل الدعوة من قبل ولاة الأمر. وفي تعليم النبي صلى الله عليه وسلم اثنين من أصحابه في مصر واحد في مصر واحد كل واحد منهما في ناحية منه دليل لتعليل الدعاة في وظائف وصنية ومراعاة التخصصات في التعليم منعا
0: Subhanallah. Ini apa kesimpulan yang luar biasa. Ya. Jadi Nabi SAW kan mengutus Mu'ad sama siapa? Abu Musa. Mu'ad sama Abu Musa. Di negara yang sama. Cuman yang ini di sebelah sana.

0: yang ini sebelah sini. Beda apa? Beda wilayah. Ini kata beliau adalah dalil yang menunjukkan bahwa ketika dakwah dikerjakan oleh lebih dari satu orang, maka harus di apa? Harus dibagi, harus ditata. Supaya tidak terjadi al-izdiwajiyah, tumpang tindih. Coba sekarang, andaikan nih, satu pondok ada 10 guru. Ada berapa? 10 ustadz. Dan 10 ustadz ini enggak dipilih satu untuk jadi mudir, kepala. Apa yang terjadi? Semuanya mudir. Terjadi tumpang tindih. Santri datang ke ustadz yang pertama. Ustadz, liburannya kapan? Besok deh, besok. Santri yang lain pergi ke ustadz yang kedua. Ustadz, liburnya kapan? Lusa. Kalau masuknya sekarang. Apa yang terjadi? Berantakan. Berantakan. Jadi harus dibagi. Harus dibagi secara jelas. Naam, wafi.
1: وهو المقصود من إنشاء الإدارات الحديثة المتخصصة في الدعوة والتعليم، وبه يتبين أن هذه الوسائل الإدارية ليست من البدع شيء، بل هي مشروعة مقبولة بدلالة النصوص الشرعية عليها والواقع.
0: Lihat pesannya Nabi kepada Mu'ad sama siapa tadi? Abu Musa. Yassira wa la tu'assira. Bikin mudah, jangan bikin susah. Basyira wa la tunafira. Bikin orang senang, jangan bikin orang kabur. Tatawa'a wa la takhtalifa. Kerjasamalah, jangan berselisih. Ini kata beliau adalah asas dan pondasi adanya pengaturan sistem dalam dakwah. Supaya apa? Supaya tidak tumpang tindih. Jadi al-wasailul idariyah, sarana yang sifatnya pengorganisasian, itu bukan termasuk bid'ah. Kenapa? Karena ada sumbernya dari arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para dai yang beliau utus. Kalau seandainya pengaturan itu enggak dianjurkan, maka Nabi SAW enggak perlu pesan kepada dua orang ini supaya kerjasama. Enggak perlu ngapain. Udah dakwah sendiri-sendiri. Tapi karena Nabi SAW memberikan aturan ini menunjukkan bahwa hal tersebut bukan termasuk bid'ah. Selesai sesi yang pertama. Pas di jam 11:30 sesuai dengan jadwal yang kita rencanakan. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Insyaallah kita akan lanjutkan di sesi-sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Luar biasa mulia. Nah, dari sana menyebar pola pikir Mu'tazilah, meracuni umat, bayangkan tuh. Kalau dibiarkan begitu tuh. Daripada umat teracuni, Imam Malik tuh dari awal itu sudah saddud dzari'ah, menutup pintu-pintu keburukan, suruh orang ini keluar, jangan di sini. Kenapa? Khawatir nanti di belakang halaqah Imam Malik dia ngomong ke jamaahnya menebar syubhat. Dan itu terjadi di zaman Imam Hasan Al-Basri. Sampai sekarang mendunia itu pola pikir Mu'tazilah tuh. Makanya Imam Malik menyuruh orang ini pergi, pergi, pergi. Selamat teh akidah murid-muridnya dari syubhat yang terlontar melalui pertanyaan tersebut. Nah itu takyif. Takyif mempertanyakan bagaimana sifat Allah, hakikatnya dan kaifiatnya. Itu takyif, tidak boleh. Karena apa? Tidak ada orang yang bisa menjelaskan bagaimana tangan Allah, bagaimana wajah Allah, bagaimana istiwanya Allah, bagaimana mendengarnya Allah, bagaimana melihatnya Allah, cara dan hakikatnya. Tidak ada yang tahu. Kalau tahu ada yang menjelaskan, pasti berdasarkan akal. Sekali lagi, akal tidak akan mampu menjangkau Allah Azza wa Jalla. Itu yang ketiga, tidak boleh mentakif. Keempat, tidak boleh mentamsil. Mentamsil itu menyerupakan atau mempermisalkan. Oh, tangan Allah seperti tangan, ini enggak boleh. Oh, mirip-mirip dengan ini, enggak boleh. Jadi kumaha itu mengimani nama dan sifat Allah, imani apa adanya, tanpa merubah maknanya, tanpa mengingkari hakikatnya, tanpa mentakif, mendeskripsikan, dan tanpa menyerupakan atau memisalkan. Sudah. Jadi Allah mendengar? Ya, mendengar. Bagaimana mendengarnya? Laisa kamitslihi syai'un. Tak ada yang serupa. Allah melihat? Ya, melihat. Bagaimana melihatnya? Enggak tahu. Tapi yang jelas tidak ada yang serupa dengan cara melihatnya Allah. Atau antara makhluk dengan makhluk juga melihatnya berbedanya, cara melihatnya. Kemampuan melihatnya juga berbeda. Alat melihatnya juga kan berbeda gitunya. Allah mengetahui, kita mengetahui. Cara mengetahuinya berbeda. Jangankan Allah dengan makhluk. Makhluk dengan makhluk aja. Bagaimana cara ular mengetahui di sekitarnya ada mangsa? Tidak dilihat. Entah ular itu buta katanya ya, punya mata apakah bisa melihat atau tidak. Yang jelas tidak mendengar. Tapi mengetahuinya dengan lidah yang dijulurkan. Kata para ahli ular, lidah yang dijulurkan menangkap gelombang atau apa yang ada di luar, lalu dimasukkan ke otak. Ada mangsa tikus lagi sembunyi di sana. Diketahui itu, ya, begitu caranya. Semut, bagaimana cara dia mengetahui adanya gula? Nggak tahu kita ya. Kalau kita tahu ada gula, harus dilihat, harus dicoba. Oh, itu gula, dicoba manis, ini gula. Sebab tidak semua yang bentuknya siga gula amis. Aya nu pelem, si horeng pecin. Aya nu asin, si horeng uyah gitu ya. Ada panas terbakar, si horeng soda, kan ada yang gitu ya. Tapi semut ada gula di mana? Jujuk breng, enggak tahu gimana cara tahunya ya. Beda yang jelas dengan cara kita mengetahui adanya. Itu makhluk dengan makhluk sudah berbeda. Cara mengetahuinya, cara mendengarnya, cara melihatnya sudah berbeda. Apalagi dengan Allah. Cara Allah melihat, cara Allah mendengar, cara Allah mengetahui, cara Allah istiwa.
laisa kamitslihi syai'un, tak ada.

0: yang menyerupainya. Itulah cara yang benar mengimani asma dan sifat Allah. Menetapkan nama bagi Allah seperti nama yang Allah tetapkan bagi dirinya, dan menetapkan sifat dengan sifat yang Allah tetapkan sebagai sifat bagi dirinya dalam Quran atau Sunnah, tanpa merubah maknanya, tanpa mengingkari, tanpa mentakif, tanpa mentamtsil. Inilah cara mengimani yang benar terhadap nama dan sifat Allah. Ada dua golongan yang keliru di dalam bab asma dan sifat Allah ini. Secara umum ya, kalau sekte golongan kelompoknya banyak, tapi secara umum terbagi pada dua golongan. Golongan pertama disebut kaum Mu'attilah. Mu'attilah dari ta'til, artinya mengingkari. Siapa Mu'attilah? Alladzina angkarul asma wa sifat au ba'daha. Mereka, kaum Mu'attilah itu orang-orang yang mengingkari nama dan sifat Allah, baik seluruhnya atau sebagian. Ada sebagian nama Allah diingkari, sebagian sifat Allah diingkari, sebagian ditetapkan. Seperti orang yang menetapkan sifat 13-20, kalau sifat Allah itu banyak, Asma'ul Husna aja minimal 99 ya. Dalam setiap Asma'ul Husna mengandung sifat gitu. Ar-Rahman itu nama Allah sekaligus sifat Allah. Ar-Rahim nama Allah sekaligus di dalamnya terkandung sifat. Kalau minimal ya, nama-nama Allah ada 99, minimal sifat Allah juga segitu minimal. Padahal kenyataannya nama Allah tak ada yang tahu, tak terhitung. Kecuali Allah saja yang tahu. Nah, jadi kalau ditetapkan sifat Allah cuma 13-20, sisanya yang lainnya dikemanain tuh? Diingkari. Ini termasuk kalangan Mu'attilah. Jadi Mu'attilah alladzina angkarul asma wa sifat au ba'daha. Orang-orang yang mengingkari nama dan sifat Allah walaupun hanya sebagian. Za'imina anna itsbataha yastalzimu tasybih. Ayat tasbih Allah Ta'ala bi khalqi. Kenapa mereka ingkari sifat-sifat Allah itu? Mereka menganggap menetapkan sifat bagi Allah berakibat menyerupakan. Kalau Allah mendengar, makhluk juga mendengar, serupa dong. Kalau Allah punya tangan, makhluk juga punya tangan, serupa dong tuh. Kata mereka, ya, menetapkan sifat Allah berarti menyerupakan. Itu anggapan mereka. Anggapan ini batil dengan sebatil-batilnya. Dengan beberapa alasan. Alasan pertama, annahu yastalzimu lawazimu batil, lawazim batilah kattanaqud fi kalamillahi subhanahu. Alasan pertama kenapa itu batil, karena kalau dikatakan menetapkan sifat berakibat tasbih, ini seolah-olah ada kontradiksi dalam firman Allah. Kenapa? Karena banyak firman Allah menetapkan nama dan sifat bagi dirinya, tapi di dalam ayat lain sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluknya. Jadi kalau dikatakan Allah memiliki sifat berarti sama dong dengan makhluk. Makhluk juga punya sifat. Tak ada firman Allah, sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluknya. Oleh karena itulah, walaupun sifat Allah itu sama dengan sifat makhluk dari segi istilah penamaan seperti tangan, seperti wajah, seperti mendengar, seperti melihat, seperti istiwa. Makhluk juga begitu. Itu hanya dari segi makna. Adapun dari segi hakikat dan kaifiat, caranya, kondisi realnya jauh berbeda. Seperti tadi, Allah melihat, kita melihat. Sama cara melihatnya? Beda. Hakikat melihatnya? Beda. Sudah dikatakan makhluk dengan makhluk aja beda, apalagi dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak setiap sifatnya sama, berarti hakikat dan cara dari sifat itu sama juga. Enggak, beda ya. Ini alasan yang pertama. Kedua, annahu la yalzamu min ittifaqi syai'ain fi ismin aw sifatin ayyakuna mutamathilain. Nah ini, tidak berarti kesamaan dalam nama dan sifat berarti kedua-duanya serupa dalam hal kondisi real dan hakikatnya. Contoh, tadi dikatakan. Allah mendengar, manusia mendengar. Innallaha kana sami'an basira. Sungguhnya Allah sami'an basira, mendengar melihat. Allah ketika dalam surah Al-Insan, waja'alahu sami'am basiro. Allah menjadikan manusia sami'am basiro, melihat, mendengar. Allah sami'an basiro, manusia juga sami'an basiro. Kata siapa? Kata Allah dalam Al-Quran. Allah mendengar, melihat, makhluk juga mendengar, melihat. Jadi istilahnya sama, mendengar dan melihat. Tapi apakah sama juga tentang cara dan kondisi realnya? Tidak. Cara melihatnya beda, cara mendengarnya beda. Kemampuannya beda, gitu ya. Kondisi realnya juga berbeda. Kalau ini terjadi pada sesama makhluk, apalagi perbedaan antara makhluk dengan Khaliq, ya. Jadi adanya anggapan kalau Allah punya sifat berarti serupa dengan makhluk, ini anggapan yang batil. Makanya mereka mengingkari sifat Allah. Yang seperti ini contohnya Jahmiyah. Jahmiyah menyatakan Allah enggak punya sifat. Mu'tazilah menyatakan Allah enggak punya sifat kecuali satu esa saja. Tapi makna asalnya juga beda dengan konsep Ahlus Sunnah. Ya. Asyairah, Maturidiyah menetapkan sebagian sifat Allah tapi dengan akal dan mengingkari yang lainnya. Makanya cuma Asyairah cuma 13, Maturidiyah cuma 20. Banyak sifat Allah lainnya yang mereka ingkari. Ini termasuk kalangan Mu'attilah. Kedua, maksud mereka menolak sifat Allah itu baik. Niatnya baik. Apa niatnya? Ingin mensucikan Allah dari penyerupaan dengan makhluk. Allah itu enggak serupa dengan makhluk. Kalau ditetapkan sifat berarti serupa dengan makhluk. Itu niatnya kan baik ya. Tapi niat yang baik diraih dengan cara yang buruk, yaitu menolak sifat-sifat Allah, mentakwil ayat-ayat sifat. Caranya, al-ghayah la tubarirul wasilah. Tujuan yang baik tidak berarti menghalalkan segala cara, enggak. Ternyata tanpa disadari, tujuan mereka mengingkari sebagian sifat Allah untuk mensucikan Allah agar tidak serupa dengan makhluk, tanpa mereka sadari, mereka terjerumus ke dalam sikap menyerupakan Allah dengan makhluk. Coba umpama, kalau Allah punya tangan berarti serupa dengan makhluk, akhirnya dianggap Allah enggak punya tangan. Kalau Allah enggak punya tangan, apa enggak serupa dengan makhluk? Ada makhluk yang tak bertangan? Banyak. Lebih hina daripada yang bertangan. Ular tidak bertangan, belut, ikan, tiang-tiang, pohon-pohon tak bertangan, itu lebih hina. Oh, kalau Allah punya wajah berarti serupa dong dengan makhluk. Makanya diingkari Allah enggak punya wajah. Kalau Allah enggak punya wajah, apa enggak serupa dengan makhluk? Ada makhluk yang tak berwajah? Banyak. Lebih hina. Lebih buruk daripada yang punya wajah. Tuh, kan mereka sendiri terjerumus ke dalam sesuatu yang sebenarnya mereka ingin hindari tapi tanpa disadari. Jadi kalau umpamanya ada orang yang menyatakan Allah mah enggak punya tangan lah tuh. Kalau punya tangan sama dengan makhluk. Kita balikan. Kalau enggak punya tangan enggak serupa dengan makhluk. Pasti mikir mereka. Pasti bingung sendiri. Inilah kelompok yang pertama disebut Mu'attilah. Yang termasuk dalam kelompok Mu'attilah diantaranya adalah tadi. Ya Jahmiyah, Mu'tazilah. Termasuk Asy'ariyah dan Maturidiyah mengingkari sebagian dari sifat Allah. Kelompok kedua disebut Musyabbihah. Lawannya dari kelompok pertama itu. Apa itu Musyabbihah? Yaitu alladzina athbatul asma wa sifat ma'a tashbihillahi ta'ala bi khalqihi. Orang-orang yang menetapkan nama dan sifat Allah, mereka mengimani Allah punya nama, Allah punya sifat. Tapinya mereka menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Allah punya tangan, ya tangannya kayak siapa? Kayak kita. Punya mata seperti mata kita, punya wajah seperti wajah kita gitu ya. Kenapa kita yang dipilih tidak malaikat gitu ya? Apa alasannya? Alasannya adalah za'imina anna hadza muqtada dilalatin nusus. Alasannya karena inilah isi kandungan nas. Kenapa? Li'anna Allah Ta'ala yukhatibul imad bima yafhamuna. Karena Allah berbicara kepada manusia dengan isi pembicaraan yang difahami oleh manusia. Manusia memahami wajah ya begini. Manusia memahami tangan ya begini. Enggak mungkin dengan makna yang lain. Kata mereka begitu. Ini kelompok musyabbihah. Anggapan tersebut batil dengan beberapa alasan. Pertama, menyerupakan Allah dengan makhluk perkara yang batil. Menurut akal juga menurut syariat. Tidak mungkin ini kandungan tuntutan dari Quran Sunnah. Ini yang pertama. Kedua, Allah berbicara tentang sifat Allah kepada makhluk. Dengan pembicaraan yang difahami oleh makhluk. Maknanya dari segi asal makna. Contoh, mendengar. Apa definisi mendengar? Allah mendengar, kita mendengar. Sama. Dari segi apa? Dari segi arti mendengar. Apa arti mendengar? Idrakus saut. Mampu menangkap suara. Itu makna mendengar kan? Allah mampu menangkap suara, kita begitu, binatang juga begitu. Tapi caranya bagaimana? Caranya ini yang berbeda. Kalau kita menangkap suara yang kita lakukan apa? Dengan alat pendengaran. Ada telinga, gitu ya. Ada lubang telinga, ada gendang-gendangan, gitu. Terus tersambung oleh saraf ke otak, baru yang didengar itu difahami. Itu kita caranya begitu. Binatang beda lagi dah tuh. Kita begitu ancrub tenawan. Memasukkan kaki ke sebuah sungai kotor, di sana banyak lintah berapa kilometer, tahu tuh ada nu ancrub tah. Langsung berburu tuh. Mendengar, bagaimana cara mendengarnya? Enggak tahu kita. Lintah punya telinga? Enggak kayaknya ya, wallahu a'lam. Saya pernah lihat lintah. Nyabak ya pernah, ditilik-tilik pernah. Enggak ada apa? Telinga. Karena saya pernah disedot lintah di sini. Di gigi. Di apa? Lidah. Dilihat dulu, kia gini lintah, ada giginya, ada, mulutnya ada. Tapi ditinggal di matanya mana, gak ada. Gitunya, telinganya gak ada. Tapi pendengarannya tajam, cara dia menangkap suara itu tajam. Sampai dalam bahasa Sunda ada istilah, orang yang tajam pendengarannya disebut jeli lentah. Telinganya tuh kayak lintah gitu. Bagaimana cara mendengarnya? Duka. Ya. Termasuk konon kelelawar mengetahui di mana pohon ada buahnya atau tidak, buahnya matang atau tidak, itu karena pendengarannya. Dia tidak mengandalkan matanya, ada matanya, apalagi siang hari katanya buta. Dia hanya mengepakkan sayapnya. Sayapnya yang dikepakkan itu menyebarkan gelombang ke semua arah. Kalau ada benda, ada pohon, gelombang itu dipantulkan lagi, ditangkap lagi oleh telinganya. Tahu, oh di sini ada pohon. Pohonnya berbuah atau tidak. Buahnya matang atau manis atau asin, enggak ada yang asin. Atau asam atau kesen. Itu hanya oleh pendengarannya. Dan tidak pernah salah, enggak pernah umpamanya kelelawar salah mangsa. Oh disangkana teh buah si horeng bohlam. Enggak pernah. Padahal bentuknya sama kan, bohlam sama buah gitu. Dan bisa membedakan ini matang, ini tidak. Ini manis, ini kesat, bisa. Dengan kepakan sayapnya, mantul gelombangnya, ditangkap lagi, tahu tuh. Dengan cara begitu dia tahu. Ini matang atau tidak, ini buah atau bohlam, ini pohon atau tiang listrik, dia tahu. Bukan pendengarannya. Tapi dengan kepakan sayapnya lalu ditangkap lagi dengan telinganya. Jadi makna mendengar idrakus saut, mampu menangkap suara. Caranya antara makhluk dengan makhluk beda, apalagi dengan khaliq. Jadi tidak berarti menetapkan sifat dengan sifat yang sama, mengandung makna hakikatnya juga sama. Tidak ya, berbeda seperti yang tadi dijelaskan. Oleh karena itulah maka kita tahu bahwa batillah orang yang menetapkan nama Allah dan sifatnya dan menganggap sifat Allah sama dengan sifat makhluknya. Ini batil juga. Secara akal batil, secara nas Allah menyatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Dan seterusnya, inilah dua pihak yang menyimpang pemahamannya tentang asma dan sifat. Satu mu'attilah, satu musyabbihah. Ahlus sunnah di mana? Ahlus sunnah mah di tengah-tengah. Bagaimana di tengah-tengah teh? Menetapkan nama dan sifat bagi Allah seperti nama dan sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya tanpa menyerupakan dengan makhluk, tanpa mendeskripsikan, menjelaskan dengan penjelasan tertentu, tanpa merubah maknanya dan tanpa mengingkari sifat-sifat itu, tanpa mentahrif, tanpa menta'til, tanpa mentakif, tanpa mentamthil. Inilah sikap tengah Ahlus Sunnah dalam mengimami nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Mengimani nama Allah dan sifatnya seperti yang kita terangkan membuahkan beberapa hal yang positif. Di antaranya diterangkan 3 poin saja oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Pertama, tahqiqu tauhidillahi ta'ala bihaitsu la yata'allaqu bighairihi raja'an wala khaufan wala ya'budu ghairah. Pertama, teraplikasikannya tauhid. Tauhidullah, pengesaan terhadap Allah. Berupa apa? Karena tidak menyandarkan harapan kepada selain Allah, tidak takut kepada selain Allah, tidak beribadah kepada selain Allah. Ini yang pertama. Kedua, kamalu mahabbatillahi ta'ala wa ta'zimihi bimuktadha asma'il husna wa sifatihil ula. Kedua, sempurnanya kecintaan mereka kepada Allah, pengagungan mereka kepada Allah, karena isi kandungan asma Allah yang husna dan sifat Allah yang tinggi. Ketiga, tahqiqu ibadatihi bi fi'li ma amara bih wa ijtinabi ma nahaan. Ketiga, teraplikasinya peribadatan kepada Allah dengan cara semua perintahnya dilaksanakan, semua larangannya dijauhi, ya. Inilah makna penjelasan iman kepada asma dan sifat Allah. Dengan demikian selesai pembicaraan tentang rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah. Nanti di pertemuan berikutnya kita masuk kepada iman kepada para malaikat Allah. Cukup sampai di sini saja kajian kita, dan kita masih punya waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Kalau ada bapak-bapak yang mau ngacung, mangga kasih mic.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, seseorang yang melakukan tahrif, ta'til, takif, apakah bisa terjerumus ke dalam kekafiran Ustaz? Itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya, apakah orang yang menyimpang dalam mengimani asma dan sifat Allah ini bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam, bisa dianggap murtad gitu? Iya. Tergantung kadar dan bentuk dari penyimpangan. Ada yang iya, seperti Jahmiyah. Jahmiyah ini oleh para ulama tidak dimasukkan ke dalam 72 golongan yang masuk neraka di kalangan umatnya. Umatku kan akan terpecah menjadi 73 golongan. Satu masuk surga, 72 ke neraka. Tapi enggak akan abadi di neraka, enggak. Ini ancaman, bukan vonis. Sama dengan siapa yang mabuk, neraka. Itu ancaman, bukan vonis. Siapa yang berdusta, neraka. Itu ancaman, bukan vonis. Siapa yang menggibahi, ancamannya di neraka begini-begini. Itu ancaman, bukan vonis. Terus orang itu ke surga atau ke neraka? Itu dikalkulasikan dengan seluruh amalnya, ya. Termasuk 72 golongan ini masuk neraka, itu ancaman bukan vonis. Ada enggak ahlul bidah, pelaku kebidahan tapi tidak ke neraka tapi ke surga? Ada. Karena kebidahannya hanya terancam dengan neraka. Pasti ke neraka? Belum pasti. Terus pasti atau tidaknya itu urusan Allah setelah dihisab nanti dengan kebaikan-kebaikan. Nah, jadi 72 golongan yang terancam neraka ini masih muslim, sebab disebutkan sataf tariku hadhil umma atau sataf tariku ummati. umatku, berarti masih umat Islam. Tidak ada umat Islam yang kekal dalam neraka selama-lamanya. Nah ini terancam neraka. Siapa mereka? Mereka yang menyimpang akidahnya. Siapa 72 golongan ini? Lahir inisiatif dari para ulama untuk mencari siapa 72 golongan yang masuk surga, yang masuk neraka. Kalau yang masuk surga sudah jelas ya. Kullu hafinnar illa wahida. Semua masuk neraka kecuali satu. Wahya al-jamaah. Yang satu masuk surga itu jamaah. Ditanya umal jamaah, ya Rasulullah apa jamaah itu? Ma'ana alaihil yauma wa ashabi. Jamaah itu orang yang berada di jalan hidup yang aku telusuri sekarang beserta sahabatku. Pengikut Nabi dan para sahabat itu jamaah. Itu karena ahli surganya sudah jelas. Kalau ahli neraka yang terancam neraka yang 72, siapa? Para ulama mencari. Lahir banyak kitab. Di antara Imam Asy-Syahrustani rahimahullah mengarang kitab Al-Milal Wan-Nihal. Itu menjelaskan tentang 72 golongan yang terancam neraka karena penyimpangan akidahnya. Disebutlah di sana Mu'tazilah, Khawarij, Syiah, dan beberapa sekte-sektenya termasuk Al-Qadariyah, Murji'ah, Jabriyah, dan seterusnya. Nah, itu orang-orang yang menyimpang akidahnya dan terancam. Terancam ya, bukan vonis. Terancam neraka. Nah, adapun Jahmiyah tidak dimasukkan ke dalam 72 golongan. Karena apa? Mereka sudah di luar Islam. Jahmiyah itu pengikut Jahm bin Safwan. Makanya disebut Jahmiyah. Salah satunya adalah mengingkari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Jadi ada penyimpangan dalam masalah asma sifat yang sampai menyebabkan mereka keluar dari Islam. Ada yang tidak. Hanya sampai kepada kebid'ahan, tetap pelakunya muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Karena itu, kenapa Allah menyatakan, Qul innama harrama rabbiyal fawahish ma dhahara minha wa batan. Katakan oleh Muhammad, Allah hanya mengharamkan atasku 5 dosa besar. Dimulai dari dosa besar terkecil. Pertama, al-fawahish. Baik zahir ataupun batin. Fawahish itu artinya perbuatan-perbuatan keji. Al-itham. Yang kedua, dosa. Yang ketiga, al-baghyu bighairil haq. Berbuat aniaya. Terus yang keempatnya adalah wa antusyriku billahi syai'a. Ya. Engkau berbuat syirik kepada Allah. Ini lebih besar daripada tiga yang pertama. Tapi ada di atas itu yang lebih besar daripada syirik. Yaitu, wa antaqulu alallahi ma la ta'lamun. Engkau berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Berbicara tentang Allah dengan akal, dengan otak, dengan perasaan. Bukan dengan nas Quran Sunnah. Bukan dengan ilmu yang dibutuhkan tentang itu. Tapi dengan perasaan, dengan logika. Ini yang lebih besar daripada syirik. Kenapa? Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Karena kalau syirik, ini kalau syirik. Dia hanya berbuat untuk dirinya sendiri. Tapi kalau berbicara tentang Allah tanpa ilmu, namanya juga berbicara. Dirinya sesat. Kadang-kadang bisa menjerumuskan kepada kekufuran seperti Jahmiyah. Dan karena ngomong menyesatkan banyak orang. Seperti Wasil bin Atha tadi. Dia sebelum hadir di majlis taklim Hasan al-Basri, dia belajar dulu ke beberapa majlis dan sebelumnya belajar tentang filsafat di Madrasah Ibnu Hasyim. Dulu banget. Lebih dari 20 tahun yang lalu. Dulu kan ada majalah As-Sunnah masih sebesar ini ukurannya. Sekarang kan sudah gede. Saya pernah diminta menulis tentang sejarah munculnya Mu'tazilah. Makanya saya kumpulkan referensi tentang Mu'tazilah termasuk dari kelompok Mu'tazilah sendiri. Nah, di sana didapati. Kenapa Wasil bin Atha bisa menyimpang? Sebelum hadir di majelis Imam Hasan Al-Basri, dia sudah belajar dulu filsafat, ilmu kalam di beberapa tempat lain. Lalu dia ikut hadir dengan berbekal penyimpangan yang sudah ada di otaknya itu. Makanya pas ada yang bertanya begitu, adab buruknya keluar dan dia menjelaskan dengan filsafat yang dia pahami. Menyimpanglah dia. Jadi kalau ngomong, banyak orang tersesatkan. Itulah yang menyebabkan bahwa berbicara tentang Allah tanpa ilmu lebih berbahaya daripada perbuatan syirik. Perbuatan syirik mah hanya untuk dirinya, tapi berbicara tentang Allah tanpa ilmu bisa menyesatkan banyak orang. Ya, wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan dari akhwat. Ada pendapat ajal, amal, rizki telah ditakdirkan. Bukan pendapat, ini hadis. Harus menjadi keyakinan kita. Ketika kita berada di dalam perut ibu pada usia kandungan 4 bulan, Allah mengutus malaikat menuliskan 4 hal. Rizkinya, amalnya, ajalnya, suka dukanya. Bahagia atau sengsara. 4 hal itu dituliskan. Dan itu disebut dengan sebutan takdir umri. Nanti dalam masalah takdir kita jelaskan. Penulisan takdir itu ada 5. Salah satunya takdir umri. Takdir umri adalah takdir yang dituliskan seumur hidup masing-masing orang. Kapan ditulisnya kan? Ketika usia kandungan 4 bulan. Cuma di sana yang ditulis 4. Pertama ajalnya, kedua rizkinya, ketiga amalnya, keempat suka dukanya. Itu hadis ya. Kayak pertanyaan aku maha itu. Ada pendapat ajal, amal, rizki telah ditakdirkan setelah ruh ditiupkan ketika dalam kandungan. Mengenai takdir bagaimana dengan doa dapat merubah takdir. Ada lagi yang bisa merubah, yaitu silaturahmi. Man ahabba ayyub sata fi rizqi wa ayyun sya'a fi athari fal yasir rahimah. Siapa yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia bersilaturahmi. Silaturahmi bisa nambah rizki. Infak sedekah bisa nambah rezeki, iya. Sekali infak 700 kali lipat diganti di dunia, belum di akhirat, ya. Termasuk doa, ya Allah beri saya rezeki, jelek di doanya dikabul, dikasih. Termasuk apa yang bisa menambah rezeki? Ketakwaan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Apalagi yang bisa menambah rizki, istighfar. Jadi man aktsara bil istighfar. Siapa orang yang memperbanyak istighfar, Allah akan menjadikan jalan keluar dari kesulitan hidup. Allah akan menggantikan kesedihannya dengan kebahagiaan. Wa razaqahullahu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rizki kepada dia dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini juga sama maknanya dengan ayat faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursil samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin dan seterusnya. Jadi yang beristighfar wakal dikasih rizki dan anak-anak. Terus bagaimana dengan kenyataan atau penjelasan rizki itu sudah dicatatkan, ditetapkan, enggak bisa bertambah, enggak bisa berkurang. Tetap. Nah, kenapa orang yang silaturahmi rezekinya bisa nambah, umurnya bisa nambah, Kenapa yang orang yang berinfak rezekinya bisa nambah? Kenapa orang yang istighfar rezekinya bisa nambah? Bukankah rezeki sudah dituliskan sejak usia 4 bulan dalam kandungan? Bahkan jauh sebelum langit dan bumi ada, rezeki masing-masing orang sudah dicatatkan di Lauhul Mahfudz tuh. 50 ribu tahun bumi langit belum ada. Alam jagat raya belum ada. Yang ada yang sudah diciptakan kolam. Bukan kolam renang, bukan. Bukan balong, tapi apa tempat alat tulis itu? Pena. Inna awwala ma khalaqallahul qalam. Makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah qalam. Kata Allah, uktub, tulis olehmu. Qalam ini nanya, famada aktub, apa yang harus saya tulis? Uktub kulla syai'in hatta qiyamisah. Tulis olehmu segala sesuatu sampai kiamat. Sampai kiamat. Setelah kiamat tidak lagi dituliskan. Akhirnya si kolam ini menulis, itulah tulisannya kemudian disimpan di Lauhul Mahfudz. Lauh itu lembaran-lembaran, Mahfudz itu yang terpelihara, terjaga gitu ya. Dan sudah diangkat kolam, sudah kering tinta, gak akan ada lagi perubahan terhadap apa yang ditulis. Itu takdir. Dan itu terjadi sebelum langit dan bumi ada. 50 ribu tahun setelah itu baru Allah menciptakan langit dan bumi. Bukan hanya di perut ibu. Nah, penulisan takdir awal itu disebut takdir azali yang tadi. Nah, penulisan takdir ketika di perut ibu disebut takdir umri, menginduk kepada catatan di sana. Tidak akan berbeda di sana mah umpama umur si fulan teh 70, nah ketika di perut ibu ditulisnya 50, wah gitu. Sama menginduk ke sana ya. Nanti ada 5 penulisan takdir. Ada takdir harian juga. Penulisan takdir harian ada. Tidakkah itu bertolak belakang? Dijawab oleh para ulama, tidak. Jadi tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan satu takdir kecuali Allah mentakdirkan juga sebab-sebabnya. Kalau seseorang ditakdirkan kenyang, Allah akan takdirkan dia makan. Gak mungkin, saya mah udah ditakdirkan kenyang, mau puasa sabulan oke, anger we wareg, gak mungkin. Kalau Allah mentakdirkan seorang kenyang, Allah akan takdirkan sebab-sebab dia kenyang. Ya, jadi Allah takdirkan makan. Kalau Allah takdirkan makan, Allah takdirkan dia dapat makanan dengan cara dikirim kayak gitu, dapat pekerjaan, terus beli atau gimana, itu semuanya Allah takdirkan. Nah, termasuk tidaklah Allah mentakdirkan seseorang dapat rizki kecuali Allah takdirkan juga sebab-sebabnya. Allah takdirkan, Allah kasih hidayah dia untuk banyak istighfar, akhirnya rizkinya dipermudah. Allah takdirkan dia untuk bersilaturahmi, setelah bersilaturahmi rizkinya diperluas. Allah takdirkan juga rizkinya lancar. Allah takdirkan juga dia bertakwa, Allah mudahkan rizkinya. Begitu. Jadi tidaklah seseorang ditakdirkan untuk mengalami sesuatu kecuali Allah takdirkan juga sebab-sebabnya. Termasuk ikhtiar dan doa. Kalau Allah Azza wa Jalla mau mentakdirkan seseorang kaya, tadinya miskin, Allah takdirkan dia untuk meraih kekayaan dengan mudah. Allah takdirkan, Allah akan kasih dia hidayah untuk bekerja. Allah mudahkan jalan-jalannya. Allah takdirkan jalan untuk meraih rezeki itu Allah permudah. Allah takdirkan dia berdoa. Allah kasih hidayah untuk berdoa, ya Allah beri saya rezeki. Jadi doa dan ikhtiar adalah bagian dari yang ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Oleh karena itulah kalau umpamanya kita tiba-tiba ujug-ujug ingin berdoa, terinspirasi berdoa, lihat orang lain berdoa, terinspirasi berdoa. Itu hidayah Allah. Tandanya Allah ingin ngasih sesuatu kepada kita dengan dikasih hidayah berdoa. Nanti Allah kasih. Udoni astajib lakum. Berdoa kamu, aku akan kasih. Nah untuk berdoa ini butuh hidayah dari Allah. Makanya Umar menyatakan, aku tidak mengkhawatirkan doaku diijabah atau tidak. Yang aku khawatirkan Allah tidak memberi hidayah untuk berdoa kepadaku. Itu tuh dikhawatirkan, ah malas berdoa, ah percuma nggak doanya tara di kabul, ah percuma doanya banyak dosa, akhirnya tidak berdoa, tidak diberi hidayah untuk berdoa oleh Allah, akhirnya tidak berdoa. Itu yang harus dikhawatirkan. Jangan khawatirkan doa kita tidak dikabul, itu urusan Allah. Allah janji udhuni astajib lakum. Khawatirkan kalau kita tidak punya keinginan untuk berdoa, berarti kita tidak diberi hidayah oleh Allah untuk berdoa, ya, dan itu berbahaya, ya. Wallahu alam. Cukup sampai di sini, sebentar lagi azan subuh, kita persiapan apa? Maghrib. Saya ngomong apa tadi? Pedah poin. Kita jumpa lagi hari Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
0: Bismillah Ustaz, bagaimana hukumnya memakai sirwal, rok yang fungsinya seperti celana? Ya tadi namanya apa tadi? Kulot ya. Sirwal dengan bantolun, kita terjemahkan sama-sama celana panjang. Tapi kalau sirwan lebih luas, lebih longgar daripada bantolun. Bantolun tuh yang antum pakai semua ini, celana panjang ini bantolun. Kalau sirwan lebih luas lagi, lebih longgar lagi. Nah kalau itu di wanita namanya kulot. Kalau potongannya khusus dibuat spesial untuk kaum wanita, maka dibolehkan dengan syarat apa? Hanya di hadapan suami semata-mata. Tidak boleh di hadapan selain suaminya walaupun mahramnya.
3: Mutiara Hikmah. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, sungguh, sekelompok manusia akan datang pada hari kiamat nanti, membawa kebaikan sebesar gunung. Akan tetapi, kebaikan itu terus-menerus diambil untuk orang-orang yang telah dia zalimi, hingga dia pun menjadi seorang yang merugi, yang dibuang ke neraka. Az-Zuhdul lil Imam Ahmad, halaman 213.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa mawala. Ikhwas sekalian, pasti setiap kita menginginkan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang berlimpah kepada kita. Dan banyak sarana yang Islam ajarkan kepada kita agar rezeki itu tidak saja ya banyak kita dapatkan, tetapi juga mengandung berkah. Salah satunya adalah membantu saudara kita agar mereka mudah untuk mendapatkan pelajaran agama atau menuntut ilmu agama. Suatu hari, ada dua orang yang bersaudara. Yang salah satunya bekerja, dan kemudian yang lainnya menuntut ilmu. Di mana dalam menuntut ilmunya ini, biayanya sehari-harinya dibiayai oleh saudaranya yang lain. Tentu sebagai manusia, saudara yang bekerja ini merasa, ya, saudara yang menuntut ilmu ini tidak memberikan perhatian untuk mencari penghidupan. Gitu. Sibuk belajar terus. Maka dia mengadu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang belajar terus, tidak mikir kerja-kerja gitu. Apa jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? La'allaka turzaku bih. Bisa jadi engkau itu mendapatkan rezeki dimudahkan Allah Subhanahu wa taala karena engkau membantu saudaramu dalam belajar. Oleh karena itu, ini salah satu kesempatan ya bagi kita yang bila kita ingin Allah Subhanahu wa taala murahkan rezeki kita, yuk mari kita bersama-sama ya memudahkan saudara-saudara kita untuk belajar. Apalagi ya sekarang kita berada pada masa di mana banyak orang kesulitan untuk mendapatkan biaya untuk pendidikan-pendidikan mereka. Dengan kita membantu mereka, mungkin di sana ketika mereka membutuhkan pulsa, mereka membutuhkan ongkos, mereka membutuhkan mungkin buku. Ini kesempatan emas untuk kita membantu mereka yang dengan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan rezeki kita sebagaimana hadis yang diberikan oleh Al-Tirmidzi yang kita bacakan tadi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: إنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومواله. Sebuah pertanyaan yang sangat wajar yang muncul dalam benak seorang muslim tentang apa? Tentang apakah amalan-amalan yang mereka kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bila kita kaitkan dengan bulan Ramadan yang sebentar lagi akan berakhir, apakah amalan-amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari zikir, tilawah Al-Qur'an dan yang lainnya. Maka ada sebuah ayat dalam Al-Qur'an yang bisa jadi ayat ini menjadi jawaban tentang bagaimana sikap seorang muslim dalam menghadapi hari-hari atau waktu-waktu ketika Ramadan berlalu. Setidak-tidaknya mudah-mudahan ayat ini bisa menjadi jawaban terhadap pada ayat yang menggambarkan tentang amal Ramadan, termasuk ya bahwa ayat ini menggambarkan seluruh amalan seorang hamba. Ayat yang kita maksud adalah terdapat di dalam surah Al-Mu'min, surah Al-Mu'minun ayat yang ke-61 hingga ayat yang ke-60 hingga 61. Yang berbunyi walladzina yu'tuna ma ataw wa quluhum wajilatun wa annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Dan orang-orang yang menginfakkan apa-apa yang mereka berikan dalam keadaan hati mereka merasakan takut dan bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Rob mereka, mereka itu adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan, wahum lah sabiqun, dan bahkan mereka itu adalah orang-orang yang terdepan di dalam kebaikan tersebut. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwasanya ketika seorang mukmin itu berinfak, maka hati mereka itulah hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Infak-infak mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah orang-orang dalam ayat ini mereka adalah ya alladzina yashrabul khamr wa yusrifun, adalah orang-orang yang kemudian mereka itu mengkonsumsi minuman keras, orang yang berlebih-lebih.

0: Tuhan, maka roh menyatakan tidak. Bukan seperti itu. Tetapi mereka adalah orang-orang yang melakukan sholat, melakukan saum, bersedekah, tapi bersamaan dengan itu mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka. Maka ayat ini kita perhatikan bahwasanya seorang mukmin ketika dia selesai melakukan berbagai macam aktivitas, entah itu salat, entah itu saum, entah itu sedekah, entah itu tilawah Al-Qur'an, maka seperti itulah keadaan hati mereka, tidak menerima amalan tersebut. Sehingga ya rasa cemas tadi membawa mereka untuk pada ayat berikutnya disebutkan yusari'una fil khairat. Mereka bersegera dalam melakukan amal kebaikan, bahkan terdepan dalam amalan kebaikan tersebut. Maka disinilah mestinya seorang mukmin dalam mensikapi atau mencari jawaban apa tanda Allah menerima amalannya, yaitu adalah apa? Yaitu terjadi peningkatan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika amalan tersebut selesai dilaksanakan. Terbukti ya, terbukti meningkatnya kebaikan-kebaikan mereka. Terbukti bahkan mereka menjadi ya orang-orang yang terdepan dalam kebaikan. Artinya tidak saja terjadi perubahan ya sisi ketaatan mereka sebelum Ramadan dengan setelah Ramadan, tetapi juga melahirkan prestasi-prestasi unggul dalam amalan-amalan ketaatan. Maka bila seseorang dalam hatinya ya, muncul rasa kekhawatiran Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka, ini satu posisi atau satu kondisi. Kondisi yang kedua, ketakutan itu membawanya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, bahkan memposisikan terdepan dalam kebaikan insyaallah. Dua posisi dan kondisi itu merupakan tanda Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan mereka. Dan semoga kita termasuk yang ada di antara golongan mereka tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara cara untuk melapangkan rezeki kita yaitu sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu ayyabasuta fi rizqihi wa ayyunsha'a fi atharihi falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia menyambung tali silaturahminya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya menyambung tali silaturahmi itu dapat memperbanyak dan dapat melimpahkan rezeki seorang hamba. Berarti mereka yang memutuskan tali silaturahmi, di samping hal ini merupakan suatu perbuatan dosa besar, ini juga merupakan satu cara, ini juga merupakan salah satu perkara yang dapat menyempitkan rezeki seseorang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Talak ayat 7, "Wa man qadara 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah." Barang siapa yang rezekinya sempit, hendaklah dia menginfakkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Berarti ikhwatiddin, memberi sedekah kepada fakir miskin itu juga merupakan salah satu cara untuk melapangkan rezeki seseorang. Kemudian ikhwati fiddin,

0: sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud, di mana Allah berfirman, "Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi." Di mana dalam ayat ini Allah mengungkapkan ucapan seorang nabi Allah, yaitu Nabi Hud. Dia berkata, "Wahai kaumku, minta ampunlah kepada Allah atas dosa kalian dan bertobatlah kalian. Yursilis sama'a alaikum midroro. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan kepada kalian. Wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum." Dan Allah akan menambah sayur muslimin, innahu wal ghafur rahim.
1: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Hafalkan doa ini.
2: Ud'uni astajib lak.
3: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah azza wa jalla agar mati gak dalam keadaan bebas atau tidak terpengaruh oleh fitnah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idha aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftunin. Bagus, doa ini dihafal kemudian diamalkan. Aku meminta kepadamu hidayah untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik, watarkal munkarat, dan minta hidayah agar bisa meninggalkan seluruh yang mungkar, wahubbal masakin, dan minta hidayah untuk mencintai orang-orang miskin. Wa idza aradta bi'ibadika fitnatan, dan kalau engkau menghendaki fitnah terhadap hamba-hambamu, menghendaki di sini maknanya apa? Mentakdirkan, menetapkan fitnah bagi hamba-hambamu, faqbidni ilaika ghairu maftunin, maka cabut nyawaku kepadamu dalam keadaan aku tidak terfitnah dengan fitnah itu.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Hukum orang Islam berkata kepada beberapa orang, sebenarnya surga dan neraka itu tidak ada. Apakah dia berdosa besar atau lebih dari itu? Kufur dengan ucapan. Kalau menyatakan surga neraka tidak ada, berarti tidak iman kepada Al-Quran. Al-Quran menjelaskan ada surga dan neraka enggak? Iya ada. Tidak beriman kepada Nabi SAW, tidak beriman kepada seluruh rukun iman yang enam. Kepada Allah tidak. Karena Allah menjelaskan tentang surga dan neraka dalam Al-Quran. Kepada kitab tidak, kepada Rasul tidak. Jadi dia kufur dengan ucapannya ini nih. Kedua, dia tidak akan termotivasi untuk beramal. Kalau surga dan neraka tidak ada, ngapain beramal ya? Tanya, akhirat ada enggak? Ada. Terus di akhirat naon wae atuh. Kalau enggak ada surga, enggak ada akhirat. Enggak ada surga, enggak ada neraka. Akhirat isinya apa? Ini sama dengan tidak beriman kepada adanya hari akhir, itu kufur. Ya. Bukan dosa besar lagi, itu murtad dari Islam. Kalau dia Islam.

0: Hukum orang Islam berkata, oh, saya yakin pasti dia tidak membaca Al-Quran atau membaca tapi tidak meyakini kebenaran, mendustakan Al-Quran. Mendustakan Al-Quran itu maknanya menganggap isi Al-Quran dusta. Ada surga dan neraka kata Quran, kata hadis yang sahih. Dia enggak percaya, mendustakan. Mendustakan Quran, ya dusta kepada seluruh rukun iman yang enam. Ya.
1: Mutiara Hikmah. Berkata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, jika Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepada seorang hambanya, maka Allah akan jadikan ia sadar akan nikmat yang ia telah dapatkan. Dan karena rasa syukurnya, Allah anugerahkan kepadanya sebuah tali. Dengan tali itu, ia mengikat nikmat tersebut agar tidak lari darinya. Karena sesungguhnya, nikmat Allah itu akan pergi karena kemaksiatan. Dan ia diikat dengan syukur. Al-Fawaid halaman 170.
2: Apakah ketika kita hijrah dari jalan salah, seperti menghindari riba, memilih manhaj salaf, itu berarti tanda Allah cinta kepada kita? Iya. Kalau Allah cinta kepada kita, kita dituntun untuk menjauhi setiap ihdinash shiratal mustaqim, dikabul oleh Allah. Ihdina itu hidayahi kami dengan dua jenis hidayah. Pertama ilmunya secara teoritis, yang kedua taufik untuk mengamalkan ilmu.
3: Murattalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

Ikhwatul iman, a'azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat Isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kita semua pasti tahu ya, apa yang kita dengar setiap hari itu punya pengaruh yang sangat besar ke hati dan juga pikiran kita. Media itu punya kekuatan yang sangat luar biasa untuk mengarahkan hidup seseorang. Nah alhamdulillah teman-teman, ada kabar gembira nih. Saat ini teman-teman di Yayasan Tarbiyah Sunnah lagi mengikhtiarkan pendirian Radio Tarbiyah Sunnah FM Kota Bandung. Bayangin, sebuah radio yang insya Allah setiap harinya akan memutarkan non-stop ya siaran tilawah Al-Quran, ada juga kajian-kajian Islam, ada kajian ilmiah, dan program-program edukasi yang menenangkan sekaligus mencerahkan hati kita dan juga keluarga kita. Ini adalah peluang investasi akhirat yang luar biasa buat teman-teman. Saya pribadi ingin mengajak teman-teman, yuk kita ambil bagian, kita bareng-bareng ta'awun, saling tolong-menolong, mendukung pendirian radio ini melalui donasi terbaik kita. Apa yang kita bisa sisihkan hari ini insya Allah akan menjadi pahala jariah yang terus mengalir. Setiap ilmu yang diamalkan oleh pendengarnya karena radio ini semoga jadi amal jariah bagi kita semua. Menjadi pemberat amal timbangan di akhirat nanti. Jangan lewatkan kesempatan emas ini, yuk ambil bagian sekarang juga. Untuk informasi detail mengenai cara berdonasi, teman-teman bisa cek aja langsung, cek keterangannya di video ini atau hubungi pihak Tarbiyah Sunnah. Semoga Allah mudahkan pembangunan Radio Tarbiyah Sunnah FM ini dan berkahi setiap kontribusi kita semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ورضا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد كوم مسلمين dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita berpikir tentang air, tentang air yang ada di sekitar kita? Pernahkah kita mencermatinya dan merenungkannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Yang artinya, terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun? أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ Apakah kalian yang menurunkan air itu dari langit, dari awan? أم نحن المنزلون؟ Atau kami yang menurunkannya? Dan Allah Subhanahu wa taala juga banyak berfirman tentang air dalam Al-Qur'an, di antara di akhir surat Al-Mulk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Terangkan kepadaku, apabila air kalian itu habis, mata air kalian habis, siapakah yang sanggup, kata Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan air, air yang mengalir dari mata air ini? Merupakan hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita di sekitar kita. Kita sering minum air, kita sering menggunakan air, tapi jarang sekali kita menyaksikan dan merasakan bahwa ini adalah merupakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat besar, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, pernah suatu saat Khalifah Harun Ar-Rashid rahimahullah dengan Ibnu Samak rahimahullah mengadakan dialog. Ibnu Samak mengunjungi Khalifah Harun Ar-Rashid. Kita tahu siapa Khalifah Harun Ar-Rashid.

0: Beliau adalah seorang khalifah yang luar biasa, yang memiliki tanah kekuasaan yang sangat luas. Suatu saat ketika berbincang-bincang dengan Ibnu Samak rahimahullahu taala, beliau merasa kehausan dan dimintakan untuk didatangkan air. Minta kepada khodamnya untuk didatangkan air. Sebelum dia meminum air tersebut, Ibnu Samak rahimahullahu taala berkata kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid, "Ala rislika ya Amirul Mukminin." Tahan sebentar wahai Amirul Mukminin. Saya ingin bertanya kepada Anda. "Law muni'ta hadhihi syurbah, bikam kunta tashtariha?" Seandainya Anda dicegah dari air minum ini, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya, untuk membelinya? Maka apa jawaban sang khalifah? Beliau menjawab, "Binisfi mulki." Saya akan keluarkan untuk menebusnya walaupun dengan setengah kerajaan yang saya miliki. Kemudian setelah itu, Ibnu Samak rahimahullah berkata kepada sang khalifah, "Ishrab hanakallah." Kalau begitu minumlah. Hanakallah. Mudah-mudahan Allah memberikan kelezatan kepada Anda. Setelah sang khalifah minum air minum tersebut, setelah haus hilang, ya, Ibnu Samak rahimahullahu taala bertanya kembali. Ibnu Samak berkata, "As'aluka su'alan." Saya bertanya kembali kepada Anda wahai khalifah. "Law muni'ta khurujal ma' min badanik." Sekiranya air yang sudah masuk ke dalam tubuh Anda, yang sudah Anda nikmati, air tersebut tidak bisa keluar dari badanmu, dari jasadmu, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya? Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, apa jawaban sang khalifah? Dia menjawab, "Bijami'i mulki." Dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, aku akan tebus untuk mengobati sakit ini. Kita lihat apa perkataan dari Ibnu Samak rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Inna mulkan qimatuhu syurbatu ma." Kita mengetahui bahwasannya air yang Allah berikan kepada kita ini sangatlah mahal dan mahal sekali. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, syukurilah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maukah kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Caranya mudah. Ketika kita minum dan setelah saya minum, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna Allah la yardha 'anil 'abdi." Sesungguhnya Allah benar-benar ridha kepada seorang hamba apabila hamba itu ayyash an ya'kula al-aklata fayahmaduhu 'alayha. Seorang hamba yang makan makanan kemudian dia memuji atas makanan tersebut. Minum minuman kemudian setelah minum pun dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas hal itu. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat air yang kita sehari-hari merasakan nikmat ini. Bagaimana seandainya kalau tidak mendapatkan air? Tentunya kita dan semua makhluk binasa. Afra'aitumul ma'a alladhi tashrabun? Tidakkah kau perhatikan air yang kalian minum? Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul muzni? Allah yang besar. Agar
1: afwan ustaz, apakah doa tidak terkabul apabila masih menjadi pelaku riba? Ada minumannya haram, pakaiannya haram, bagaimana mungkin bisa dikabulkan?
2: Kita mau akhirat orientasi, sedangkan ternyata dia duniawi orientasi, tapi kan terlanjur menikah. Oh, sudah menikah. Menunjang upaya kita meraih akhirat, bukan menjauhkan kita dari akhirat. Dan punya. Rasul SAW bersabda, ya, tun kahul mar'ah li arba'in.

Seorang wanita dinikahi karena empat. Li jamaliha, wali hasabiha, wali maliha. Fadfar walidiniha, fadfar bidatid din taribat siadak. Wanita dinikahi karena empat, karena kecantikan, karena keluarganya terhormat, karena harta dan karena agama. Nikahi karena agamanya. Kalau enggak, kalian akan menderita. Taribat siadak, ya. Itu merugikan kalau tidak berdasarkan agama. Pas sudah nikah karena aspek duniawi, pas sudah membangun rumah tangga, ternyata orientasi hidup berbeda. Maka berantem, awet tapi rajet, ya. Begitu. Maka bimbinglah pasangan kita untuk berorientasi akhirat. Sadarkan, dunia ini pasti kita tinggalkan. Dunia ini hanya sementara. Akhirat itu yang abadi.

0: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله kita mulai kembali kajian kita dalam kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anam di malam hari ini, yakni di malam Selasa 14 Rabiul Tsani 1447 Hijriah, kita melanjutkan kembali pembelajaran kita dalam kitab yang berkah ini. Kita masih pada bab Dukhulul Khala wal Istitabah, bab masuk tempat buang air dan membersihkan diri. Dan di pertemuan yang lalu kita sudah mengambil hadis yang pertama di dalam bab ini, dan sekarang kita coba melanjutkan kepada hadis berikutnya yang disebutkan oleh penulis Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Berkata penulis rahimahullah, an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ataytumul ghaita fala tastaqbilul qiblata bighaitin wala baulin ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. Dari Abi Ayyub Al-Ansari, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kalian mendatangi tempat buang air, maka janganlah kalian menghadap ke arah kiblat ketika buang air besar ataupun buang air kecil, dan jangan pula membelakangi kiblat, akan tetapi menghadaplah ke timur atau ke arah barat. Qala Abu Ayyub, faqadimna Syam fawajadna marahidha قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل.

Kata Abu Ayyub, maka kami pun mendatangi negeri Syam. Maka kami mendapati bahwa toilet-toilet di sana telah dibangun dengan menghadap ke arah Ka'bah. Maka kami pun berpaling dari Ka'bah dan memohon ampun kepada Allah Azza wa Jal. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah sebuah hadis agung yang diriwayatkan oleh sahabah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Sedikit kita menyebutkan berkaitan dengan sahabat Abu Ayyub Khalid bin Zaid Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau ikut serta pada Bai'atul Aqabah. Kemudian beliau adalah seorang sahabat yang rumahnya menjadi tempat menyinap Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang ke Madinah untuk pertama kalinya. Dan Nabi alaihi salatu wasallam menyinap di rumah beliau sampai Nabi alaihi salatu wasallam membangun masjid dan rumahnya sendiri. Kemudian sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu dipersaudarakan dengan sahabat Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Begitu juga di antara data mengenai sahabat Abu Ayyub bahwasanya beliau ikut serta pada perang Badar serta pada perang-perang sesudahnya. Bahkan dikatakan beliau ini tidak pernah absen dari sesuatu peperangan. Jika beliau absen dari suatu peperangan, maka mestilah beliau sedang mengikuti peperangan yang lainnya yang terjadi bersamaan. Kemudian sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu wafat pada perang Konstantinopel pada tahun 52 Hijriah. Semoga Allah meridhoinya. Kemudian di antara kata-kata yang ingin kita tekankan di sini maknanya adalah yang pertama yaitu kata al-gha'id. Al-gha'id maknanya ini asalnya adalah tempat yang datar di suatu permukaan bumi. Yang mana biasanya dahulu ya orang Arab biasa mendatangi tempat-tempat seperti ini, ya suatu tempat yang landai di permukaan bumi untuk buang air ya sebelum dibangun toilet-toilet. Ya mereka biasa mendatangi tempat-tempat yang datar di permukaan bumi untuk buang hajat. Adalah tempat buang hajat, mandi atau bangunan yang memang disediakan untuk buang air atau kita sebut toilet. Kemudian karena kiblat bagi penduduk Madinah ada di arah selatan. Ya. Kiblat bagi penduduk Madinah ada di arah selatan. Maka supaya menghindari untuk menghadap yaitu bahwasanya selayaknya seseorang tidak menghadap ke kiblat. Dan yang dimaksud dengan kiblat yaitu apa? Ka'bah, ya. Arah kiblat adalah arah Ka'bah. Seseorang maka dia tidak diperbolehkan

Bolehkan untuk menghadap ke kiblat ketika buang air kecil ataupun buang air besar. Begitu juga dia tidak boleh membelakangi kiblat ketika buang air kecil ataupun buang air besar. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fala tastaqbilul qiblata bighaitin wala baulin wala tastadbiruha." Ya, maka janganlah kalian menghadap ke kiblat saat buang air besar ataupun buang air kecil, dan jangan pula membelakangi kiblat, yaitu membelakangi Ka'bah. Ya, maka tidak boleh menghadap ke kiblat ketika buang air, dan tidak boleh membelakangi kiblat ketika buang air, baik itu air kecil ataupun air besar. Dan hal ini disebabkan karena Ka'bah adalah kiblat salat, ya. Ka'bah adalah tempat yang dimuliakan. Maka sudah semestinya seseorang berpaling dia dari arah kiblat ketika dia hendak membuang hajat. Ya. Dan bagi penduduk Madinah, berpaling dari kiblat adalah dengan cara menghadap ke arah timur ataupun ke arah barat. Ya, ini bagi penduduk Madinah dan yang sejajar dengannya. Karena bagi penduduk Madinah, sekali lagi, arah kiblat adalah di arah selatan. Maka cara bagi penduduk Madinah untuk tidak menghadap ke kiblat ataupun membelakanginya adalah dengan cara menghadap ke timur ataupun ke arah barat. Ya, karena itu Nabi alaihi salatu wassalam di sini mengatakan, walakin syarriqu aw gharribu. Ya, akan tetapi menghadaplah ke arah timur atau menghadaplah ke arah barat. Lalu kemudian sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu di sini menyebutkan bahwasanya para sahabat suatu saat mendatangi negeri Syam, yakni ketika mereka telah menaklukkan Syam. Dan ternyata ketika mereka mendatangi negeri Syam, mereka mendapati bahwasanya toilet-toilet di sana telah dibangun dengan menghadap ke arah Ka'bah. Telah dibangun dengan menghadap toilet tersebut ke arah kiblat. Maka yang dilakukan para sahabat radhiyallahu anhum, karena mereka tentu tahu larangan Nabi alaihi salatu wassalam untuk tidak menghadap ataupun membelakangi kiblat ketika buang air, maka mereka pun berpaling dari arah kiblat ketika buang air. Tapi terkadang boleh jadi sebagian sahabat lupa, ya, dan akhirnya mereka menghadap ke kiblat ketika buang air, karena memang toilet-toilet di Syam di sana telah dibangun dengan menghadap Ka'bah. Ya, maka ketika mereka teringat dan tersadar, mereka berpaling dari kiblat dan meminta ampun kepada Allah Azza wa Jal. Atau boleh jadi istighfarnya para sahabat radhiyallahu anhum ini dikarenakan mereka tidak mengubah toilet-toilet di sana, yang mana toilet-toiletnya telah dibangun dengan menghadap ke arah Ka'bah, ya. Dan

merupakan sesuatu yang sulit untuk mengubahnya, ya. Artinya karena banyaknya toilet di sana, bisa jadi ataupun sebab-sebab yang lain. Atau istighfarnya para sahabat radhiyallahu anhum ini adalah dikarenakan karena sebab toilet ini telah dibangun dengan menghadap ke arah Ka'bah, mereka berusaha berpaling dari arah Ka'bah ketika buang air, tapi mungkin karena bangunan toilet tersebut telah dibuat sedemikian rupa sehingga mungkin berpalingnya para sahabat dari arah kiblat, dari arah kiblat ini tidak sempurna, ya, ketika buang air. Karena sebab bangunan toiletnya yang memang sudah disetting menghadap ke arah Ka'bah, ke arah kiblat. Karena itu para sahabat radhiyallahu anhum beristighfar, ya, meminta ampun kepada Allah azza wa jal, ya, ketika buang air di sana, ya, di toilet-toilet negeri Syam. Baik ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, di antara faedah dari hadis di sini yang kita hendak dan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang nanti sedikit kita akan bahas, ya. Dan sekali lagi hadis Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu ini bersifat umum, larangannya bersifat umum, yaitu larangan menghadap ataupun membelakangi kiblat ketika buang air, baik di tempat terbuka ataupun di dalam bangunan. Kemudian di antara faedah-faedah hadis yang perlu kita tah dan larangan-larangan buat syariat aslinya berlaku umum untuk seluruh umat. Akan tetapi kadang perintah-perintah atau larangan-larangan ini berlaku khusus untuk sebagian umat. Ya, dan di antaranya adalah masalah yang ada di hadapan kita ini, yakni berkaitan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walakin syarriqu arribu." Tetapi menghadaplah ke timur ataupun menghadaplah ke barat. Ya, karena ini adalah entah yang dikhusus untuk penduduk Madinah saja atau orang-orang yang searah dengan mereka. Karena jika mereka menghadap timur ataupun ke barat, maka mereka tidak menghadap ke kiblat dengan cara itu. Ya, maka perintah Nabi alaihi salatu wasallam di sini menghadap ke timur dan menghadap ke barat nya bukan untuk seluruh umat, kan, tetapi ini dikhususkan untuk penduduk Madinah saja dan yang searah dengan mereka. Ya. Yang posisi mereka dengan kiblat yang sesal dengan Madinah, yang mana mereka untuk menghindari menghadap ataupun membelakangi kiblat ke buang air, maka mereka menghadap ke timur atau hadap ke barat. Kemudian faedah lainnya dari hadis adalah bahwasanya hikmah dalam perintah ini, yakni perintah untuk tidak menghadap ataupun membelakangi kiblat ketika buang air, ini adalah untuk mengagungkan, memuliakan Ka'bah. Dan termasuk juga faedah hadis disebutkan di sini bahwasanya maksud dari meminta ampunan dalam perkataan Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu telah meminta ampun di dalam hati, ya, meminta ampun di dalam hati, bukan secara

lisan. Ya, ini berkaitan perkataan Abu Aqwana astaghfirullah azza wajal. Ya, dan kami minta ampun kepada Allah azza wajal. Ya, minta pun di sini adalah dengan bukan dengan lisannya. Ya, karena ketika membuka aurat ataupun kebuang air, maka dilarang untuk berzikir. Ya, maka istarnya para sahabat radhiyallahu anhum ketika buang air tersebut ini dilakukan dalam hati, bukan secara lisan. Ya, karena ketika buang air pun membuka aurat, maka kita dilarang untuk zikir ketika itu. Baik, kita lanjut kepada hadis berikutnya yang disebutkan penulis rahimahullah. Qala al-mu'allif rahimahullah Abdullah ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma qala raqitu yawman ala bayi Hafsah faqitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu مستقبل الشام مستبر الكعبة. Dari Abdullah bin Umar Khattab radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, suatu saat aku naik ke suatu hari aku naik ke atas rumah Hafsah, maka aku pun melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun

seorang sahabat yang agung, yakni sahabat Abdullah bin Umar ibn al-Khattab al-Qurashi al-Adawi radhiyallahu anhuma. Sedikit kita sebutkan mengenai beliau. Sahabat Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma masuk Islam bersamaan dengan masuk Islam ayahnya, yaitu Umar ibn al-Khattab. Dan beliau juga ikut hijrah ke Madinah. Sahabat Abdullah bin Umar, beliau tidak mengikuti perang Badar dan tidak mengikuti perang Uhud juga, karena memang ketika itu usianya masih terlalu muda. Nabi alaihi salatu wassalam barulah memperkenankannya untuk ikut berperang ketika perang Khandaq. Kemudian Malik rahimahullah berkata mengenai beliau, mengenai Ibnu Umar, Ibnu Umar hidup sesudah Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 60 tahun. Utusan-utusan manusia berdatangan kepadanya untuk menuntut ilmu syar'i. Beliau sangat teliti dalam menirukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berhati-hati dalam berfatwa. Ya, sahabat Abdullah bin Umar ini termasuk ulama'nya para sahabah juga radhiyallahu anhum. Kemudian sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu wafat di Mekkah pada tahun 73 Hijriyah. Semoga Allah meridhoinya. Baik, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di sini di antara kosakata yang hendak kita jelaskan, yang pertama adalah Baitu Hafsah. Ya, diceritakan di dalam hadis bahwasanya sahabat Abdullah bin Umar suatu hari menaiki rumahnya Hafsah, ya. Dan Hafsah di sini adalah Hafsah bintu Umar radhiyallahu anha, ya. Dan rumah itu ya rumah yang ditepati oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Sebab Hafsah bintu Umar adalah istri Nabi alaihi salatu wassalam, sekaligus saudari kandung Abdullah bin Umar, ya. Hafsah bintu Umar adalah saudari kandungnya Abdullah bin Umar, dan begitu juga Hafsah bintu Umar adalah istri Nabi alaihi salatu wassalam, yang mana Nabi alaihi salatu wassalam menikahi Hafsah bintu Umar pada tahun ketiga Hijriyah, setelah suaminya wafat karena luka-luka yang dia derita pada perang Uhud. Dan Hafsah bintu Umar termasuk salah satu ummul mukminin yang memiliki kecerdasan serta keutamaan. Ya, Hafsah bintu Umar radhiyallahu anha wafat pada tahun 41 Hijriyah. Kemudian di dalam hadis disebutkan yaqdi hajatahu, menunaikan hajatnya. Maksudnya adalah ya buang air, ya. Boleh jadi buang air kecil ataupun buang air besar. Dan makna mustaqbil asy-Syam adalah menghadapkan wajahnya ke arah Syam. Dan posisi Syam ini ada di arah utaranya penduduk Madinah. Ya, posisi Syam ada di arah utaranya penduduk Madinah.

Adapun mustadbirul Ka'bah, maka maknanya menghadapkan belakangnya ke Ka'bah. Ya. Karena posisi Ka'bah berada di arah selatan penduduk Madinah. Dan Baitul Maqdis maksudnya adalah Masjid Al-Aqsa di Palestina. Taib, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang mulia ini, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengabarkan bahwasanya pada suatu hari dirinya naik ke atas rumah saudarinya, yaitu Hafsah radhiyallahu anha. Lalu tanpa disengaja beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang membuang hajatnya sambil menghadapkan wajah. Meriwayatkan hadisnya, hal tersebut dilarang. Adapun di dalam hadis ataupun membelakangi kiblat ketika buang hajat haram, Rabi'ah dan Dawud Al-Zahiri. Kemudian pendapat yang ketiga adalah pendapat yang dipilih oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq, Ibnu Umar, Asy-Sya'bi rahimahumullah, yang mana mereka merinci permasalahan tersebut. Ya. Yakni rinciannya, yang pertama, hukumnya haram jika dilakukan di tempat yang terbuka. Artinya, menghadap ataupun membelakangi kiblat ketika buang hajat haram jika dilakukan di tempat terbuka. Akan tetapi, hukumnya boleh jika di... Nah, ini perincian yang disebutkan oleh mereka, Imam Malik, Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq, Ibn Buka. Haram, tidak boleh. Kalau di dalam bangunan, boleh. Dan wallahu a'lam, pendapat yang kita lebih cenderung kepadanya adalah pendapat yang mengatakan hukumnya haram secara mutlak. Sebagaimana pendapat ini dipilih tadi oleh Abu Abu Mujahid Ats-Tsauri, Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Al-Qayyim rahimahumullah. Dan di antara alasannya adalah karena hadis Abu Ayyub Al-Ansari ini adalah hadis yang berupa perkataan. Ini langsung dari Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Yang mengatakan tastaqib qiblah bi ghaitin wala baulin wala tastadbiruha. Ya. Ini hadis langsung perkataan Nabi alaihi wasallam yang melarang untuk menghadap ataupun membelakangi kiblat ketika buang air. Adapun hadis Abdullah bin Umar, beliau nukil perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadisnya Ibnu Umar ini adalah hadis yang sandarkan kepada perbuatan, bukan perkataan. Ya. Sahabat Abdullah bin Umar yang cerita bahwasanya beliau ke rumah saudari Hafsah, kemudian tadi sengaja melihat Nabi alaihi wasallam membuang hajatnya dengan menghadap ke Baitul Maqdis dan membelakangi Ka'bah. Ya. Dan dalam keadaan seperti ini, maka hadis yang berupa perkataan lebih dahulu dibandingkan berupa perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian

Kita ketahui juga bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang melihat perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, ini bukanlah sesuatu yang disengaja dan juga tidak niatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi wasallam tidaklah saja dalam keadaan seperti itu ya, memperlihatkan ketika Nabi buang hajat dengan menghadap ke Baitul Maqdis. Ya. Ini adalah suatu peristiwa yang tidak disengaja. Dan seandainya perbuatan ini memiliki konsekuensi hukum yang bersifat umum, ya, artinya seandainya perbuatan ini ternyata menjadi dalil dibolehkannya menghadap atau membelakangi kiblat di dalam bangunan, maka semesta Nabi SAW akan menjelaskannya dengan perkataan. Ya, selagi seandainya perbuatan Nabi SAW ini ya, buang hajat dengan menghadap ke arah Baitul Maqdis membelakangi Ka'bah, seandainya perbuatan ini benar memiliki konsekuensi hukum yang bersifat umum, maksudnya Nabi SAW akan menjelaskannya dengan perkataan. Namun tidak ada alasan perkataan dari Nabi SAW tentang perbuatannya tersebut. Maka para mengatakan bahwasanya ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut adalah kekhususan bagi Nabi SAW. Sehingga hasilnya kita tetap mendahulukan hadis Abu Ayyub Al-Ashari radhiyallahu anhu yang bersifat umum dan jelas tadi, mengharamkan secara mutlak buang hajat dengan menghadap ataupun membelakangi kiblat. Ya, maka hasilnya kita tetap mendahulukan hadis Abu Ayyub Al-Ashari menjelaskan secara umum jelas bahwasanya haram secara mutlak buang hajat dengan menghadap atau membelakangi kiblat, baik di tempat yang terbuka ataupun di dalam bangunan. Wallahu a'lam. Baik, di antara faedah dari hadis ini sedikit sebutkan untuk menekankan kembali. Yang pertama adalah boleh naik ke atas rumah kerabat atau yang semisalnya jika ketahui bahwasanya dia mengizinkan hal tersebut. Ya, sebagaimana dilakukan oleh Abdullah bin Umar tadi, di mana beliau ke rumah saudaranya yaitu Hafsah bintu Umar radhiyallahu anhu. Kemudian di antara faedah hadis juga adalah boleh menggunakan kiasan-kiasan untuk perkara-perkara yang memalukan untuk disebut. Ya, sebagaimana tadi Abdullah bin Umar memakai istilah yaqdi hajatu, ya, membuang hajat, ya, dan inilah kiasan untuk buang air, maksudnya, ya, kiasan untuk kencing ataupun buang air besar, ya. Dan tentu saja sebagian ulama tadi menjadikan hadis Abdul Umar ini sebagai dalil yang membolehkan untuk buang air, membolehkan menghadap ke kiblat ataupun melakangi kiblat ketika seorang memahajatnya di dalam bangunan. Ini pendapat sebagian ulama seperti itu, walaupun tadi lagi pendapat yang kita pilih dalam kajian ini adalahnya Abu Ayyub Al-Ansar, Mujahid, Athri, Ibn Hazm, Ibn Taymiyah, dan Ibn Al-Qayyim rahimahumullah, yang mengatakan bahwasanya hukum menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang hajat adalah haram secara mutlak, baik di tempat

Maka di antara faedah-faedah hadis ini yang pertama adalah bolehnya mencukupkan dengan air ketika beristinja, ketika bok, ya. Dan air ini lebih afdol daripada batu, karena air lebih membersihkan daripada batu, ya. Tapi apakah boleh beristinja dengan batu? Ya boleh, sebagaimana ketentuan-ketentuan yang sudah pernah kita, ya. Tapi mana lebih afdol, dengan air saja atau dengan batu saja? Afdol adalah air. Dan ada yang lebih afdol dari itu menurut perkataan para ulama, yaitu dengan menggunakan keduanya sekaligus, menggunakan air dan menggunakan batu, ya, dengan cara digunakan dahulu batu, lebih dahulu, kemudian batu ini jelas untuk meringankan nasnya, kemudian setelah menggunakan batu baru menggunakan air, ya, sehingga lebih sempurna kebersihannya. Kemudian di antara faedah dari hadis juga menjaga diri agar aurat tidak terlihat orang lain, ya, karena melihat kepada aurat haram. Karena itu dahulu mereka biasa menekan tombak ke tanah tadi dan meletakkan kain penut di atas tombak tersebut, ya. Sekali lagi untuk apa? Untuk melindungi diri dari pangan orang agar aurat-nya tidak terlihat ketika buang air. Kemudian dari hadis ini juga kita mengambil faedah selayaknya seorang untuk bersiap-siap untuk bersuci ketika buang hajat. Ya, dia siapkan ketika dia memang mau buang hajat, maka dia persiapkan airnya, dia pastikan ada nanti untuk beristinja, begitu juga untuk nyiram misalkan kotornya seandainya bukan, ya, untuk sesuatu yang bisa menutupi dirinya, misalkan seandainya dia di tempat yang terbuka, ya, artinya persiapkan ketika memang dia ingin buang air, ya, dia siapkan untuk kecian dirinya nanti setelah buang air. Dan kemudian kita mengambil faedah juga bolehnya meminta bantuan orang lain dan menyiapkan sarana sana untuk bersuci tadi, ya, sebagaimana Nabi SAW dibantu oleh sahabat As bin Malik radhiyallahu anhu tadi dan satu anak yang semisal dengannya, ya, untuk bersihnya, ya, dengan cara dibawakan air untuk istinja, juga dibawakan tombaknya, ya.

ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita berlanjut pada hadis berikutnya, hadis terakhir di dalam hari ini insyaallah. Hadis yang ke-15 berkata penis rahimullah, an Abi Qatadah Al-Harith bin Rib'i Al-Anri radhiyallahu anhu Abiya sallallahu alaihi wasallam qala la yumskanna ahakum dhakahu biyamihi wa huwa yabu wa la yatamasah min al-khara'i biyamihi wa yatanafil ina. Dari Abi Qatadah Al-Harith bin Rib'i Al-Ansar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah sekali-kali seorang di antara kalian memegang kemaluannya dengan kanannya ketika kencing, dan jangan dia mengusap dengan tangan kanan untuk membersihkan kotoran, dan janganlah dia bernafas di dalam janah.

طيب، أخواني وأخواتي في الله رحيم رحمكم الله، راوي حديث أدلاه صحابة قتادة الحارث ربيعي الأنصاري رضي الله عنه. Beliau turut serta dalam perang Uhud dan dalam perang yang sesudahnya. Ya, beliau juga biasa disebut sebagai penunggang kuda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam suatu perjalanan dikatakan bahwasanya beliau pernah menopang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tempat miring karena tertidur. Dan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bangun berjaga, maka beliau pun bersabda Shallallahu Alaihi Wasallam, artinya semoga Allah menjagamu dengan sebab engkau menjaga. Dan sahabat Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu wafat di Madinah pada tahun 54 Hijriyah. Kemudian di antara kosakata di dalam hadis kita mendapati la yumsikanna, ya jangan sekali-kali memegang. Ya di sini la di sini maknanya bermakna larangan, ya. Jangan di sini bermakna larangan, ya jelas insyaallah. Wa huwa yabul, ya. Artinya janganlah seseorang memegang kemaluannya dengan tangan kanannya sementara dia sedang kencing, ya. Wala yatamassah, artinya adalah jangan mengusapkan, yakni ketika beristinja, ya jangan dia mengusapkan dengan tangan kanannya untuk membersihkan kotoran ketika beristinja, ya artinya jangan cebok dengan tangan kanan, ya. Wala yatanafas, ya maksudnya jangan bernafas, mengeluarkan nafas dari rongga badannya, baik itu dari mulut ataupun dari hidung, ya. Taib, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Termasuk kesempurnaan syariat Islam ini adalah bahwasanya syariat Islam ini datang menjaga adab-adab yang tinggi dalam segala sesuatu. Dan di dalam hadis ini Abu Qatadah radhiyallahu anhu menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang memegang kemaluannya dengan tangan kanan saat kencing. Ya, ini yang pertama. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melarang istinja menggunakan tangan kanan setelah kencing ataupun buang air besar. Dan ini untuk memuliakan tangan kanan. Untuk tersebut untuk juga ternyata sakit bejana dengan tangan kanan. Ya, termasuk juga memegang kemaluan dengan tangan kanan ketika kencing. Ini juga termasuk perkara yang tidak sopan juga. Ya, sekali lagi seandainya seseorang tahu misalkan oh si fulan dia memegang kemaluannya dengan tangan kanan ketika kencing, nah mungkin dia enggak akan mau berjabat tangan dengannya, ya. Dan begitu juga alasan-alasan yang lainnya yang boleh jadi kita tidak mengetahuinya, ya. Yang jelas syariat Islam yang sempurna ini datang dengan berbagai maslahat-maslahat, baik yang kita ketahui ataupun yang belum kita ketahui, ya, dan datang juga untuk menghindarkan kita dari berbagai macam kemadharatan-kemadharatan, baik yang kita ketahui ataupun yang tidak kita ketahui.

0: Karena itu keberuntungan kita adalah dengan mengikuti ya tetap di atas syariat Islam yang mulia ini. Kemudian di antara faedah-faedah dari hadis ini kita tekankan kembali yang pertama adalah larangan memegang kemaluan dengan tangan kanan ketika sedang kencing. Ya. Walaupun larangan ini bermakna makruh menurut jumhur ulama. Ya. Kemudian di antara faedah hadis juga larangan beristinja menggunakan tangan kanan setelah kencing ataupun buang air besar. Ya, ini jelas. Begitu juga larangan bernafas di dalam bejana. Kemudian termasuk faedah dari hadis juga menjauhi perkara-perkara yang kotor. Ya. Dan jika memang seseorang harus bersentuhan dengan perkara-perkara yang kotor ini, maka hendaknya dia lakukan dengan tangan kirinya. Ya. Lalu kemudian termasuk faedah dari hadis adalah keutamaan tangan kanan. Ya, bahwasanya tangan kanan ini memang diperuntukkan untuk hal-hal yang disukai, diperuntukkan untuk hal-hal yang bersih, ya. Maka dia dijauhkan dari perkara-perkara yang kotor. Ini juga adalah jelas kesempurnaan syariat Islam, ya, di mana syariat Islam ini selalu ya memerintahkan kepada sesuatu yang bermanfaat dan memperingatkan dari setiap yang mengandung bahaya, ya. Dan sungguh kita nggak akan menemukan hal seperti ini di syariat-syariat yang lain, ya. Hal-hal yang terlihat kecil, terlihat sepele, ya, semuanya diatur oleh syariat Islam yang mulia ini, selama memang ada kemaslahatan yang bisa dicapai di sana. Selama memang ada madarat yang bisa dihindari di sana. Ya, yang kecil saja diurus, bagaimana dengan perkara-perkara yang besar lainnya, ya. Tentu saja ini paket lengkap, ya. Sempurnanya syariat Islam ini yang ini menunjukkan bahwasanya pembuatnya adalah Rabb semesta alam. Ya, Rabb yang paling tahu apa yang manfaat bagi makhluk-makhluknya dan apa yang madarat bagi makhluk-makhluknya, sehingga harus dijauhkan mereka darinya. Baik, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita telah sampai di penghujung kajian kita di malam hari ini. Ya, kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah mengaruniakan kepada kita pemahaman yang baik, ya. Agar Allah mengaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuahkan amal. Begitu juga agar Allah senantiasa menjaga kita agar kita selalu berada di atas syariat Islam yang mulia ini dengan cara terus mempelajarinya, terus merenungkannya, terus berusaha mengamalkannya, dan tidak takjub dengan petunjuk-petunjuk yang lain, ya. Semoga Allah memudahkan itu semua bagi kita. Kita cukupkan dahulu kajian kita di malam hari ini. Hadza wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس وتخشى

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Keberuntungan dunia kalau akan membuat kehancuran di akhirat gak ada artinya. Lihat Fir'aun dibenci dan dilaknat. Lihat Qarun dibenci dan dilaknat. Lihat Namrus, pemimpin-pemimpin dunia, dibenci dan dilaknat. Lihat Kisra dan Kaisar, dibenci dan dilaknat. Lihat pemuka-pemuka Quraisy, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Utbah bin Rabi'ah, ada Umayyah bin Khalaf, dibenci dan dilaknat oleh Allah karena tidak beriman dan tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan penderitaan dunia akan menjadi suatu yang terpuji manakala akan mendatangkan keberuntungan di akhirat. Lihat Bilal bin Rabah, lihat Ammar bin Yasir, ayahnya dan ibunya. Lihat Khabbat bin Arad. Dan lihat Abu Dzar Al-Ghifari. Lihat Abdullah bin Mas'ud. Dan banyak lagi sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dihina, dicaci, dimaki karena dianggap orang kerdil, tak punya apa-apa. Lihat para ahlu suffah yang di kota Madinah. Abu Hurairah dan teman-teman yang tidak punya rumah. Hidup gak punya rumah, memang dari awal gak punya rumah sampai sekarang. Dan hidupnya di, bukan sampai sekarang, sampai beberapa tahun tidak punya rumah, hidupnya di dalam masjid. Di masjid Nabi dibuatkan sedikit tenda seperti ini, dari pelepah kurma, situlah mereka tinggal. Kata Abu Hurairah, ada sekitar 70 orang, seperti itu kami, nyaris tidak punya kecuali satu baju. Hanya satu baju yang kami punya. Itu terus yang kami pakai. Di kehidupan para sahabat. Namun lihat bagaimana mulianya mereka. Dengan agama mereka. Maka mari kita kembali kepada Allah. Merintih kepada Allah. Wa akhadnahum bil ba'sa'i wadharra'i la'allahum yatadharra'un. Di dalam surah Al-An'am ayat 42. Dan kami sengaja mengirim bencana. Dan kami sengaja memberikan mudarat kepada manusia, tujuannya adalah la'allahum yatadarra'un. Mudah-mudahan dengannya manusia kembali kepada Allah, meminta kepada Allah, mengeluh kepada Allah, merintih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita kembali kepada agama kita yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis-hadisnya. Mari ini menjadi batu loncatan kita untuk tidak melupakan akhirat. Karena sudah terlalu banyak manusia hidup dan mungkin diantaranya adalah kita, pembicaraan kita hari-hariannya dunia-dunia. Kapan kita bicara akhirat? Masjid di mana-mana kosong. Saatnya kita menjadi umat yang kembali kepada Allah, rajin datang ke rumah Allah, rajin membaca ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala. Dan mudah-mudahan dengannya Allah rahmati kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia. Menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iman itu ada pasang surutnya, kadang naik, kadang turun, kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazid wa yangkus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bi ta'ah wa yangkusu bil maksiat. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawwabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi, sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik Orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal saleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka menjadi berubah menjadi pahala. Berubah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafurur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, "Adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat?" Maka orang alim itu mengatakan, "Apa yang menghalangimu dari taubat?" Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya. Dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, "Sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka." Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi. Tidak tunggu-tunggu lagi. Ya tidak ada dia menunda-nunda amal salehnya ini. Karena inilah dia amal saleh yang akan menyelamatkannya sebagai bukti dia benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanpa pakai lama, dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertaubat, taubatan nasuha. Yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai. Sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat. Atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha. Bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat, tapi kelakuan tidak. Baru kemarin bilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. Bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hanbalah al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, nafaqo Hanzalah. Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina kasiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyatsnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai Hanzalah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kepada kembali kepada agama Allah. Dan nasiyan, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal saleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita. Para pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman, menghidupkan kita di atas iman, dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wajibna bika ala haulai syahida. Dan bagaimanakah keadaan orang kafir nanti jika kami mendatangkan seorang saksi, yaitu seorang rasul di setiap umat, dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka. Tahukah kita bagaimana hal ini atau ayat yang barusan kita bacakan itu pernah membuat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneteskan kedua air matanya? Kapan itu terjadi? Suatu hari beliau duduk berdua bersama seorang sahabatnya, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan meminta Ibn Mas'ud untuk membacakan Al-Quran kepada dirinya. Maka Ibn Mas'ud pun berkata, ya Rasulullah, bagaimana aku akan membacakan kepadamu Al-Quran, padahal Al-Quran itu turun kepadamu, ya Rasulullah. Rasulullah kemudian mengatakan, tidak, aku ingin mendengarnya darimu. Maka dibacakanlah surat An-Nisa dari awal hingga di ayat yang kita baca tersebut, kemudian Rasulullah berkata kepada sahabatnya ini, hasbuk, cukup. Maka Ibnu Mas'ud pun segera menghentikan bacaannya. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Ibnu Mas'ud pun kemudian mengangkat kepalanya dan melihat keadaan Rasulullah SAW. Dan ternyata saat itu Rasulullah telah meneteskan kedua air matanya. Ikhwana fiddin azanallahu ayyakum. Bagaimana kita lihat begitu indahnya sebuah pemandangan yang luar biasa yang dihadirkan kepada kita dari hadis ini. Rasulullah sendiri pun merasakan dan meraih manfaat dari Al-Quran yang dia dengar dari sahabatnya. Padahal Al-Quran itu turun untuknya. Pelajaran berharganya adalah bahwa bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan manfaat yang besar dari Al-Qur'an yang dia dengar dan itu diambil dari di luar dirinya pada Al-Qur'an itu untuknya, apalagi kita. Kita sangat membutuhkan adanya orang-orang yang memberikan kebaikan kepada kita. Dan bisa jadi berapa banyak hal-hal yang sudah kita ketahui dan kita hafal betul, tapi ternyata kita bisa merasakan manfaat dari apa yang kita ketahui tersebut ketika itu diucapkan atau kita dengar dari orang lain. Maka jangan kemudian kita pernah meremehkan kebaikan itu dari siapapun itu, walaupun itu perkara yang sudah sangat kita ketahui dan menjadi hal yang kita konsumsi setiap waktu. Tapi berbicara tentang kebaikan itu bisa datang dari mana saja, maka manfaatkan itu, bahkan bila itu datang dari teman kita sekalipun, apalagi kepada orang-orang yang jauh di atas kita dari sisi kemuliaannya, maka tentu lebih pantas lagi untuk kita dengarkan nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'an ila yaumil qiyamah. Salah satu tanda lurusnya iman kita kepada Allah dan hari akhir, tatkala setiap ucapan, setiap kata-kata yang keluar dari lisan kita itu mengandung kebaikan. Dan bila tidak, kita diam. Hal itu sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik atau lebih baik dia diam. Dalam hadis ini Rasulullah SAW membimbing kita agar menjadikan nikmat lisan yang Allah berikan kepada kita merupakan sebab datangnya kebaikan-kebaikan kita. Merupakan sebab lahirnya kebahagiaan-kebahagiaan. Baik kebahagiaan untuk kita sendiri termasuk kebahagiaan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Berapa banyak lisan yang tak bertulang ini menyakitkan dan menderitakan orang-orang yang mendengarnya karena tak pandainya sang pemilik lisan untuk menjaga lisannya. Padahal seorang muslim sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah tatkala saudara-saudara muslimnya yang lain merasakan aman dari lisan dan perbuatan tangannya. Keikhwan sekalian, jadikanlah lisan kita ini lisan yang sangat berharga, yang dengannya kita mendapatkan kebaikan yang dengannya orang-orang lain pun akan senang dan mendapatkan kebaikan dari kata-kata yang kita ucapkan oleh lisan kita. Jadikan lisan, nikmat lisan kita ini menjadi sebab Allah membukakan hidayah-hidayah kepada manusia yang lain. Jadikan lisan kita menjadikan orang-orang yang jauh menjadi dekat. Jadikan lisan kita menjadi perekat ikatan-ikatan kekeluargaan, ukhuwah persaudaraan kita sesama saudara-saudara kita seiman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya untuk membimbing lisan kita sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah kajian Islam ilmiah tematik membahas tema yaitu suamiku adalah kawan hidupku. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati akhawati alfillah afanillahu iyyakum. Para akhwat yang saya muliakan, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Tema suamiku adalah sahabat hidupku. Tema ini akan membicarakan tentang hak-hak suami yang wajib dikerjakan oleh istri. Dan tema ini saya sangat berharap didengarkan dengan baik, kemudian dipahami, lalu berusaha mengamalkannya. Biasanya membawakan tema seperti ini, nanti yang ditanyakan adalah kekurangan-kekurangan suami. Ini salah. Salah metode dalam mendengarkan kajian dengan tema seperti ini. Dan sekali lagi saya katakan, tema ini saya sangat berharap untuk didengarkan, dipahami, dan diamalkan. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari saudari-saudari muslimah bukan bertanya tentang kalau suami saya zalim. Karena tema ini adalah tema yang ditujukan kepada para istri. Kewajibannya apa? Hak suami apa? Anggap suami saudari-saudari muslimah ataupun yang belum bersuami adalah laki-laki yang amanah, yang tidak berbuat zalim, laki-laki yang ideal menjadi suami. Ini pesan saya di awal. Ya, coba kita lihat nanti pesan ini dipahami atau enggak. Karena kebanyakan saya membawakan tema ini, para perempuan bukannya mendengar lalu berusaha memahami kan, tetapi malah perempuan mencari pembelaan diri. Maka saya sangat berharap nanti dalam sesi pertanyaan jangan ada yang begitu. Saya tahu sudah hak-hak istri, hak-hak suami. Bagaimana kalau suaminya zalim? Ini bukan di sini pertanyaannya. Tetapi bertanyalah nanti sesuai dengan materi yang disampaikan. Bisa dipahami, saudari-saudari muslimah? Jadi jangan ada dalam kajian ini sikap untuk menyanggah. Oh, saya sih ingin taat, tidak nusyuz. Tapi bagaimana kalau suaminya KDRT? Bukan itu yang dimaksud dari kajian ini. Pahami baik-baik tuh. Bukan itu yang dimaksud dari kajian ini. Kajian ini menjelaskan kewajiban istri. Dan anggap saja suami Anda adalah suami yang memang ideal untuk dijadikan suami. Masalah nanti suami zalim, suami tidak menafkahi, kekerasan dalam rumah tangga, itu di tema yang lain. Yaitu tanda suami durhaka. Nah, itu temanya tuh. Ya, tanda suami zalim, lah lebih tepatnya. Sekarang ini yang kita bicarakan adalah bagaimana saudari menjadi istri yang salihah. Mohon dipahami kerangka berfikirnya ya. Jangan sampai salah kerangka berfikirnya. Karena sebagian perempuan ketika diajukan materi ini, mereka mulai mencari pembenaran atas apa yang mereka lakukan. Saya tidak mau melayani Ustadz di atas ranjang karena dia zalim. Karena dia adalah tidak menafkahi. Karena dia melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, tidak perlu itu ditanyakan nantinya. Kenapa? Karena kita sedang membicarakan kewajiban istri. Itu poin pertama, kerangka berpikir yang harus kita pahami dari kajian ini baik-baik. Dan saya sangat yakin ibu-ibu yang hadir adalah saudari-saudari yang terpelajar, banyak para ustadz yang sudah mengisi kajian di sini. Dan saya sangat yakin ibu-ibu, saudari-saudari muslimah paham yang saya maksud. Yang kedua, saudari-saudari muslimah yang semoga selalu diberikan afiat oleh Allah Subhanahu wa taala, harus meyakini seyakin-yakinnya tanpa ada keraguan sedikit pun bahwa kunci surga bagi seorang perempuan yang sudah menikah adalah keridhaan suami. Itu yakini baik-baik, tidak boleh ditolak itu. Dijadikan sebagai akidah. Apa pengertian akidah? Akidah itu diambil dari kata Arab, i'taqada ya'taqidu aqidatan. Diambil dari tiga huruf dasar, aqada ya'qidu. Yang artinya dalam bahasa Arab, ar-rabtu bil quwwati wasyiddah. Ikatan yang kokoh dan paten. Dan maksudnya adalah jazmul qalbi wa'tiqaduhu min ghairi syakkin wala raib. Yang artinya keyakinan hati dan keteguhan hati tanpa ada keraguan ataupun sangkaan sedikit pun. Harus yakin ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, bahwa surga sesuai dengan keridhaan suami. Nah, lihat poin kedua ini. Bagaimana Ustadz kalau suaminya zalim? Nah, enggak itu. Bukan itu yang ditanyakan. Bukan itu yang dipelajari. Paham, Ibu? Ya, jangan bertanya yang begitu nantinya. Coba, saya akan lihat nanti dalam sesi pertanyaan. Paham enggak yang saya maksud? Ustadz kan mengatakan tadi, surga sesuai dengan keridhaan suami. Bagaimana suaminya kalau tidak menafkahi? Kami menikah, kasus terakhir yang saya dapati, kami menikah 20 tahun, saya tidak mendapatkan nafkah lahir batin, Ustadz. Dalam kasus ini, saya katakan kepada ibu tersebut, untuk menggugah kejiwaannya. Masa sih? Ibu bohong kali, saya bilang gitu. Masa 20 tahun gak dinafkahi?

ibu mau. Ini yang salah suaminya atau yang bodoh istrinya? Iya. Sering begitu saya dapati. Perempuan-perempuan curhat, kemudian mengatakan 20 tahun, 15 tahun tidak dinafkahi. Saya langsung, untuk saat sekarang saya langsung bentak ibu tersebut. Ibu bohong kali nih. Ibu gak benar kali ceritanya nih. Ya. Atau ibu mau laki-laki lain kali nih. Sehingga membuat fitnah seperti ini. Karena wanita yang berakal sehat tidak akan mungkin dizalimi berlama-lama. Nah ini perhatian ibu-ibu. Jadi poin kedua yang harus dipahami baik-baik, diyakini, bukan hanya dipahami, diyakini. Masukkan ke dalam kalbu sebagaimana Anda berkeyakinan bahwa Allah itu adalah Ar-Rabb. Allah itu adalah Al-Malik, Al-Khaliq. Allah itu adalah Al-Ilah. Satu-satunya yang mencipta, mengatur, berkuasa. Satu-satunya yang paling berhak diibadahi. Sebagaimana kita berkeyakinan itu, maka yakinilah juga bahwa surga bagi perempuan adalah sesuai keridhaan suami. Makanya ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, saya berpesan dengan sangat, fokuslah mencari ridho suami. Tidak usah sibuk dengan status-status di media sosial, berita-berita di media sosial. Sibukkan saja. Suami saya selama menjadi kawan hidup saya, ridho enggak dengan pelayanan saya. Fokuskan itu aja. Surga di tangan. Ya, tidak perlu terlalu banyak kumpulan ini, kumpulan itu. Karena kadang-kadang begini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Terutama ya, bismillah. Terutama perempuan-perempuan yang baru ngaji umur 20-an ke atas. Tidak kenal dakwah dari mulai SMP, SMA. Baru ngaji umur 20-an, 30-an ke atas. Mereka yang ada dalam benak mereka cara belajar, tapi cara belajarnya salah. Akhirnya terlalu sibuk belajar, tidak ngurus suami. Akhirnya suami tidak merasa diurus oleh istri. Saya pribadi saja sebagai suami, kalau seandainya pulang ke rumah nih, kemudian istri tidak ada di rumah, itu sudah berkurang nilai kepuasan saya terhadap istri. Maka sekali lagi saya katakan, salah satu dunia yang paling indah bagi seorang wanita muslimah adalah berusaha semaksimal mungkin mengerahkan seluruh tenaga, kekuatan, pikiran untuk menggapai ridho suami. Ridho suamiku, surgaku. Catat itu. Jadikan status di Facebook. Ya. Enggak usah, enggak terlalu perlu untuk tahu berita ini, berita akhwat, pacaran padahal dia sudah cadaran, berita ini, berita enggak perlu tahu. Fokus saja bagaimana imma dia meninggal duluan atau saya meninggal duluan, suami saya meninggal duluan atau saya meninggal duluan, dalam keadaan suami saya ridho sama saya. Fokus itu saja. Niscaya surga. Apa dalilnya Ustaz? Perhatikan baik-baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada seorang perempuan. Beliau ini adalah Bibi Mihsan binti Muhsin. Idza tuba'lin, wahai engkau perempuan, apakah engkau mempunyai suami? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijawab, "Na'am ya Rasulullah." Iya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian perempuan tersebut
ditanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pertanyaan pertama. Ingat pertanyaan pertama ini. Ini adalah konsep menjadi istri yang salihah. Pertanyaan pertama Rasulullah SAW. Kaifa anti lahu? Bagaimana sikapmu terhadapnya? Bagaimana pelayananmu kepadanya? Itu yang ada dalam benak. Suami saya pulang, nanti siang setelah dia kerja, saya kasih makan apa ya? Oh, kayaknya suami saya sukanya ini. Oh, suami saya tidak suka ada kotoran di pakaiannya. Suami saya sangat suka kalau seandainya ditanya pasti tahu di mana barang suami. Yang di mana kaos kaki Abah yang ada tulisannya di atas itu? Oh, di sini. Sebentar saya ambilkan. Itu rahasia suami, dia paling ridho begitu. Rahasia suami paling ridho di seperti itu kan. Itu yang harus dipikirkan. Gak usah deh punya banyak komplotan-komplotan. Ya, geng-geng ini bikin kelompok ini, bikin kelompok ini, bikin kelompok ini. Cukup Anda, wahai istri, di rumah belajar kapan kita perlukan belajar ke Masjid Baitul Muhsinin, cukup dengan melayani suami dengan maksimal. Dari A-nya itu maksudnya A-nya dalam banget gitu. Sampai Z gitu. Sedetil-detilnya. Karena di situ ridhonya. Di situ surgamu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, kaifa anti lahu? Bagaimana sikapmu terhadapnya? Perempuan tersebut menjawab, ma'aluhu illa ma'ajaztu anhu. Yang artinya, aku tidak pernah meremehkan. Ma'aluhu itu bahasa Arabnya, dijelaskan oleh para ulama, la uqassiru fi ta'atihi wa khidmatihi. Aku tidak pernah meremehkan di dalam mentaatinya dan mengurusnya. Illa ma ajaztu anhu. Kecuali sesuatu yang aku tidak sanggup lagi untuk mengerjakannya. Konsep pertama, pelayanan istri terhadap suami. Sekali lagi saya ingatkan, jangan bertanya tentang kalau suami KDRT gimana Ustaz? Kalau suami, enggak, bukan itu pembicaraan kita. Sekarang pahami bahwa kewajiban istri adalah ini. Anggap suamimu adalah suami yang paling ideal, suami yang paling didambakan oleh perempuan, suami yang baik, tidak zalim, dan seterusnya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi kepada perempuan tersebut. Fanduri aina anti minhu. Innama huwa jannatuki wa naruki. Lihat, perhatikanlah bagaimana perasaan suamimu terhadapmu. Kalau saya terjemahkan secara literal, lihatlah di manakah kamu dari suamimu. Maksudnya adalah perhatikanlah bagaimana perasaan suamimu terhadapmu. Ridho enggak? Maka boleh seorang istri mengatakan kepada suaminya di malam hari setelah melalui hari seharian penuh, maka sebelum tidur, Mas, ridho kepada saya. Boleh. Siapa tahu setelah pas tidur tidak bangun lagi. Ini, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Karena sesungguhnya dia adalah surgamu atau nerakamu. Dia adalah surgamu atau nerakamu. Maka suami adalah pintu untuk seorang istri, perempuan, baik menuju surga di dalam keadaan ridha suami atau menuju neraka saat sang suami murka kepadanya. Itu aja bu, jadikan amal. Itu aja wahai saudariku muslimah. Jadikan bekal untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu berusaha saat kita berpisah dengan suami, suami ridho terhadap kita.
rela terhadap kita. Dan sangat sedih kalau seandainya suami murka terhadap kita. Sangat sedih kalau seandainya suami murka terhadap kita. Itu harus takut. Ya, jangan pongah, jangan congkak. Enggak ada urusan saya sama suami begini. Enggak, harus takut. Takut suami marah karena kelakuan kita. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Sekarang saya akan masuk ke dalam tema kita. Kalau tadi mukaddimah, sekarang masuk ke dalam tema kita. Yaitu, apa kiat? Atau apa kewajiban-kewajiban istri? Bahkan ibu-ibu sebelum saya lanjut ya. Ini kalau ada takdir yang sangat berat bagi seorang perempuan. Kadang takdir sangat berat bagi seorang perempuan adalah bukan kematian suaminya. Saat suaminya ingin menikah lagi. Bersyukurlah kepada Allah saat suami Anda belum ada perasaan itu. Ketika seorang perempuan sudah mendapati suaminya ingin menikah lagi dengan alasan apapun, apalagi-lagi macam-macam nyari alasan. Ya, ingin istri yang bisa baca kitab lah, ingin istri penuntut ilmu lah, ingin lebih semampai lah, macam-macam lah alasannya, macam-macam. Memperbaiki keturunan lah. Saat suamimu punya itu, maka salah satu yang bisa menyelesaikan permasalahan kegundahan hati adalah poin kedua yang saya sebutkan. Yaitu, saya berkawan dengan laki-laki ini sebagai suami saya, salah satu yang saya cari dari dia adalah keridhaannya untuk mendapatkan surganya. Maka sepertinya konsepnya seperti itu akan bisa bersabar. Kayaknya saya juga belum mencoba. Alhamdulillah sampai sekarang tidak. Ya, konsep agar bisa melawan perasaan terhinakan, merasa apa yang kurang dari saya. Karena kawan-kawan banyak cerita, kawan-kawan saya yang sudah beristri dua banyak cerita. Ada istrinya kadang di dalam kamar mandi lama seharian ketika suaminya sudah mengungkapkan bahwa dia mau nikah lagi. Sang istri cuma nanya, kurang saya apa bang? Kurangnya kawan, kata si abangnya. Maka untuk mendamaikan perasaan itu salah satunya adalah yang ini. Seperti itu. Ini para ikhwah, akhwat yang saya muliakan. Taib. Sekarang kita masuk kepada kewajiban-kewajiban istri. Yang pertama dan paling utama adalah taat kepada suami di dalam hal yang ma'ruf. Taat kepada suami di dalam hal yang ma'ruf. Maka saya katakan mendalamilah karakteristik ini. Istri taat, dalamilah itu. Niscaya surga. Istri taat, dalamilah karakteristik itu, sifat itu. Niscaya istri akan mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikan dalil-dalil yang menunjukkan akan hal ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 34. Fassalihatu qanitatun hafizatun lilghaibi bima hafizallah. Wanita-wanita yang salihah adalah qanitat. Qanitat muti'at.

jamak daripada mar'ah. Dan khair adalah sighatut tafdhil, yang artinya akhyar. Dalam bahasa Indonesia artinya lebih baik. Kalau ada jamak digandengkan dengan sighatut tafdhil, menunjukkan kepada hal yang paling tinggi di dalam pembicaraan. Maka kalau kita bisa terjemahkan dalam bahasa Indonesia, wanita mana yang paling terbaik? Ya, wanita mana yang paling terbaik? Jadi terjemahannya jadi hiperbola dia. Wanita mana yang paling terbaik? Rasulullah SAW menjawab, allati tasurruhu idza nazar. Seorang istri yang menggembirakan suaminya jika ia melihatnya. Wa tuti'uhu idza amar. Ini yang menjadi inti pendalilan kita. Seorang istri yang mentaati suaminya jika sang suami memerintahkannya. Yang ketiga, wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha wala maliha bima yakrah. Dan seorang istri tidak menyelisihi suaminya dan di dalam menjaga dirinya dan hartanya dengan sesuatu yang dibenci oleh suami. Ini dalil para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat penjelasan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam hadis-hadis tadi, disebutkan dalam kitab beliau Fathul Bari. Beliau berkata, "Walau da'aha az-zawju ila ma'siyah." Kalau seandainya sang suami mengajak kepada maksiat, fa'alaiha an tamtani', maka boleh sang istri untuk menahan dari ketaatan kepadanya. Fa'in addabaha ala dharik kanal ismu alaih. Kalau seandainya suami malah menghukum istrinya atas kemaksiatan yang tidak dilakukan atas perintah suami kepada istrinya, dan istrinya yang tidak menolak, maka yang menanggung dosa adalah suaminya. Ini menunjukkan bahwasanya seorang istri wajib taat kepada suami kecuali dalam perihal maksiat. Kemudian ahibati fillah akhwatil muslimah afanillahu iyakun, dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mastafada al-mu'minu ba'da taqwallahi 'azza wa jall khairan lahu min zawjatin salihah in amaraha ata'athu." Tidak pernah seorang mukmin mendapatkan faedah setelah takwa kepada Allah 'azza wa jall yang lebih baik untuknya dibandingkan istri yang saleh. Tandanya apa? Seorang istri jika diperintahkan oleh suaminya, maka sang istri mentaatinya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suami mempunyai kedudukan yang sangat tinggi bagi istri. Dan kedudukannya tinggi. Tidak, perhatikan ya, tidak dicapai kedudukan tinggi tersebut salah seorang pun dari kerabat istri. Seorang perempuan yang menikah mempunyai kerabat-kerabat. Tetapi seluruh kedudukan kerabat kalah dengan kedudukan istri, kedudukan suami bagi seorang istri. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana besarnya hak taat kepada suami bagi istri. Bagaimana besarnya kewajiban taat kepada suami bagi istri. Yaitu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Imam Ibnu Majah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law kuntu amiran an ahadan an yasjuda li ghairillah, la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha." Jikalau aku memerintahkan seseorang untuk sujud kepada selain Allah, niscaya aku perintahkan seorang perempuan sujud kepada suaminya. Ya. Dan sujud adalah ibadah paling agung di dalam sholat.

Ibadah yang paling menunjukkan kerendahan seorang hamba kepada Allah. Kalau diperbolehkan sujud kepada selain Allah, maka niscaya Rasul sallallahu alaihi wasallam akan memerintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Li'idhami haqqihi 'alaiha. Karena besarnya hak suami terhadap istri. Kemudian, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la tu'addi al-mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addi haqqa zawjiha kullah. Hatta law sa'alaha nafsuha wa hiya ala qatab, law sa'alaha nafsaha wa hiya ala qatab lam tamna'hu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya. Ini sumpah, dan biasanya sumpah disebutkan untuk taukidul kalam, menekankan pembicaraan, karena sumpah adalah dzikru syai'il mu'azzam li taukidil kalam. Sumpah adalah menyebutkan sesuatu yang diagungkan untuk menekankan apa yang ingin diucapkan. Rasulullah SAW di sini bersumpah, berarti apa yang setelahnya penting. Tidaklah seorang perempuan menunaikan hak Rabbnya sampai ia menunaikan hak suaminya seluruhnya. Perhatikan yang ahli sholat malam, ahli hafal Quran, ahli puasa Senin Kemis, itu tidak akan sempurna penunaiannya kecuali dengan menunaikan hak-hak suami. Hatta law sa'alaha nafsaha wa hiya ala qatab lam tamna'hu. Sampai-sampai kalau sang suami meminta istrinya untuk melayaninya dan dia di atas qatab. Apa arti qatab? Qatab adalah tempat duduk yang digunakan khusus untuk perempuan Arab melahirkan. Saya tidak tahu tempat duduknya bagaimana, yang jelas tempat duduk yang memudahkan seorang perempuan untuk melahirkan. Mohon maaf bahasa saya, perempuan ibu-ibu tahu semua, jika ingin melahirkan dia harus membuka pahanya. Mungkin saat itu suami menginginkannya. Maka pada saat itu wajib dia tidak boleh menahan kehendak suami. Meskipun yang di dalam ingin keluar, yang satu ingin masuk. Coba bayangkan sampai segitu. Itu arti qatab yang pertama. Arti qatab yang kedua adalah tempat duduk pelana di atas onta. Kadang laki-laki ini, ibu-ibu, saudari-saudari muslim, dia mempunyai imajinasi macam-macam yang Allah berikan kepada dirinya. Ketika dia melihat sang istri di atas onta, maka dia mulai berputar. Sepertinya di atas onta enak. Kalau seandainya seorang suami menginginkannya itu terjadi di atas onta, maka lam tamna'hu, seorang istri tidak boleh melarangnya. Saking besarnya ketaatan istri kepada suami. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat, seorang perempuan harus memperhatikan ketaatan kepada suaminya. Kalau tidak, bermasalah dengan ibadah yang dia kerjakan. Ibadahnya tidak akan terangkat walaupun satu jengkal dari atas kepalanya. Tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Istri perempuan yang tidak taat kepada suaminya. Seperti misalkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, itsnani la tujawizu salatuhuma ru'usahuma, abdun abaqa min mawalihi hatta yarji' ilaihim wa imra'atun 'asat zawjaha hatta tarji'. Dua orang
yang sholat mereka berdua tidak melalui kepala mereka berdua. Maksudnya tidak diangkat ke langit, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, seorang budak yang dia kabur dari tuannya, maka tidak diterima amal budak tersebut sampai ia kembali kepada tuannya. Karena di situ ada kesepakatan amanah. Yang kedua, seorang istri yang bermaksiat kepada suaminya sampai sang istri kembali lagi taat kepada suaminya. Nah, ini hati-hati ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika sang istri menyakiti suami, maka yang marah bukan hanya suami, tetapi juga para bidadari-bidadari yang menunggu kematian suami tersebut. Coba perhatikan dalam hadis yang diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an secara marfu', la tu'addi imra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu minal huril 'ain la tu'dhihi qatalakillah fa innama huwa 'indaki dakhil yushiku an yufariqaki ilaina. Jangan engkau sakiti lakimu, wahai perempuan. Saya ulangi ya. Tidaklah seorang istri menyakiti suaminya di dunia, melainkan istrinya dari bidadari akan berkata, jangan engkau sakiti dia. Semoga Allah menghancurkanmu. Ini doanya bidadari. Ya, bagus ini dijadikan judul sinetron, saat bidadari berdoa. Mantap. Saat bidadari berdoa. Sesungguhnya suamimu adalah hanya tamu sementara bersamamu. Sebentar lagi dia akan berpisah denganmu dan berkumpul dengan kita. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini Bu, kajian kalau seandainya didengar oleh suami, mereka akan melayang-layang. Ya. Akan tetapi ini adalah kajian khusus untuk muslimah. Makanya saya katakan tadi, nanti pertanyaannya jangan sampai bertanya bagaimana kalau suami zalim, bagaimana, anggap suami Anda adalah suami paling ideal agar kita bisa melaksanakan haknya. Lihat lagi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ala ukhbirukum birijalikum min ahlil jannah, maukah aku beritahu kalian dengan laki-laki dari penghuni surga? An-nabiyyu fil jannah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Was-siddiqu fil jannah, Abu Bakar As-Siddiq di dalam surga. Was-syahidu fil jannah, orang yang mati syahid di dalam surga. Awal mauludu fil jannah, anak mati yang belum baligh di dalam surga. War rajulu yazuru akhahu fi nahiyatil Misr la yazuru illa lillahi azza wa jal. Dan seorang lelaki yang mengunjungi saudaranya di pojokan kota, dia tidak mengunjunginya kecuali karena Allah azza wa jal. Wa nisaukum min ahlil jannah, maukah aku beritahukan kepada kalian perempuan dari penghuni surga? Yang pertama, al-wadud. Wanita-wanita al-wadud. Apa itu al-wadud? Allati tatawaddadu ila zaujiha, yang sangat romantis, pecinta terhadap suaminya. Ya. Kemudian al-walud, yang banyak melahirkan anak, bukan yang mandul. Ya. Kemudian al-awud ala zaujiha, al-awud ala zaujiha. Al-awud
artinya adalah yang selalu kembali kepada suaminya. Allati idza ghadiba ja'at hatta tad'a yadaha fi yadi zawjiha. Yang mana seorang istri jika melihat suaminya marah, maka sang istri tersebut datang meletakkan tangannya di dalam tangan suaminya dan berkata, la adzuqu ghamdan hatta tarda, aku tidak akan bisa tidur dengan tenang sampai engkau meridhaiku. Makanya saya katakan tadi ya, ketika tidur, mau tidur sampingnya ada suami, tanya kepada suaminya, mas, engkau ridha kepadaku? Kalau kata suami ridha, maka setelah itu, itulah hari yang paling bahagia bagi seorang wanita muslimah. Karena kita tidak tahu apakah kita akan dibangunkan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala atau tidak. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian perhatikan baik-baik. Bahkan ketaatan kepada suami oleh seorang istri mengalahkan ketaatan istri kepada orang tuanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, dan beliau mengatakan hadis ini sahihul isnad, dan juga dikatakan oleh Al-Mundhiri bahwasanya hadisnya hasan, tetapi hadis ini dilemahkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, bahwa Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha bercerita, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi a'zamu haqqan 'alal mar'ah? Wanita mana yang manusia mana yang paling besar haknya yang wajib ditunaikan oleh seorang perempuan? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, zaujuha, suaminya. Kemudian Aisyah bertanya lagi, fa ayyun nasi a'zamu haqqan 'alal rajul? Maka manusia mana yang paling besar haknya untuk ditunaikan oleh seorang lelaki? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ummuhu, ibundanya. Dan dalil yang menunjukkan bahwa hak suami bagi seorang istri yang sudah menikah, seorang perempuan yang sudah menikah, itu lebih didahulukan dibandingkan hak kedua orang tuanya adalah tentang seorang yang terperosok ke dalam goa. Salah satunya adalah seorang lelaki yang dia mendahulukan orang tuanya dibandingkan anak istrinya. Ini kalau dia lelaki. Kalau perempuan, maka dia mendahulukan suaminya dibandingkan keluarganya yang lain. Lihat, perhatikan perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah di dalam kitab Majmu'ul Fatawa. Walaysa 'alal mar'ah ba'da haqqillahi wa rasulih awjaba min haqqiz zauj. Tidak ada kewajiban atas seorang perempuan setelah menunaikan hak Allah dan Rasulnya yang lebih wajib dibandingkan menunaikan hak suami. Ya, dibandingkan menunaikan hak suami. Kemudian lagi, lihat perkataan yang lain dari perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ini perkataan yang sangat menarik. Beliau mengatakan, kata beliau, di dalam hadis sujud tadi dan lain-lainnya dari hadis, kama tajibu ta'atal abawain, sebagaimana seorang perempuan wajib taat kepada kedua orang tuanya, fa inna kulla ta'atin kanat lil walidain intaqadat ila zauj, maka ketika sang perempuan tersebut sudah menikah, maka setiap ketaatan yang asalnya untuk orang tua berpindah kepada suami. Walam yabqa lil abawaini 'alaiha ta'ah, dan tidak tersisa untuk kedua orang tua kewajiban anak perempuan taat kepada orang tuanya. Kenapa demikian? Lihat perkataan Syekhul Islam, tilka wajabat bil arham wa hadhihi wajabat bil uhud. Seorang anak perempuan yang belum menikah, dia wajib taat kepada orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya adalah rahimnya.
Sedangkan seorang perempuan yang sudah menikah, dia wajib kepada taat kepada suaminya. Kenapa? Karena ini kewajiban berdasarkan perjanjian. Dan perjanjian lebih besar, lebih kuat, lebih dahsyat, lebih agung dibandingkan rahim. Ini pada ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian selanjutnya, termasuk daripada kewajiban istri. Yang wajib dilakukan oleh sang istri agar mendapatkan ridha suami adalah mengikuti suami dalam tempat tinggal. Mengikuti suami di dalam bertempat tinggal. Banyak kejadian divorce, perceraian, talak gara-gara sang istri menemani ibunya sedangkan sang suami ingin pergi ke kota lain. Sang istri kemudian tidak mau menemani suaminya. Akhirnya suaminya kesal dan ditalak. Dalam hal ini, sang istri berdosa. Lalu siapa yang mengurus ibu saya, Ustadz? Maka dalam hal ini ada beberapa langkah persuasif yang bisa dilakukan. Yang pertama, mengkondisikan agar yang mengurus adalah keluarga laki-laki sang ibu. Yang kedua, mengajak sang ibu untuk ikut kepada suami sang istri tersebut. Ini adalah hak suami untuk diikuti di dalam tempat tinggal. Allah subhanahu wa ta'ala bercerita tentang Nabi Musa alaihi salam. Falamma qadha Musa al-ajala wasara bi ahlihi. Ketika Musa sudah menyelesaikan batas waktunya dan beliau berjalan dengan istrinya. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran, fihi dalilun ala anna ar-rajula yadhhabu bi ahlihi haitsu yasha. Lima lahu 'alaiha min fadlil qawwamah wa ziyadatud darajah illa an yaltazima laha amran. Fal mu'minuna 'inda syurutihim. Lihat, ini penting. Di dalam hadis ini, di dalam ayat ini terdapat dalil tentang seseorang suami berhak untuk pergi dengan istrinya ke mana dia kehendaki. Karena sang suami memiliki kepemimpinan dalam rumah tangga dan memiliki ketinggian derajat. Kecuali dari awal sudah ada syarat pernikahan atau syarat dalam pernikahan, maksud saya. Bedakan antara syarat pernikahan dengan syarat dalam pernikahan. Ini yang kedua, kewajiban istri terhadap kawan hidupnya, yaitu mengikuti suami di dalam tempat tinggalnya. Kemudian yang ketiga, tidak berpuasa sunnah kecuali dengan izin suaminya. Mengapa demikian? Sebelum mengapa demikian, apa dalilnya? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. La yahillu lil mar'ah an tasuma wa zawjuha shahidun illa bi idznih. Tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa sedangkan suaminya ada hadir di tempat kecuali dengan izin suaminya. Nah, Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan hadis ini. Kata beliau, perhatikan baik-baik, ini ibu-ibu yang kadang-kadang makso untuk puasa sedangkan suaminya ada di tempat dan puasa-puasa sunnah, tidak puasa wajib. Wa sababu hadha at-tahrimi anna liz-zawj haqqan lil-istimta'i biha fi kulli waqt. Sebab keharaman berpuasa tanpa izin suaminya sedangkan suaminya ada di tempat, ini adalah karena sang suami berhak untuk merasakan kelezatan dengan istrinya di setiap waktu.
wa haqquhu wajibun 'alal fawr, dan hak suami wajib ditunaikan segera. Fala yafutuhu bitatawwu', maka tidak boleh hilang dengan amalan sunnah. Wala biwajibin 'alat tarahi, dan tidak pula dia adalah amalan yang wajib tetapi bisa diakhirkan, enggak. Wa innama lam yajuz laha shaum bighairi idznih wa idza arada al-istimta'a biha jaza wa yafsudu shaumuha li'anna al-'adata anna al-muslima yahabu intihaka shaum bil ifsad. Dan sesungguhnya tidak diperbolehkan bagi perempuan tersebut berpuasa kecuali dengan izin suaminya. Jika sang suami menginginkan untuk pelayanan, maka boleh sang suami merusak puasa istrinya. Boleh, tidak berdosa. Ya, boleh tidak berdosa. Kenapa? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, karena kebiasaan seorang muslim itu khawatir, tidak takut untuk membatalkan puasa. Wala syakka anna al-aula lahu khilaf dzalik idza lam yathbut dalilun ala karahati. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya yang demikian adalah yang lebih utama, yang terbalik, yaitu wajib taat kepada suami, tidak berpuasa kecuali dalam keadaan dengan izin suami saat suami ada di tempat. Taib. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, apakah sholat sunnah juga demikian? Ya, kalau seandainya nih, sang suami, sang istri lagi sholat, Allahu Akbar, sang suami lagi ingin, apakah juga dibatalkan sebagaimana puasa dibatalkan? Ah, apa jawaban-jawaban ahli fatwa di belakang? Hah? Tunggu 2 menit. Jawabannya, lihat perkataan Al-Mula Ali Al-Qari. Saya pribadi, ibu-ibu, saudara-saudara muslimah, saya sangat tenang kalau dalam kajian itu membacakan perkataan para ulama. Dan itulah menurut saya yang ilmiah. Ya, yang ilmiah, bukan retorika yang indah, yang ilmiah. Tetapi mengambil perkataan-perkataan para ulama. Lihat, Al-Mula Ali Al-Qari dalam kitab beliau Mirqatul Mafatih, Syarhu Mishkatul Masabih, beliau mengatakan, innama lam yulhaq bis-saum fi dhalik salatut tatawu' li qasri zamaniha. Dan tidak disamakan puasa dalam hal ini dengan sholat sunnah, karena cukup menunggu 2 menit. Nah, itu terjemahan bebasnya itu. Itu terjemahan bebasnya. Karena pendek zamannya. Kalau puasa kan panjang. Ya. Kalau puasa, ibu-ibu puasa sunnah, kemudian istri suaminya ada di tempat, kemudian tidak mau melayani suaminya, suaminya bisa nikah loh. Iya, cukup waktu nikah itu. Selama sang istri puasa sunnah, cukup. Akad selesai itu. Qabil tu nikah, haha, selesai. Ya. Nah, tadi, karena sholat sunnah itu cuma pendek waktunya. Nah, kemudian beliau mengatakan, wa fi ma'na shaumi al-i'tikaf la siyama 'ala al-qaul bi anna al-i'tikaf la yashu bi shaum. Dan termasuk semakna dengan puasa yang wajib dengan izin suami saat suami ada di tempat adalah beriktikaf. Apa terutama lagi kalau seandainya kita mengambil pendapat bahwa iktikaf tidak sah kecuali dengan kecuali dengan puasa, maka hukumnya berarti sama. Ya. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita membicarakan sekarang permasalahan suaminya ada di tempat. Ada penjelasan dari Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala di dalam kitab beliau. Beliau mengatakan, qauluhu la tasumul mar'atu wa ba'luha syahidun.
Di dalam hadis disebutkan seorang perempuan tidak boleh puasa sunnah dan suaminya ada di tempat. Yang dimaksud dengan syahid, ay hadir, ada di tempat. Illa biiznih. Berarti kalau seandainya suaminya sedang keluar kota, ya, maka pada saat itu tidak perlu izin suami. Jadi masalah nanti keluar kota ternyata jam 1 siang pulang. Nah, nanti kita jawab itu ya berdasarkan para penjelasan para ulama. Wa arada bihi shiyamat tatawwu. Dan yang dimaksud dengan ini puasa inilah puasa sunnah. Fa amma qada'u Ramadan. Lihat, adapun mengqada' puasa Ramadan. Apakah wajib juga dengan izin suami? Fatasta'dhinuhu ma baina Syawal ila Sya'ban. Ternyata ibu, saudari-saudari muslimah tetap minta izin. Kalau mau mengqada' puasa Ramadan. Tapi jaraknya terbatas antara Syawal dengan Sya'ban yang akan datang. Itu minta izin tuh. Ya, kalau ingin mengqada puasa Ramadan. Tetap minta izin jika suami ada di tempat. Hal ini berdasarkan riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha yang disebutkan dalam riwayat Bukhari, "In kana la yakunu 'alayya shiyamun min Ramadan, fala astati'u an aqdiyahu hatta ya'tiya Sya'ban." Sebenarnya saya mempunyai hutang puasa Ramadan. Saya tidak sanggup untuk mengqadanya sampai datang bulan Sya'ban. Kenapa? Karena kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dariku, kata Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi penjelasan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah sebagai penekanan. Fil hadithi anna haqqaz zawj akadu 'alal mar'ah min at-tatawwu' bil khair li'anna haqqahu wajib wal qiyamu bil wajib muqaddamun 'ala al-qiyami bit tatawwu'. Di dalam hadis disebutkan bahwa hak suami lebih ditekankan untuk dilakukan oleh sang istri daripada mengerjakan amalan sunnah. Karena hak suami adalah hukumnya wajib. Dan mengerjakan yang wajib lebih didahulukan daripada mengerjakan yang sunnah. Nah, ini ya ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Taib, yang keberapa sekarang? Yang keempat. Kewajiban istri yang keempat adalah seorang istri tidak mengizinkan seorang pun masuk ke dalam rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya. Ya, tidak mengizinkan seorang pun masuk ke dalam rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Kharaiti dalam kitab Makarimul Akhlaq dan hadisnya disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah bahwa Amr bin As radhiyallahu anhu pernah bertamu ke rumah Ali bin Abi Thalib. Lalu beliau minta izin. Lalu tidak ada jawaban. Minta izin sekali lagi, lalu tidak ada jawaban. Minta izin sekali lagi, tidak ada jawaban. Lalu beliau pulang. Lalu Amr bin As ditemui oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Amastata'ta idza kanat hajatuka ilaiha an tadkhul. Wahai Amr bin As, apakah engkau tidak bisa? Kalau seandainya memang ada hajat kepada orang yang di dalam rumah, engkau masuk saja ke dalam rumah. Maka Amr bin As berkata, nuhina an nadkhula alaihinna illa biizni azwajihinna. Kami para lelaki dilarang untuk masuk ke dalam tempat-tempat perempuan kecuali dengan izin para suaminya. Ya, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat hadis, wala ta'zan fi baitihi illa bi'idzni. Seorang istri tidak boleh mengizinkan seorang pun masuk ke dalam rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya. Penjelasan dari Al-Mula Ali Al-Qari, beliau mengatakan, kata beliau, wala yahillu laha an ta'zana ahadan minal ajanibi awil aqaribi hatta nisa. Tidak boleh seorang istri mengizinkan seorang pun masuk ke dalam rumah suaminya dari orang-orang asing yang bukan mahram.
atau dari kerabat, bahkan dari perempuan. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penjelasan dari hadis tadi. Kan hadisnya berbunyi la ta'zan fi baitihi illa bi idzni zawjiha. Seorang istri tidak mengizinkan seorang pun masuk ke dalam rumah suaminya. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari, kata-kata rumah ini, al-muradu bi baiti zawjiha sakanuhu sawa'un kana mulkuhu awla. Yang dimaksud dengan kata rumah suaminya adalah tempat tinggal suami, baik itu milik suami atau masih ngontrak. Jadi jangan seorang istri mengatakan, ya kata suami jangan ada yang masuk ke dalam rumah kita ya, kecuali dengan izin saya. Ah, rumah kontrak doang. Nah, gak boleh gitu. Ya, tetap tidak diperbolehkan masuk kecuali dengan izin suami. Meskipun rumah itu milik suami atau rumah itu bukan milik suami. Yang jelas yang dimaksud dengan rumah suami adalah tempat tinggal suami. Kemudian termasuk daripada hak, dan ini saya akan cerita sedikit menyimpang, cerita menarik dari para ulama rahimahumullahu taala, ya, disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitab beliau Sirah Alamin Nubala. Ini menunjukkan bagaimana sikap semestinya seorang istri ketika Fatimah radhiyallahu anha sakit keras. Dengan sakit tersebut beliau akhirnya meninggal. Ata Abu Bakrin yasta'dzinuhu, datanglah Abu Bakar Siddiq minta izin. Meminta izin untuk apa? Bertemu dengan Fatimah. Karena mungkin ada permasalahan dan semisalnya. Faqala Ali, sang suami Ali bin Abi Thalib berkata, "Ya Fatimah, hadza Abu Bakrin yasta'dzinu 'alayki." Wahai Fatimah, ini ada Abu Bakar minta izin kepada engkau untuk menemuimu. Apa jawab Fatimah? Lihat. Beliau mengamalkan poin yang keempat ini. Kata beliau, "Atuhibbu an adzanalah?" Wahai suamiku Ali, apakah engkau menyukai aku mengizinkan untuknya menemuiku? Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, sang suami, "Na'am, iya." Yang menarik adalah komentar dari Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, ulama Islam abad ke-8 Hijrah bermadzhab Syafi'i, ahli hadis. Beliau mengatakan, "Amilatis sunnata radhiyallahu anha." Sungguh Fatimah radhiyallahu anha telah mengerjakan sunnah, yaitu tidak mengizinkan seorang pun masuk ke dalam rumah suaminya sedangkan suaminya hadir kecuali dengan izin suaminya. Falam ta'zan fi baiti zawjiha illa bi amri, tidak mengizinkan seorang masuk ke dalam rumah suaminya kecuali dengan perintah suaminya. Ya. Kemudian akhirnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu masuk dan yataraddaha hatta radhiya. Beliau meminta keridhaan dari Fatimah sampai ridha. Taib, cerita yang kedua. Ini cerita menarik yang mungkin agak panjang sedikit tapi tidak mengapa. Saya ceritakan secara huruf per huruf atau kata per kata. Perhatikan baik-baik. Disebutkan cerita ini di dalam kitab Ahkamun Nisa yang ditulis oleh Imam Ibnul Jauzi. Kemudian Ahkamul Quran yang ditulis oleh Imam Ibnul Arabi. Mudah-mudahan ini bekal untuk perempuan-perempuan yang belum mempunyai suami dan mau menikah. Baik itu perawan ataupun para jandaisme. Ya. Coba perhatikan baik-baik. Menarik ini, ceritanya adalah Shuraih Al-Qadhi. Shuraih adalah seorang tabi'i. Beliau bertemu dengan Asy-Sya'bi suatu hari. Asy-Sya'bi, Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi. Seorang tabi'i juga. Kemudian Asy-Sya'bi bertanya tentang keadaan rumah Shuraih. Ya, Shuraih. Shin, ra, ya, ha, Shuraih. Bagus, anak bernama Shuraih. Kemudian Asy-Sya'bi bertanya kepada Shuraih, bagaimana keadaan rumah tanggamu, wahai Shuraih?
Shuraih menjawab, min 20 aman lam ara ma yughdhibuni min ahli. Semenjak 20 tahun aku menikah, aku tidak pernah melihat dari istriku yang membuat aku marah. Subhanallah, 20 tahun. Lalu Asy-Sya'bi berkata, wa kaifa dzalik? Bagaimana itu bisa terjadi? Lalu Shuraih menjelaskan, min awwali lailatin dakhaltu 'ala imra'ati. Ketika malam pertama aku masuk ke dalam kamar istriku, ra'aitu fiha hasanan fatinan. Aku melihat di dalam diri istriku keindahan, kecantikan yang sangat menggoda. Wa jamalan nadiran, kecantikan yang sangat jarang dimiliki oleh seorang perempuan. Qultu fi nafsi, fala atahhara wa usalli rak'atain syukran lillahi ta'ala. Lalu aku berkata, terbesit di dalam hatiku, aku segera harus bersuci, sholat 2 rakaat, kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma sallamtu wajadtu zaujati tusalli bi salati. Ketika aku sholat, kemudian aku salam, ternyata aku dapati istriku ada di belakangku ikut sholat bersamaku. Wa tusallimu bi salami, dan salam bersama salamku. Falamma khala al-baitu minal ashabi wal asdiqai qumtu ilaiha. Famadattu yadi nahwaha. Ketika rumah sudah kosong dari kawan-kawan, dari teman-teman, aku bangun menujunya. Aku mulai ingin menggaulinya, menjulurkan tanganku. Faqalat. Lalu sang istri berkata, ala rislika ya Aba Umayyah. Sebentar, wahai Abu Umayyah. Kama anta. Diam dulu di situ. Kalau lelaki sekarang, gak tahu urusan. Ya. Kemudian, summa qalat. Lalu sang perempuan ini berkata, alhamdulillah, ahmaduhu wa asta'inuhu, wa usalli ala Muhammadin wa alihi. Kemudian perempuan ini berkhutbah. Ya. Berkhutbah, inni imra'atun gharibatun la ilma li bi akhlaqik. Wahai suamiku, aku adalah perempuan asing bagimu. Aku tidak mengetahui akhlakmu. Fawayyin li ma tuhibbu fa'atih wa ma takrahu fa'atruka. Maka mohon jelaskan kepadaku, apa saja yang engkau sukai, aku akan lakukan. Apa saja yang engkau benci, aku akan jauhi. Kemudian sang istri berkata, innahu kana fi qaumika man tatazawwajuhu min nisaikum wa fi qaumi minar rijal man huwa kuf'un li. Yang artinya, wahai suamiku, di keluargamu banyak perempuan-perempuan yang lebih baik daripada aku. Begitu juga aku. Di kampungku banyak laki-laki yang lebih baik daripada aku, daripada engkau. Kemudian beliau mengatakan, walakin idza qada Allah amran kana maf'ula. Tetapi Allah telah bertakdir. Qad wa qad malakta fasna' ma amaraka Allah bih. Imsakun ma'ruf aw tasrirun bi ihsan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lak. Jadi benar-benar khutbah ini istrinya. Ya. Kata beliau, engkau telah memilikiku, maka lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Yaitu berbuat yang baik, ataupun kalau seandainya ingin mencerai, ceraikan dengan yang baik. Ini yang aku bisa ucapkan. Aku mohon ampun kepada engkau, kepada Allah, untukmu dan untuk engkau. Lalu apa yang terjadi? Lalu sang suami menjawab juga dengan khutbah. Ini gak jadi malam pertamanya khutbah. Fa innaki kulti kalaman in thabatta alaihi yakunu laka dhalika hadzuk. Wahai istriku, engkau sudah mengucapkan sebuah ucapan. Kalau engkau tetap dengan ucapan tersebut, engkau akan bahagia. Wa in tad'ihi yakun hujjatan 'alaika uhibbu kadza wa kadza wa akrahu kadza wa kadza. Tapi jika engkau tinggalkan, maka itu akan menjadi pemberat dosamu kelak di hari kiamat. Aku menyukai yang begini, begini, begini. Aku membenci seperti ini, seperti ini, seperti ini. Wa ma ra'aiti min hasanah fanshuriha. وَمَا رَأَيْتِ مِنْ سَيَّهْ فَسْتُرِيهَا. Dan apa saja yang engkau lihat dari kebaikan dalam rumah tangga kita, maka silahkan sebarkan. Yang engkau lihat dari keburukan, maka tutupilah.
Kemudian sang istri bertanya, "Kaifa mahabbatuki li ziyarati ahli?" Wahai suamiku, bagaimana kalau seandainya keluargaku mengunjungiku? Mengunjungi rumah kita. Kemudian sang suami menjawab, "Ma uhibbu an yumillani ashari." Aku tidak suka besan-besanku ataupun keluarga-keluarga engkau terlalu sering ke sini. "Faman tuhibbu min jiranik an yadkhula daraka fa adzana lahu?" Siapa dari tetangga-tetanggamu yang engkau sukai untuk masuk ke dalam rumah? Rumahmu lan aku izinkan untuknya. "Wa man takrahu fa akrah." Dan siapa yang engkau benci maka aku akan membencinya. Maka Syuraih Al-Qadhi mengatakan, "Banu fulan qaumun salih wa banu fulan qaumun su." Keturunan si fulan orang-orang saleh, tidak mengapa masuk ke dalam rumah. Si fulan keturunannya orang-orang buruk, tidak boleh masuk ke dalam rumah. "Fabittu ma'aha bi an amilaila." Maka malam itu akhirnya aku tinggal bersamanya dengan malam yang paling indah. "Wa ishtu ma'aha haulan la ara illa ma uhib." Dan aku hidup bersamanya selama 1 tahun. Aku tidak melihat dari sang istri kecuali apa yang aku sukai. "Falamma kana ra'sul haul ji'at min majlis qadha fa idza bi fulanah fil bait qultu man hiya qalu khanatuka khatananuka ay ummu zawjuk faltafattu ilayya faltafatat ilayya wa sa'alatni kayfa ra'aita zawjatak." Setahun kehidupan baik. Suatu hari aku pulang dari pengadilan karena Syuraih adalah seorang hakim. Ternyata ada seorang perempuan di dalam rumah. Aku bertanya kepada istriku, "Siapa beliau?" Sang istri menjawab, "Khatanuka, khatanuka." Yaitu ibu mertuamu. Maka kemudian sang ibu mertua menoleh kepadaku. Kemudian setelah itu ibu mertua bertanya, "Kaifa ra'aita zaujataki? Zaujatuk, zaujataka?" "Bagaimana engkau lihat istrimu wahai fulan?" Kemudian aku menjawab, "Khairu zaujah." Istri yang paling terbaik. Kemudian sang perempuan, sang ibu mertua mengatakan, "Ya Aba Umayyah, innal mar'ata la takunu aswa halan minha fi halain. Idza waladat gulaman aw hadhayat aw hadhaita 'inda zawjiha fa wallahi ma haza ar-rajul fi buyutihim sharran min al-mar'ati al-mudallalah fa addib ma syi'ta an tu'addib wa hadhib ma syi'ta an tuhadhib famakathat ma'i 20 'am lam u'aqqib 'alayha shay'un illa marrah wa kuntu laha zaliman." Intinya sang ibu mertua mengatakan, "Wahai suami, wahai menantuku, hati-hati. Istrimu akan terlihat berkurang saat dia sudah melahirkan." Ya, saat dia sudah melahirkan. Kemudian beliau mengatakan, si ibu mertua ini mengatakan, "Jika engkau melihat istrimu dalam keadaan buruk, maka nasihatilah." Akhirnya kata sang Syuraih Al-Qadhi, "Aku hidup 20 tahun bersamanya, aku tidak pernah menghukumnya kecuali sekali. Itu pun aku yang zalim." Nah, ini ibu-ibu, cerita yang sangat luar biasa dari seorang Syuraih Al-Qadhi. Yang keberapa sekarang ibu? Yang kelima, yaitu tidak berbicara di dalam rumahnya kepada seorang pun yang bukan dari mahramnya kecuali dengan izin suaminya. Seorang istri tidak berbicara kepada seorang pun yang bukan dari mahramnya kecuali dengan izin suaminya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Naha an tukalliman nisa ya'ni fi buyutihinna illa bi idzni azwajihinna." Yang artinya Rasulullah SAW melarang para perempuan berbicara di rumah-rumah mereka kecuali dengan izin suami-suami mereka kepada laki-laki yang bukan mahramnya.
Imam Al-Munawi menjelaskan kenapa ini bisa terjadi atau bisa terlarang. Li'annahu madhinnatu wuqu'il fahishah bitaswili syaitan. Karena ini adalah hal yang dimungkinkan terjadinya fahishah dengan tipu daya syaitan. Nah, berapa banyak ya di zaman sekarang yang akhirnya dia tergoda dengan laki-laki lain gara-gara berbicara dengan yang bukan mahramnya tanpa izin suaminya. Apalagi di zaman sekarang, zaman media sosial. Kasus yang terbaru, seorang perempuan sudah bercadar, seorang laki-laki sudah ngaji dakwah sunnah akibat saling komentar-komentar di Facebook, akhirnya berselingkuh dari pernikahannya yang sah. Dan seterusnya. Ya, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Saya pesan ibu-ibu, semakin perempuan itu hismah, semakin dia berharga. Hismah adalah sangat menjaga sifat malunya. Tidak berbicara kepada laki-laki yang bukan mahramnya kecuali dengan izin suaminya. Semakin dia hismah, semakin dia berharga di dunia ini. Dan ibu-ibu saudari-saudari muslimah, kalau kita perhatikan tadi tentang permasalahan tidak memasuk ke dalam rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya, kalau kita berbicara di zaman sekarang, zaman media sosial, alangkah banyaknya orang-orang memasukkan laki-laki yang bukan mahramnya ke dalam rumahnya tanpa izin suaminya. Bahkan dengan izin suaminya, bahkan dilihat oleh suaminya, bahkan diperlihatkan oleh suami tentang istrinya dan kebutuhan di dalam rumah tangganya dan juga hubungan di atas ranjangnya. Ibu-ibu saudari-saudari terutama yang sibuk dengan media sosial pasti paham apa yang saya maksud. Memperlihatkan keadaan di atas ranjang, pembicaraan yang sangat tabu di atas sananya. Dan ini dari mulai 14 abad yang lalu sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. La taf'aluh, kata Rasulullah. Jangan kalian lakukan itu. Wa la yaf'alna, dan jangan perempuan juga melakukannya. Memperlihatkan hubungan di atas ranjang kepada orang lain. Fa'innahu kamathali syaitan, laqiya syaitanatan fi tariqin, faghashiyaha, wannasu yanzurun. Sesungguhnya dia seperti setan laki-laki bertemu dengan setan perempuan, kemudian mereka bergaul dalam keadaan ditonton oleh manusia karena bergaulnya di tengah jalan. Inilah buruknya orang-orang yang memperlihatkan aktivitas di atas ranjangnya bersama pasangannya. Kemudian yang selanjutnya, yaitu tidak keluar rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya. Ini ada penjelasan menarik disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Beliau ulama Islam abad ke-8 Hijriah bermadhab Hambali. Perhatikan perkataan beliau. Walizawji man'uha minal khuruji min manzilihi ila ma laha minhu buddun. Seorang suami berhak melarang istrinya keluar dari rumah suaminya kepada sesuatu yang dia harus dikerjakan. Kecuali sesuatu yang harus dikerjakan. Sawa'un aradat ziyarata walidayha. Baik itu ingin menziarahi kedua orang tuanya. Au iyadatahuma. Atau menjenguk sakit kedua orang tuanya. Au hudura janazati ahadihima. Atau menghadiri jenazah salah seorang dari kedua orang tua. Qala Imam Ahmad fi imra'atin laha zauj wa ummun maridah. Imam Ahmad rahimahullah berfatwa tentang seorang perempuan yang mempunyai ibu yang sedang sakit. Sedangkan perempuan ini mempunyai suami. Ta'atu zaujiha aujabu 'alaiha min ummiha illa an ya'dzana laha. Mentaati suaminya lebih wajib atas perempuan tersebut dibandingkan taat kepada ibunya
kecuali sang suami mengizinkannya. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah riwayat disebutkan oleh Imam At-Tabarani, ini menarik ya riwayatnya, bahwa Anas bin Malik radhiyallahu bercerita, ada seorang lelaki yang bersafar dan mana'a zaujatahu minal khuruj. Dia melarang istrinya untuk pergi keluar rumah. Famaridha abuha.

La tukhalifi zaujaki. Takutlah engkau kepada Allah, jangan engkau selisihi suamimu. Famata abuha fasta'dzarat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi huduri janazatihi. Lalu sang bapak meninggal, sang bapak istri ini meninggal, maka dia minta izin lagi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menghadiri jenazah bapaknya. Faqala laha ittaqillah wa la tukhalifi zaujaki. Takutlah kepada Allah, kata Rasulullah SAW, jangan engkau menyelisih suamimu. Fa'auhallahu ila nabi sallallahu alaihi wasallam inni qad ghafartu laha bi ta'ati zawjiha. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku telah mengampuni untuk istri tersebut karena ketaatannya kepada suaminya. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Selanjutnya, termasuk kewajiban istri adalah menjaga harta suami. Tidak diperbolehkan sang istri berbuat pada harta suami kecuali dengan izin dan ridha suami. Ya, kecuali dengan izin dan ridha suami. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda akan hal ini, yaitu wala tukhalifuhu fi nafsiha. Seorang istri tidak menyelisihi suaminya. Wala maliha bima yakrah, dengan sesuatu tidak menyelisih suaminya dalam perihal harta suaminya dengan sesuatu yang dibenci oleh suaminya. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, bagaimana kalau seandainya sang istri menginfakkan harta dia sendiri tanpa izin suaminya? Jadi sang istri punya pemasukan, dia jualan online, dia macam-macam, ada pemasukan. Apakah juga dia wajib minta izin kepada suaminya? Jawabannya adalah tidak wajib, akan tetapi termasuk adab istri untuk meminta atau memberitahukan suami apa yang dia lakukan pada hartanya. Karena bagaimanapun sang suami adalah pemimpin rumah tangga. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis dari Amr ibn Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya secara marfu', la yajuzu limra'atin 'atiyatun illa bi'izni zawjiha. Tidak boleh seorang perempuan memberikan hadiah apapun kecuali dengan izin suaminya. Ya, kecuali dengan izin suaminya. Ustaz, itu kan larangan. Taib. Apa dalil yang menjadi larangan kemudian turun menjadi makruh saja? Tidak boleh seorang perempuan mensedekahkan hartanya, baik itu harta suami atau harta dia, kecuali dengan izin suaminya. Hadisnya jelas. Lalu kenapa kita katakan hanya adab saja? Nah, siapa yang bisa jawab, Bu? Yang bisa jawab nanti dicatat, kemudian yang benar dikasih hadiah oleh panitia. Paham pertanyaannya, Bu? Hah? Saya ulangi pertanyaannya. Baik. Pertanyaannya adalah, seorang perempuan dilarang untuk memberikan sedekah dari harta dia atau harta suami kecuali dengan izin suami. Taib, ini kan hadis jelas bahwa larangan bagi seorang perempuan untuk bersedekah dengan harta suami atau harta istri. Harta istri itu sendiri. Lalu kenapa kita katakan tadi adabnya

Hadisnya tidak boleh seorang istri menafkahkan hartanya atau harta suaminya kecuali dengan izin suaminya. Artinya aturan haram gitu loh. Paham gak maksud saya? Aturannya haram seorang perempuan menafkahkan harta suaminya atau harta dirinya sendiri kecuali dengan izin suaminya. Lah, kenapa kita katakan ini adab saja? Tidak wajib kalau seorang istri punya harta, apakah dia harus minta izin kepada suaminya? Kita katakan tidak wajib. Nah, pertanyaan saya, mengapa menjadi tidak wajib padahal dilarang bersedekah meskipun itu dari harta istri kecuali dengan izin suami? Nah, siapa yang bisa jawab? Karena apa, Bu? Karena suaminya tidak punya hak dalam harta istrinya. Betul. Karena sebagaimana laki-laki mempunyai hak untuk berlaku pada hartanya, maka seorang perempuan dewasa balik juga punya hak pada harta dirinya sendiri. Itu jawaban pertama. Nanti yang jawab kasih hadiah ya. Jawaban yang kedua. Nah, jawaban yang kedua ada riwayatnya. Apa? Ingat enggak? Saya kasih clue ya. Clue-nya adalah hari raya. Dan itu tanpa izin suaminya. Ahsanti mumtazah, jazakillah khair. Nah, itu jawabannya ya. Itu adalah jawabannya. Taib. Lanjut, ibu-ibu saudari-saudari muslimah, tinggal satu menit. Yaitu, nah ini penting, terutama di zaman sekarang. Termasuk kewajiban istri terhadap suami adalah tidak meminta kepada suami yang di luar kemampuan suami, yang menyebabkan sang suami berat, sulit. Maka hendaklah seorang istri bersikap qanaah, merasa puas dengan pemberian suami, ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha bercerita, "Ma syabi'a alu Muhammadin min khubzin sya'irin yaumaini mutatabi'ain hatta qubida Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Keluarga istri-istri Nabi Muhammad SAW tidak pernah kenyang dari roti gandum yang kasar, bukan yang lembut ya, dua hari berturut-turut sampai diwafatkannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Bahkan Aisyah juga bercerita, "In kunna lananzur ilal hilal, thumma al-hilal, thumma al-hilal." Kita pernah melihat bulan purnama, lalu bulan purnama, lalu bulan purnama. Berarti tiga bulan pertama purnama. Berarti dua bulan setengah. Thalathatu ahillah fi syahrain. Tiga bulan pertama dalam dua bulan. Wa ma uqida fi abiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nar. Dan tidak dinyalakan di dalam rumah-rumah istri-istri Rasulullah SAW api untuk memasak. Lalu mereka makan apa? Al-aswadan, dua hal yang hitam. At-tamru wal-ma, kurma dan air. Kemudian seseorang jangan berkata setelahnya, itu kan di zaman dahulu Ustaz. Zaman sekarang gak bisa. Maka jawabannya yang paling utama adalah qona'ahnya. Mungkin jenisnya beda-beda. Tetapi yang paling utama yang kita bisa ambil pelajaran di sini adalah sifat qanaahnya, merasa puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan ada faedah menarik ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Kisah dari Khadijah radhiyallahu anha. Yang mana beliau dikatakan oleh Jibril alaihi salam. Waktu itu Rasulullah SAW ditemui oleh Jibril.
Ya

0: Muhammad, hadhi Khadijah. Wahai Muhammad, itu ada Khadijah. Fa idza ja'atka faqra minni wa min rabbiha salam. Itu ada Khadijah dan dia membawa makanan untukmu. Jika dia datang kepadamu, maka bacakanlah salam dariku, malaikat Jibril, dan dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang manusia perempuan dapat salam dari Allah dan malaikat Jibril alaihi salam. Lalu apa yang terjadi? Wa basyirha bi baitin fil jannah min qasab la sahaba fihi wala nasab. Dan berikanlah kabar gembira, Khadijah mendapatkan rumah berlian di surga. Berlian yang berbentuk bambu-bambu. Kalau bambu di dunia, maka niscaya akan gaduh hidup di rumah bambu. Dan juga akan sulit hidup di rumah bambu. Tetapi di sini Rasulullah SAW mengatakan, rumah berlian yang berbentuk bambu, hidup di dalamnya tidak gaduh. Hidup di dalamnya tidak sulit. Imam Al-Munawi menjelaskan bahwa yang dimaksud tidak gaduh, kenapa Aisyah radhiyallahu anha mendapatkan rumah di dalam surga yang terbuat dari berlian, berbentuk bambu, hidup di dalamnya tidak gaduh. Kenapa ada kata-kata gaduh di sini? Karena beliau tidak pernah mengangkat suaranya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kenapa disebutkan tidak sulit? Karena Khadijah radhiyallahu anha tidak pernah meminta yang sulit untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Yang terakhir, yang keberapa ini, Bu? Yang kesembilan. Cukuplah yang kesembilan ya, sudah panas telinga kayaknya. Ya, yaitu berkhidmat untuk suami. Melayani suami. Makanya saya katakan tadi, berlezat-lezatlah dalam pelayanan terhadap suami. Karena ini hak yang dimiliki oleh suami yang semestinya seorang istri melakukannya. Dan dalil yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu hadis dari Husain bin Mihsan, bahwa bibinya ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa apakah engkau mempunyai seorang suami, maka sang perempuan menjawab iya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kaifa anti lahu, bagaimana sikapmu terhadapnya. Kemudian perempuan tersebut menjawab, ma'aluh illa ma'ajaztu anhu. Aku tidak pernah meremehkan untuk melayaninya, berkhidmat kepadanya. Ya, kecuali yang aku sudah tidak sanggupi lagi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fanzuri aina anti minhu fa innama huwa jannatuki wa naruk. Maka perhatikanlah bagaimana perasaan suamimu terhadapmu. Sesungguhnya suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Alhamdulillah selesai tema kajian dengan suamimu, kawan hidupmu. Semoga kita lebih fokus untuk menggapai ridha suami. Wallahu a'lam. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan.
1: Ini kebetulan ada 16 penanya, Ustaz.
0: Masya Allah.
1: Tapi mungkin tidak mungkin ditanyakan atau ditanyakan di pada kesempatan kali ini ya. Dua atau tiga pertanyaan besar mungkin. Ini ada pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Bagaimana pemenuhan hak suami jika posisi kami sekarang tinggal berjauhan? Maksudnya suami itu di luar negeri atau kerja di suatu tempat lain, ini Ustaz maksudnya. Apakah ya, dapat menggapai ridho secara penuh apabila jarang bertemu?
0: Bismillah walhamdulillah. Perkara ridho suami itu adalah dikembalikan kepada kalbu suami, perasaan suami. Maka meskipun dia LDR, maka jika suami tetap ridho, maka pada saat itu dia akan mendapatkan ridho yang maksimal dari sang suami. Tetapi sebagaimana sudah kita pelajari bahwa bahwa sang istri semestinya dia pergi kepada suami pergi, dan itu akan menjaga keadaan suami dan juga keadaan istri. Apa yang terjadi dan diberitakan di berita-berita terjadinya perselingkuhan, ternyata salah satu penyebabnya adalah sang suami jauh dari istri, istri jauh dari suami. Wallahu a'lam.
1: Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Afan Ustaz, izin bertanya. Ustaz, suami saya masih menyukai musik dan merokok. Apakah saya berdosa jika suami ingin suami ingin adanya musik dalam usaha warung makan kami, sementara saya menolak karena saya tahu hukumnya. Saya sudah sampaikan dalilnya. Yang kedua, suami sering menyuruh saya dan anak-anak untuk membelikan rokok, dan kami atau saya dan anak-anak kerjakan perintahnya hanya biar suami tidak marah. Apakah sikap saya atau sudah benar?
0: Maka bismillah walhamdulillah. Jawabannya adalah la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam perihal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang istri berhak untuk mengajukan pendapat yang tegas dan keras kepada suami yang menginginkan musik di dalam rumah makannya. Kemudian seorang istri berhak untuk menolak tentang pembelian rokok, dan itu jika sang istri mendapatkan hukuman dari suaminya atas ketidaktaatannya, maka dosa adalah yang ditanggung oleh suami. Dosa yang menanggung adalah suami. Artinya gini, kalaupun seandainya begini, misalkan seorang suami katakan kalau kamu tidak mau membelikan rokok, maka saya akan pukuli kamu. Dan pada waktu itu dia tidak sanggup untuk memanggil keluarga, dia adalah sebatang kara di daerah tersebut dan semisalnya. Akhirnya dia untuk menghilangkan ke daerah tersebut, dia beli rokoknya. Ya, maka dosanya di sini adalah dosa suami. Itu maksudnya. Wallahu a'lam.
1: Ini mungkin pertanyaan terakhir, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Suami saya selalu mengajak saya ke majelis ilmu, tapi saya sering menolak karena saya harus mengajari anak-anak saya di rumah untuk menghafal Al-Quran, karena waktu kajian dan waktu menghafal untuk anak di rumah bersamaan. Saya berdalih bahwa jika saya menuntut ilmu bisa melalui rojak TV dan lain-lain, tapi mengajarkan anak-anak adalah fardu ain bagi saya. Apakah saya bersalah jika menolak ajakan suami saya yang dengan alasan tersebut?
0: Bismillah walhamdulillah. Ajakan ke majelis ilmu, maka dalam hal ini sang istri wajib taat kepada suaminya, karena itu adalah sebuah kebaikan. Adapun majelis ilmu tidak mengganggu aktivitas kita untuk mengajari anak-anak kita. Saya khawatir kadang-kadang perkara yang seperti ini dibisiki oleh syaitan, sebabnya adalah hanya karena malas saja sebenarnya, kemudian mencari-cari alasan agar bisa mendidik anak. Maka ajakan ke majelis ilmu adalah sebuah ajakan yang wajib ditaati, karena dia adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak berpengaruh banyak untuk bisa tetap mendidik anak saat sudah tidak ada majelis ilmu. Wallahu a'lam. Kita cukupkan dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-10147 68 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
4: Seorang yang paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Kita tahu dalam hadis-hadis sahih, riwayat Imam Muslim, di dalam Kitabul Fitan, dalam kitab sahih Muslim, akan orang-orang yang mempunyai kebajikan, walau seberat zarah dikeluarkan dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surga. Nah ini orang paling terakhir dikeluarkan dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa yabqa rajulun bainal jannati wan nar." Tersisa seorang laki-laki terletak antara surga dan neraka. Lalu dia berkata, "Ya Rabbi, asrif wajhi 'anin nar." Wahai Rabbku, palingkan wajahku dari api neraka. Laqad qashabani rihuha wa ahraqani zakauha. Sungguh hembusan dan angin neraka telah membakar wajahku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal 'asaita in af'alu alla tas'ala ghaira alladhi sa'alt?" Wahai fulan, apakah kamu, kalau seandainya aku lakukan apa yang kamu minta, memalingkan wajahmu dari api neraka menghadap surga, kamu tidak akan minta yang lain? Orang ini mengatakan, "La wa izzatuk." Tidak wahai Allah, demi keagunganmu, aku tidak akan minta kecuali apa yang telah aku minta. Fayu'tillaha ma syaa'a min 'ahdin wa mitsaq. Maka orang tersebut berjanji habis-habisan sama Allah Subhanahu wa taala, aku tidak akan minta selain ini, dipalingkan dari wajahku dari api neraka menghadap surga. Maka apa yang terjadi? Fayasrifullahu wajhahu 'anin nar. Lalu Allah memalingkan wajahnya dari api neraka menghadap ke dalam surga. Kemudian Bapak, ibu, saudara-saudari, fa'idha ro'al jannata wa bahjata. Ketika dia berpaling dari surga menghadap, dari neraka menghadap surga, dia melihat surga. Summa sakata masya'allahu an yiskut. Lalu dia terdiam, lama, bengong melihat surga dengan segala macam kemegahannya. Bengong dia. Bengong. Lalu dia berkata, "Ya Rabbi, qarribni 'inda babil jannah." Wahai Rabbku, kalau begitu dekatkan aku ke depan pintu surga. Padahal tadi sudah janji habis-habisan, enggak akan minta yang lain. Setelah dia melihat surga, dia ingin didekatkan, tidak masuk. Dia ingin hanya didekatkan ke pintu surga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada si fulan ini, "Awalaisa qad a'taital ahda wal mitsaq alla tas'ala ghaira alladhi sa'alt?" Bukankah engkau telah janji bahwasanya kamu tidak akan minta kecuali yang engkau telah minta? Maka orang ini memakai senjata pemungkas di hadapan Allah, dan pakai ini tatkala Anda berdoa kepada Allah. Orang ini mengatakan, "Ya Rabbi, la akunu ashqa khalq." Wahai Allah yang memeliharaku, jangan sampai aku jadi makhlukmu yang paling sengsara. Wallahi Pak, perkataan ini Allah tidak sanggup mendengarnya. Perkataan seperti ini, seorang hamba mengaku dia adalah makhluk Allah, mengaku dia adalah hamba Allah, mengaku dia adalah yang menyengsarakan, yang memberikan kebaikan hanya Allah, Allah tidak sanggup mendengar perkataan seperti ini. Maka faqarrabahu 'inda babil jannah. Allah pun mendekatkan dia ke depan pintu surga. Lalu Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut, fa idza balagha babaha, ketika sampai ke depan pintu surga, ra'a zahrataha wa ma fiha minal mudrah was-surur, dia melihat indahnya surga dan kesenangan, kebahagiaan yang ada dalam surga. Saya kata, Masya Allah, aniskut. Dia diam lama, terbengong-bengong melihat indahnya surga. Maka orang tersebut mengatakan, ya Rabbi, adkhilnil jannah. Wahai Rabbku, masukkan aku ke dalam surga. Lihat. Allah sampai mengatakan, wahai hak ya bani Adam, celaka engkau wahai anak manusia, ma aghdarak alasta qad ataita al-ahda wal mithaq alla tas'ala ghayra alladhi sa'alt, bukankah engkau telah janji tidak akan minta kecuali, ma aghdarak, alangkah cepatnya engkau berkhianat kepadaku, bukankah engkau telah menjanjikan sesuatu tidak minta kecuali yang telah engkau minta. Sama dia memakai senjata pamungkas dia di hadapan Allah. Ya Rabbi la taj'alni ashqa khalqi. Wahai Rabbku, jangan jadikan aku sebagai makhlukmu. Ini Pak, Anda sebelum berdoa, nyatakan diri Anda sebagai makhluk Allah. Makanya salah satu doa, doa pamungkas Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik. Ini semua belum meminta, ya Allah, aku adalah hambamu, budakmu. Ini Allah paling senang seperti ini. Menghambakan diri di hadapannya, mengakui dia adalah makhluk, yang mengaturnya adalah Allah semata. Aku adalah budakmu, budak, anak dari budakmu yang laki-laki, anak dari budakmu yang perempuan, nasibku di tanganmu, ya Allah. Apapun keputusanmu, aku akan terima. Semua yang engkau takdirkan adalah adil bagiku. Ini Allah paling suka. Dan itu adalah adab sebelum Anda berdoa. Orang ini mengatakan, la taj'alni ashqa khalqi. Wahai Allah, jangan jadikan aku makhlukmu yang paling sengsara. Bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang terjadi? Thumma ya'zanu lahu fi dukhul jannah. Lalu diizinkan oleh Allah untuk dia masuk ke dalam surga. Kemudian orang tersebut dikatakan oleh Allah, perhatikan, yang belum pernah bercita-cita masuk ke dalam surga, perhatikan ini perkataan. Ada yang belum pernah bercita-cita masuk surga? Satu. Yang kedua, yang belum pernah memikirkan nikmat surga, yang sering mengatakan, ah sekarang mah hidup di dunia, nanti surga membicarakannya nanti habis mati. Yang belum pernah tertarik dengan surga, perhatikan. Atau orang-orang yang menjual surganya yang hanya untuk mencari secuil dunia. Menghalalkan segala yang diharamkan oleh Allah hanya untuk secuil dunia. Perhatikan perkataan Allah ini kepada orang yang paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Paling terakhir. Kata Allah apa? Tamanna. Wahai fulan, silakan angan-angankan seluruh yang engkau inginkan. Semua yang dia inginkan disuruh berangan-angan. Mungkin dia tidak pernah naik pesawat, dia angan-angankan. Mungkin dia tidak pernah makan ini dan itu, dia angan-angankan. Dia akan mendapatkannya. Silakan tamanna. Ingat Pak kata itu. Empat huruf ini. Tamanna. Kapan kita lagi digoda dengan dunia? Gara-gara perniagaan,
5: gara-gara jual beli, akhirnya kita malas mendirikan sholat, terlambat berjamaah. Gara-gara perkara dunia, kita akhirnya tidak pernah membaca Al-Quran, lupa berzikir, tidak mau bayar zakat, lupa hari akhirat.
4: Ingat tiga ini, empat kata ini, tamanna, ta, mim, nun, dan nun. Artinya berangan-anganlah, nikmat surga. Mungkin dia ingin merasakan kepada perempuan lain. Dia mungkin ingin angankan. Angankan pada saat itu. Ada sebagian laki-laki kadang-kadang agak menyesal dengan menikah dengan seorang perempuan. Ya, kenapa saya sih menikahi si fulana? Masih banyak yang lain sebenarnya. Bahkan ada yang pernah berkata kepada saya, Ustaz, bolehkah berdoa? Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga. Tapi kalau suami saya masuk ke dalam surga, jangan pertemukan kami lagi.
5: Rupanya sudah bosan banget dia sama suaminya.
4: Allah. Ya. Sang suami juga ketika di dunia tidak diizinkan untuk poligami. Ini lagi, yang lain saya ingin yang lain.
5: Di saat itu, di saat dia terakhir masuk ke dalam surga, dia suruh berangan-angan. Silakan angan-angan apa saja.
4: Ini Pak, orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Itu nikmatnya. Bahkan hatta idang qata'at umniyatu, sampai habis angan-angannya, Allah mengatakan kepada si fulan tersebut, wahai fulan, ya fulan, tamanna kada, tamanna kada, tamanna kada. Wahai fulan, ini belum engkau angan-angankan. Ayo pikirkan. Ini belum engkau angan-angankan. Ayo pikirkan. Ini belum engkau angan-angankan. Ayo pikirkan.
5: Dibantu oleh Allah berangan-angan agar dia mendapatkan benar-benar nikmat yang indah.
4: Hatta idzan qata'at bihil amani.
5: Ketika sudah habis angan-angannya,
4: fayadhaqullahu min, Allah pun tertawa darinya. Thumma yaqul, kemudian Allah berfirman, lakadhalik, kamu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kamu angan-angankan. Itu nikmat surga orang yang masuk surga paling terakhir.
5: Belum selesai. Wa mithlahu ma', dan dua kali lipatnya lagi.
4: Pak, kalau begitu baru menancapkan di dalam hati. Kalau seandainya belum nancap juga dalam hati, saya bingung jelasinnya gimana.
5: Kalau belum nancap juga ingin masuk surga, bingung bagaimana menjelaskannya. Dari sini kita akhirnya benar-benar yakin,
4: jangan pernah mensyirikkan Allah.
5: Karena yang meninggal dalam keadaan tidak pernah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, pasti dia masuk surga. Yang nikmatnya tadi seperti itu.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat, fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya wad din. Wal aqibatul muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى Yaumiddin. Huba'ad, hadirin jamaah Masjid Darul Ihsan Cimahi, ya Allah muliakan. Pertemuan beberapa Senin yang lalu, dua Senin lalu, kita sudah membahas tentang makna La ilaha illallah. Maknanya adalah tidak ada sembahan yang hak selain Allah. Makna dari la ilaha illallah itu pun dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya tentang Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam di dalam Al-Qur'anul Karim surah Ali Imran ayat 64. Allah berfirman, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibih la'allahum yarji'un. Kata Allah, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya. Ibrahim ini dijuluki oleh Allah dengan Khalilullah. Wattakhadallahu Ibrahima Khalila. Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai Khalil. Beliau disebut dengan sebutan Imamul Hunafa, imam orang-orang yang hanif. Dan beliau rasul yang paling utama setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapaknya disebut Azar. Para ulama ahli tafsir, Azar bukan nama dari bapaknya tapi gelar bagi bapaknya sebagai manusia yang dihormati karena tukang membuat patung yang kemudian disembah. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya, juga kepada kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku bara'. Bara' itu dalam bahasa Arab disebut sifat musyabbahah dari al-bara'ah. Al-bara'ah artinya berlepas diri. Ada surat namanya surat al-bara'ah. Surat keberapa? Kesembilan, disebut juga surat At-Taubah. Al-Bara'ah artinya memutuskan hubungan. Karena surat ini berawal dengan Bara'atum minallahi wa rasulihi. Ini adalah pemutusan hubungan dari Allah dan Rasulnya kepada orang-orang musyrik. Awal surat ini sudah ngajak perang. Karena itulah di awal surat ini tidak dicantumkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu alasannya adalah karena ini ngajak perang, ngajak ribut, maka tidak cocok kalau diawali dengan nama Allah yang Rahman dan Rahim, pengasih dan penyayang. Engkau pengasih penyayang, tapi ngajak ribut, kan gak pas. Sama dengan mau menyembelih, jangan bismillahirrahmanirrahim. Tapi bismillahi Allahu Akbar. Ini salah satu alasan kenapa al-baro'ah itu tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Alasan kedua, karena al-baro'ah itu satu tema dengan surat sebelumnya. Surat ke-8. Itu surat apa? Al-Anfal. Al-Anfal berbicara tentang perang. Sampai salah satu ayatnya, ya ayuhan nabi harridil mu'minina alal qital. Gitu. Hai nabi, kabarkan semangat orang-orang mukmin untuk berperang. Al-Baro'ah juga masih berisi tentang perang. Seolah-olah surah Al-Anfal dengan Al-Baro'ah itu satu tema, sama-sama tentang perang. Karena satu tema maka tidak dipisahkan dengan bismillahirrahmanirrahim. Karena bismillah itu pemisah. Satu surat dengan suratnya, dengan surat yang berikutnya. Karena ini masih satu tema, maka tidak dicantumkan bismillahirrahmanirrahim. Makna al-baro'ah adalah memutuskan hubungan. Kalau memutuskan hubungan itu super sangat, berlepas dirinya itu betul-betul, tinamu ada hubungan sedikit pun, sungguh-sungguh gak mau kontak, gak mau ada hubungan, maka disebut atau diungkapkan dengan kata baro'u, baro'un, disebut sifat musyabahah. Makanya innani baro'un maknanya aku ini benar-benar baro', sangat berlepas diri. Dari apa? Mimma ta'budun. Dari berhala-berhala yang kalian sembah. Gak mau ada hubungan, gak mau ada keterkaitan. Nah, jadi nafi dulu. Nafi itu mengingkari, menidakkan semua sesembahan dengan cara menafikan yang sesungguh-sungguhnya. Serius, gak mau ada hubungan. Illalladzi fatarani, kecuali kepada zat yang telah menciptakan aku, yaitu Allah. Kalau kepada Allah mah sebaliknya, karena dia telah menciptakan aku, maka pasti harus selalu berhubungan. Fa'innahu sayahdin, karena sungguhnya dia, Allah yang telah menciptakan aku ini, sayahdin. Sayahdin itu artinya akan memberikan hidayah atau petunjuk kepadaku. Dengan dua jenis hidayah, dua jenis petunjuk. Jenis petunjuk yang pertama berupa ilmu, berupa wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Hidayah kepada jalan yang benar, yang lurus. Kedua, hidayah taufik. Berupa hidayah taufik. Hidayah taufik itu keinginan dan kemampuan untuk menelusuri jalan yang lurus tadi. Setelah diberikan penjelasan berupa ilmu, nih jalan yang lurus. Terus diberi hidayah taufik, diberikan keinginan dan kemampuan untuk mengikuti jalan yang lurus tadi. Dua-duanya dapat hidayah. Sebab banyak orang yang hanya dapat satu. Hidayah berupa ilmu aja. Tapi hidayah berupa taufiknya tidak. Kadang kita seperti itu ya. Contoh, kita sudah dapat hidayah berupa ilmu, tapi tidak diamalkan. Ada yang begitu? Ada. Sudah dapat hidayah berupa ilmu, disebut hidayah irsyad wa dilalah, tapi belum dapat hidayah taufiq. Kita tahu keutamaan tahajud. Pikabitan bukan nama. Tapi malam-malam kerek nyegrek sampai subuh. Ada yang begitu? Ada. Kita tahu keutamaan saum Senin Kamis. Pikabitan. Tapi banyak di antara kita yang tidak mengamalkannya. Kita tahu keutamaan sholat sunat rawatib. Siapa yang melihara 10 atau 12 rakaat sholat sunat rawatib, Allah akan bangunkan sebuah istana di surga. Ini hidayah ini kita sudah tahu berupa ilmu. Diamalkan sebagian kita dan ini sebagian besar tidak mengamalkan. Sudah dapat hidayah irsyad wa dilalah berupa ilmu, tapi belum dapat hidayah apa? Taufiq. Nah, kalau hidayah oleh Al-Quran disebut tanpa qayyid, secara mutlak maksudnya hidayah kedua-duanya. Ihdinas siratal mustaqim. Dalam sulat, dalam surat kita minta hidayah. Ya Allah, beri hidayah kepadaku, kepada siratul mustaqim, kepada jalan yang lurus. Maknanya dua-duanya, berikan kepadaku ilmu penjelasan apa itu siratul mustaqim, dan berikan kepadaku keinginan dan kemampuan untuk menjalaninya. Hidayah irsyad dapat, hidayah taufiknya juga dapat. Itu permintaan kita, beri dua jenis hidayah kepadaku tentang siratal mustaqim. Nah, termasuk perkataan Nabi Ibrahim, illalladzi fatarani, aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah kecuali kepada yang telah menciptakan aku, yaitu Allah Azza wa Jalla. Fa innahu sayahdin, karena dia yang telah menciptakan aku, dia juga yang akan memberi hidayah. Jadi Allah mah setelah menciptakan teh, lalu Allah memberikan hidayah kepada yang dia ciptakan tersebut. Makna illalladzi fatarani khalaqani ibtida'an alal fitrah. Kenapa disebut fatarani dengan makna menciptakan? Karena Allah telah menciptakan aku pertama kali di atas fitrah. Semua manusia Allah ciptakan di atas fitrah. Allah menyatakan, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah fitratallahi allati fataran nasa alaiha. Hadapkan wajahmu kepada agama secara lurus, agama Islam. Itulah fitrah Allah. Agama Islam ini fitrah Allah. Allazi fatara an-nasa 'alayha, yang semua manusia diciptakan di atas fitrah itu, di atas Islam. Semua manusia, walaupun orang tuanya kafir, anaknya Islam, lahir sebagai Muslim. Maka dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidak ada bayi yang lahir kecuali lahir di atas fitrah. Abu Hurairah radhiyallahu an yang meriwayatkan hadis ini dari kalangan sahabat berkata, atadruna ma fitrah? Kalian tahu enggak apakah fitrah itu? Lalu dia menjelaskan, al-fitrah wal-islam. Fitrah itu Islam. Lalu membaca surah Ar-Rum 30, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah fitratallahi allati fatarannasa 'alaiha. Hadapkan wajahmu kepada agama Islam yang lurus ini. Itulah fitrah Allah. Agama Islam ini fitrah Allah yang Allah telah menciptakan manusia di atas fitrah itu. Orang tuanya kafir, anaknya lahir Islam dia. فَأَبَاوَهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُوَحِدَانِهِ. Kedua orang tuanya lah yang menasranikan dia, memajusikan dia, atau meyahudikan dia. Kalau orang tuanya Nasrani, anaknya ketika bayi lahir di atas Islam, nanti kalau udah besar dibaptis, dinasranikan ya. Yahudi begitu, Majusi begitu, semua agama begitu. Kalau dia sejak lahir lalu diberikan kepada keluarga Muslim, lalu oleh keluarga Muslim yang menerimanya ini langsung didik sholat, saum, ngaji dan seterusnya, ya dia tidak perlu syahadat lagi karena sudah lahir dalam keadaan Islam. Apalagi kalau orang tuanya Islam. Orang tuanya Islam, anaknya Islam, lalu langsung dididik ngaji, dididik sholat, dididik saum, dididik ibadah-ibadah lain. Iya, gak perlu disyahadatin lagi, karena sudah Islam. Nah, kayaknya tak ada riwayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mensyahadatkan Hasan dan Husain. Para sahabat mensyahadatkan anak-anaknya ketika balik, gak ada, karena sudah Muslim. Apakah ini berarti Islam agama turunan? Bukan, karena walaupun orang tuanya kafir, anaknya Islam. Tapi kalau orang tuanya kafir, nanti anaknya juga akan dimurtadkan lagi. Sehingga makna illa alladhi fatarani, aku berlepas diri dari semua sesembahan kecuali zat yang telah fatarani, menciptakan aku di atas fitrah. Nah, ini yang kemudian selaras dengan makna illallah. Perkataan innani bara'u mimma ta'budun, aku berlepas diri dari sembahan kalian, sama dengan makna la ilaha illa alladhi fatarani, kecuali kepada yang telah menciptakan aku, maknanya illallah. Jadi nafi dulu lalu isbat, sama dengan la ilaha illallah. Ingkar dulu, kufur dulu kepada semua sesembahan, lalu menetapkan Allah sebagai satu-satunya sesembahan. La ilaha illallah. Fama yakfur bitagut wa yu'min billah. Siapa yang kufur kepada tagut, tagut itu semua sembahan selain Allah, dan dia ridha disembah, itu tagut. Siapa yang kufur kepada tagut wa yu'min billah, dan iman hanya kepada Allah, faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa, sungguh dia telah berpegang teguh kepada tali Allah yang kuat. Al-urwatul wuthqa di sini adalah la ilaha illallah atau kalimatut tauhid. Dengan kata lain, tasfiyah lalu tarbiyah. Tasfiyah itu memurnikan dulu, membersihkan dulu dari semua kotoran-kotoran, tasfiyah namanya. Lalu tarbiyah, mendidik seseorang di atas agama yang sudah dibersihkan tadi. Ajarkan agama yang benar, dalam arti sudah lurus, bersih dari kebidahan, dari penyimpangan, dari kesalahan, kekeliruan, murni sebagaimana Nabi dan para sahabatnya. Ini namanya tasfiyah. Lalu mendidik umat di atas agama yang sudah dibersihkan tadi, dimurnikan tadi. Selaras dengan la ilaha illallah. Selaras dengan sikap Nabi Ibrahim yang berkata kepada ayahnya, kepada kaumnya, innani bara'u mimma ta'budun illa alladhi fatharani fa innahu sayahdin. Jadi Allah di dalam hati seorang ahli tauhid tidak ada sekutu dalam hal peribadatan dan penyembahan. Kenapa? Karena seluruh alam jagat raya plus manajemen, pengaturan terhadap alam jagat raya ini hanya ada di tangan Allah, makanya hanya Allah pula yang layak untuk disembah. Semua makhluk milik Allah, semua urusan ada di tangan Allah, hanya Dia yang layak disembah. Allah berfirman dalam Al-A'raf ayat 54, ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ingatlah, kepunyaan Allah lah seluruh makhluk dan seluruh urusan. Maka maha barokah Allah Rabbul Alamin. Lalu kata Nabiullah Ibrahim, waja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi. Maknanya, dan Allah telah menjadikan kalimat ini, kalimat tauhid, kalimat yang menyatakan aku berlepas diri dari sembahan kalian kecuali hanya kepada Allah, kalimat tauhid. Allah jadikan kalimatan baqiyatan, kalimat yang abadi. Fi aqibihi, pada anak-anak turunannya. Makanya seluruh nabi setelah itu, rasul yang diutus setelah Nabi Ibrahim adalah penerus beliau semuanya. Setelah Nabi Ibrahim punya anak dua, yaitu siapa? Ismail dan Ishak. Lalu dari Ishak lahir Yakub, lahir Yusuf, lahir Ayub, Syuaib, termasuk Harun Musa itu bersaudara. Harun Musa, Ilyasa, terus Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Itu semua anak-anak turunan Nabi Ibrahim dari jalur Ishak. Nah, dari jalur Ismail, Nabi terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi saat itu setelah Nabi Ibrahim adalah anak-anak turunan Nabi Ibrahim. Dan ini sudah dikatakan oleh Nabi Ibrahim sebelum anak-anaknya lahir, ketika masih muda, belum punya anak. Kata Nabi Ibrahim kepada ayah dan kaumnya, innani bara'u mimma ta'budun ila alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi. Allah telah menjadikan kalimat tauhid ini kalimat yang abadi terus di dalam kehidupan anak-anak turunannya, la'allahum yarji'un, agar mereka itu kembali dari syirik kepada tauhid. Juga di dalam surah Ali Imran 64 Allah berfirman, qul, katakan olehmu hai Muhammad. Ini ayat turun ketika banyak ahlul kitab yang ngajak debat dari kalangan Nasrani dan Yahudi. Dilayani tidak? Dilayani. Sebab apa? Debat itu ngadu hujjah, dan agama ini dibangun di atas hujjah, di atas dalil, di atas ilmu, di atas wahyu. Dan inilah unsur awal dari hidayah yang sampai kepada manusia. Sebelum dapat hidayah taufik, dapat hidayah berupa ilmu dulu. Dan ilmu ini didapat dari dakwah. Kadang salah satu metodologi dakwah adalah debat. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idhatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah manusia ke jalan Allah dengan cara hikmah, dengan pengajaran yang baik, dan dengan berdebat dengan cara yang baik. Karena ada di antara orang yang ketika dikasih penjelasan, mereka menentang dengan alasan. Alasannya pasti salah, pasti ngaco. Kita jelaskan kekeliruan alasannya. Itu debat, mujadalah. Maka kata Allah, qul, katakan oleh Muhammad kepada ahlul kitab. Ya ahlul kitab, ta'alau ila kalimatin sawain bayi.

kitab apa? Zabur, yang Allah turunkan kepada siapa? Kepada kitab Taurat yang diturunkan kepada siapa? Nabi Musa. Nah, Nabi Musa diberi Taurat untuk disampaikan kepada Bani Israel yang kita sebut dengan Yahudi. Bani Israel itu turunan Nabi Israel. Israel itu nabi, nama lain dari Nabi siapa? Ya'qub alaihi salatu wassalam. Dikasih kitab, tapi kemudian mereka rubah. Nasrani dikasih kitab yaitu apa? Injil, tapi kemudian dirubah. Maka mereka disebut dengan sebutan Ahlul Kitab. Katakan olehmu, hai Muhammad, hai Ahlul Kitab, ta'alau ila kalimatin. Maknanya, hai Ahlul Kitab, ayo kita kembali kepada satu kalimat yang sama antara kami dengan kalian. Itu kalimat tauhid. Sebab sebelum dirubah, Nabi Musa, Nabi Isa mengajak kaumnya hanya untuk menyembah Allah Azza wa Jalla. Adapun kemudian nanti Nabi Isa dikultuskan, diklaim sebagai anak Allah, itu setelah wafatnya Nabi Isa. Adapun Yahudi mengklaim Uzair anak Allah, itu jauh setelah Nabi Musa wafat. Ketika Nabi Musa masih ada, enggak ada klaim anak Allah terhadap siapa? Uzair. Ketika Nabi Isa masih hidup sebelum wafat, tidak ada pengikutnya yang mengklaim Isa itu anak Allah. Tidak ada. Semua menyerukan malakum min ilahin, ya qaum i'budullaha malakum min ilahin ghairuh. Semua nabi menyerukan, hai kaumku, sembahlah oleh kalian Allah yang tidak ada sembahan lain yang hak selain Dia. Itu semua nabi begitu. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus ke setiap umat seorang rasul. Semua rasul menyerukan an i'budullah, sembahlah oleh kalian Allah, wajtanibut taghut, dan jauhi apa? Taghut. Taghut itu sembahan selain Allah. Jauhi taghut, sembahlah hanya Allah. Semua nabi begitu. Termasuk Nabi Musa, termasuk Nabi Isa, dua-duanya utusan Allah kepada orang Yahudi, kepada Bani Israel. Nah, makanya kata Allah, katakan oleh Muhammad, hai Ahlul Kitab, ayo kita kembali kepada kalimat yang sama antara kami dengan kalian. Apa isi kalimat itu? Alla na'buda illallah. Yaitu kita tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah, wala nusyrika bihi syai'an, dan kita tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan masing-masing kita tidak menjadikan sebagian kita sebagai sesembahan selain Allah. Tidak boleh ada manusia dimuliakan, diagungkan seperti kita mengagungkan Allah Azza wa Jalla, dikultuskan. Maka inilah yang disuruhkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Ahlul Kitab atas perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in tawallau, kalau mereka berpaling, ya mau menyepakati kalimat tauhid ini, faqulu, maka katakanlah oleh kamu,
Ishhadu bi anna muslimun, saksikan oleh kalian

kami orang-orang Muslim berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Lihat bagaimana Nabiullah Ibrahim alaih salatu wassalam begitu tegas walaupun ke bapaknya, ke kaumnya, untuk menegakkan, menyerukan kalimat tauhid dengan segala resikonya. Tahu enggak, di zaman Nabi Ibrahim tak ada orang yang bertauhid kecuali beliau. Yang lain tidak ada. Maka disebut umat, dan ini salah satu makna dari umat. Kata Allah Azza wa Jalla, "Inna Ibrahim kana ummatan." Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang umat. Lalu para ahli tafsir menjelaskan beberapa makna umat. Salah satu makna umat bagi Nabi Ibrahim adalah beliau satu-satunya ahli tauhid yang tak ada seorang pun yang mentauhidkan Allah di zamannya kecuali beliau. Sendirian menghadapi bapaknya, kaumnya, rajanya. Yang kemudian menerima risiko atas sikapnya dibakar. Kan gitu ya? Inilah Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Adapun ayat dalam surah Al-Mumtahanah yang menyatakan, "Laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah." Sungguh telah ada teladan bagi kalian. Teladan yang baik. Fi Ibrahim walladzina ma'ah. Dalam diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Bersama Nabi Ibrahim maknanya bukan sezaman dengan Ibrahim, tapi orang-orang yang sesikap dengan Nabi Ibrahim di zaman selanjutnya. Idh qalu liqaumihim, ketika mereka berkata kepada kaumnya, "Inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda." Ketika Ibrahim dan orang-orang yang sesikap dengannya berkata kepada kaumnya, "Kami berlepas diri dari kalian dan dari apa-apa yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum, kami kafir kepada kalian dan keyakinan kalian. Dan wabada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha," telah muncul permusuhan dan kebencian antara kami dan kalian abadan, selama-lamanya. "Hatta tu'minu billahi wahda," sampai kalian hanya beriman kepada Allah saja. Sampai satu akidah, baru enggak ada permusuhan, tidak ada kebencian. Kalau masih menyembah kepada selain Allah, maka tak mungkin, tidak pasti ada permusuhan dan kebencian. Walaupun saudara, ayah dengan anak, seseorang dengan kakak atau adiknya, dengan kerabat terdekatnya. Tapi beda, yang satu menyembah Allah mengikuti Rasulnya, yang satu menyembah selain Allah, enggak akan ada kasih sayang. Lihat surah Al-Mujadilah ayat yang terakhir. Allah menyatakan, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum." Kalian tidak akan menemukan satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walaupun mereka yang menentang itu bapak-bapaknya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, kerabatnya gitu ya. Gak akan ada kasih sayang. Walaupun orang terdekat. Karena beda apa yang disembah. Nah, inilah
inilah sikap Nabi Lut pun tegas. Resikonya apapun, dia terima. Dan sikap Nabi Ibrahim menjadi penjelasan tentang kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Makanya dikatakan oleh muallif wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha. Tafsir dari la ilaha illallah adalah apa yang dijelaskan oleh firman Allah tentang Ibrahim, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'u mimma ta'budun illa fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibi la'allahum yarji'un. Ingat ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah kecuali kepada zat Allah yang telah menciptakan aku di atas fitrah. Dia akan beri hidayah kepada aku dan menjadikan kalimat tauhid ini abadi sampai ke anak turunanku. Inilah penjelasan kita tentang tafsir la ilaha illallah dalam sikap Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Selesai sudah penjelasan tentang syahadat la ilaha illallah. Nanti Senin yang akan datang kita lanjut dengan syahadat Muhammadur Rasulullah ya. Sekarang cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan kalau mau bertanya. Kalau Ikhwan ada yang mau langsung acung silakan, yang mau nulis silakan, Ahwat nulis saja.

0: saat baca Quran di ayat-ayat panjang, nafas gak mampu untuk baca sekaligus sehingga tanda waqaf. Ana baca semampunya. Namun karena belum faham arti dan tafsir ayat, memutuskan ayatnya belum faham harus di mana. Apakah kita berdosa karena takutnya makna ayat yang kita putus jadi berbeda? Iya, barakallahu fiik. Kalau kita habis nafas di tengah ayat sebelum tanda waqaf, boleh kita putus sampai di sana, tapi ulang dari beberapa kata sebelumnya. Lalu sambung ke kalimat setelahnya lagi. Umpamanya fawailul lil musallin. Jangan berhenti di sana. Terus langsung ditutup. Udah aja. Harus sambung dengan alladzinahum an salatihim sahun. Boleh enggak di sana fawailul musallin berhenti? Ada tanda waqaf? Tidak ada. Dan juga tanda waqaf nyala. Tapi itu akhir ayat. Boleh berhenti, boleh. Tapi wajib disambung setelah. Lebih utama karena ini nyambung, maka disambung bacaan. Fawailul musallin alladzina hum an salatihim sun. Lebih utama, tidak wajib. Sama dengan dalam surah Ar-Rahman, para ulama menganjurkan untuk menyambung ayat, sekalipun itu ayat akhir ayat dalam sebuah surat. Seperti kullu man 'alaiha fan. Itu akhir ayat. Terus ayat selanjutnya wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ini dua ayat ini nyambung. Dianjurkan, disunahkan tidak berhenti kullu man 'alaiha fan. Lebih utama sambung kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tidak wajib, tapi lebih utama. Tapi siapa yang berhenti kullu man 'alaiha fan, terus berhenti lalu sambung dengan ayat wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, maka tidak haram, tidak dosa. Tapi lebih utama karena apa? Karena keterkaitan yang erat antara dua ayat tadi. Sama dengan fawailul musallin. Boleh berhenti di sana? Tidak dosa. Terus disambung dengan alladzina hum an salatihim sahun. Tapi lebih utama fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Karena dua ayat yang tidak boleh dipisahkan. Tidak boleh berhenti fawailul lil musallin. Sudah, tutup, bahaya. Celaka orang-orang sholat. Sudah aja. Padahal ada kelanjutannya yang tidak boleh dipisah dengan ayat sebelumnya, ya. Nah, adapun kalau umpamanya kita habis nafas tengah ayat terus berhenti, maka ulang di beberapa kata sebelumnya. Kalau bisa, kata tersebut adalah kata yang masih bersambung dengan kata setelahnya. Maka sebagian ulama menyatakan, kalau umpamanya berhenti di suatu ayat, di suatu kalimat, tidak ada waqaf di sana atau ada waqaf, tapi masih ada kaitan dengan kalimat setelahnya, sebaiknya diulang dari kalimat sebelumnya tersebut. Sebagai contoh umpamanya ada huruf syarat dan jawab. Seperti umpamanya satu ayat, ini banyak di dalam ayat. Dalam Al-Quranul Karim. Seperti satu ayat umpamanya Faqulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Ini satu rangkaian kalimat yang saling berkaitan tidak terpisah. Wa qulu qawlan sadida. Katakan olehmu ucapan yang lurus. Ini syarat. Jawabnya apa? Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Ini enggak boleh kita wa qulu qawlan sadida. Berhenti. Lalu langsung bersambung yuslih lakum a'malakum. Tapi hendaklah kalau umpama ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Berhenti habis nafas di sana. Jangan lanjut yuslih lakum a'malakum. Karena itu dianggap nanti kalimat yang berbeda dengan kalimat sebelumnya. Padahal itu berkaitan. Hendaklah diawali lagi dengan wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Itu lebih utama. Karena keterkaitan antara dua kalimat yang terputus tadi. Dan itu tidak boleh terpisahkan. Maka hendaklah diawali dari kalimat yang maknanya menjadi menyambung dengan kalimat setelahnya. Nah, terus kita gimana tuh gak tahu maknanya, penafsirannya, apalagi struktur kalimat. Dari aspek nahunya, ya sudah ulangi dari beberapa kata sebelumnya, ya. Agar masih nyambung antara kalimat tersebut dengan kalimat setelahnya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Bika barakallahu.
1: Bagaimana tentang sikap kita kepada tadi kalimat tauhid tentang la ilaha illallah itu, bagaimana kita, kalau itu tadi Nabi Ibrahim dengan bapaknya yang kafir, kalau kita sekarang menghadapi orang tua kita atau keluarga kita yang mungkin dia sama-sama Islam Ustaz, cuman masih melakukan klinikisasi, lalu melakukan tindakan-tindakan kesyirikan dan lain sebagainya, yang itu nyata-nyata di hadapan kita Ustaz. Bagaimana sikap kita yang harus kita lakukan kepada mereka?
0: Melakukan klinikisasi apa?
1: Ya Ustaz.
0: Apa klinikisasi itu?
1: Perbuat-buat klinik Ustaz.
0: Klinik. Suganta klinik.
1: Barakallah Ustaz.
0: Ya wa fika barakam. Kita jawab Senin depan sudah ada. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwas kalian, rahmanallahu wa iyakum. Di antara sifat yang terburuk yang dapat menghantarkan pemiliknya ke dalam neraka dan murkanya Allah Subhanahu wa taala adalah at-takabbur. Itu menyombongkan diri. Merasa diri hebat, merasa diri besar. Penyakit ini pertama kali muncul atau terjadi pada iblis laknatullah alaihi. Di mana ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka iblis tidak mau. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tatkala kami berkata, wahai para malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam, maka semua mereka bersujud kecuali iblis. Iblis enggan. Iblis tidak mau. Wastakbara, dan merasa dirinya besar. Dia menyombongkan dirinya. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk golongan kaum kafirin. Ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Penyakit ini pula lah yang kemudian menyebabkan seseorang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempati surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah telah mengeluarkan iblis dari surga. Tidak menghalalkan surga bagi iblis. Dan anak-anak manusia yang kemudian mengadopsi penyakit ini pun juga diancam bahwa mereka tidak akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada penyakit kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Faqala rajul, lalu ada seseorang yang berkata, "Ya Rasulullah," dia bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, idza kana ar-rajul ahabba an yakunu tsaubuhu hasanan wa nal hasanatan?" Ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang ingin pakaiannya bagus, sendalnya bagus? Maksudnya itu sombong bukan gitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Innallaha jamil wa yuhibbul jamal." Allah itu indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Iblis jelas melakukan ini. Ya, menolak kebenaran. Ya, bahwa perintah Allah untuk bersujud dipandang sebuah kesalahan. Dia memprotesnya. Jelas iblis juga merendahkan manusia dan bahkan bapaknya manusia, yaitu Nabi kita Adam alaihissalam. Oleh karenanya, para ulama, di antara mereka ada yang menafsirkan di antara kandungan surah Al-Fatihah, yaitu apa? Yaitu permohonan kita kepada Allah agar Allah dapat menghilangkan kepada kita penyakit sombong yang satu ini. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sebagaimana dukil oleh muridnya Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Kasirun kuntu asma'u Ibnu Taimiyah yaqul." Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, karena Ibnu Taimiyah ini gurunya Ibnu Qayyim. Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah berkata, "Iyyaka na'budu fi ilajun liriya." Ucapan "Iyyaka na'budu" pada Al-Fatihah dalam salat yang kita baca biasanya. "Iyyaka na'budu," hanya kepada-Mu lah ya Allah kami ibadah, maka ini ada terapi bagi penyakit riya. Ketika kita menyatakan bahwa hanya kepada-Mu lah ya Allah kita ibadah, maka tentu kita ingin memperjuangkan agar tidak ada unsur riya, pujian manusia yang kita raih dalam kita beribadah kepada Allah kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan pada iyyaka nasta'in, hanya kepada-Mu lah ya Allah kami mohon pertolongan. Kata tabiat berikutnya, fihi ilajun dil kibriya, ini terdapat terapi bagi penyakit hati bernama takabur, sombong, merasa besar. Ketika seorang hamba mengucapkan ya Allah, hanya kepada-Mu lah ya Allah kami mohon pertolongan, maka sang hamba itu merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hamba itu merasa tidak ada apa-apanya. Ya. Dan ini merupakan tafsir dari kalimat la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali datang melalui pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita mengecilkan diri kita dan mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Teruslah kita ya bergantung dan berharap hanya kepada Allah. Berjuanglah untuk kita tidak menghadirkan sikap sombong kita, ego kita, merasa orang lain tidak ada apa-apanya lalu merasa diri kita besar, apalagi sampai kita menolak kebenaran yang datang kepada kita, padahal jelas-jelas sumber kebenarannya itu datang dari dua sumber yang sahih, dari kitabullah dan dari sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menyelamatkan kita dari berbagai macam keburukan, baik keburukan ya agama kita terutama ataupun keburukan dalam dunia kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Itu fenomena yang umum terjadi di setiap tempat dan teralami oleh hampir setiap orang. Jangan dikira ikhwan-ikhwan terdahulu tidak mengalami begitu. Jangan dikira ustadz-ustadz yang mengajarkan sunnah tidak mengalami itu. Mengalami lebih itu sampai pernah diusir. Ada yang berhasil diusir, ada yang berhasil bertahan. Rata-rata itu teralami. Jangan merasa itu hanya teralami oleh dirinya sendiri. Semuanya pernah mengalami begitu. Ya, itu yang pertama. Untuk memberi motivasi bahwa kita tidak sendiri. Dan itu juga teralami oleh Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabat. Terusir dari mana? Dari Mekah. Kalau kita tidak harus mengadakan perjalanan sejauh seperti yang mereka alami. 500 kilometer itu antara Mekah Madinah itu. Medannya tidak seperti kita. Medannya itu sangat keras, ya panas banget atau dingin banget. Tidak ada pepohonan untuk berlindung. Tidak ada air yang bisa kita minum di tengah jalan. Berisiko adanya binatang buas, adanya orang jahat, dan seterusnya. Kita tidak seperti itu. Kalau Nabi SAW, para sahabat mengalami itu, lalu kita juga mengalami dengan kadar yang jauh lebih ringan daripada itu lumrah. Kita akan tersudutkan. Kita akan dianggap aneh. Dan inilah yang pernah diungkapkan oleh Nabi SAW, innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Sungguhnya Islam pada awalnya dianggap aneh. Gharib itu bisa dianggap aneh, bisa dianggap asing. Sama maknanya, ya. Dan kelak suatu masa akan dianggap asing, dianggap aneh seperti awalnya. Maka nah ini fatuba lil ghuraba, berbahagialah orang-orang yang dianggap aneh, dianggap asing. Tapi dianggap anehnya itu diqayyid, dibatasi dengan ada beberapa ungkapan dalam beberapa riwayat. Yang pertama, alladzina yuslihuna ma afsada an-nasu min sunnati, orang-orang yang memperbaiki sunnah-sunnah kami yang sudah dirusak oleh manusia. Dalam riwayat lain, alladzina yuhyuna ma amatannasu min sunnati, orang-orang yang menghidupkan kembali sunnah-sunnah kami yang sudah dimatikan oleh manusia. Ini yang akan terasing. Karena selama ini sunnah itu tersembunyi, tidak banyak diketahui oleh orang. Pas kita mempelajarinya, mengamalkannya, menampakkannya, dianggap aneh, ya mah ajaran anyar, kan gitu ya. Ajaran baru, Padahal ajalan lama yang sudah tersembunyi lalu diungkap kembali sekarang seolah-olah baru. Ajarannya dianggap baru dan aneh, pelakunya dianggap aneh juga. Makanya disudutkan, dipojokkan, dianggap aneh dan jadi pembicaraan. Untung apa rugi bagi kita? Wallahi ini untung. Kenapa untung? Pertama dengan cara diomongkan, diceritakan, menjadi bahan pembicaraan orang, dan pasti yang dibicarakannya dalam konteks kejelekan kan? Si itu mah aneh ya, ajaran teh ya, kan gitu ya. Pasti jelek, pasti berupa celaan. Itu gibah bukan? Gibah itu kezaliman bukan? Kezaliman. Kita nyelekit enggak? Nyelekit. Sakit enggak? Sakit. Di mana sakitnya? Di hati kita. Hati kita yang sakit. Tapi itu menggugurkan dosa kita. Apa sikap kita? Sabar, taqarrub kepada Allah. Dulu pernah enggak teralami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Iya, sampai Allah menyatakan wa laqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kata Allah, sesungguhnya kami tahu bahwa dadamu, hatimu itu sumpek mendengar ocehan mereka. Itu pernah teralami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah tahu. Allah menyatakan wa laqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun. Bahwa hatimu itu sumpek, hatimu itu sempit, hatimu itu enggak nyaman mendengar omongan-omongan mereka. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Bertasbihlah kamu kepada Allah dengan memuji Rabbmu dan jadilah kamu orang yang sujud. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kamu kepada Allah sampai datang kematian yang meyakinkan bagi kalian. Jadi ketika kita menjadi bahan pembicaraan orang, taqarrublah kepada Allah. Mengeluhlah kepada Allah, ya. Curhatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan omongan mereka menggugurkan dosa kita, menghadirkan pahala bagi kita, membuat doa-doa kita ini dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Dan suatu saat lambat ataupun cepat, kemuliaan kita diangkat, ditampakkan oleh Allah di hadapan semua mereka yang tadinya menghinakan kita. Lihatlah betapa dihinakannya Nabi dan para sahabat ketika di Mekah. Beberapa tahun kemudian Mekah terkuasai orang-orang yang menghinakannya dahulu. Sejak saat itu tidak lagi berani menengadahkan kepalanya di hadapan Nabi dan para sahabatnya. Ketika beliau ke Taif dilempari oleh besi, oleh batu, oleh segala macam. Dihinakan sehina-hinanya. Beberapa tahun kemudian seluruh warga Taif masuk Islam dan sangat-sangat mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awal kedatangan Nabi dan para sahabat ke Madinah diomongkan, disindir, dipojokkan oleh orang Yahudi dan Nasrani yang ada di sana. Setelah menguat beberapa tahun kemudian, Yahudi dan Nasrani tidak lagi berani menengadahkan kepalanya di hadapan mereka. Kemuliaan itu Allah segerakan di dunia sebelum Allah berikan di akhirat. Jadi sabar, sabar, dan sabar. Lalu apa lagi yang harus kita lakukan? Ya, kalau datang ke tempat kajian mereka tidak boleh secara syar'i. Allah menyatakan fala taqudu ma'hum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Janganlah kamu duduk-duduk bersama mereka, bersama orang-orang yang menghinakan sunnah, melecehkan sunnah, menentang dakwah sunnah. Enggak boleh duduk-duduk bersama mereka ya, sampai mereka mengalihkan pembicaraan kepada hal yang lain. Tapi tunjukkan kemuliaan akhlak tetap. Bermuamalah ketika bertemu tetap salam, tetap menyapa, tetap ramah. Kalau ada tetangga di kalangan mereka yang sakit, kita yang pertama kali melayatnya, memberikan bantuan kepadanya. Kalau ada ajakan kerja bakti, kita yang paling apa? Paling besar sumbangsihnya atau perannya. Tidak hanya tenaga, kita beli juga umpamanya air mineral untuk semua bersama. Kita pesan bala-bala dengan sambalnya untuk semuanya. Orang-orang bakal senang. orang-orang bakal suka terhadap siapapun orang yang menunjukkan akhlak yang mulia, ya. Jadi itulah yang disarankan, wallahu a'lam bissawab.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Bagaimana hukum orang yang bersolawat karena ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan? Karena ada Ustadz yang mencontohkan. Solawat ibadah yang agung, yang Allah perintahkan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Allah dan bersalamlah kepadanya dengan sebenar-benarnya. Karena diperintahkan oleh Allah, bahkan Allah para malaikat juga bersolawat, maka solawat adalah amalan yang agung. Kalau amalan agung, niatkan untuk sesuatu yang agung. Raih tu ridho Allah. Raih apa-apa yang ada di sisi Allah itu. Kalau sesuatu yang agung dipakai alat untuk meraih dunia, kebangetan. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah mengumpamakan orang yang melakukan ibadah dengan niat dunia seperti orang yang memiliki sendok terbuat dari emas dan berlian. Dipakai nyiduk kotoran manusia. Betapa mahalnya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Ibadah, ibarat sendok tadi itu, agung, termasuk sholawat. Dunia hina. Oleh Rasul SAW, dunia diibaratkan kotoran manusia. Di riwayat lain, diibaratkan bangkai binatang. Betapa mulianya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Seperti itulah kalau sholat diniatkan untuk dunia. Kita umpamanya ingin mobil, sholat. Diniatkan sholat itu agar Allah memudahkan kita membeli mobil. Atau saum, atau sholawat. Kalau mau umpamanya mobil sedan, ambil mobil-mobilan sedan disolawatin. 10 kali, 100 kali. Gitu. Nanti dapat mobil. Hina itu. Allah menyatakan dalam Al-Quran, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha, nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya, jadi dia melakukan amal apapun untuk meraih dunia, Allah beri. Sedikit pun tidak dirugikan. Tapi mereka lah orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa kecuali neraka. Wa batilu ma sana'u apa wa habitu ma sana'u wa habita ma sana'u fiha. Gugur semua amal ibadah yang pernah mereka lakukan. Enggak dapat pahala. Wa batilu ma kanu ya'malun, batil semua yang mereka sudah lakukan itu. Jadi jangan jadikan ibadah yang agung ini untuk meraih sesuatu yang hina dari kehidupan dunia. Jangan. Bukan tidak boleh berdoa. Boleh berdoa, ya Allah beri saya rezeki, boleh. Tidak dilarang. Sebab di dalam sholat juga kita ada doa minta rizki ya. Allahumma gfirli warhamni wajburni dalam duduk ya. Sampai ada warzuqni wa'afini, itu minta dunia kesehatan. Minta rizki, ya boleh, enggak masalah minta rizki. Ya Allah, saya dililit hutang, mudahkan saya untuk melunasinya, boleh. Tapi kalau umpam melakukan ibadah dengan niat itu, jangan. Kenapa kamu rajin tahajud? Biar hutang saya lunas. Kalau sudah lunas, berhenti tahajud. Kenapa kamu rajin sholawat? Pengen mobil. Setelah mobil dapat, berhenti sholawat. Oh enggak, saya enggak akan berhenti tahajud, enggak akan berhenti sholawat terus. Walaupun demikian, jangan niatkan tahajud, saum, sholawat untuk dunia. Ya. Kalau mau dunia, pertama boleh berdoa, minta dimudahkan dalam urusan dunia. Yang kedua, ikhtiar yang real, yang nyata. Nggak bisa rizki diperoleh hanya dengan duduk tanpa ikhtiar yang nyata. Ya. Wallahu'alam.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Mohon nasihat untuk saya masih bersedih karena ditinggal meninggal oleh anak yang masih kecil. Adakah doa khusus saat ziarah ke makam anak? Tabarakallahu fiik. Kita senasib. Saya dengan penanya ini senasib. Saya kehilangan anak ketika anak usia 11 bulan. Lagi jadi kembang buruan. Lagi lucu-lucunya. Penghibur di saat lelah, penat, lihat anak lucu begitunya. Lucu, kasep, bodas, gitu ya, emang turunan. Itu menghibur banget. Gitu. Menghibur banget gitu. Galatuk teh meninggal. Dan tanda-tanda anda ini terjadi pada diri orang dewasa. Tanda husnul khotimahnya itu nampak. Pertama meninggalnya karena menwa, mencret wai. Terkena diare sampai dehidrasi. Dibawa ke rumah sakit, sudah koma, sudah. Tidak bisa tertolong. Buang air terus. Dan orang yang meninggal karena sakit perut, sudah kita bahas, syahid. Kedua pas hari Jumat. Nabi SAW menyatakan, man mata yaumal jum'ah awlayatal jum'ah waqahullahu min fitnatil qabar. Siapa orang yang mati hari Jumat atau malam Jumat, Allah akan selamatkan dia dari fitnah kubur. Apalagi masih kecil. Sedih, bingit, jangan ditanya. Ya. Jangankan kita, Nabi yang mentalnya luar biasa hebat, kehilangan anak Ibrahim 11 bulan juga, sambil menangis bercucuran air mata. Sedihnya enggak ketulungan. Apa yang buat kita terhibur? Ini. Pertama itu tabungan bagi kita di akhirat. Dia menunggu kita, orang tuanya di apa? Di pintu surga. Lalu menuntun kita untuk masuk ke dalam surga. Walaupun seorang anak ya, apalagi dua atau tiga orang. Siapa orang yang kehilangan dua orang anak atau tiga orang, maka itu akan menjadi penghalang bagi orang tuanya dari api neraka. Nabi menyebut tiga orang anak. Seorang sahabat bertanya, apakah dua orang ya Rasulullah? Ya dua juga. Tapi tak ada sahabat, gimana kalau seorang? Tidak ada pertanyaan itu. Tapi ada riwayat, seperti pernah saya ungkap di sini, seorang sahabat seorang ngumpul dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di antara sahabat, ada anak kecil nongol di punggungnya. Dipangku, ditatap, diusap, dicium, kayak sayang. Kata Nabi Sallallahu Hal tuhibbu, apakah engkau mencintainya? Orang ini menjawab, ya Rasulullah, ahabbakallahu kama ahbabtuhu. Ya Rasulullah, semoga Allah mencintaimu seperti aku mencintai anakku ini. Artinya bingit gitu cintanya. Esoknya Nabi dan para sahabat kembali berkumpul. Sahabat yang kemarin bawa anak gak ada. Ditanya mana dia? Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, anak yang kau lihat kemarin mati dan sekarang dia lagi berduka. Langsung Nabi selesai selegedeg cengkat. Terus pergi melayat, diikuti oleh para sahabat. Didapatinya ayahnya sedang bersedih, sedang menangis. Anaknya sudah selesai dikuburkan, dihibur oleh Nabi SAW. Hilang kesedihan. Menghiburnya bukan melawak, bukan. Tapi beliau menyatakan, ayyuhuma ahabbu ilaik, mana yang lebih kamu sukai? Anakmu berumur panjang dan engkau bisa bersendaguro, bersengkrama dengan anakmu seumur hidupmu, atau anakmu pergi mendahuluimu dan menunggumu di pintu surga, kemudian menuntunmu membawa masuk ke dalam surga. Sing mening mana? Ditanya begitu, orang ini menjawab, ya Rasulullah, kalau anakku pergi mendahului aku, menungguku di pintu surga, lalu menuntunku masuk ke dalam surga, ahabu ilayya, itu lebih aku sukai. Daripada anak ini panjang, gede-gede, kalau gede sudah enggak lucu lagi, sudah enggak bersih lagi. Kalau sudah gede sedikit, 4 tahun, main-main, kepanasan, kokotoran, ololeho, jadi dekil and dekucel, terus gaul, menyerap bahasa yang buruk dari anak-anak, bandel deh. Nah, bandelnya turunan tetangganya. Banyak orang tua jengkel kepada anaknya setelah anaknya remaja. Betul apa benar? Ada di sini anaknya yang remaja bandel? Ada tidak? Banyak. Banyak apa semua? Turunan. Teng manuk teng, anak merak bagi teng teng. Anak merak kekunsungan. Uyah mata rates kaluhur. Pasti kahana pasti nurun. Tuh. Jadi kalau sudah gede enggak lucu lagi, pika sebelen. Mungkin aja durhaka mungkin. Jadi orang itu menjawab, kalau anakku mendahului aku, menungguku di pintu surga, lebih aku sukai. Begitu juga dengan anakmu sekarang. Anak kita bahagia di alam kubur, di mana tempat anak? Diasuh oleh Nabi siapa? Ibrahim. Di sebuah taman surga ada pohon besar rindang. Anak kita

0: bersedih, senanglah ya, karena anak akan menjadi penghalang bagi kita dari azab neraka kalau anak itu mati ketika kecil, ketika lucu-lucunya. Asal ulah dicekekan, mumpun kecil, biar penghalang dari api neraka dicekekan hiji-hiji mah. Dosa besar ya, dosa besar.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian kami hormati. Betah atau tidak berada di masjid? Sebuah pertanyaan yang mungkin jawabannya ada yang mengatakan betah dan ada yang mengatakan tidak betah. Dan saya tidak tahu apakah jamaah itu akan menjawab betah atau tidak betah. Dan saya juga tidak akan memaksa bagi yang mengatakan tidak betah harus betah. Akan tetapi, ketika seorang mengatakan betah atau tidak betah, tentu harus punya alasan. Apa yang menyebabkan kita betah di masjid dan apa yang menyebabkan kita tidak betah di masjid? Mungkin yang tidak betah alasannya sumuk. Apalagi? Apa selain sumuk? Capek, ya, banyak orang, ya, suka menyendiri, dan seterusnya. Padahal kalau dibanding-bandingkan antara masjid kita dengan masjidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu peluang lebih sumuk mana? Masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena langit-langitnya pendek, ya. Kemudian lantainya pasir. Ya. Ada kipas anginnya? Belum ada kipas angin saat itu. Angin segar. Adanya AC, angin segar. Ya. Akan tetapi, orang yang beriman, bagaimanapun kondisi masjidnya, maka dia akan merasa betah. Kenapa? Karena sejak dia berangkat ke masjid, sampai dia berada di masjid, bahkan sampai pulang dari masjid, dia selalu untung. Ketika berangkatnya sudah untung, ketika di masjidnya dia untung, bahkan setelah pulang pun juga masih untung. Kita dengarkan apa yang disampaikan Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau SAW bersabda, hadisnya agak panjang, makanya saya akan jelaskan ringkas saja. Beliau SAW bersabda, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baytihi wa salatihi fi suqihi bid'an wa ishrina darajatan. Salatnya seseorang di masjid, itu pahalanya lebih besar 20 sekian lipat. Dalam sebuah riwayat 27 kali lipat dibandingkan sholat di rumahnya atau sholat di tokonya atau sholat di pasarnya. Ini hadis sering kita dengar. Yang jarang didengar adalah kelanjutannya. Wa dzalika anna ahadahum idza tawaddaa fa ahsana alwudhu'a tsumma atal masjid la yanhazuhu illa as-salah la yuridu illa as-salah falam yakhthu khatwatan illa rufi'a lahu biha darajah wa hutta 'anhu biha khati'ah hatta yadkhula al-masjid. Sesungguhnya ketika kalian akan berangkat ke masjid kemudian wudu dan wudunya sempurna, jadi syaratnya wudunya harus sempurna, lalu dia berangkat

0: Masjid tidak ada tujuan lain kecuali pengin beribadah kepada Allah. Jadi niat ini harus tulus. Karena belum tentu orang ke masjid itu dapat pahala. Ada orang ke masjid dapat dosa. Masjid dapat dosa, iya. Ketika niatnya salah. Niat apa? Nyolong sandal. Itu dari rumah sudah dosa. Ya. Kalau niatnya murni ingin beribadah kepada Allah, kata Nabi SAW, setiap langkah akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajatnya di surga, dan langkah berikutnya akan diganjar oleh Allah untuk menghapuskan dosanya. Satu langkah naik surga, satu langkah hapus dosa, langkah berikutnya derajat naik, langkah berikutnya menghapuskan dosa. Maka beruntunglah yang rumahnya jauh dari masjid. Yang pakai motor moga-moga oleh, moga-moga. Ya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, fa idza dakhala al masjid kana fi salati ma kanat as salatu hiya tahbisuhu. Ketika dia masuk masjid, biasanya masuk masjid belum mulai sholat. Bahkan ada yang masya Allah berangkat ke masjid belum azan. Atau ada yang berangkat sampai masjid sudah azan nunggu qomat. Ada sebagian orang nunggu qomat itu disuwe temen ki ora qomat-qomat. Ketahuilah, selama jenengan duduk di masjid, niatnya adalah nunggu sholat, maka jenengan selama itu akan dapat pahala seperti orang yang sholat. Padahal kur apa? Kur jagung. Kita cuma duduk saja 10 menit, seberapa jam, 20 menit. Cuma duduk nunggu waktu sholat. Nunggu qomat dikumandangkan. Selama itu jenengan akan dapat pahala seperti orang yang sholat. Apa enggak untung? Kurapa toh? Jagung. Ya. Hanya di situ tidak. Bukan cuma hanya dapat pahala sholat. Nabi SAW lanjutkan, wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi salla fihi. Dan selama itu pula malaikat akan mendoakan selama dia duduk di tempat yang dia akan sholat di situ. Didongakakan sama siapa? Malaikat. Peluang dikabulkannya besar atau tidak? Sangat besar. Karena semakin seseorang suci, peluang doanya semakin besar untuk dikabulkan. Nah, saya tanya, malaikat duwe dosa apa ora? Tidak punya dosa malaikat. Apa yang disampaikan oleh malaikat doanya apa? Allahummarhamhu, Allahummaghfirlahu, Allahumma tub alaihi. Isi doanya malaikat kepada orang-orang yang nunggu dimulainya salat di masjid, ya Allah, sayangilah orang ini. Ya Allah, ampunilah orang ini. Ya Allah, terimalah taubat orang ini. Masya Allah. Tiga doa sekaligus. Dewek orang jaluk sama malaikat. Malaikat sudah apa? Mendoakan. Makanya enggak usah pusing-pusing. Arab jaluk tunga mengenai ustaz, mengenai kiai ini. Enggak bawa gula, enggak bawa teh, enggak bawa kopi. Angel temen. Sing penting rajin apa? Memecit. Kiai sama ustaz dibandingkan malaikat lebih suci siapa? Malaikat. Kiai ustaz menungsa biasa. Oke? Dosa. Jangan malah lebih oke. Ya. Malaikat. mendoakan kita. Semakin lama semakin banyak doanya malaikat. Kudune jenengan nunggu suwe kuwi bungah. Ora. Nggih. Suwe temen ya. Cak cok wae. Jenengan ini sedang didoakan malaikat. Ya Allah sayangi dia. Ya Allah ampuni dia. Ya Allah terima taubat dia. Ya Allah sayangi dia. Bolak balik. Sampai komat dikumandangkan. Tapi. Ada apa? Ada tapi. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Malam yu'zi fihi. Walam yuhdith fihi. Syaratnya dua. Dia tidak mengganggu orang lain, satu. Dan tidak batal. Tidak apa? Batal. Yang pertama tidak mengganggu orang lain. Mengganggu dengan apa? Mengganggu dengan apa? Bisa dengan ucapan, bisa dengan gerakan, bisa dengan perbuatan. Ucapan contohnya apa? Suara yang ganggu, ya ada anak-anak kecil biasanya ngentut-ngentutan, nah, itu kan ganggu. Ya, kemudian kalau perbuatan biasanya jorok-jorokan, ya ada sebagian anak kecil itu wong lagi sholat diplorotakan sarung dari belakang, ya. Tidak mengganggu orang lain dengan perbuatan, dengan ucapan, bahkan termasuk dengan bau-bauan. Maka hati-hati. Berangkat ke masjid sing wangi. Aja kau seminggu wis dinggo ora di ganti-ganti. Jenengan kuwi takbiratul ihram keleke kuwi iku lho. Iya. Mun jenenge wong takbiratul ihram kan mesti apa? Ngangkat. Mana wong takbiratul ihram iki kan ora ana. Iya. Tahu ya ketika gini baunya sereng. Apa maning nembe mangan jengkol. Ya Allahu Akbar. Ya wongso apa? Iso apa ge sing mangan jengkol ge. Ya. Termasuk bau rokok. Termasuk bau apa? Rokok. Makanya kemarin saya sudah sampaikan. Ya. Momen istimewa di bulan Ramadan untuk meninggalkan apa? Rokok. Supaya tidak mengganggu siapa? Orang lain. Ya. Kemudian tidak batal. Wah, kepriwe nek kebelet Ustaz. Ya, nek kebelet ya ora apa-apa. Wudu lagi. Tapi nek arep ditokaken aja nang kene golek ngetokaken. Wah, kebelet ya misalnya pengen buang angin, ya aja nang kene mundur disit ngana. Ya. Kemudian setelah itu baru wudu. Enggak apa-apa, nanti balik lagi. Ya, jangan sampai nanti kebelet, ditahan-tahan malah pas lagi sholat munine ya bubar engko malah. Ya. Ini dua syarat. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dan termasuk juga yang mengganggu lah ngobrol. Apa? Ngobrol. Nun sewu nih kadang-kadang ya bapak-bapak, ya ibu-ibu, tapi biasanya lebih dominan siapa? Ibu-ibu. Ya, ibu-ibu yang di bawah ini banyak keluhan. Ana ibu mesti ngobrol bae. Kaya ora tau ketemu karo tanggane. Kaya wis setahun ora ketemu. Ya wong tanggane pinggir rumah pinggir ngobrol. Ngobrol engko bae. Apa kek? Dikir kek, maca Quran kek, ndonga kek. Ya. Aku bingung ndonga apa wis terserah lah robana atina apa-apa. Bulan-bulan jangan ngobrol lah. Ngobrol seperlunya, apalagi lagi pengajian ngobrol lagi. Ya, ngaji sing manga kursi ji. Nah, sing manga akeh kuwi jenenge udu ngaji. Ya, ngaji sing manga kursi ji. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebuah hadis Nabi yang mulia yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Yang artinya, lihatlah oleh kalian orang yang berada di bawah kalian. Jangan melihat orang yang di atas kalian. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Karena hal itu lebih pantas supaya kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kalian. Hadis yang mulia ini berisi tentang bimbingan yang sangat mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang intinya adalah melarang kita untuk jangan salah memandang, jangan salah melihat. Karena apabila kita salah memandang, baik pandangan dengan mata atau dengan mata hati, maka malapetakannya kembali kepada diri kita, yakni berupa meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sebuah hal yang tidak pantas. Dan ini masuk kepada apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ridhoi di dalamnya. Kita melihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini, "Lihatlah apa yang di bawah kalian, jangan melihat apa yang di atas kalian." Nikmat yang Allah berikan kepada kita banyak sekali. Baik itu nikmat dunia ataupun nikmat duniawiyah. Yang mana hendaknya kita semua harus mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan. Di antara cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita adalah jangan salah memandang. Ketika pandangan kita salah, maka akan terjadi kufur nikmat, atau kita merasa kurang dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah orang yang di bawah kalian. Jangan lihat orang yang di atas kalian. Sekali lagi, ini tentang nikmat Allah dan nikmat dunia serta nikmat agama. Secara umum, Rasulullah SAW membimbing kita melihat yang bawah. Adapun pendapat sebagian manusia atau pendapat sebagian ulama yang membedakan antara nikmat dunia dengan nikmat agama, ya, sebagian manusia berkata, kalau kita melihat nikmat dunia, kita lihat yang di bawah, kalau nikmat agama kita lihat yang di atas. Ini tidak benar. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala berkata, tafriq ba'd al-ulama, pembedaan sebagian ulama tentang masalah ini antara nikmat dunia dan nikmat agama, fihi nazar, ini harus dilihat kembali. Ini kurang tepat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis ini secara umum, apabila kita punya tetangga misalkan, di samping kanan kita miliki mobil, tetangga sebelah kita miliki sepeda, kita punya motor, mana yang kita lihat? Kalau kita ingin mengamalkan hadis yang mulia ini, maka kita lihat sebelah kiri kita yang punya sepeda. Karena apa? Ketika kita melihat yang di sebelah kanan kita yang memiliki nikmat yang lebih dari kita, niscaya kita akan tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berkata Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat kepada saya seperti Allah berikan kepada tetangga yang sebelah kanan saya. Ini intiqas. Ini adalah pengurangan Ini namanya meremehkan nikmat yang Allah berikan pada kita. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memberikan nasihat, ketika kita menjumpai hal ini, kita harus lihat yang di bawah kita. Maksudnya apa? Kata Rasul, "Alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Agar kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Yang dengannya kalian bisa bersyukur. Karena masih banyak orang yang di bawah kalian. Begitu juga halnya dengan nikmat agama. Nikmat agama juga masuk dalam hadis yang mulia ini. Kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, pemahaman agama. Oleh karena itu, kita harus bersyukur. Karena masih banyak di antara kita, dari saudara-saudara kita yang belum paham tentang agama. Atau jauh pemahamannya di bawah kita. Baik dalam masalah sunnahnya dan yang lainnya. Saya ambil contoh misalkan, seandainya seseorang memiliki hafalan satu juz. Kemudian si A, Ahmad, memiliki hafalan 30 juz. Dia hendaknya melihat orang di bawahnya yang memiliki hafalan setengah juz atau ada yang cuma satu surat, dua surat. Dengan itu dia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ilmu, nikmat hafalan yang Allah berikan padanya. Tetapi kalau dia salah memandang, dia melihat kepada yang di atas, oh dia memiliki hafalan 30 juz, saya baru satu juz. Niscaya dia tidak akan bisa bersyukur atau mengurangi rasa syukur ini. Oleh karena itu, lihatlah yang di bawah. Dia akan merasa dan dia akan mengucap alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kepadaku, yang mana masih banyak di bawah kita yang belum seperti aku. Ini yang mesti kita perhatikan. Tetapi perlu diingat bahwa hal ini tidak mencegah kita untuk saling berlomba-lomba untuk mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diperbolehkan. Baik dalam masalah dunia, apalagi masalah agama. Fastabiqul khairat. Sebagaimana seseorang ingin nikmat dunianya bertambah, dia berusaha untuk mendapatkannya, maka begitu juga dengan nikmat akhirat, nikmat agama. Ketika dia mengetahui ada orang yang lebih dari dia dalam masalah agama, dia harus berusaha untuk mendapatkannya. Tetapi ketika dia melihat nikmat ini, dia harus melihat ke bawah. Karena apa? Agar dia atau kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah melihat. Karena apabila kita salah melihat, maka malapetakannya kembali kepada diri kita sendiri. Di mana tidak ada ketenangan dalam hati kita, di mana kita akan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ustaz, saya ingin tanya, bagaimana hukum mentoring? Saya mengikuti kegiatan ekskul di sekolah dan anggotanya itu dibagi kelompok untuk mentoring bersama alumni. Tapi mentor saya ini belum mengenal dakwah salaf. Dan saya juga baru banget mengenal manhaj salaf. Bagaimana seharusnya sikap saya? Mohon nasihatnya. Pada intinya mentoring bagus. Itu bahasa Arabnya mentoring apa? Halaqah atau mudzakarah? Diskusi ya. Bagus apa tidak mudzakarah dan halaqah? Bagus. Sudah kita terangkan di pembahasan kitab Riyadhus Shalihin hari Ahad pekan yang lalu ya, tentang halaqah Al-Qur'an, baik menghafal, mempelajari bacaannya atau mengkaji tafsirnya, itu bagus. Selama sang mentornya layak. Mentornya ini kan berkedudukan seperti sebagai dai-nya atau ustadznya ya. Mursyid, pengarah yang mengarahkan kepada yang benar, mengoreksi setiap kesalahan. Bagus. Kalau mentornya berilmu, pemahamannya lurus. Boleh enggak umpamakan sistem mentoring dibacakan ayat? Lalu setiap anggota yang hadir ditanya, menurut kamu ayat ini gimana? Menurut kamu ayat ini gimana? Terus semua orang ditanya. Pasti ngaco. Sebab tidak berilmu kan? Tidak boleh Al-Quran difahami semaunya. Man qala fi kitabillahi bi ra'yihi aw bima la ya'lamu falyatabawa maq'adahu minan nar aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang berbicara tentang kitab Allah dengan ra'yu atau tanpa ilmu, siap-siap untuk menempati tempat duduk dalam neraka. Itu ancamannya keras. Tapi karena ini mentoring, boleh. Nanti kesalahannya dikoreksi oleh sang guru, sang mentor. Oh, kamu berpendapat begitu. Nah, kalau ada kesalahan, koreksi, keliru. Ya, dikoreksi kekeliruannya, yang benar begini, yang benar begini. Udah disimpulkan, yang salah-salahnya tidak lagi difahami sebagai pemahaman. Ya, yang benarnya difahami. Kita lihat peran dan fungsi sang mentor sangat vital. Kalau dia tidak berilmu, yang benar bisa disalahkan, yang salah bisa dibenarkan. Jadi kita tidak mempermasalahkan mentoringnya. Tapi kita mewanti-wanti siapa mentornya. Ya, itu saja. Terus bagaimana kalau umpamanya mentornya belum lurus pemahamannya? Kita baru ngaji juga. Kumaha atunya? Kadang-kadang. Taraf seperti itu adalah langkah yang bagus untuk dialami oleh seorang calon da'i, calon ustad. Saat itu keliru, salah. Tapi dari kesalahan itu nanti dia banyak mengambil pelajaran. Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala berkata, Al-burghuth fi ardina satastansyir. Al-burghuth fi ardina satastansyir. Begitu beliau katakan. Burghuth itu artinya burung-burung kecil. Burung-burung kecil di negeri kita akan berubah menjadi burung-burung besar. Apa maknanya? Maknanya para santri kecil kelak akan menjadi ulama-ulama besar. Seorang ulama besar lahir karena proses yang panjang. Ketika proses, pasti enggak mengalami kesalahan? Pasti. Orang yang sekarang pinter salto, pinter parkour gitunya, dari gedung ke gedung loncat gitu. Sebelum itu mereka bisa kuasai, awalnya kan lalengkah halu heulanya. Apa lalengkah halu teh? Selangkah dua langkah, bro. Selangkah dua langkah gitu kan. Terus lari, jatuh. Ketika latihan saltonya, sekali latihan langsung bisa mutar 3 kali? Enggak, kejerut dulu kepala. Rata-rata begitu, ada yang patah dulu tangannya, kaki. Begitu. Dari sana dia mengambil pelajaran. Ya. Termasuk para ulama besar ketika proses belajarnya mengalami hal itu. Tapi dari sana dia dapat pelajaran. Dan pengalaman itu ketika dialami oleh orang yang kelak menjadi ustaz. Ketika dia sudah menjadi ustaz, ada pertanyaan kayak begini, dulu saya pernah seperti ini. Jadi tahu di mana titik bahayanya, di mana titik kelemahannya, kekeliruannya, kesalahan, dan bagaimana seharusnya. Nah, kalau kenyataannya seperti ini, mentornya tidak bermanhaj salaf. Mungkin dia pakai ro'yu nanti, coba usahakan. Ketika akan dibahas, mungkin materinya kan sudah diberitahu, materi yang akan kita bahas ini, kita persiapkan baca-baca. Materi itu, mana yang benarnya, mana yang salahnya, kita akomodir gitu, nanti pas diskusi kita punya bahan yang banyak. Boleh gak mendebat mentornya? Gak apa-apa kalau salah. Kak, maaf, menurut kakak tadi begitu, ini ada tulisan begini nih, ini ulama besar loh gitu ya. Nah, seperti itu, tapi yang santun ya, yang santun. Wallahu a'lam.
4: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para wargi Bandung, Radio Tarbiyah Sunnah sudah saatnya untuk migrasi dari AM ke FM sehingga bisa dirasakan lebih maksimal, terutama bagi mereka yang dalam jangkauan frekuensi radio FM di Bandung dan sekitarnya. Dukung program untuk transfer dari frekuensi AM menuju FM yang insya Allah akan memberikan manfaat untuk radio Tarbiyah Sunnah dan masyarakat. Anda, para wargi Bandung, teman-teman Bandung yang ingin ikut terlibat dalam kegiatan ini, insya Allah semoga menjadi amal jariah karena jangkauan radio lebih luas, lebih banyak yang bisa mendengar dan mungkin menjangkau orang-orang yang mereka belum kenal sunnah, belum belajar agama, kemudian bisa mengenal sunnah sehingga menjadi salah satu trigger dan pemicu munculnya hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi siapapun yang ingin ikut bareng beramal saleh di sini dan Allah Subhanahu wa taala jadikan amalnya sebagai amal yang diterima yang terus mengalir pahalanya. Barakallah.
5: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-9514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyasunnah.com.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Hadirin jamaah Masjid Al-Mukarramah yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung. Kembali kita berjumpa melanjutkan kajian tentang tanda-tanda kiamat. Sudah kita terangkan bahwa tanda kiamat itu secara garis besar ada dua, tanda kecil dan tanda besar. Tanda kecil ini ada tiga macam. Pertama, tanda kecil yang sudah terjadi dan tidak terjadi lagi. Salah satunya sudah kita terangkan pada pertemuan yang lalu, yaitu kelahiran Nabi SAW dan wafatnya beliau adalah tanda kiamat. Dan itu sudah berlalu, tidak akan terulang lagi. Yang kedua, yang juga sudah pernah terjadi dan tidak akan terjadi lagi adalah insyiqaqul qamar, terbelahnya bulan. Para ulama sepakat bahwa bulan pernah terbelah di zaman Nabi SAW dan ini termasuk salah satu di antara mukjizat beliau yang paling hebat. Dan itu diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran Al-Karim. Yaitu dalam surah Al-Qamar ayat yang pertama dan ayat yang kedua, Allah menyatakan iqtarabatis sa'ah wan syaqqal qamar wa iyarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrum mustamir. Telah datang kiamat, telah dekat kiamat dan telah terbelah bulan. Ketika manusia melihat tanda yang luar biasa ini, mereka berpaling. Lalu mereka berkata, ini sihir yang hebat. Disebut sihir. Jadi Nabi SAW digelari dengan gelar-gelar yang buruk oleh orang-orang kafir untuk membuat opini yang buruk tentang beliau di mata manusia. Walaupun kenyataan gelar-gelar buruk itu bertolak belakang dengan apa yang ada pada diri Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau dituduh kadzab, pendusta. Padahal kenyataannya beliau orang yang paling jujur, digelari Al-Amin oleh orang-orang kafir. Beliau juga disebut sebagai tukang sihir, padahal ajarannya mengharamkan sihir. Quran mengharamkan sihir dan perdukunan. Al-Quran, hadis juga begitu. Tapi kok beliau dituduh tukang sihir? Salah satunya memang beliau bisa membelah bulan dari jauh. Berkata Imam An-Nawawi, yang beliau jelaskan dalam kitab Syarah Sahih Muslim, kata beliau, qala al-qadhi, telah berkata al-qadhi, insyiqaqul qamar min umahati mu'jizati nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa qad rawaha iddatu min as-sahabah radhiyallahu anhum ma'a dhahiril ayatil karimah wa siyaqiha. Qala az-Zujjaj, qad ankaraha ba'dul mubtadi'ah al-mudahina al-mukhalifin al-millah wa dhalika lamma a'ma Allahu qalbah wa la inkara lil aqli fiha li'anna al-qamar makhluqun lillahi ta'ala yaf'alu fihi man yasha kama yafnihi wa yukawwiruhu fi akhir amrih. Kata al-Qadhi Iyad yang dinukil oleh Imam An-Nawawi, terbelahnya bulan termasuk salah satu mukjizat terbesar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kejadiannya ini diriwayatkan oleh sejumlah sahabat radhiyallahu anhum selain ada ayat yang jelas. Berkata Az-Zujjaj, terbelahnya bulan diingkari oleh para ahli bid'ah seperti kalangan Mu'tazilah, kalangan Jahmiyah, karena mereka mengukur kebenaran dengan akal. Kata mereka, enggak masuk akal bulan bisa dibelah dari jauh. Padahal konon artikel yang ada sekarang, pihak NASA pun katanya menemukan ada bekas terbelahnya bulan kemudian menyatu lagi. Dan mereka menjelaskan secara ilmiah tentang hal ini. Adapun hadis yang menjelaskan tentang terbelahnya bulan, pertama hadis dari Anas radhiyallahu an dalam Sahih Muslim dengan sanad yang sahih. Kata Anas, anna ahla Makkah sa'alu Rasul sallallahu alaihi wasallam ayyuriyahum ayatan fa arahum insiqaqal qamar marratain. Penduduk Mekah meminta kepada Nabi agar beliau memperlihatkan kepada mereka tanda bahwa beliau itu Nabi. Saat itu Nabi selesai mengumpulkan para penduduk Mekah, lalu menyampaikan bahwa dirinya adalah utusan Allah. Ini atas perintah Allah Azza wa Jalla, harus berdakwah secara terang-terangan. Tentu saja orang-orang kafir ini menolak, lalu bertanya, apa tandanya bahwa kamu utusan Allah? Nabi SAW lalu balik menantang, tanda apa yang kalian minta? Kalau Nabi hanya langsung menunjukkan tanda bahwa beliau Nabi, belum tentu diterima. Akhirnya nantang, tanda apa yang kalian inginkan? Akhirnya mereka berembuk tuh. meminta tanda yang mustahil akan terpenuhi. Lalu mereka sepakat, tuh lihat ada bulan. Coba kamu belah bulan itu jadi dua. Maka Nabi SAW berisyarat dengan tangannya seolah-olah beliau membelah bulan dari kejauhan dengan tangannya. Apa yang terjadi? Si bulan terbelah dan tersaksikan. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, insyaqqal qamar ala ahli Rasulillah SAW bisyaqqain. Kata Ibnu Mas'ud, bulan terbelah menjadi dua di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau berkata, "Isyhadu, isyhadu." Saksikan oleh kalian, saksikan oleh kalian. Di riwayat lain, "Bainama nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi Mina, id in falaqal qamar falaqatain. Fakanat falaqahu wara'al jibal wa falaqahu dunahu." Faqala lana Rasul sallallahu alaihi wasallam isyhadu. Seketika kami sedang bersama-sama Rasul sallallahu alaihi wasallam di Mina. Saat itu beliau mengumpulkan orang-orang, lalu mereka meminta agar Nabi sallallahu alaihi wasallam membelah bulan, beliau membelah. Dan terbelahlah bulan. Terbelahnya bukan dekat. Kalau dekat mungkin tipuan mata atau hayat cileh digisik-gisik. Ini mah berjauhan. Yang satu ada di belakang gunung, di balik gunung. Yang satu ada di bawahnya. Jauh. Orang semuanya melihat. Lalu Nabi SAW menyatakan, isyhadu. Saksikan oleh kalian. Dasar si kafir. Tadinya juga minta dibelahnya bulan itu hanya cari-cari apa? Alasan. Untuk memojokkan beliau di muka umum. Setelah permintaannya dipenuhi, bulan terbelah menjadi dua. Bukannya beriman, bukannya taat mengikuti, tapi malah menuduh, wah ini sihir yang hebat. Disuduh tukang sihir. Tapi memang inti nama, sebenar nama, juhud. Juhud itu mengingkari sesuatu yang dia yakini kebenarannya. Hanya karena kepentingan duniawi, mungkin mempertahankan kekuasaan. Seperti yang terjadi pada diri Heraklius. Heraklius itu meyakini ini Nabi akhir zaman. Nabi yang ditunggu-tunggu dalam kitab mereka, Injil. Tapi kenapa tidak mau taat? Karena kalau mentaatinya, mengakuinya, dia akan kehilangan kekuasaan. Termasuk si Abu Jahal. Dia itu pernah ditanya oleh keponakannya yang sudah muslim. Kata keponakannya, wahai paman, ya ammi, hal ra'aita anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadhib walau kadhib qatt. Wahai paman, apakah engkau pernah menemukan Nabi itu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berdosa walau sekali? Kata pamannya, ya bna akhi, wahai anak pamanku, aku tidak pernah melihat dia berdusta. Kami menggelari sejak muda, ketika dia muda, kami menggelari dengan gelar Al-Amin. Orang yang selalu jujur, orang yang selalu benar omongannya. Itu ketika muda, wahuwa syab. Padahal dia waktu itu masih muda. Apa mungkin setelah dia beruban, dia berdusta atas nama Allah, mengaku diutus oleh Allah dalam keadaan dusta? La wallahi, demi Allah tidak. Jadi Percaya ini Nabi itu omongannya benar, mengaku sebagai Rasul tuh. Lalu ditanya lagi oleh keponakannya, falima dalam tattabi'ahu, kenapa engkau tidak mengikutinya? Nah, kebongkar nih rahasianya. Kata dia, kana baini, antara keluarga aku dengan keluarga mereka itu bersaing dalam hal kemuliaan. Marga Nabi sallallahu alaihi wasallam, marga Bani Hashim itu yang sangat mulia di kalangan suku Quraisy. Di kalangan Bani Hashim yang paling mulia Bani Abdul Muthalib. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam turunan Abdul Muthalib. Abu Jahal, bani yang lain lagi dan juga terhormat. Di apa sama-sama ngurus Ka'bah, rumah Allah, memberi makan minum kepada orang-orang yang berhaji. Walaupun Islam saat itu belum datang, haji mah dari dulu juga sudah orang-orang berdatang. Dengan cara yang berbeda-beda. Kemuliaan bangsa Quraisy karena menjadi pelayan jamaah haji. Jadi antara Bani Abu Jahal dengan keluarga Nabi SAW itu sama-sama marga atau keluarga yang mulia. Sederajat dalam kemuliaan. Tapi ketika muncul Nabi SAW, maka Bani Abdul Muttalib menyatakan, wa minna nabiyun. Di kalangan kami ada seorang Nabi. Nah ini yang menonjol. Ini yang menyebabkan si Abu Jahal ini kalah. Karena itu maka dia tidak mengakui, enggak, di kalangan kalian tidak ada Nabi. Itu bukan Nabi. Didustakan. Hanya karena ingin dianggap sama-sama mulia dengan bani yang lain. Karena itulah maka dia menolak, padahal hatinya meyakini. Ini yang oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Miftahud Daris Sa'adah dinyatakan kufur juhud. Juhud itu menentang padahal meyakini. Sama dengan si Fir'aun, kata Allah, wajahadu biha. Mereka juhud. Juhud itu menentang kepada dakwah Nabi Musa. Wastaiqanat sa'angfusum, para hati-hati mereka meyakini kebenaran dakwah Nabi Musa. Kenapa? Yakin benar tapi ditentang. Zulman wa'uluwa. Karena kezoliman dan kesombongan. Sombong weh. Apalagi si Fir'aun itu bangsa Qutbi yang menjajah bangsa Bani Israel. Nabi Musa berasal dari Bani Israel. Dari bangsa yang dijajah. Kalau harus tunduk, harus iman, harus ikut, gengsinya jatuh. Ya dia raja, ya bangsa penjajah. Harus tunduk kepada bangsa yang dijajahnya. Gak mungkin. Ini uluwa disebut, zulman wa uluwa. Sikap yang zalim, sikap yang sombong, itu yang menyebabkan dia menolak. Nah, itulah yang menyebabkan orang-orang kafir zaman baheula juga menolak kenabian Muhammad SAW, walaupun sudah menunjukkan bukti yang nyata yang mereka minta. Tunjukkan kepada kami bahwa engkau seorang nabi. Ditantang balik, bukti apa yang kalian minta? Tuh belah bulan. Di belah bulan bukannya iman, malah nuduh dengan tuduhan yang baru. Dasar tukang sihir yang hebat ya. Dan terbelahnya bulan termasuk salah satu di antara tanda sudah dekatnya kiamat. Dan itu tanda yang sudah pernah terjadi dan tidak pernah terjadi lagi. Inilah yang kedua. Ketiga. Di antara tanda-tanda kiamat, dan ini termasuk tanda kecil yang sudah terjadi dan masih terjadi dan akan tetap terjadi selama beberapa waktu yang akan datang. Di zaman kita ada, kita menyaksikan adanya fenomena yang menjadi tanda kiamat ini. Apakah itu? Khurujud dajjalin adya'un nubuwah. Munculnya dajjal-dajjal kecil yang semuanya mengklaim, mengaku sebagai nabi alias nabi palsu. Ini sudah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada Usailamah al-Kadzdzab, ada Mukhtar al-Thaqafi, banyak itu di zaman Nabi dan para sahabat. Semuanya berjumlah 30 orang yang semuanya ngaku Nabi. Ada banyak hadis tentang hal ini. Pertama, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La taqumu as-sa'atu hatta yub'atha dajjalun kadzabun qaribun min 30 kullun yaz'umu annahu Rasulullah." Tidak akan terjadi kiamat sebelum munculnya dajjal-dajjal pendusta berjumlah kira-kira 30 orang, semua mengklaim bahwa dia utusan Allah. Ini hadis pertama. Dan di sini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, dari Sauban, kalau tadi dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ini yang disebut dengan hadis syawahid. Syawahid itu penguat hadis lain tapi berasal dari sahabat yang berbeda. Tadi dari Abu Hurairah, ini dari Sauban. Tapi kalau dari sahabat yang pertama disebut tawabi' dalam ilmu mustalahul hadis. Tawabi' itu sama penguat, tapi berasal dari sahabat yang sama. Abu Hurairah umpama meriwayatkan hadis ini dengan tema ini, terus ada lagi hadis dari Abu Hurairah temanya sama, sedikit lafaz berbeda. Itu tawabi'. Dua-duanya sahih. Kalau dari sahabat lain disebut syahid, jamaknya syawahid. Dari Sauban berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innahu sayakunu fi ummati kadzabun 30 kulluhum yaz'umu annahu nabi wa ana khatamul anbiya la nabiyya ba'di." Akan muncul di kalangan umatku yang ngaku nabi ini umatnya loh, ngaku umatnya, yang ngaku umat Islam. Akan muncul di kalangan umatku para pendusta berjumlah 70 orang, semua mengaku nabi. Baru akulah nabi yang terakhir. Tidak ada lagi nabi setelah aku. Baik nabi dalam bentuk personal ataupun dalam bentuk lembaga, enggak ada nabi dalam bentuk lembaga. Tapi pernah di Indonesia muncul di Bandung. Entah sekarang masih ada apa sudah tidak ada. Zaman saya muda ada. Sekarang saya sudah tua. Baru pertama kali ini saya ngaku tua. Namanya lembaga kerasulan. Mereka meyakini Rasul secara personal sudah tidak ada. Tapi dalam bentuk kelembagaan ada, terdiri dari beberapa orang kemudian menduduki posisi seperti Rasul. Karena kalau posisi Rasul tidak ada, walaupun dalam bentuk lembaga, itu ayat tentang Nabi, tentang Rasul gak berlaku dong. Gak bisa dipraktikkan, kata mereka. Maka tertolak dengan hadis-hadis seperti ini. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad menyatakan, Inna nubuwata war risalata qad inqata'at fala rasula ba'di walan nabiyya. Sesungguhnya tugas kerasulan dan tugas kenabian qad inqata'at. Ada qad masuk ke fi'il madhi. Benar-benar telah terputus gitu. Diawali oleh inna. Huruf taukid. Benar-benar sungguh-sungguh. Kerasulan, kenabian sudah terputus. Ditambah dengan fala nabiyya ba'di wala rasula. Enggak ada nabi, enggak ada rasul setelah aku. Diungkapkan dengan huruf la nafi masuk kepada isim mufrad yang tak bertanwin. La nabiyya wala rasula. La nabiyya la rasula ba'di wala nabiyya. Maka la nafi di sana disebut la nafi jinsi. Menafikan segala jenis nabi, segala jenis rasul, baik dalam bentuk personal ataupun dalam bentuk lembaga, enggak ada. Sama dengan la ilaha illallah. La, huruf la nafi masuk ke ilaha. Ilahanya ini mufrad tak bertanwin. Tidak la ilahan illallah, tidak. Tapi la ilaha illallah. La di sini huruf nafi jinsi. Artinya menafikan segala macam jenis ilah. Jenis sesembahan baik dalam bentuk orang, malaikat, jin, batu, patung, benda, apapun. Tidak ada ilah. Yang benar, yang berhak, yang layak diibadati. Illallah kecuali satu-satunya hanya Allah. La di sini menafikan segala macam jenis. Termasuk hadis ini riwayat Imam Ahmad. La nabiyya ba'di wa la rasula. Tidak ada lagi nabi setelah aku ataupun rasul dalam bentuk personal, dalam bentuk lembaga, dalam bentuk negara, dalam bentuk konstitusi lalu diklaim sebagai konstitusi nabi. Enggak ada. Maka terbantahlah klaim orang yang mengaku nabi baik secara personal ataupun secara kelembagaan. Dalam kitab Musnad Ahmad, juga kitab Mu'jamul Kabir dan Mu'jamul Awsat susunan Imam At-Tabrani, sebuah hadis dari sahabat Hudzaifah. Nilain lagi tadi Abu Hurairah, terus dari Thauban, ini dari Hudzaifah. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fi ummati kadzabun dajjalun sab'ah wa isyrun. Minhum arba'atu niswa wa inni khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di." Kata Nabi SAW, di kalangan umatku akan muncul pendusta-pendusta, dajjal-dajjal berjumlah 27 orang, 4 orang di antaranya wanita. Dan aku adalah penutup para nabi, tak ada nabi setelah aku. Dan banyak lagi hadis-hadis yang senada. Di tadi disebutkan 30, yang barusan disebutkan 27. Yang benar yang mana? Dua-duanya benar. Loh kok beda jumlahnya? Para ulama menjelaskan bahwa ketika awal Nabi diberitahu berjumlah 27, lalu ada informasi berikutnya 30. Kalau dihitung-hitung dari zaman Nabi sampai sekarang, sudah ada belum jumlah 30 orang yang mengaku Nabi? Sudah ada kira-kira? Lewat ribuan mungkin. Di setiap negara pasti ada. Di Indonesia ada yang mengaku Nabi? Ada banyak. Di Sunda juga ada. Di Indonesia aja mungkin sudah ratusan yang ngaku Nabi. Apalagi di seluruh dunia. Tapi kenapa Nabi SAW menyatakan 30 orang? Maka ketika menjelaskan hal ini berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, bahwa yang dimaksud dengan munculnya

Sudah yang banyak orang-orang tertipu dengan mereka. Memiliki pasukan. Berjumlah pengikutnya ribuan bahkan jutaan. Tidak hanya satu kota, satu negara. Tapi mungkin menyebar ke negara-negara lain, ke seluruh dunia. Sampai punya pasukan, itu yang dimaksud. Adapun kalau beberapa orang yang mengaku nabi tapi pengikutnya tak seberapa, hanya puluhan, maka itu tidak termasuk. Tidak terhitung karena fitnahnya tidak begitu besar. Inilah nabi-nabi palsu yang ada di Indonesia, di Sunda kan pernah adanya. Tapi pengikutnya paling berapa puluh gitu. Bahkan di Indonesia bukan hanya ngaku nabi tapi ngaku malaikat juga ada. Perempuan lagi. Pernah di penjara ya. Sekarang sudah mati. Alhamdulillah. Pengikutnya profesor doktor. Masih ingat namanya? Saya enggak mau menyebut. Tah eta. Pakai tongkat, pakai apa namanya mahkota. Pengikut itu banyak profesor doktor loh. Orang-orang intelek. Di antara nabi-nabi palsu yang pernah muncul di zaman nabi masih hidup, di zaman para sahabat masih hidup, di antara adalah Musailamah Al-Kadzab. Terus Al-Aswad Al-Anasi. Terus muncul juga namanya Sajjah, seorang dukun. Muncul juga di zaman tabi'in namanya Mukhtar Al-Thaqafi yang mengaku nabi. Terus banyak lagi beberapa orang di zaman Nabi, di zaman para sahabat, di zaman tabi'il muncul dan mereka dibunuh. Yang membunuh Musailamah Al-Kadzab siapa? Wahsy. Wahsy ini pembunuh Hamzah bin Abdul Muttalib. Ketika perang Uhud berkecamuk, Wahsy diberi tugas khusus. Pokoknya kamu incar Hamzah. Wahsy itu ahli tombak. Kata Wahsy, kalau aku sudah mengincar sasaran, tidak akan pernah meleset. Makanya ketika perang Uhud tombak sudah siap gitu, yang diikuti yang dicari Hamzah. Oh, begitu ada tinggal cari posisi blower. Itu tombaknya di apa? Dilempar dan tepat mengenai jantungnya dan mati. Tapi kemudian Wahsy ini masuk Islam. Ketika Nabi sudah wafat, dia ikut perang melawan pasukan Musailamah Al-Kadzab. Musailamah punya pasukan, punya pengikut. Nabi padahal masih hidup ketika Musailamah mengklaim Nabi. Mengklaim diri menjadi Nabi. Dan apapun wahyu yang turun, Musailamah selalu bikin wahyu tandingan yang dikarang-karang. Sampai salah seorang sahabat yang tadinya mengikuti Musailamah Al-Kadzab, suatu saat dia jadi pengawal Musailamah Al-Kadzab. Kemudian terdengar berita ada ayat yang turun kepada Nabi SAW. Itu surah Al-Asr. Wal-Asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu amilu sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ujungnya itu er terus. Indah, puisi, tapi isinya sangat dalam. Kata Musailamah, aku pun akan minta wahyu yang sama kepada Allah. Masuk dia ke tendanya, jaga di luar ya. Iya. Terus dia ngameneng ngaraga meneng. Smedi merenangnya. Padahal ngarang itu. Setelah beberapa lama keluar, sudah turun wahyu yang sama ke saya. Ingin dengar nih sahabat ini yang tadinya menjadi pengawal Musailamah. Namanya Surah Al-Wabr.
Pabrik

0: itu kelinci.
1: Gimana bunyinya? Ya wabr, ya wabr. Inna lakal udhunani was-sadr. Wahai kelinci, wahai kelinci. Inna lakal udhunani was-sadr. Sesungguhnya kamu memiliki dua telinga dan satu dada. Lucu ya. Kemudian kerjamu meloncat minal wabr ilal wabr, dari satu lubang ke lubang yang lain. Oh kelinci, engkau lucu sekali. Udah gitu. Mendengar begitu, sahabat yang tadinya menjadi pengawal langsung tertawa. Kadzabta, kata. Langsung dia pergi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan keislamannya. Si Musailamah. Tapi pengikutnya banyak. Sedusta itu, sekonyol itu, tetap ada pengikutnya. Jadi ajaran kita sekarang, orang yang pola pikirnya kelihatan tidak berpendidikan, ngaku wali, ngomong yang ngaco, inna makori, segala macam, pengikutnya ada. Lucu ya. Dari dulu tiba heula ya, selalu ada muncul. Dan itu termasuk di antara salah satu fitnah yang menjadi tanda kecil dari hari kiamat. Suatu saat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkhutbah dengan khutbah yang amat sangat panjang tentang akan munculnya fitnah. Nyaris seharian beliau berceramah di kalangan, di hadapan para sahabatnya. Sebagaimana dijelaskan dalam salah satu hadis. Hadis ini diterima dari Abu Zaid Amr bin Akhtab. Kata dia, "Shalla bina Rasul sallallahu alaihi wasallam al-fajr. Wa su'ad al-mimbar fa khatabana hatta hadarati dhuhr. Fa nazala. Fa shalla thumma su'ad al-mimbar fa khatabana hatta hadarati al-'asr thumma su'ad al-mimbar. Fa khatabana hatta gharabati asy-syams fa akhbarana bima huwa ka'in." Fa'alamana wa ahfadna. Kata Abu Zaid Amr bin Akhtab, Rasul sallallahu alaihi wasallam salat fajar bersama kami, salat subuh. Jadi imam. Setelah itu beliau naik mimbar lalu berkhutbah. Sampai datang zuhur, dari subuh sampai zuhur, coba lihat. Lalu setelah zuhur beliau turun dari mimbar lalu sholat zuhur. Seusai sholat zuhur beliau naik mimbar lagi berkhutbah lagi. Sampai datang waktu asar. Ketika asar beliau turun lagi, sholat lagi. Setelah beres sholat naik ke atas mimbar sampai matahari terbenam. Bayangkan seharian dari subuh sampai maghrib, tisuk jedur, nafikan ke sore, jeder. Pertama beliau kuat itu fisiknya. Kedua pasti bahannya banyak. Berapa jam coba? 12 jam mungkin? Iya 12 jam. Atau lebih lah. Nyaris 13 setengah jam dari subuh sampai maghrib. Dan mustaminya tidak bubar. Kuat seharian. Beliau memberitahukan kepada kami apa yang akan terjadi di kalangan kami pada akhir zaman nanti. Salah satu sahabat selain Abu Zaid tadi yang meriwayatkan hadis ini diantaranya adalah Hudzaifah. Berkata Hudzaifah, qama fina rasul sallallahu alaihi wasallam maqama. Mataraka syai'an yakunu fi maqamihi dhalik ila qiyamisa illa haddatsa bihi. Hafidhahu man hafidhahu wa nasyahu man nasyahu qad 'allamahu qad 'alimahu ashabu ashabi haula wa innahu la yakunu minhu syai' qad nasituhu fa arahu fa adzkuruhu kama yadhkuru ar-rajul wajha ar-rajul qad ghaba anhu thumma idza ra'ahu 'arafahu. Kata Hudzaifah, Rasul sallallahu alaihi wasallam berdiri di tempat berdirinya. Kemudian beliau berkhutbah. Tidaklah beliau menjelaskan kejadian sampai hari kiamat di tempat berdirinya kecuali tak ada yang terlewat. Beliau akan semua yang terjadi sampai hari kiamat beliau ceritakan, makanya seharian tuh. Banyak poinnya. Ada orang yang menghafalkan poin-poinnya, ada yang melupakannya. Ada yang difahami oleh para sahabat, ada yang tidak. Dan aku banyak lupa terhadap apa yang beliau jelaskan. Tapi ketika itu terjadi, aku baru ingat, oh kejadian ini pernah dijelaskan oleh Nabi SAW akan terjadi. Ternyata sekarang terjadinya. Tadinya sudah lupa. Taubahnya bagaikan seseorang atau kita mengenal wajah seseorang pernah ketemu. Tapi setelah itu dilupakan lagi. Kenal gak sama si Anu? Duh, mana ya gak tahu. Ternyata pas ketemu, oh iya pernah ketemu orang ini. Kan pernah begitu. Seperti itulah. Dan itulah beberapa kejadian yang dahsyat. Ternyata kejadian itu berupa fitnah-fitnah yang akan menimpa umat Islam sebagai tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kecil dari tanda-tanda kiamat. Berkata Hudzaifah dalam Sahih Muslim tentang fitnah. Kata Hudzaifah, minhunna ay minal fitan thalathun la yakidna yadharna syai'a wa minhunna fitanun karyahi sayf wa minha sigarun wa minha kibar. Di antara fitnah-fitnah tersebut ada tiga poin yang hampir-hampir tiga poin ini tidak terlewat di zamanku. Di antaranya ada fitnah seperti tiupan angin di musim dingin atau di musim panas. Di antara ada fitnah yang kecil dan ada juga fitnah yang besar. Abu Hurairah radhiyallahu an dalam Sahih Muslim mengatakan, berkata Rasul SAW, badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudlim yusbihul mar'u mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u ahadukum dinahu bi aradin qalilin minad dunya. Bersegera kalian beramal sebelum munculnya fitnah. Ketika fitnah ini muncul, kalian gak akan sanggup atau gak sempat beramal lagi. Fitnah ini seperti penggalan malam yang gelap gulita, mengerikan, dan tidak diketahui arah atau kadar bahaya yang muncul. Bayangkan dalam keadaan malam yang gelap kita berjalan. Apa bahaya yang akan muncul gak tahu. Dalam bentuk apa, dari arah mana gak tahu. Apakah dalam bentuk di depan ada lubang, lalu kita terperosok, gak kelihatan. Atau umpamanya di depan ada batu lalu kita tersandung. Atau umpamanya di depan ada ular yang sedang diam lalu keinjak, gewok, wengegel, atau bahaya-bahaya lain. Seperti itu bahaya berjalan di tengah malam yang gelap gulita. Seperti itu fitnah yang kelak akan muncul. Cuma efeknya kata Nabi SAW, di pagi hari ada seseorang yang mukmin, sore harinya dia sudah berubah menjadi kafir. Atau di sore hari dia masih mukmin, besoknya pagi hari dia sudah menjadi kafir. Kenapa? Ya bi'u ahadukum dinahu bi'aradin qalilin minad dunya. Orang menjual agamanya hanya dengan sedikit kesenangan dunia. Dia berani kufur, dia berani syirik, dia berani murtad, asal dapat kesenangan dunia. Nah, itu fitnah yang akan terjadi. Nah, di sini riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim, dan Imam At-Tirmidzi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya dengan sanad yang hasan sahih. Istilah hadis hasan sahih ini khusus istilah yang dibikin oleh Imam At-Tirmidzi. Selain At-Tirmidzi enggak ada lagi istilah hasan sahih. Lalu para ulama menjelaskan apa yang dimaksud dengan hasan sahih. Itu ada berapa penjelasan. Pertama, kalau hadis tersebut ada dalam Sahih Bukhari atau Muslim dan ada juga dalam kitab-kitab sunan, maka disebut hadis hasan sahih. Yang ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim sahih, yang ada dalam kitab sunan-sunan disebut hasan. Tapi dua-duanya diterima. Yang kedua, makna hasan sahih itu adalah hadis yang diragukan antara hasan atau sahih. Kalau hasan itu sudah makbul diterima, apalagi sahih. Tapi kekuatan, validitas, kesahihan hadis ini beda antara yang sahih dengan yang hasan. Yang sahih lebih kuat. Nah, ada hadis ini minimal hasan tapi ada penguat ini. Cenderung ke sahih, tapi disebut sahih juga sedikit kurang memenuhi syarat. Maka disebutlah dengan sebutan hadis hasan sahih. Tapi yang jelas hadis hasan sahih adalah hadis yang makbul di kalangan para ulama. Berkata Anas bin Malik bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakunu baina yaday sa'ah fitanun qita'il laylil mudlim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u aqwamun dinahum bi'aradim minad dunya. Akan muncul sebelum hari kiamat beberapa fitnah seperti sepenggal malam yang gelap gulita. Di pagi hari seseorang di zaman itu mukmin, tapi sore harinya sudah kafir. Di ada lagi yang sore harinya mukmin, besok paginya dia kafir. Dalam bentuk gimana? Dia menjual agamanya dengan keuntungan dunia. Rela murtad, rela kufur, rela musyrik, asal dapat keuntungan dunia. Dan zaman itu pasti akan terjadi, dan zaman terjadinya hal tersebut sebagai tanda dari kiamat. Sudah dekat kiamat ini. Hadis lain dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ini salah satu di antara efek dari fitnah. Jadi efek fitnah yang pertama bisa memurtadkan orang hanya dalam sehari. Pagi mukmin, sorenya kafir. Atau sore mukmin, paginya sudah kafir lah. Ini efek pertama. Hebatnya fitnahnya itu begitu. Nanti fitnahnya dalam bentuk apa? Kita akan jelaskan. Satu demi satu jenis fitnah yang membuat orang murtad dalam sehari. Kedua, efek fitnah menyebabkan orang lebih baik memilih mati daripada hidup. Sebagaimana diterangkan oleh hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan Bukhari Muslim. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La taqumu as-sa'a hatta yamurra ar-rajul bi qabri ar-rajul fayaqul ya laitani kuntu makana." tidak akan terjadi kiamat sebelum seseorang melewati kuburan orang lain. Lalu dia berkata, celaka aku, seandainya akulah yang mati dikuburkan di sini. Jadi dia lebih memilih menjadi orang mati daripada hidup. Karena apa? Dahsyatnya fitnah yang terjadi pada saat itu. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain, riwayat Imam Muslim berkata Nabi SAW, "Walladhi nafsi biyadi la tadhhabu dunya hatta yamurra rajul ala al-qabr fayatamarragu alayhi wa yaqul ya laitani kuntu makana sahibi hadzal qabr wa laysa bihi ad-din illa al-bala." Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, tidak akan musnah, tidak akan hancur dunia ini sebelum ada orang yang melewati kuburan orang mati. Kalau kuburan pasti orang mati. Dia berguling-guling di atas kuburan itu. Disebut wa tamarragu alaih. Terus dia berkata, ya laitani celaka aku, seandainya akulah yang dikuburkan di sini. Jadi dia lebih memilih menjadi orang mati daripada orang hidup di zaman itu. Kenapa? Nabi selesai menyatakan, laisa bihiddin illal bala. Tidak ada agama di zaman itu kecuali bala. Orang yang mengamalkan agamanya itu terzolimi, tertekan, terpojokkan, atau bahkan terazab. Siapa yang mengamalkan agamanya dipojokkan. Stres dia. Ingin komitmen loyal terhadap agama, tapi orang-orang malah membulinya karena agama. Ingin mati, gak boleh bunuh diri. Hidup gak bisa melaksanakan agama. Agama dilaksanakan, dibuli oleh orang. Itu salah satu di antara bentuk fitnahnya. Sampai dia lebih baik memilih mati, seandainya saya yang mati di sini ya. Tapi dia tidak bunuh diri karena larangan bunuh diri di dalam agama ini. Hadis lain diterima dari Abdullah bin Mas'ud dan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhuma. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna baina yaday sa'ah ayyaman yanzilu fiha al-jahl wa yurfa'u al-ilm wa yakthuru al-haraj wal haraj al-qatl." Mungkin zaman ini zaman kita hidup sekarang ya. Kata Rasul SAW, sebelum hari kiamat ada beberapa hari, beberapa masa. Di masa itu kebodohan merajalela. Ilmu diangkat, sedikit yang berilmu dan semakin banyak al-haraj. Al-haraj itu pembunuhan. Pembunuhan di mana-mana. Dan ini termasuk di antara tanda kiamat. Ilmu semakin sedikit, kebodohan semakin merajalela. Ditambah dengan hadis lain, hadis yang barusan sahih riwayat Bukhari Muslim. Hadis dari Anas berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna min asyrati sa'a ayurfa'al ilma wa yakthurul jahl wa yakthuruz zina wa yakthuru syurbul khamr wa yaqillur rijal wa yakthurun nisa hatta yakuna li khamsina imra'atan al-qaimul wahid." Di antara tanda-tanda kiamat adalah diangkatnya ilmu dan semakin merajalelanya kebodohan. Semakin maraknya perzinahan. Semakin banyaknya para peminum khamar. Semakin sedikit jumlah laki-laki. Semakin banyak jumlah wanita sampai perbandingannya 50 wanita berbanding dengan satu laki-laki. Nah, di sini muttafaqun alaih. Mungkin sekarang ini sudah terjadi, wallahu a'lam. Yang jelas wanita lebih banyaknya. Sekarang di sini aja, di setiap pengajian, itu ahwatnya bisa 2-3 kali lipat dari laki-laki. Kalau laki-laki yang hadir 100, ahwat bisa 300, bisa 400. Makanya wajar kalau laki-laki punya istri 4. Karena apa? Karena kalau hanya satu, kasihan banyak ahwat yang gak kebagian jodohnya. Makanya sing rela ahwat. Nah jadi, lupakan itu. Singamuk ahwat. Tanda kiamat, kebodohan semakin merajalela, ilmu makin dikit. Sekarang sudah zamannya itu. Iya. Tapi bukankah ilmu semakin berkembang, teknologi sains semakin maju? Iya. Orang semakin pintar? Betul. Tapi terhadap dunia. Adapun terhadap agama, semakin kesini orang semakin bodoh. Jadi yang dimaksud ilmu semakin sedikit adalah ilmu agama. Karena Ibnu Abbas menyatakan setiap lafaz ilmu dalam Quran dan Sunnah maknanya ilmu agama. Di antara tanda kiamat ilmu makin sedikit, kebodohan makin merajalela. Maksudnya ilmu tentang agama. Makin sedikit orang yang paham agama. Kebodohan tentang agama makin merajalela. Bukan ilmu dunia. Kalau ilmu dunia mah semakin kesini semakin berkembang. Kita kan gak nyangka ya. Kecuali baru tahu setelah terjadi perang kemarin. Antara si Siriwil sama lawannya tuh. Baru tahu, sehebat itu teknologi perang. Kayak main game aja gak perlu ngirim orang ya. Cuma ngirim apa? Drone. Ngirim rudal. Ngirim pesawat dan rudal itu beranak lagi. Begitu rudal dikeluncurkan, satu gitu. Pas mau mendekat ke sasaran, mau ditembak sama anti rudal, bruk, terpecah. Menjadi beranak. Kan susahnya, liar. Makanya lolos, tembus gitu. Dan itu gak nyangka. Ada senjata seperti itu, kecuali setelah kejadian, ada. Tadinya gak kepikiran itu. Jadi ilmu dunia makin lama, makin hebat, makin berkembang. Tapi hadis menyatakan makin dekat kiamat, ilmu semakin sedikit, kebodohan semakin merajalela. Tidak berarti bertolak belakang antara realita dengan hadis, tapi maksud dari hadis orang semakin sedikit yang faham ilmu agama, orang yang bodoh tentang ilmu agama akan semakin banyak. Dan inilah realita yang memang terjadi. Ya. Inilah beberapa tanda-tanda kiamat berupa munculnya fitnah. Nah, lalu fitnah apa? Bentuknya yang muncul sampai efeknya kayak tadi. Efeknya bisa memurtadkan orang hanya dalam sehari. Efeknya membuat orang itu lebih baik mati daripada hidup. Tapi gak mau kalau bunuh diri mah gitu ya. Bentuk-bentuk fitnahnya itu akan kita bahas bulan yang akan datang. Untuk sekarang waktunya sudah habis, cukup sampai di sini. Dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk bertanya jawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Anak-anak baru masuk mondok di pondok salaf. Semoga Allah mudahkan. Namun anak-anak merasa belum betah. Ya semua. Bukan hanya anak penanya ini, semua. Dan nangis terus pengen pulang. Nah kalau ini gak semua. Tergantung mental anak, dan mental anak tergantung bagaimana cara orang tua mendidik selama ini. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, jangan terlalu dimanja anak-anak. Nanti mentalnya tempe. Pas harus berpisah karena mondok, nangis-nangis, tantrum. Kayak begini nih. Semua anak pertama kali mondok pasti gak betah. Tapi ada yang nangis. Ada yang tidak nangis tapi kabur. Ada juga yang nangis tapi tidak tantrum. Cuma meleleh air mata. Tapi tetap tegar. Tetap tidak pulang. Ya. Ini semua tergantung hasil didikan orang tua di rumah sebelum mondok. Kami sebagai orang tua merasa tidak tega. Ya semua orang tua begitu. Takut anak sakit, tertekan, dan mendapat teman yang kurang baik. Bagaimana kita sebagai orang tua menyikapinya, Ustaz? Dikira saya tidak begitu. Anak saya 7. Yang ada ya. Yang tidak ada meninggal 1 waktu 11 bulan. 7-7-nya mondok. Apa tidak mengalami yang sebenarnya? Mengalami. Ada anak masuk ke pondok. Kebetulan di pondok itu ada kenalan dekat dititip. Apa yang terjadi? Begitu kita pulang, kita nangis di jalan. Tapi harus tegar. Anak-anak ya sedih tapi tidak menangis. Tegar. Tapi kata mereka begitu Abi Umi pulang nangis. Tapi tidak di hadapan orang tua. Tapi tidak ingin pulang. Mereka tahu cita-cita orang tuanya ingin mereka mondok. Apa yang terjadi? Ada berita anak sakit. Terus seminggu masih sakit panas. Sampai 3 bulan. Kebayang gak? Gimana kita stresnya, khawatir gitu. Tapi inilah perjuangan, ya. Jadi anak-anak saya semua 7-7-nya keluar kota semua. Nggak ada keluar negeri, keluar kota. Awalnya pastilah berat, pastilah nangis. Tapi mental kita sebagai orang tua diuji, anak-anak juga teruji. Apa yang terjadi? Anak-anak menjadi mandiri. Mereka pasti sakit di sana dan tidak ada yang ngurus. Kalau di rumah diurus sama orang tuanya. Di sana dicuekin. Ada 1-2 yang perhatian tapi tidak seperti orang tuanya. Akhirnya sembuh sendiri. Akhirnya apa? Mendidik, menggembleng mental mereka. Jadi aja mentalnya kuat. Sakit sedikit, 2 dikit, Allah gak dirasa lagi. Ya. Akhirnya mereka menjadi orang yang berjiwa mandiri, berjiwa petualang. Awalnya antar jemput, tapi lama-lama gak perlu diantar jemput. Pulang sendiri, berangkat juga sendiri. Dan itu petualangan yang menyenangkan bagi para remaja. Yang laki-laki ya, kalau yang wanita mah diantar jemput. Begitu tuh. Jadi sampai sekarang semuanya menjadi mandiri ya. Mentalnya menjadi lebih kuat. Selain ilmunya, selain amalnya tentu saja ya. Tegarlah, itu sesuatu yang normal, yang wajar. Jangan kalah sama orang tua yang memasukkan anak-anaknya ke TNI atau polisi. Gemblengan di sana tuh lebih dahsyat tuh. Lebih membuat anak-anak itu menderita, digembleng lahir batin, fisik mental gitu. Saya kemarin ketemu sama perwira polisi, makan bareng. Dia menceritakan, dia waktu itu masuk ke kepolisian ketika polisi masih di bawah ABRI menyatu. Pendidikannya juga di Magelang. Wah, itu waktu pendidikan, nangis-nangis. Dan seterusnya ngerilah gitu. Tapi banyak yang gak lulus, banyak yang kabur, banyak yang berhenti, banyak yang sakit, yang mati juga ada. Yang lulus sedikit. Tapi yang lulusin yang sekarang jadi perwira minimal, jadi AKBP, sudah ada yang kompol, sudah ada yang jenderal, macam-macam. Itu orang-orang yang tabah ya. Itu kuat. Kalau orang tua tahu bahwa mereka tersiksa begitu, pasti nangis semua. Tapi kalau mereka mampu. Itu untuk urusan dunia. Ini untuk urusan agama sampai ke akhirat. Tegarlah. Apa yang dialami oleh anak, ada bulian di sana. Walaupun pihak pondok sudah mengantisipasi, tetapi ada aja ya. Ada kles, ada sakit, ada ini, ada itu, anak menangis, anak menderita, anak tertekan, biarkan itu sebagai proses yang akan mendewasakan mereka dan akan membuat mereka mandiri. Sudah terbiasa menghadapi masalah sendiri jauh dari orang tua, mentalnya jauh lebih hebat ya. Berbeda dengan orang terus dari kecil sampai dewasa sama orang tua. Milih jodoh juga minta tolong ke orang tua ya. Ada orang milih kerja juga dipilihin sama orang tua ya. Melanggar aturan juga aturannya yang dilabrak, ada yang begitu ya di negara orang. Jadi tegarlah sebagai orang tua, biarkan. Senyumin saja. Sekarang kamu menangis, kelak kamu akan tertawa bahagia. Dan akan membuat orang tuanya bahagia nanti ya. Ana mau tanya, batasan aurat bagi wanita khususnya wajah, muka. Apakah dagu termasuk aurat? Ulama ikhtilaf, apa wajah itu termasuk aurat atau bukan? Nah, di zaman baheula mula. Tapi jumhur ulama menyatakan, ya wajah termasuk aurat yang harus ditutup. Makanya ayat tentang kerudung dalam
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Sudah menjadi watak dunia gampang tertimpa krisis, berganti layar dan berubah-ubah. Tidak ada sesuatu yang permanen, tidak ada sesuatu yang konstan di dalam kehidupan. Sehingga sang penyair mengatakan, "Thamaniyatun tajri 'alal insan wa la budda lil insani minath thamaniyah." Ada 8 perkara yang mau tidak mau akan terus menghantui, membuntutin dan menimpa setiap manusia. Dan mau enggak mau itu akan mereka dapati. Yang pertama adalah sururun wa huznun. Ada gembira, ada sedih. Usrun wa yusrun. Ada mudah, ada sulit. Terus kemudian sihatun wa suqmun. Ada sakit, ada sehat, ada sakit. Terus kemudian ada kaya, juga ada miskin. Kekayaan dan kemiskinan adalah semata-mata ujian. Menjadi orang kaya juga ujian, menjadi orang miskin juga ujian. Maka bagi seorang muslim, kaya syukur, miskin sabar, suatu kebaikan. Apalagi kaya sabar, miskin syukur. Dengan demikian seorang muslim ketika sekarang lepas kunci atau lepas rizkinya, bukan terpaku di dalam satu penyesalan dan tidak boleh putus asa. Sehingga bergembira, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Senang ketika mendapatkan harta. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alai rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Sedih, bahkan menyalah-nyalahkan Allah ketika saat rizkinya turun, bahkan lepas. Bahkan seorang muslim harus mau dan mampu mencari kunci-kunci rizki yang telah hilang. Adapun kunci-kunci rizki yang bisa mengembalikan lagi dan membuka gudang-gudang perbendaharaan yang telah diberikan dan dijanjikan oleh Allah kepada orang yang telah menemukan kuncinya sebagai berikut. Yang pertama adalah doa. Di mana Allah telah menegaskan, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah, kamu aku akan mengabulkannya. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Ad-du'a huwa al-ibadah." Doa adalah ibadah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala juga di dalam hadis qudsi yang mengatakan, "Ya ibadi, kullukum ja'un." Setiap kalian adalah lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali yang aku beri makan. Fastad'imuni, mintalah makan kepadaku. Ud'imkum, maka aku akan berikan makan itu. Artinya bukan berarti Allah akan memberikan sepiring, dua piring nasi kuntan, tidak. Maksudnya, fastad'imuni, berdoalah kamu kepadaku untuk meminta makan, dipenuhi rizki. Banyak sekali Rasulullah mengajarkan kita berdoa, di antaranya adalah doa kemiskinan supaya jauh dan kekayaan datang. Allahumma inna nas'alukal hidayata wa tuqa wal afafa wal ghina. Dan juga Rasulullah mengajarkan dalam doa yang sangat panjang, Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal ardi wa rabbal arshil azim. Rabbana wa rabba kulla syai'in wa rabba kulli syai'in falikal habbi wan nawa wa munzilat tawrati wal injil wal furqan. Allahumma inni a'udhu bika min syarri kulli syai'in anta akhidun binasiyati. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal zahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai'. Allahumma qdi 'anna ad-dain, ya Allah bayarlah hutang-hutang saya, wa aghnina minal faqri, dan cukupkanlah kami dari kemiskinan. Allahu akbar. Ini sungguh sangat disayangkan, doa itu mudah, murah, dan kata Rasulullah SAW, man lam yas'alillaha yaghdhabu alaihi, siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah marah. Ini sangat disayangkan, kita sedang jatuh dan terpuruk rezeki, kita malah putus asa tidak berdoa. Yang kedua adalah bil istighfar. Istighfar merupakan satu pembuka kunci yang paling dahsyat. Sehingga ketika Nabi Nuh alaihissalam merayu, mengajak dengan lemah lembut kaumnya agar mengikuti dakwahnya, agar kembali kepada Allah, apa yang dikatakan Nabi Nuh alaihissalam? فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Allahu Akbar. Maka aku katakan kepada kalian, beristighfarlah kepada Allah, sungguh Tuhan kalian itu maha pengampun. Nanti wahai kaumku, kalau kamu beristighfar kepada Allah, taubat, Allah akan kirimkan hujan sebagai pokok asas sumber berbagai macam rezeki. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala akan bikin ladang-ladang kita subur. Kemudian sungai mengalir, rezeki kita melimpah, dan anak-anak kita juga banyak. Ini asas daripada rezeki. Dengan demikian, pernah ada orang yang datang kepada Al-Hasanul Basri. Wahai imam, saya itu sudah nikah lama tidak punya anak. Jawabannya, perbanyaklah istighfar. Kemudian yang lainnya, wahai imam, saya hidup selalu dalam keadaan susah, perbanyaklah istighfar. Wahai imam, saya ini terpuruk usaha saya, banyak tertimpa utang. Beliau juga mengatakan, perbanyaklah istighfar. Akhirnya orang di sampingnya bertanya, ini banyak orang menanyakan tentang sesuatu, jawaban kamu satu. Dia mengatakan, saya tidak menjawab dari otak dan perut saya, tetapi dari firman Allah, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا, dan seterusnya. Ini dahsyatnya istighfar. Kemudian taubat, kita tahu semuanya. Beberapa kondisi, atau bisa kita katakan, semua dosa selalu mengakibatkan efek buruk di dunia maupun di akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Berarti istighfar itu, taubat itu mendatangkan rezeki. Kemudian dosa itu, fa inna al-'abda la yuhramu min ar-rizqi li dhanbin yusibuhu, sesungguhnya ada seorang hamba yang dihalangi dari rezeki karena dosa yang dia lakukan. Selanjutnya kunci yang keempat adalah bersyukur kepada nikmat Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam ayatnya, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Artinya syukur itu akan menambahi nikmat. Bahkan katanya Fudhal bin Iyad, banyaklah kalian berbuat syukur karena berapa banyak nikmat-nikmat hilang kembali karena bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah thumma idza massakumud dhur fa ilaihi tuhsyarun. Ini menunjukkan bahwa kita bersyukur kepada Allah dengan pertama mengucapkan alhamdulillah, mengakui nikmat itu datang dari Allah dan mengalokasikan nikmat-nikmat itu pada tempatnya, akan mengembalikan rezeki-rezeki kita yang lepas dan kunci-kunci kita akan bisa bukanya. Kunci rezeki yang kelima yang menyebabkan terbukanya perbendaharaan harta yang menjadi karunia Allah buat kita adalah beriman dan bertakwa. Kita semuanya tahu bahwa keberkahan langit dan bumi hanya bisa diturunkan oleh Allah melalui iman dan takwa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menegaskan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ard. Kalau seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, maka aku akan bukakan keberkahan dari atas langit dan juga kami akan alirkan keberkahan dari bawah bumi. Subhanallah. Dengan demikian, Syekh Al-Qasimi menegaskan yang dimaksud dengan keberkahan dari langit adalah hujan. Karena itu pangkal sumber dari seluruh kebaikan-kebaikan rizki. Karena dengan hujan tanaman tumbuh, dengan hujan bumi segar, dengan hujan orang semangat kerja. Dan berkahnya, berkah dari bumi adalah tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Ini para ulama di dalam menafsirkannya. Langkah yang keenam adalah berikhtiar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita semuanya faham, tawakal adalah suatu perkara ibadah hati yang dikatakan oleh para ulama pasrah hati mengerahkan tangan. Artinya kita pasrahkan hati kita kepada Allah, tapi kita kerahkan kaki dan tangan untuk usaha. Itu tawakal yang benar-benar. Sehingga wa may yatawakkal 'alallah huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah pasti akan mencukupinya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan, "Law annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqu at-tayr yaghdhu himasa wa yaruhu bitana." Sehingga pernah ada seorang sahabat yang ingin masuk masjid, tanya sama Rasulullah. Ya Rasulullah, ini unta kita tali, kemudian kita masuk masjid, tawakal kepada Allah. Apa lepas masuk masjid, tawakal kepada Allah. Apa kata Rasulullah? I'qilha fatawakkal ala Allah. Talilah, kemudian kamu bertawakal kepada Allah. Ini hakikat daripada tawakal. Dan tawakal sebagai kunci rezeki kita. Langkah yang ketujuh, rajin ibadah dan istiqamah. Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsinya mengatakan, "Ya bani Adam, tafarraq li ibadati amla'u sadraka ghina wa asuddu faqraka." Subhanallah. Wahai hambaku, berkonsentrasilah kamu beribadah kepadaku. Aku akan berikan tangan kamu itu, ya, maksudnya dada kamu itu penuh dengan kekayaan dan aku tutupin kemiskinan kamu. Ini janji Allah. Dan innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan bakal menyelisihi janjinya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an juga menegaskan, wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Kalau seandainya mereka itu lurus di dalam beribadah kepada Allah, maka aku akan berikan siraman air yang begitu deras. Dan kata Imam Al-Baghawi, mereka berkata bahwa makna ayat di atas, jika mereka beriman, maka akan kami luaskan kepada mereka keduniaan dan kami berikan kepada mereka harta kekayaan yang banyak, yaitu ma'isyah. Karena di sini diungkapkan oleh Allah, ma air yang saya katakan, dari air itu akan menjadi pengurai segala rezeki. Sehingga Allah memberikan sampel kemurahan rezeki, simbol kemurahan rezeki dengan air menunjukkan bahwa Allah akan memberikan rezeki kepada orang yang khusyuk ibadah, konsen dan istiqamah. Yang kedelapan, mengiringi haji dengan umrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita, tabi'u bainal hajj wal umrah. Ikutilah antara haji dengan umrah. Fa innahuma yunfiyani al-faqra wadh-dhunub kama yunfil kir khubthal hadidi wadh-dhahabi wal-fiddah. Ikutilah haji dan umrah susul menyusul, karena keduanya itu akan melenyapkan kemiskinan, melenyapkan kemiskinan dan dosa seperti melecapkannya pandai besi, kotoran besi, emas dan perak. Allahu Akbar. Yang kesembilan, silaturahmi. Jelas. Rasulullah SAW bersabda, man ahabba ayyub satolahu rizkuhu wa yunsa'lahu ajaluhu fal yasil rahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah bersilaturahmi. Dan itu faktual. Dengan kita bersilaturahmi, jelas kok. Dari mulai kita bertamu ke tempat saudara kita, paman kita, adik kakak kita, sukuannya pasti ada. Pulang kadang dibekali uang. Belum lagi dapat solusi-solusi pekerjaan, peluang-peluang bisnis, minimal dapat pinjaman. Itu yang jelas. Oleh karena itu, kita buka silaturahmi kita dengan siapapun. Jangan sekarang sudah terpuruk, kita hanya terkungkung di dalam rumah. Di atas kesedihan dan penderitaan seakan manusia paling nista di dunia. Jangan. Selanjutnya, berbuat baik kepada orang-orang lemah. Kenapa hadirin sekalian? Abghuni, kejarlah aku, kata Rasul. Du'afa'akum, di dalam menyantuni orang-orang fakir, miskin, lemah di antara kalian. Karena kata Rasulullah, innama turzaquna wa tunsaruna bidu'afaikum. Kalian itu dibantu oleh Allah. Kalian itu diberikan rizki oleh Allah berkat menyantuni orang-orang lemah di antara kalian. Selanjutnya, infak di jalan Allah. Infak di jalan Allah, membangun masjid, ya, melengkapi sarana-prasarana dakwah, membangun pesantren, yatim piatu, semuanya ini fisabilillah. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim." Apa-apa yang kalian infakkan dari kebaikan, pasti Allah mengetahui. Dan enggak mungkin cuma tahu. Maksudnya Allah mengetahui, menghargai, memuliakan, bahkan membalasnya. Karena ma naqasa malun min shadaqah, tidak akan bakal kurang harta karena disedekahkan. Yang bikin takut itu hanya syaitan aja. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setanlah yang hanya membuat kalian itu takut. Miskin, nanti kalau kamu infak akan bakal miskin. Kalau kamu berikan ini akan miskin. Anak kamu bagaimana? Sekolah anak kamu bagaimana? Wa ya'murukum bil fahsya. Kata para ulama, semua kalimat fahsya di dalam Al-Quran itu maknanya keji alias zina, kecuali satu. Fakhsha di dalam Al-Quran maknanya adalah bakhil di dalam ayat ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat 268. Nah, inilah kunci rezeki yang ke-11. Adapun yang ke-12, memberi nafkah para penuntut ilmu agama. Ini merupakan suatu hal yang harus kita tekankan. Dengan kita memberikan infak kepada para penuntut ilmu, harta kita akan menjadi tambah dan barokah. Makanya Imam Abdullah ibn Mubarak ketika ditanya, kenapa engkau senantiasa memberikan infak kepada orang-orang yang menuntut ilmu? Apa katanya beliau? Saya membuat mereka fokus belajar, mencari ilmu, dan tidak tersibukkan dengan mencari harta. Itu lebih baik daripada saya alokasikan kepada orang-orang yang meminta-minta. Karena kemiskinan orang ahli ilmu itu sangat rapi dan terjaga, bahkan tidak kentara. Makanya sang penyair mengatakan, innamal faqihu wal faqir wa inna mara'ul faqih tajamma'at atrafuha. Sesungguhnya fakir itu faqih, faqih itu fakir, cuman bedanya di ra'nya. Kalau fakir ra'nya itu ke bawah, kalau faqih ra'nya itu tertutup, tidak ada yang tahu. Inilah semoga rezeki-rezeki yang telah macet di dalam kehidupan kita. Dan perbendaharaan harta karunia Allah yang selama ini menjauh dari kita, kembali lagi dan kita bisa mendapatkan kunci-kunci rezeki tersebut dengan izin Allah. Dengan melaksanakan 12 perkara tersebut, insya Allah rezeki yang telah lepas akan kembali lagi. Demikian, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-azim inna allaha huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa man tabi'ahum ila yawmil qiyamah. Saudara-saudaraku sekalian, apa yang ada di hadapan kita adalah sebuah pemandangan yang sejuk, nyaman, dan indah. Bagi kita yang sehari-hari hidup di sini, bisa jadi ini pemandangan yang biasa. Tapi tahukah kita, ini hakikatnya merupakan kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kita. Dan begitu pula, banyak sekali hal-hal yang sangat akrab dengan kita, dan pada hakikatnya itu merupakan nikmat yang besar kepada kita, tapi bisa jadi itu luput dalam pandangan kita untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Di antaranya adalah lengkapnya anggota badan kita, sehatnya keadaan fisik kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bumi ini, wa bil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Tentang keadaan permukaan bumi ini, kita dengan bumi kita yang di sekeliling kita ini ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pada diri-diri kita, pada fisik-fisik kita, pada tubuh kita ini juga terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling jelas untuk bisa kemudian kita simpulkan, yaitu ini merupakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang barangkali kurang kita sadari sebagai sebuah nikmat yang besar untuk kita syukuri. Sebagian orang memandang bahwasanya ketika Allah memberikan musibah kepada dirinya, dari musibah badan, dari musibah ekonomi, atau kekurangan-kekurangan yang lain, dari kehilangan nyawa dan seterusnya dari orang dia sayangi, dia merasa seolah-olah dunia ini sudah gelap. Dia merasa seolah hidupnya telah dirampas oleh musibah tersebut. Dan bisa jadi jauh yang lebih tinggi dan lebih parah daripada itu adalah dia merasa Allah Subhanahu wa taala telah mendzalimi dirinya. Dan bahkan ada sebagian orang yang berkata, "Ya Allah, apa dosa saya ya Allah sehingga Engkau berikan aku musibah yang demikian besar ini yang tidak Engkau berikan kepada yang lain, ya Allah." Bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita sesungguhnya dari masalah musibah yang kita alami tersebut, bila kita bandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka sungguh tidak bisa kita bandingkan. Bila kita mau menghitung masalah yang kita hadapi, maka sesungguhnya kita bisa menghitungnya dengan jari-jari kita. Tapi bila kita ingin menghitung nikmat Allah, maka Allah mengatakan, wa ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bila engkau ingin menghitung nikmat Allah, engkau tidak akan bisa menghitungnya. Maka jangan jadikan bahwa musibah yang kita alami merampas hati kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang lain yang masih tersisa dan jauh lebih banyak. Apalagi pada hakikatnya musibah atau masalah itu pun merupakan hakikatnya rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dari sisi mana? Yaitu dari sisi besarnya pahala yang disediakan bagi orang-orang yang bersabar atas musibah. Dari sisi Allah gugurkan dosa-dosa kita ya dari musibah tadi. Maka dari musibah itu saja kita telah mendapatkan kebahagiaan, keuntungan sangat banyak bila kita benar mensikapinya dengan kita tidak sedih dengan dunia yang Allah berikan kepada kita tadi berupa kekurangan harta, kekurangan kesehatan, kehilangannya seterusnya, ya, dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, bahkan dengan nikmat, ya, berupa musibah itu sendiri bila kita pandai mensikapinya dengan sabar yang baik yang kita lakukan. Yang Allah sebutkan fasbir sabran jamila, maka bersabarlah engkau dengan kesabaran yang baik. Dan mudah Allah Subhanahu wa taala menjadikan selalu kehidupan dunia kita dan kehidupan yang indah yang baik. Yang mana ketika kita diberikan kenikmatan-kenikmatan, kita pandai mensyukurinya, dan ketika kita diberikan musibah-musibah dan problematika hidup kita, kita kuat dan kokoh dalam menyabarinya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemuda, generasi muda yang saya muliakan, kembali saya dari topik ini akan bicara mengajak Anda semua untuk memikirkan masa depan Anda dan masa depan bangsa dan agama kita. Banyak semacam asumsi di dalam diri generasi muda bahwa dia berpikiran begini, untuk saat muda ini saya harus melakukan, menikmati, ya, menjalani hidup ini dengan bebas, tanpa ada ikatan, tanpa ada batas, tanpa ada halang-halangan, sehingga mereka membuang-buang waktunya, ya, baik dari sisi mungkin jika orang tuanya memiliki kemampuan di sisi materi, dia akan berpoya-poya dengan motor yang dimodifikasi, ya, kemudian mengganggu keamanan masyarakat. Ini adalah hal-hal yang tidak layak bagi generasi muda kita. Dengan Anda berpikir bahwa Anda hari ini sehat, Anda kuat, Anda ini akan tetap kesehatan bersama Anda. Ya, kematian, ya. Kemudian dia mengasumsi kalau sekarang muda-muda saya melakukan sepuasnya apa keinginan hawa nafsu saya, nanti sudah tua saya akan bertaubat, saya akan rajin sholat, saya akan banyak baca Al-Quran, saya akan kembali kepada Allah, saya akan datangi masjid Allah. Ini adalah yaitu format yang sudah lama dibuat oleh setan untuk generasi muda. Maka Anda harus paham jaring apa ini. Anda sudah tahu banyak kenyataan betapa banyak orang-orang yang mengikuti cara begini, mereka tidak selamat di masa tuanya. Ada dua hal yang ingin saya jelaskan. Siapa menjamin bahwa Anda bisa berumur panjang? Ketika Anda di masa muda melakukan banyak hal, ya, yang berharam, membuang waktu, tidak peduli dengan berbagai lingkungan, berbuat keonaran, ya, seenaknya bawa motor, hura-hura, buang waktu. Padahal Rasul kita sallallahu alaihi wasallam sangat menasihatkan sekali dalam agama kita pentingnya usia muda itu. Yang pertama, umpamanya Rasul kita menyebutkan, ya, yaktana khamsar qala khamsin, gunakan yang lima sebelum datangnya lima. Di antara adalah syababa qabla haramik, masa muda sebelum tua. Bahkan masa muda termasuk yang akan dipertanyakan di akhir kelak, yaitu ketika Rasul kita menyebutkan lan tazula qadam adam yaumil qiyamah hatta yus'ala an arba, tidak akan melangkah seorang anak Adam pada hari kiamat, ya, sampai seorang pada hari kiamat sampai dia mempertanggungjawabkan empat hal. Di antaranya adalah an syababi fima ablah, ya, tentang masa mudanya di mana dia habiskan. Dihabiskan di mana? Naik gunung, dihabiskan di mana? Pinggir pantai, dihabiskan di mana? Pinggir jalan, habiskan di mana? Tempat hiburan, habis di mana? Di bioskop, habis di mana? Keluyuran-keluyuran. Nah, itu akan dipertanggungjawabkan. Itu. Jadi masa muda itu adalah masa muda untuk mendapatkan bagi kita adalah ilmu dan pengalaman. Mestinya Anda di masa muda itu memikirkan masa tua Anda. Dan lihatlah ketika orang di masa mudanya tidak memiliki konsep hidup yang jelas untuk masa depan, dia akan terkatung-katung, akan bingung di dalam menjalani hidup ini. Tapi betapa banyaknya anak-anak, ya, di sana juga banyak kita lihat anak-anak, walaupun orang tuanya mampu ataupun orang tidak mampu, kita lihat dia fokus belajar, fokus beribadah, hormat kepada orang tua, tidak membuang-buang waktu, pulang dari sekolah membantu orang tuanya, ya, hormat kepada orang tua, sopan kepada guru, ya, bergaul baik dengan teman, ya. Ini yang kita inginkan, supaya Anda setelah tua mendapat akhlak yang itu tetap dipertahankan. Jadi tadi kita katakan ada dua hal. Siapa bisa menjamin bahwa Anda bisa berumur panjang? Itu dulu. Kalau Anda sudah kadung berbuat maksiat lalu umur Anda pendek, kapan Anda bisa bertobat dan Anda tidak terbuka peluang untuk tobat? Ya, ditutup pintu tobat bagi Anda ketika Anda sudah meninggal dunia. Dan Anda dicabut nyawanya di masa muda, apalagi yang bisa Anda harapkan? Merugi besarlah Anda ketika masa muda tadi digunakan untuk berbuat maksiat, berbuat buang-buang waktu. Padahal masa muda itu yang produktif, yang digunakan untuk bertaat kepada Allah, akan mendapat sebuah keberuntungan prioritas dari Allah SWT untuk mendapat naungan Allah di hari kiamat. Sabatun idzillumullah yawma la dzilla illa dzilluh, kata Rasulullah SAW, tiga golongan yang akan mendapat naungan dari Allah SWT pada hari yang tiada naungan kecuali naungan Allah SWT. Di antara adalah syabun nasya'a fi ibadillah, seorang pemuda yang tumbuh senantiasa rajin beribadah kepada Allah. Ya, ketika Anda rajin beribadah di masa muda Anda, Anda akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hal yang terbaik di masa depan Anda. Ya, diberi taufik, dimudahkan urusannya. Maka oleh itu juga Rasul bersabda, ya, ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka syiddah. Rasul kata sallallahu alaihi wasallam bersabda, kenallah Allah saat engkau lapang, saat engkau memiliki keluasan waktu dan rezeki, ya, fir raha, ya, dalam keadaan senang, dalam keadaan ya Allah akan mengenalmu dalam keadaan susah. Nah, agar Anda dikenal Allah, agar Anda dimudahkan Allah saat sakit, ya, ingat dia saat sehat, taat kepada Allah, gunakan, ya, sehingga ketika Anda dalam kesulitan, Allah akan memudahkan urusan Anda, akan menjaga Anda dalam bahaya, ketika Anda dalam ancaman bahaya. Maka jangan gunakan masa muda dalam filsafat yang atau dalam asumsi yang selama ini dimiliki oleh kebanyakan orang, bahwa masa muda adalah saatnya untuk bebas, ya, membuang waktu ke sana sini. Tidak. Itu yang pertama. Siapa yang bisa menjamin Anda itu adalah bisa berumur panjang? Yang kedua, seandainya Allah memberikan memang umur panjang kepada Anda, tetapi bila Anda masa mudanya ada diisi dengan hal-hal yang penuh dengan dunia hitam, ya, dalam bahasa ringkasnya kita katakan dunia hitam dengan bagi kemaksiatan, bagi keonaran, kenakalan, mungkinkah itu akan membuka diri untuk tobat Anda? Ya, secara alami ya sulit, ya, kecuali memang Allah memberikan spesial buat Anda, membuka pintu spesial buat Anda. Tetapi kalau orang sudah dari kecil, sudah dari usia muda, terbiasa meninggalkan sholat, mungkinkah dia usia 45 tahun, dia rajin sholat? Sulit sekali. Sudah sangat sulit dia. Kenapa? Karena sudah tidak terbiasa. Ya. Bahkan dia sudah berumur 50 tahun pun, dia masih merasa bahwa umurnya masih panjang. Itu tipuan setan. Ya, masih belum bertobat dia. Umur 40 tahun, 45 tahun masih belum bertobat dia. Seakan-akan dia masih ada peluang luar untuk tobat. Ya, ini adalah tipuan setan. Setan itu membuka pada Anda hayalan-hayalan panjang untuk bertobat sehingga tidak disadari Anda sudah berumur 60 tahun masih juga belum terbuka untuk tobat. Kenapa? Karena bila dari awal kita sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, akan semakin jauh. Ya, untuk kembalinya sangat jauh sekali. Kecuali memang Anda dapat spesial dari Allah, dibukakan tobat. Dan ketika Anda sudah bertobat di usia tua, Allah juga memberikan taufik kepada Anda bertobat di usia tua. Ya. Tetapi kan bagaimana dengan dosa-dosa? Apakah Anda sempat menebus berbagai bentuk kezaliman mungkin? Ya. Dan belum tahu. Ya. Maka oleh sebab itu perlu kita katakan bahwa jangan kita tertipu oleh kebiasaan, asumsi atau khayalan orang bahwa dia itu dapat berumur panjang sehingga masa mudanya dibuang-buang kepada hal yang tidak manfaat. Demikian, semoga Allah memberikan taufik pada generasi muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Apa hukum sholat dengan memakai celana yang lumayan ketat? Ini laki apa perempuan? Laki, ya. Baik sholat ataupun di luar sholat sebenarnya enggak boleh. Itu yang disebut dengan sebutan bantolun. Bantolun itu celana panjang yang ketat. Kecuali sirwal. Sirwal itu celana panjang tapi rada gombrang. Ya. Adapun ketat yang mencetak tubuh, sebaiknya tidak. Sampai rapat, benar tercetak. Itu ya. Ada space lah antara celana dengan kulit kaki kita. Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala mengharamkan laki-laki memakai bantolun. Dan itu diperkuat oleh Syekh Masyur Hasan Salman dalam kitab Al-Qalmubin Fi Akhtil Muslim. Beliau menyatakan salah satu kesalahan orang yang sholat adalah memakai bantolun, celana panjang. Para pemuda Islam yang gigih semangat dakwahnya menjerit, memprotes ketika dia melihat wanita-wanita muslimah memakai celana panjang. Apa alasannya? Mencetak bentuk tubuh wanita itu. Wahuwa yansa nafsahu. Tapi dia lupa terhadap dirinya. Dia lupa bahwa celana panjang yang dia pakai juga apa? Mencetak. Apakah wanita terlarang kalau laki-laki boleh? Enggak, sama, terlarang juga. Karena kalau wanita mah jadi fitnah bagi laki-laki. Emang laki-laki enggak jadi fitnah bagi wanita? Lebih gede loh fitnahnya. Wanita itu lebih mudah terfitnah oleh laki-laki. Tidak hanya oleh fisik ya banyak. Bahkan wanita bisa terfitnah oleh laki-laki yang jelek rupanya, gendut, buncit, tapi memiliki daya tarik di bidang tertentu. Umpamanya dia kaya raya. Itu soal kaya saja sudah tertarik. Atau dia umpamanya pejabat tertentu. Ada enggak yang kaya, jelek, istrinya 4? Yang 9 juga banyak ya. Tua gitu ya. Jelek umpamanya. Tapi kaya raya. Istrinya banyak. Wanita tertarik. Apalagi secara fisik bagus. Jadi Syekh Al-Albani dan murid-muridnya mengharamkan itu. Tidak boleh. Baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Adapun Syekh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih menyatakan, bila di suatu tempat, kota atau negeri, seluruh laki-laki pakai bantolun. Sehingga tidak apa namanya, tidak mencolok. Semuanya pakai begitu maka boleh, tidak apa-apa. Adapun kalau di suatu negeri semua laki-laki pakai gamis, pakai baju panjang, maka tidak boleh kita sendirian memakai celana panjang karena pasti akan menjadi pusat perhatian. Akan menarik, akan mencolok. Dan dianggap sebagai aurat. Oleh karena itulah maka ulama ikhtilaf tentang masalah ini. Ya, kalau di Indonesia memakai celana panjang mencolok apa tidak? Tidak, karena semuanya begitu. Tapi kalau di Saudi umpamanya, di lingkungan tertentu, antum masuk umpamanya ke Universitas Islam Madinah, sendirian pakai levis ke sana, itu disorakin itu. Bisa jadi pusat perhatian. Pakai gamis kalau ke sana. Ya.
0: Ikhwatul iman, a'zani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: راديو تربية سنة لله نينه مرنا.
2: Salah satu di antara hadis yang menerangkan orang dengan amalan yang dibenci oleh Allah adalah diterangkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, innallaha yarda lakum thalatha wa yasqatu lakum thalatha. Sungguhnya Allah ridha kepada kamu dalam tiga hal dan benci atau murka kepada kamu dalam tiga hal. Karena kita sedang membahas orang-orang yang dibenci oleh Allah, kita akan membahas bagian kedua dari hadis ini. Innallaha yasqatu lakum thalasan. Allah membenci kamu tentang tiga hal. Pertama adalah qila wa qal. Kedua wa kasratus su'al. Ketiga wa idha'atul mal. Biasanya ketiga-tiganya dimiliki oleh orang yang dibenci, dimurkai oleh Allah. Pertama adalah qila wa qala. Qila wa qala ini bahasa kitanya sekarang penyebar hoax, berita bohong. Kalau dahulu hanya secara lisan, kalau sekarang melalui media sosial, melalui Facebook, melalui YouTube, melalui WhatsApp atau media sosial lain. Ada berita datang, nggak dicek benar atau tidaknya, langsung disampaikan lagi. Seringkali berita ini menebar rasa takut kepada masyarakat. Sehingga berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang dimaksud qila wa qal, yakni al-iksar minal kalam wal-irjaf. Memperbanyak menyebar berita dan menebar ketakutan yang membuat orang-orang takut ketika mendengar berita ini. Jadi Nabi SAW menyatakan salah satu orang yang menyebabkan dia itu dimurkai, dibenci oleh Allah adalah qila wa qal, menyebar berita. Terlebih berita itu membuat orang-orang takut, padahal berita itu sekedar berita bohong yang belum tentu kebenarannya. Dan ini perbuatan yang jelas dosa. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, kafa bil mar'i isman idza haddatsa kullama sami'a. Cukuplah seseorang itu berdosa apabila dia membicarakan, menyampaikan semua berita yang dia dengar. Dosa itu. Makanya tak heran dibenci, dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Padahal Allah sudah wanti-wanti itu dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang orang fasik membawa berita, selidiki dulu, cek dulu kebenarannya, jangan langsung disebar. Fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah, agar kalian tidak menimpakan musibah kepada orang lain karena kebodohan kalian. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, lalu kalian menyesal karena apa yang sudah kalian lakukan. Ini dilarang oleh Allah. Ketika larangan Allah dilanggar, ya dosa. Makanya Nabi mengatakan kafa bil mar'i itsman idza haddatsa kullama sami'a. Cukup seorang itu dianggap berdosa kalau dia membicarakan apa saja yang dia dengar dari orang lain sebelum dicek kebenaran dari berita ini. Oleh karena itulah maka wajib kita hindarkan karakter buruk seperti ini, selalu membicarakan apa yang kita dengar, terlebih kalau yang kita dengar ini keburukan, kejelekan tentang orang lain, akhirnya kita terjerumus ke dalam ghibah yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Inilah amal pertama yang menyebabkan pelakunya dibenci. Yang keduanya, wa kasratus su'al, memperbanyak su'al. Dijelaskan oleh para ulama ada dua makna su'al. Makna yang pertama, banyak bertanya dengan pertanyaan yang bila dijawab itu tidak berfaedah, tidak manfaat bagi kita. Atau pertanyaan yang bila dijawab menyulitkan kita. Seperti firman Allah Azza wa Jalla, la tas'alu syai'an in tubdalakum tasukum. Jangan kamu bertanya tentang suatu, bila dijawab diterangkan kepada kalian itu memberatkan kalian. Apalagi bertanya-bertanya yang tidak ada maknanya, tidak ada artinya, dan itu merusak kebaikan Islam seseorang. Nabi alaihissalatu wassalam menyatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bukti kebaikan Islamnya seseorang adalah meninggalkan apa-apa yang tidak ada manfaatnya, yang tidak ada faedahnya, termasuk bertanya. Adapun kalau bertanya itu tentang suatu ilmu yang wajib kita ketahui, yang wajib kita fahami, bagus itu mah. Allah menyuruh, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya oleh kalian ke ahlinya kalau kalian tidak tahu. Bagus, wajib kita bertanya tentang perkara yang wajib kita ketahui tapi kita belum tahu, wajib bertanya. Dan termasuk di antara bertanya yang terpuji adalah bertanya dalam rangka belajar. Ketika guru menerangkan, ustaz menjelaskan, ada yang kita tidak paham, maka boleh bertanya. Pertanyaan itu tidak tercela. Itu bagus, itu terpuji. Jadi yang tercela itu pertanyaan yang sia-sia, yang tidak ada makna dan faedahnya, atau pertanyaan yang kita apabila dijawab memberatkan kita. Ini makna soal yang pertama, bertanya. Kedua, makna soal ini meminta. Kasratus soal artinya banyak meminta. Meminta adalah hal yang tercela, sehingga oleh para ulama di antara Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin itu menetapkan satu bab yang diberi judul Dzammus Su'al, tercelanya meminta. Meminta apa? Meminta untuk kepentingan sendiri dalam rangka menambah atau memperkaya diri. Ini yang tercela. Kita punya, tapi kita ingin tambah, ingin lebih dari apa yang kita punya, lalu kita meminta. Itu yang tercela. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, "Wala yazalu ar-rajulu yas'alun nas hatta ya'tiya yaumal qiyamah wa laysa fi wajhi muz'atan lahmin." Ada orang yang selalu meminta kepada orang lain, tapi tidak terdesak, tidak kepepet dengan keperluan. Enggak. Kalau toh meminta, menjelaskan dirinya kepepet sekedar modus. Sering disebutkan bahwa, aduh saya kepepet, istri saya sakit, anak saya kelaparan, oh saya mau diusir dari kontrakan, akhirnya minta. Padahal bohong, sekedar menarik rasa iba orang kepada dirinya. Maka itu termasuk ini, Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada orang selalu minta kepada orang lain sampai pada hari kiamat dia datang dalam keadaan wajahnya ini enggak berdaging sama sekali, cuma tengkorak saja. Dan itu bukti kehinaan dia pada hari kiamat. Dicela oleh banyak orang, orang-orang lain mah utuh daging di wajahnya.

kita memberikan kita hidayah sehingga kita bisa menjauhi apapun yang menjadi penyebab murkanya Allah kepada kita baik dunia sampai ke akhirat nanti. Amalan ketiga yang akan menyebabkan seseorang dimurkai oleh Allah adalah wa idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Ada beberapa bentuk menyia-nyiakan harta. Yang pertama adalah tentu saja membelanjakan harta untuk sesuatu yang haram, untuk sesuatu yang Allah larang. Harta dipakai umpamanya untuk membeli sesuatu yang haram, untuk mabuk-mabukan, untuk berjudi, untuk berzina, untuk membangga-banggakan diri di hadapan orang-orang yang tidak mampu, untuk yang seperti itu. Padahal dia tidak butuh-butuh amat terhadap barang mahal bagus yang dia beli, tapi demi kebanggaan, demi pujian orang, demi bisa pamer ke banyak orang, dia beli. Itu termasuk menyia-nyiakan harta, yaitu membelanjakan harta untuk hal yang haram, apapun yang diharamkan. Membeli umpamanya makanan yang diharamkan, membeli rokok untuk kemudian dihisab, termasuk idha'atul mal, dibuang, dibakar begitu saja untuk meraih penyakit dan racun yang memperlemah kondisi tubuhnya. Rokok yang dihisap mengandung ribuan racun, racun kimia selain juga nikotin, membakar paru-paru, jantung, dan organ-organ vital dalam tubuh kita, rusak dengan uang yang kita keluarkan. Uangnya enggak seberapa, mungkin satu batang 2.000, rusak. Tidak ada manfaat, ada madarat. Itu itha'atul mal. Kelak akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Ketika menghisab, ya Allah, benci dan murka. Dan kelak akan dihisab. Dan hasil hisabnya melahirkan azab yang sangat pedih. Itu termasuk itha'atul mal. Yang pertama, membelanjakan harta untuk hal yang haram. Yang kedua, termasuk juga menyia-nyiakan harta adalah membelanjakan harta untuk sesuatu yang tidak melahirkan pahala bagi dia, walaupun tidak dosa. Contohnya apa? Ya, contohnya tadi membeli barang-barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Tapi dia beli, yang ada masih bagus, dia ganti dengan yang baru. Ada manfaat enggak? Enggak ada, selain kebanggaan dan kesenangan. Ada pahala di sana? Enggak ada pahala di sana. Adapun kalau umpamanya uang itu dipakai untuk membelikan makanan, untuk menafkahi keluarga, anak, istri, menyenangkan teman-teman, ada manfaatnya? Ya, ada manfaatnya. Untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk kawan-kawan, jelas ada manfaatnya. Dan itu tidak termasuk di antara menyia-nyiakan harta. Bahkan ibadah, ada tamu datang disuguhi, itu tanda keimanan, itu ibadah, ada pahala. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamu. Dan cara memuliakan tamu yang paling umum di setiap tempat dengan menjamu mereka dengan makanan. Ada manfaat? Ada. Mereka menjadi senang, menjadi akrab, menjadi manfaat bagi semua pihak, dan ini bukan menyia-nyiakan harta. Berdasarkan hal itu, maka perhatikan hartamu setelah kamu memperoleh harta dengan cara yang halal. Kemana harta itu dibelanjakan? Harta itu yang halalnya tetap dihisab. Ketika kita menggunakannya untuk sesuatu yang haram, maka akan menjadi azab. Walaupun harta yang kita belanjakan itu harta yang halal.

0: Ketika diperiksa dari mana harta ini halal, oke, selamat. Terus yang kedua, dengan untuk apa harta ini dipergunakan? Oh, untuk sesuatu yang haram, maka diazab. Wujud kebencian Allah yang nyata di akhirat atas perbuatan itu adalah ditimpakannya azab yang dahsyat kepada orang seperti itu. Inilah tiga hal yang dibenci oleh Allah dan tiga hal yang buruk yang dilakukan oleh seseorang ini menjadi indikator buruknya hati dia, menjadi tanda jeleknya kondisi jiwa dia disebabkan mungkin karena dosa-dosa dan maksiat yang dilakukan. Semoga Allah menyelamatkan kita semua dari semuanya yang tadi disebutkan.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
2: Banyak dari saudara kita kaum muslimin di Indonesia, anak-anak mudanya khususnya, juga kadang orang tua ikut-ikutan bangga dengan kemenangan dari tim kesebelasan Indonesia. Yang parahnya adalah menjelek-jelekkan orang. Ini yang enggak boleh. Ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Senang dengan sesuatu, bangga dengan sesuatu, banyak dari manusia sampai membaca tuh tentang bola, tentang pemain-pemainnya, tiap hari dibaca, tiap saat dicari informasi yang baru, ya. Tapi subhanallah, banyak di antara kita yang tidak begitu dengan Quran, tidak seperti itu dengan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal ikhwati fillah, kalau kita lihat tentang kebahagiaan yang ada di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis Al-Qur'anullah, ya, Allah Subhanahu wa taala berbicara di beberapa ayat tentang kebahagiaan, tentang hal bangga. Tetapi tidak ada di ayat-ayat tersebut untuk menyuruh berbahagia kecuali di satu ayat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bahagia, untuk senang, untuk bangga dalam satu ayat. Siapa yang tahu ayatnya? Hah? Jadi enggak ada tuh diperintahkan dalam Al-Qur'an kita untuk senang, bangga, bahagia kecuali di satu ayat. Yakni ayat yang ke-58 surat Yunus. Ayat keberapa? 58 surat Yunus. Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, bifadlillah, dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya, fabidhalik, dengan itu, falyafrahu, hendaknya mereka bahagia, hendaknya mereka bangga, huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan, dari harta dunia, dari kesenangan dunia. Ayat ini datang, ikhwati fillah, setelah khabar tentang Al-Qur'an. Ya. Allah berfirman, "Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum." Telah datang kepada kalian Al-Qur'an, nasihat dari Rabb kalian. "Wa syifa'ul lima fis sudur," dan obat bagi apa yang ada di dada. "Wa huda," dan petunjuk. "Wa rahmatun lil mu'minin," dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Kemudian baru Allah berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika," katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, dengan itu, kata Allah, "falyafrahu," hendaknya mereka senang, gembira, bahagia, bangga, huwa khairum mimma yajma'un. Itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari dunia. Kalau kita baca tafsir Tabari, antum bisa baca tafsir Tabari, tafsir Ibnu Katsir, Ma'alimut Tanzil, Al-Imam Al-Baghawi dan yang lainnya. Kita jumpai tentang makna Islam dan makna fadlullah dan rahmatnya. Kul bi fadlillah. Al-Imam Tabari menurunkan beberapa pendapat mufassirin. Maksud dari fadlu Allah, kul bi fadlillah, katakanlah dengan karunia Allah, maksudnya al-Islam. Maksud dengan rahmatnya adalah Al-Quran. Katakanlah dengan Islam, dengan Quran, hendaknya mereka bahagia. Ini lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, inilah yang dicontoh oleh Rasul kita SAW dan kaum salaf. Rasul SAW dalam hadis Bukhari pernah bersabda, laqad unzilat alayya laylah suratun layhi ahabbu ilayya min an tatlu alayhi syamsu. Sungguh telah turun kepadaku di malam ini satu surat yang surat ini sungguh-sungguh lebih aku sukai, lebih aku cintai, lebih aku senangi dari terbitnya matahari. Surat ini lebih aku senangi, lebih aku cintai, lebih aku sukai dari terbitnya matahari. Kemudian Rasulullah SAW membaca, inna fatahna laka fatham mubina. Satu surat lebih Rasulullah SAW cintai daripada terbitnya matahari. Gimana dengan Al-Quran yang terdiri dari 114 surat. Hendaknya kita bangga, bahagia. Dan di atas inilah para sahabat berjalan. Di kitab Hilyatul Awliya, ikhwati fillah, ketika Umar menjadi khalifah, itu kan futuhat Islam di mana-mana di masa Umar. Jadi Irak dibuka, ya, dan Syam dibuka. Dan ikhwati fillah, datang semacam harta dari Irak. Kemudian Umar bin Khattab bersama maulan lahu, maula itu mantan budak, ya, mantan budak. Umar lagi ngitung onta. Umar ngitung onta nih. Dihitung ontanya sama Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian kata Umar, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, segala puji milik Allah. Kemudian kata budak tersebut, nah. Kata budak tersebut, hadza ya amiral mu'minin, wahai amiral mu'minin, ini wallah demi Allah, hadza min fadlillah wa rahmatih. Ini merupakan karunia Allah dan rahmatnya Allah, wahai amiral mu'minin. Umar bin Khattab berkata, kadzabta. Kadzabta. Apa arti kadzabta? Hah? Engkau salah. Artinya engkau salah. Kadzab, kadzaba yakdzibu. Menurut lughat ahli al-Hijaz artinya akhta'a yukhti'u. Akhta'a yukhti'u. Kata Umar, kau salah. Laisa huwa hiya. Bukan itu maksudnya ayat itu. Atau fadlullah wa rahmati itu bukan itu maksudnya, bukan ini maksudnya. Kata Umar bin Khattab, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika. Kata Umar bin Khattab, kul bi fadlillah wa bi rahmatihi. Kata Umar, bil huda, bis sunnah wal Quran. Maksudnya adalah dengan hidayah, dengan sunnah dan Quran. Dengan itu falyafrahu. Hendaknya mereka gembira, bahagia. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Wa hadza mimma yajma'un, dan ini semua termasuk dalam ayat ini yang mereka kumpulkan itu. Eh, lihat ikhwan, berjalan di atas ini para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita bangga dengan harta, dengan mobil, dengan tanah, dengan kekayaan. Ya. Manusia bangga dengan itu, wajar atau tidak? Jawabannya wajar. Tetapi yang tidak wajar adalah pembatasan. Membatasi bangganya kita, senangnya kita hanya dengan urusan dunia. Kalau datang dunia senang, kalau menang senang bangga, kalau kalah sedih. Kalau hilang dunia sedih. Kalau enggak punya fulus enggak sedih, enggak semangat. Ya. Ini keliru. Para sahabat Rasul tidak seperti kita. Ya. Senangnya dan bangganya dengan hidayah, dengan sunnah, dengan Quran, dan berjalan di atas ini. Dan tadi di awal ana bicara ikhwan fillah tentang masalah bahagia, itu kebahagiaan itu ya Allah sebutkan dalam Quran, itu ada yang menghantarkan kepada kebinasaan, ada yang menghantarkan kepada kesenangan, kenikmatan. Ya, itu Allah sebutkan. Kalau kita lihat surat Al-Qasas, dan ini disebutkan di sana, insya Allah kita akan bahas tentang kisah Qarun juga dari kisah dari surat Al-Qasas. Allah sebutkan tentang kebahagiaan yang salah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim." Sesungguhnya Qarun itu kaumnya Musa. Qarun menganiaya mereka, berbuat zalim kepada mereka. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah. Kami beri Qarun perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sangat berat dipikul oleh sekelompok orang yang kuat-kuat. Orang-orang yang kuat mikul kuncinya hartanya Fir'aun, Qarun berat. Antum bisa bayangkan gimana tuh hartanya Qarun banyak sekali. Ya. Yeah. Allah katakan, "Idh qala lahu qaumuhu la tafrah." Ingatlah ketika kaumnya berkata kepada Qarun, "La tafrah, jangan bangga-bangga engkau. Jangan berbangga-bangga. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang membangga-banggakan diri." Terus ayat selanjutnya sampai ayat berikutnya, Qarun ternyata bangga-bangga dengan hartanya. Kata Qarun, "Innama utituhu ala ilmin indi." Sesungguhnya harta benda ini adalah hasil ilmuku. Lupa sama siapa? Lupa sama Allah. Hasilnya apa? Di ayat-ayat berikutnya Allah katakan, "Fakhasafna bihi wa bidarihil arda." Maka kami tenggelamkan Qarun dan sekaligus beserta istananya, rumahnya, ke dalam bumi. Fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wama kana minal muntasirin. Tidak ada sekelompok pun yang sanggup menolong Qarun selain Allah, dan dia tidak termasuk orang yang bisa menolong dirinya sendiri. Hartanya ditenggelamkan, termasuk dirinya ditenggelamkan. Hartanya yang banyaknya minta ampun ditenggelamkan, enggak terhitung hartanya itu. Tapi anehnya sekarang orang senang kalau misalkan dapat harta bilangnya harta Qarun. Padahal hartanya itu harta apa? Harta yang ditenggelamkan sama Allah. Dapat harta ini harta Qarun nih, Masya Allah. Sampai nyari-nyari harta Qarun di Istana Bogor orang. Gimana ceritanya? Ini kebahagiaan bangga-bangga yang enggak benar. Ada bangga-bangga yang bagus. Bangga senang tapi enggak boleh dibangga-banggakan juga. Kita bangga di hati kita, tanamkan kebanggaan, kebahagiaan, kesenangan, kesukaan, kecintaan dengan Quran. Tapi juga jangan dibangga-banggakan. Oh, saya akan hafal Quran. Enggak boleh juga begitu. Bangga kan itu? Kebanggaan, senang dengan hidayah, senang dengan Islam, senang dengan sunnah, membawa kepada kebahagiaan yang hakiki. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ahli surga, ya, fa amma man utiya kitabahu bi yaminih, adapun orang yang diberi kitabnya dari tangan kanan, dari sebelah kanannya, dia berkata apa? Fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah, ambillah, bacalah kitabku ini, Inni dhanantu anni mulakin hisabiyah. Sesungguhnya aku yakin akan berjumpa dengan hisabku. Fahuwa fi 'ishati radiyah. Dia dalam kehidupan yang diridhai. Fi jannatin 'aliyah, di surga yang tinggi. Kutufu hadaniyah, buah-buahnya dekat. Buah-buahnya dekat. Tinggal dipetik. Kutuf qatf, dipetik buah-buahnya itu. Tidak jauh. Kita sekarang punya pohon mangga matang, disengget dulu pakai pring. Tahu pring, orang Cirebon bilang begitu. Ya. Itu di surga tinggal dipetik. Kutufu hadaniyah, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makanlah oleh kalian. Minumlah dengan lezat, dengan nikmat, dengan senang. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Karena amal-amal kebaikan yang dulu kalian di dunia telah amalkan. Ini kenikmatan, kebahagiaan yang mendatangkan kebahagiaan-kebahagiaan yang hakiki. Jadi ikhwati fillah, ya, masalah bangga, senang, wajar. Ya, tapi jangan dibatasi dengan masalah dunia. Juga jangan mencela orang, jangan merendahkan orang. Bukan ajaran apa? Islam. Nah, jadi apa yang kita baca dalam kajian-kajian ilmu dan apa yang dibaca oleh para asatidzah ini khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia beserta isinya. Nah.
3: مرحبا
4: مرحبا بأنسام الصباح الشريفة
3: وأنفاسه الزكية النقية.
4: اللهم بك أصبحنا
5: وأصبح الملك لله.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama.
1: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.
2: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.

warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa baththa minhumā rijālan katsīran wa nisā'a. Wattaqullahalladzi tasā'aluna bihi wal arham. إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَاتٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّرِ. Ayuhal ahbab, rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Para hadirin Masjid Umar bin Khattab, Desa Salacau, Batu Jajar, Bandung Barat, dan juga para pemerhati tarbiyah sunnah dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini Allah Ta'ala masih memberikan hidayah untuk kita semua bisa duduk di majelis ilmu, bisa menjalankan berbagai macam ketaatan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan penuh kesehatan, dengan penuh kesadaran atas hidayah, dengan penuh kekhusyuan dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini merupakan semua adalah nikmat yang besar yang wajib untuk kita pertahankan. Pertahankan nikmat ini dengan cara bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wala in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga untuk keluarganya, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti jejaknya sampai hari kiamat kelak. Ikhwani wa akhwati fiddin, a'azzakumullahu ajma'in. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita di dalam membacakan hadis-hadis nabawi yang merupakan kaidah-kaidah kehidupan untuk kita semua, terambil dari kitab Qawaid Nabawiyah, Khamsuna Qa'idatan fil Hayati wasul fil Ilmi wal Akhlaqi wasuluk. Kaidah-kaidah nabawiyah, 50 kaidah tentang ilmu, kehidupan, dan juga akhlak yang mulia. Kita masuk sekarang ke kaidah nomor 8. Di kaidah nomor 8 ini ada hadis yang ma'ruf, hadis yang sangat terkenal sekali di kalangan ahlus sunnah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dengan lafaz kata Nabi alaihissalatu wassalam, innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu adalah dalam hal yang ma'ruf. Ikhwani rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Yang pertama, kita akan bacakan wurud dari hadis ini. Kenapa hadis ini muncul? Ini dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Kita lihat terlebih dahulu asas daripada hadis ini. Di dalam hadis Bukhari dan Muslim tentang hadis Amirul Mukminin Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nah, ini sebagai bantahan juga orang-orang Syiah yang mereka meyakini tentang ma'sumnya imam mereka, wajib taat secara mutlak pada imam mereka. Ali bin Abi Thalib lah yang meriwayatkan hadis ini. Yang tepat, tidak ada ketaatan yang ma'sum, tidak ada orang yang ma'sum yang wajib ditaati seluruhnya kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bacakan hadis ini. Zalika anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atsa sariyatan
Pernah pada suatu masa Nabi SAW mengutus Sariyah. Sariyah itu tentara ya Pak ya, pasukan yang Nabi SAW tidak ikut di sana. Sariyah wasta'mala 'alaihim rajulan minal ansar, dan pada saat itu ada orang Ansar yang ditunjuk sebagai ketuanya, sebagai pemimpinnya. Wa amarahum an yasma'u lahu wa yuti'u, dan Nabi SAW memerintahkan Sariyah ini, bala pasukan ini, untuk mendengarkan pemimpinnya dan juga taat kepada pemimpinnya. Ini perintah dari Nabi SAW. Dan banyak sekali Nabi SAW dalam hadis-hadisnya yang sahih itu memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin, untuk mendengar kepada pemimpin, taat kepada pemimpin, atau orang-orang yang memang diwajibkan untuk kita taat pada mereka, tidak selalu pemimpin. Nanti kita akan bahas lagi. Fa'aghdabuhu fi syai'in. Nah, kemudian Sariyah ini, pasukan ini membuat pemimpin dari kalangan Ansor ini marah dengan sesuatu, dengan suatu hal. Faqala, maka pemimpin ini mengatakan, ijma'uli hataban, kumpulkan untuk diriku kayu bakar, hurungkeun. Fajama'ulahu, akhirnya apa? Dikumpulkanlah kayu bakar, dan juga pemimpin ini mengatakan, auqidu nara, nyalakan api kayu bakar tersebut. Fauqadu, kemudian mereka menyalakannya. Sumaqal, kemudian pemimpin ini mengatakan, alam ya'murukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tasma'u wa tuti'u, bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kalian untuk mendengar kepadaku dan taat kepadaku? Qalu bala, maka para pasukan saat itu mengatakan, bala, iya betul, Nabi memerintahkan untuk mendengar dan taat. Qal, maka pemimpin ini mengatakan, fadkhuluha, maka masuk atuh sekarang ke api tersebut. Ngabuleum maneh bahasa Sundana mah kitu nyapanya. Kalau seandainya memang benar taat kepada diriku dan mendengar pada diriku, ini kan perintah Rasul, ayo masuk. Nah, karena kesal Pak, kesal dengan suatu perkara, akhirnya emosi mau apa namanya, suruh masuk ke dalam api. Qal, nah ini bagus sekali para cerdiknya para sahabat. Cerdiknya para sahabat tidak langsung, iya, langsung masuk bunuh diri, na'udzubillah. Maka apa, para sahabat cerdik mereka. Lihat jawaban para sahabat. Fanadzara ba'duhum ila ba'd. Kemudian mereka saling memandang satu sama lainnya. Kieu, ge kumaha? Ah gitu. Ya saling memandang satu sama lainnya. Faqalu, maka mereka mengatakan, innama fararna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minan nar. Kami lari menuju Nabi SAW, kami beriman kepada Nabi SAW agar bisa keluar dari neraka, keluar dari api, api neraka. Ini malah nyuruh kita masuk api neraka, kumaha. Fakanu kadzalika wasakana ghadabuhu, maka dalam keadaan demikian akhirnya redalah amarah dari pemimpin ini. Wa tufi'at annar, maka dimatikanlah api yang menyala pada saat itu. Falamma raja'u zakaru dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka kembali ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka disebutkanlah hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau dakhaluha ma kharaju minha." Kalau seandainya mereka masuk ke dalam api itu, enggak akan bisa keluar selama-lamanya. Bisa jadi masuk neraka. Gara-gara apa? Taat pada hal yang salah. Taklid pada hal yang salah. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya taat itu adalah dalam hal yang ma'ruf, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, siak hadis ini, lafaz yang terakhir tadi, innamat ta'atu fil ma'ruf, ini menjadi kaidah besar dalam mentaati makhluk, dalam mentaati manusia yang memang ada kewajiban kita untuk taat di dalamnya adalah pada hal-hal yang ma'ruf saja. Nah, kalau seandainya seseorang dia mentaati manusia, mentaati orang-orang yang diperintahkan untuk taat di dalamnya, tapi bukan dalam hal yang ma'ruf, maka yang demikian dapat membuat orang binasa. Ketika seseorang mentaati pemimpin, ketika seseorang mentaati atau seorang wanita mentaati suaminya,
seorang anak mentaati kedua orang tuanya, semua itu wajib ditaati. Tapi dalam hal dosa dan maksiat, maka bisa mencelakakan. Makanya kata Nabi tadi, laudakholuha makhoroju minha. Kalau seandainya mereka masuk ke dalam api, maka gak akan keluar selama-lamanya. Jadi masuk neraka. Kenapa demikian? Karena Allah Azza wa Jalla pun kisahkan kepada kita tentang perkataan orang-orang yang masuk neraka. Gara-gara apa? Gara-gara taat kepada pemimpin. Masuk neraka gara-gara taat kepada pemimpin dalam hal yang dosa dan maksiat, dalam hal kesyirikan. Surat Al-Ahzab, Allah Azza wa Jalla berfirman, yauma tuqallabu wujuhuhum finnar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Ketika wajah-wajah mereka dibalikan ke neraka, mereka mengatakan, Rabbana wahai Tuhan kami, wahai Allah, inna yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Kalaulah seandainya dulu kami taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ini yang mereka sesalkan. Kalaulah seandainya lebih taat kepada Allah dan Rasulnya. Karena inilah dua hal yang wajib untuk kita taat secara mutlak. Benar-benar sami'na wa ta'na. Alal aini wa ra'as. Harusnya seperti itu. Kemudian, wa qalu rabbana. Nah, mereka menyebutkan sebab mereka menyesal. Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Dahulu wahai Allah, kami mentaati sadatana, mentaati tokoh-tokoh kami, para pembesar diantara kami, mereka menyesatkan kami dari jalan yang lurus. Rabbana atihim di'faini minal azab wal'anhum la'nan kabira. Wahai Allah, berikanlah mereka dua kali lipat daripada azab, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Na'udzubillah. Mereka masuk neraka gara-gara apa? Taat kepada para pembesar, taat kepada orang-orang yang ditokohkan, dan dalam hal yang menyesatkan. Nah, maka Nabi SAW membuat satu koridor, membuat satu benteng. Dan ini merupakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa taat kepada makhluk selain kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taatnya semua di bawah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Sungguhnya ketaatan itu di dalam hal yang ma'ruf, yang baik-baik saja, yakni yang sesuai dengan syariat. Tidak boleh bertentangan kepada syariat. Kalau seandainya bertentangan dengan syariat, apalagi sampai melakukan kesesatan, apalagi sampai melakukan kesyirikan, kebid'ahan dan seterusnya, maka tidak ada ketaatan. Kalau tetap masih taat, ini ancamannya. Allah Azza wa Jalla sebutkan mereka orang-orang yang taat kepada para pembesar, namun dalam hal kesesatan ujung-ujungnya na'udzubillah sampai masuk neraka wal'iyadzubillah. Ikhwani fiddin a'azzakumullah. Nah, inilah hadis yang akan biiznillah ta'ala kita bahas sedikit saja, tidak terlalu panjang ya, karena waktu yang sangat terbatas. Dalam siyak hadis tadi, innamat ta'atu fil ma'ruf, bahwa ketaatan itu di dalam hal yang ma'ruf. Dalam hadis riwayat yang lain, riwayat Ahmad dan yang lain-lainnya, dengan lafaz la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah, atau la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah sang pencipta. Maka ini hampir sama ya dengan konsekuensinya, namun berbeda dengan lafaz. Adapun dalam Bukhari dan Muslim riwayatkan, innamat ta'atu fil ma'ruf, sesungguhnya ketaatan itu adalah di dalam hal yang ma'ruf, yang baik-baik, yang sesuai dengan syariat Allah. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di sini penulis mengatakan kepada kita, ini merupakan kisah yang agung. Wallati la takhtassu bihadha sabab fal ibratu bi'umumil lafdhi la bikhususi sabab. Yang dimana tidak terkhususkan tentang permasalahan ketaatan kepada pemimpin saja, enggak. Karena lafaz Nabi SAW disabdakan secara umum, innamat ta'atu, sesungguhnya atau hanyalah taat itu, ini semua bentuk ketaatan berarti, baik itu kepada
pemimpin, baik itu kepada orang tua, baik itu kepada suami, kalau si istri mah ada, karena gak ada taat kepada istri ya, tidak ada kewajiban taat kepada istri, ngan munsiun mah meureun kitunya aya. Tapi kalau taat wajib gak ada jelas, ya tidak ada ketaatan wajib kepada istri, yang ada istri taat kepada suami, anak kepada orang tua, dan yang lain-lainnya dari apa? Dari bentuk-bentuk ketaatan yang wajib. Meskipun hadis ini tadi berkaitan dengan pemimpin, ya pemimpin pasukan, tapi sabda Nabi SAW secara umum. Nah, fa inna syari amara bi ta'ati haula, bahwa syariat memerintahkan kita untuk tadi taat kepada mereka semua, para pemimpin, kemudian orang tua, tadi suami kepada istri kepada suaminya. Ya, dan yang lain-lain kalau seandainya masih ada. Wa ta'atu kulli wahidin minhum innama takunu bihasabi halihi wa bima yaqtadihi al-'urf wa hadza min 'azamati hadzal din. Dan taat kepada mereka itu harus sesuai dengan keadaan mereka dan juga harus sesuai dengan syar'i. Harus sesuai dengan uruf yang berjalan, sesuai dengan syar'i yang berjalan, dan ini merupakan tanda kebesaran agama ini. Fa innaka tajiduhu fil umuri allati yas'ubu dhabtuha bisabab ikhtilafil ahwali awil azmani awil ashkhas yaruddu an-nas ila al-urfi wal 'adah. Nah, kalau seandainya tidak dikembalikan kepada uruf masing-masing, kepada yang ma'ruf di antara adat zaman tempat masing-masing, maka akan menjalankan ketaatan ini menjadi sulit. Kama huwal hal fil birri wasilah wal adl wal ihsanil am fakuluha tuqayyad bihadza al qayyid, bahwa dalam berbakti, dalam berbuat silaturahmi, berbuat adil, berbuat ihsan dan seterusnya, ini semua diikat dengan hal ini, yakni sesuai dengan syar'i, sesuai dengan uruf yang berjalan. Taat, nah seperti itu, itulah ketaatan. Ikhwani fiddin a'azzakumullahu ajma'in, ada tiga hal penting sekurang-kurangnya yang biiznillahi ta'ala kita akan bahas dari hadis yang mulia ini. Innamat ta'atu fil ma'ruf, bahwa ketaatan itu dalam hal yang ma'ruf. Sekurang-kurangnya ada tiga poin besar yang wajib untuk kita perhatikan dalam menjalankan ketaatan kepada pada suatu hal yang memang wajib untuk taat di dalamnya. Tadi bisa jadi memang pemimpin, tidak selalu tentang pemimpin ya. Bisa jadi pemimpin, bisa jadi adalah orang tua, bisa jadi adalah seorang istri kepada suaminya. Poin yang pertama yang menjadi titik penting yang wajib untuk dibahas dalam hadis ini adalah anna man amara minhum bi ma'siyatillah wa hadha yashmulu fi'lal muharram wa tarkal wajib fa innahu la ta'ata lahu. Mafhum hadis ini yang pertama, bahwasannya orang-orang yang memerintahkan kepada kita untuk bermaksiat kepada Allah, baik itu jenis maksiatnya adalah meninggalkan yang wajib atau melakukan yang haram. Itu maksiat ya, meninggalkan yang wajib atau melakukan yang haram. Maka kalau perintahnya ada yang seperti ini, gak ada taat sama sekali. Wajib dilanggar berarti. Wajib ditolak perintah yang seperti itu. Sebagaimana yang tadi merupakan pemahaman para sahabat. Gak langsung ngajleng ke kayu bakar, tidak. Tapi mereka justru saling bertanya, saling melihat satu sama lain. Kami lari kepada Rasul untuk bisa kabur, bisa dikeluarkan dari api neraka, ini malah nyuruh masuk ke api. Bagaimana? Nah, seperti itu. Ini pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Walihadza ajma'al ulama 'ala anna man ankara bimunkarin la talzimu ta'atahu, bahwa in kata para ulama ijma', bahwa siapa saja yang memerintahkan kepada suatu kemungkaran maka tidak boleh taat. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Wa qad faqiha hadzal ma'na umara'ul 'adli wa minhum Umar ibn al-Aziz rahimahullahu ta'ala. Nah, di sini adalah salah satu perkataan salaf, bahwa mereka memang memahami hadis ini, memang memahami ayat yang tadi kita sebutkan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan.
bekerja samalah, tolong menolonglah dalam kebaikan dan juga ketakwaan. Jangan kalian bekerja sama, tolong menolong dalam dosa dan juga permusuhan. Nah, Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, beliau mengatakan di dalam satu khutbahnya, ini beliau seorang pemimpin. Kalau pemimpinnya benar di atas Alkitab Sunnah, ngomongnya seperti ini, diperhatikan. Beliau mengatakan di dalam satu khutbahnya, "Ati'uni ma ata'tullaha fa idza 'asaituhu fala ta'ata li 'alaikum." Kalian taat kepada diriku ketika aku mentaati Allah. Tapi kalau aku memerintahkan untuk bermaksiat kepada Allah, gak boleh taat kepada diriku. Subhanallah. Ini pemimpin yang adil. Pemimpin yang mengedepankan kitabullah. Pemimpin yang mengedepankan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Salah satu yang menggagas pertama kali tadwinul hadis, penulisan hadis. Masya Allah. Salah satu yang menggagas tadwinul hadis. Ini salah satu orang yang pertama memerintahkan untuk menuliskan hadis secara terkhusus dalam satu kitab seperti itu. Dahulu hadis hanya berupa hafalan. Di zaman para sahabat naam ada yang menulis, ya, tapi tidak banyak. Kemudian di zaman setelahnya pun tidak terlalu banyak. Zaman Umar bin Abdul Aziz barulah diperintahkan untuk dikumpulkan. Maka barulah muncul kitab-kitab hadis, ada Jami', ada Sunan, ada Mu'jam, kemudian ada Musnad, Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Seperti itu. Nah, wahakadha. Jadi banyak sekali kitab-kitab hadis. Nah, di dalam satu khutbah beliau mengatakan demikian. Untuk taat kepada diriku dalam ketaatan kepada Allah. Kalau aku memerintahkan untuk bermaksiat kepada Allah, maka jangan taat kepada diriku. Nah, demikian ini dipraktekkan juga oleh kaum salaf, di antaranya oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Di dalam kisah beliau yang sangat-sangat terkenal sekali tentang apa? Tentang fitnah khalqul Quran. Bahwa pada saat itu pemimpin yang zalim memerintahkan untuk apa? Untuk mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, dipaksa untuk berakidah dengan akidah yang batil, untuk berakidah dengan akidah yang bid'ah. Nah, ini salah satu contoh dari praktek para ulama terdahulu, bahwa mereka ketika diperintahkan oleh umara, padahal umara wajib untuk ditaati, padahal pemerintah wajib untuk ditaati, tapi ketika memerintahkan kepada suatu hal yang terlarang secara syar'i, di sini adalah satu kebid'ahan. Contohnya di zaman Imam Ahmad adalah apa? Dengan memerintahkan untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka tidak ada di antara mereka yang taat. Tidak ada di antara mereka yang taat. Kalau seandainya taat dan nurut begitu saja, nanti takutnya masuk ke surat Al-Ahzab tadi. Masuk neraka gara-gara masuk neraka jalur ketaatan pada maksiat. Na'udzubillah. Nah, maka dilihat di sini. Imam Ahmad bin Hanbal tidak sama sekali mendengarkan, tidak sama sekali taat kepada pemimpin yang demikian. Bahkan sampai beliau itu diazab. Sampai masuk penjara, disiksa, dan seterusnya. Dan di dalam keadaan demikian beliau tetap apa? Tetap bersabar. Ini disebutnya mihan, ya, mihannya Imam Ahmad bin Hanbal. Ujiannya Imam Ahmad bin Hanbal luar biasa. Walam takun tilkal fitnah litaj'ala mizanaha fi babi sam'i wa ta'ah li walatil amri ayakhtalla wa in zalamu wa jaru bal kana yanha man yuridul khuruj 'alaihim. Dalam keadaan demikian Imam Ahmad disakiti, dipenjara dan segala macam, sampai diboikot, beliau tidak boleh mengajar lama, ya, tidak boleh mengajar. Dalam keadaan seperti itu tidak membuat Imam Ahmad bin Hanbal kemudian apa? Emosi, dan juga memerintahkan murid-muridnya untuk apa? Berontak. Tidak. Bahkan sebaliknya. Inilah Ahlus Sunnah. Inilah Ahlus Sunnah. Mereka adil. Imam Ahlus Sunnah, Imam Ahmad bin Hanbal, beliau adil. Ketika apa? Ketika disakiti demikian, dizolimi secara luar biasa, padahal untuk mengatakan kebatilan, gak mau Imam Ahmad. Dan apa? Tidak memerintahkan sama sekali untuk memberontak kepada murid-muridnya, padahal majelisnya Imam Ahmad ribuan yang hadir teh. Ribuan. Satu perintah aja bisa berontak itu ribuan, mungkin puluhan ribu. Bahkan sebaliknya, ada orang-orang yang datang kepada Imam Ahmad bin Hanbal menawarkan untuk apa? Memberontak.
kepada pemimpin pada saat itu agar dilengserkan, agar terjadi revolusi dan seterusnya. Gara-gara apa? Memerintahkan kepada kebid'ahan, kesesatan. Maka Imam Ahmad bin Hanbal dikisahkan di sini pernah ijtama'a fuqaha Baghdad fi wilayatil Wathiq ila Abi Abdullah. Pernah pada saat itu Hanbal meriwayatkan, ini adalah anak dari pamannya Al-Imam Ahmad, beliau mengatakan para fuqaha dari Baghdad ini berkumpul di wilayahnya Al-Wathiq, pemimpin pada saat itu, menuju ke Abu Abdullah, yakni Al-Imam Ahmad. Mereka mengatakan innal amra qad tanafaqama wa fasha wala narda bi imraatihi wala sultanihi. Kata para fuqaha ini para ulama. Para ulama sudah berkumpul di hadapan Imam Ahmad. Wahai Imam, dengan keadaan seperti ini kami enggak ridha. Dengan keadaan seperti ini kami tidak ingin dipimpin oleh orang-orang zalim seperti itu. Keadaan apa, Pak? Disuruh mengatakan perkataan batil bahwa Al-Qur'an adalah makhluk. Dipaksa. Kami enggak ridha dengan kepemimpinan seperti ini. Fa nadhiruhum fi dzalika, maka kami akan meminta pendapatmu dengan hal ini. Wa qala 'alaikum bil inkari biqulubikum. Maksudnya mereka ingin apa? Berontak. Ingin berontak, sok tinggal perintahkan saja. Langsung kami akan berontak. Tapi bagaimana jawaban Imam Ahmad? Kalau kita makan udah kesel. Benar, di penjara saya gara-gara ya. Kesal kita mah. Kalau Imam Ahmad enggak, adil beliau rahimahullah. Wa qala 'alaikum bil inkari biqulubikum. Cukup ingkari dengan hati-hati kalian. Wala takhla'u yadan an ta'atin. Jangan kalian angkat tangan kalian untuk berontak tidak taat kepada mereka. Wala tashqu 'asal muslimin. Wala tashqu 'asal muslimin. Jangan patahkan tongkat-tongkat kaum muslimin. Wala tasfiku dima'akum wa dima'al muslimina ma'akum. Jangan kalian tumpahkan darah kalian sendiri dan darah kaum muslimin yang bersama dengan barisan kalian. Wanzuru fi 'aqibati amrikum. Lihat apa yang terjadi nanti. Jangan karena emosi sesaat berontak. Lihat apa yang akan terjadi nanti. Wasbiru. Bersabar hatta yastariha birrun aw yustaraha min fajirin, sampai orang-orang baik nanti beristirahat atau diistirahatkan dari orang-orang yang jahat. Wa qala, beliau kemudian mengatakan laisa hadza sawaban hadza khilaful athar. Kalau berontak ini enggak benar, ini menyelisihi athar, menyelisihi dalil, menyelisihi para sahabat, menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa hakadza. Nah, ini contoh penerapan ketika pemimpin memerintahkan suatu kemaksiatan, suatu kesesatan, bahkan di sini mah mengatakan atau wajib mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, maka mereka menolaknya, jelas. Bahkan di antara mereka ada yang berhijrah keluar dari negerinya gara-gara apa? Dipaksa untuk mengatakan ini. Kalau enggak seperti Imam Ahmad bin Hanbal, disiksa, dipenjara, diboikot dan seterusnya. Di antara mereka ada yang melakukan tauriah, ada yang melakukan tauriah untuk selamat, ya tapi tidak meyakini. Ada tauriah di antara mereka itu ketika dipaksa mengatakan Al-Qur'an makhluk, mereka mengatakan tauriah seperti ini, Pak. Jadi tauriah teh mengatakan sesuai fakta tapi tidak sesuai dengan apa yang dia niatkan. Contoh dia mengatakan seperti ini, ada seorang ulama mengatakan seperti ini ketika dipaksa untuk mengatakan Al-Qur'an makhluk, dia mengatakan kayak gini. Al-Qur'an, Injil, Taurat, Zabur, semua ini makhluk. Semua ini makhluk. Benar enggak, Pak? Nah, benar kan ramo ditunjuknya. Semua ini makhluk, jari-jarinya maksudnya. Jari-jarinya makhluk, tapi yang difahami oleh pendengar, dia meyakini bahwa Al-Qur'an, Injil, Taurat, Zabur itu semua makhluk, bukan kalamullah. Nah, itu mereka melakukan tauriah agar apa? Selamat. Mereka mengatakan ini semua makhluk. Ini teh maksudnya jarinya yang makhluk mah. Al-Qur'an mah bukan kalamullah. Injil isinya kalamullah. Ya, Taurat dan seterusnya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, inilah praktek yang dipraktikkan oleh salaf dalam memahami hadis yang mulia, innamat ta'atu fil ma'ruf. Kalau memerintahkan kepada kemaksiatan, maka enggak ada taat sama sekali. Kalau seandainya tetap taat, cilaka. Seperti yang tadi kita bacakan di dalam surat Al-Ahzab. Itu number pertama. Kemudian poin penting number kedua.
Poin penting nomor kedua di dalam memahami innama ta'atu fil ma'ruf adalah jika taat pada seseorang yang memang wajib untuk kita taati, mengharuskan ketaatannya itu meninggalkan suatu ibadah sunnah, suatu ibadah mustahab. Ada orang yang wajib kita taati, memerintahkan suatu hal yang mengharuskan hal tersebut meninggalkan suatu sunnah. Maka bagaimana? Kalau tadi kan kalau maksiat mah gak boleh. Kalau memerintahkan kepada maksiat gak boleh.

Orang-orang yang wajib kita taati hukumnya wajib. Sedangkan mengamalkan ibadah-ibadah sunnah hukumnya ya sunnah. Wahakadha. Jadi mana yang dikedepankan antara wajib dengan sunnah? La syak wa la raib adalah yang wajib. Maka dari itu di sini dikasih contoh. Dikasih contoh seorang suami misalkan. Dia memerintahkan kepada istrinya, "Wahai istriku, kamu mau puasa Senin Kamis? Jangan atuh. Saya butuh tiap hari kepadamu." Misalkan seperti itu, ya. Maka bagaimana sikap si istri? "Kamu itu menolak sunnah, wahai suamiku. Minta cerai ah." Misalkan seperti itu. Ya enggak lah. Harusnya gimana? Ya taat pada suaminya. Makanya Nabi SAW ketika memerintahkan untuk puasa-puasa sunnah, ini khusus bagi para perempuan, izin dulu kepada suaminya. Kenapa? Karena taat kepada suami ini wajib. Adapun puasa sunnah, ya hukumnya sunnah. Maka kalau mau puasa, izin dulu. Izin dulu kepada suaminya. Kalau seandainya suaminya mengizinkan, ya udah. Kalau seandainya tidak mengizinkan dengan beberapa hal, ya butuh, sangat butuh kepada istrinya, bisi capek gitu kalau seandainya puasa menyesehan gitu, imam maksudnya teh gitunya, atau yang lainnya gitunya, maka apa? Maka ya jangan puasa karena melayani suami hukumnya wajib, puasa yang sunnah hukumnya sunnah. Nah maka pada saat itu dikedepankan ketaatan kepada orang-orang yang seperti ini. Contoh lain lagi di sini dicontohkan oleh penulis hafizahullahu ta'ala bahwa misalkan ada seorang pemuda diperintahkan sama orang tuanya, "Ujang, nanti setelah zuhur jangan sholat sunnah, langsung antar saya ke pasar," misalkan kata orang tuanya. "Nanti kata jangan sholat sunnah setelah ba'da zuhur, langsung antar bapak ke pasar, bisi telat, mau tutup sebentar lagi, beres sholat zuhur jamaah langsung, jangan sholat sunnah dulu." Maka pada saat itu gimana sikap si anak ini? Maka sikapnya tinggalkan sholat sunnah, taat kepada orang tua, antar secara segera. Karena apa? Illahnya terlihat. Ada sebab yang memang harus diambil di sana atau kemaslahatan yang harus dijaga. Bisa telat misalkan, atau dengan hal-hal yang lain. Bisa keburu hujan, tong sholat sunnah, nanti aja sholat sunnahnya. Atau bahkan enggak boleh sholat sunnah sama sekali. Hayo antar sekarang, bisa telat ke bandara misalkan. Nah, maka apa? Pada saat itu tinggalkan sholat sunnah, taat kepada kedua orang tua. Kalau jelas alasannya. Kalau seandainya tidak jelas alasannya, maka tetap kita laksanakan sholat sunnah. Misal contoh, orang tua tadi memerintahkan, "Nanti jangan kamu sholat sunnah, atau kamu jangan duduk di majelis ilmu. Sama sekali gak boleh duduk di majelis ilmu. Gak boleh kamu melaksanakan sholat sunnah. Sholat wajib mah gak apa-apa, sholat sunnah gak boleh sama sekali. Kenapa? Pokoknya gak boleh." Nah, kalau seandainya tidak disebutkan sebab kemaslahatan yang akan diambilnya, maka apa? Tetap kita laksanakan sholat sunnah. Karena apa? Yang demikian gak ada alasannya untuk meninggalkan sholat sunnah gara-gara alasan yang tidak tepat. Wallahu a'lam bissawab. Nah, itulah dobit yang nomor kedua. Bahwa ketika ada orang-orang yang wajib untuk kita taati memerintahkan kepada suatu hal, kita wajib taat pada hal tersebut meskipun konsekuensinya harus meninggalkan ibadah sunnah. Kecuali tadi, kalau emang memerintahkan untuk meninggalkan ibadah sunnah tanpa ada kemaslahatan, maka yang demikian tetap kita laksanakan ibadah sunnah. Nah, dalil tentang masalah ini ada selain innama ta'atu fil ma'ruf, ini dalilnya hadis Jurayj. Penginten masih kena emotnya hadis Jurayj, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ketika si Jurayj ini adalah seorang pemuda dari kalangan Bani Israel yang dia rajin ibadah, bahkan membuat mihrab sendiri, tempat ibadah sendiri dia untuk bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan hadis Bukhari sebutkan demikian. Dan hadis Bukhari dan Muslim, ketika Jurayj ini ibadah sholat sunnah, ya kata para ulama dijelaskan ibadahnya sholat sunnah.
Salat sunnah.

0: Nah di tempat ibadahnya di Beroan apa dipanggil ya sama ibunya. Jurej, Jurej bahasa kita yang seperti itu. Jurej, ke mana ya? Maka di dalam salatnya Jurej dilema. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, ummi au salati, ibuku atau salatku nih. Lanjutin salat Jurej ini. Berlalulah panggilan ibunya. Kemudian hari Jurej melakukan hal yang sama. Lagi sholat sunnah, dipanggil lagi sama ibunya, Jurej, Jurej. Nah maka apa? Jurej dilema lagi, ya Rabbi ummi au sholati. Dia milih sholatnya, sholat sunnahnya. Maka pada saat itu ibunya mendoakan dengan doa keburukan, semoga Jurej tidak mati melainkan setelah melihat wajah-wajah wanita pezina. Akhirnya benar kejadian. Ya, didoakan demikian. Nah, ini hati-hati bagi ibu-ibu yang mendoakannya yang baik-baik aja. Gitu ya, jangan yang aneh-aneh ya. Ini ibunya Jurej mendoakan yang aneh-aneh. Dia tidak boleh mati kecuali harus melihat wajah-wajah wanita pezina. Pada saat itu ada seorang wanita yang beristirahat di tempat sholatnya Jurej. Biasa istirahat di sana. Na'udzubillah, ada laki-laki penggembala kemudian meruda paksa si wanita ini sampai melahirkan anak. Berzinah intinya. Intinya berzinah dengan si laki-laki penggembala ini sampai melahirkan anak. Si wanita ini karena aib akhirnya tahu kepada si Jurej orang saleh gitunya. Ketika lahir anaknya dia katakan ini anaknya Jurej. Ini wanita pezina mengatakan anak ini anaknya Jurej. Ngambek. Masyarakat ngambek. Cenah ibadah tapi mohon maaf melakukan pelecehan segala macam. Didemo akhirnya dan sampai dihancurkan tempat ibadahnya Jurej. Dihancurkan tempat ibadahnya Jurej. Ketika itu Jurej mengambil anak itu. Kemudian ditanya kepada anak ini, wahai anak, siapa bapakmu? Maka anak ini ngomong. Nah ini salah satu anak kecil yang bisa ngomong ya waktu bayi gitu ya. Kata anak ini, bapakku sang penggembala. Tahu akhirnya bahwa itu adalah fitnah. Fitnah dari wanita pezina. Dia melihat berarti wajah wanita pezina. Akhirnya masyarakat menyesal karena sudah menghancurkan rumah ibadahnya Jurej. Bahkan ditawarkan sama masyarakat, saya bangunkan lagi nanti dari emas. Kata Jurej, enggak, bangunkan lagi biasa aja dari tanah. Nah pada saat itu terjadilah yang terjadi. Nah itulah ikhwah. Jadi beristidlal para ulama dari kisah tersebut adalah ketika seseorang dipanggil untuk taat kepada memang orang-orang yang wajib taat di sana, maka kalau seandainya mengharuskan untuk meninggalkan ibadah sunnah, ya tinggalkan, tidak masalah. Karena taat kepada orang-orang ini hukumnya wajib. Tapi kalau tadi seandainya tidak ada illah sama sekali, tidak ada sebab sama sekali yang mengharuskan untuk meninggalkan ibadah sunnah, maka tidak ada yang namanya ketaatan di dalam hal ini. Kemudian ada beberapa perkara yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Ini pernah ditanyakan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tentang permasalahan kaidah kedua ini. Pemahaman kedua ini dalam hadis innamat ta'atu fil ma'ruf. Anta'maruhu aw ummuhu bi talaqi zaujatihi li ghairi sababin syar'i. Ada seorang laki-laki, ibunya memerintahkan untuk mentalak istrinya tanpa sebab syar'i. Mungkin kesal gitu ya, biasa sokar itu. Kesal mungkin ya kepada minantunya, akhirnya menyuruh anaknya ceraikan istrinya. Nah, ditanyakan yang demikian kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian kata beliau, jawabannya la yahillu lahu ayyutalliqaha. Enggak boleh ditalak kata Syekh. Bal alaihi ayya birraha wa laysa tatliqu imra'atihi min birriha. Yang wajib itu berbakti sama kedua orang tua kepada ibunya, dan mentalak istrinya ini bukan termasuk dari baktinya kepada kedua orang tuanya, seperti itu kepada ibunya. Nah maka dari itu pada saat ini jelas kemaslahatannya harus dijaga. Kenapa ini pasya? Ya akurkan, bukan harus diceraikan. Wakada. Jadi tidak serta-merta langsung mentaati kepada kedua orang tua. Kemudian ada lagi permasalahan tentang penuntut ilmu yang pernah ditanyakan kepada Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Kemudian penuntut ilmu ini mengatakan, "Inni atlubul ilma wa inna ummi tamna'uni min zalika turidu hatta ashtagila fit tijarah." Kata penuntut ilmu ini, "Wahai imam, aku ini nuntut ilmu, tapi ibuku memerintahkan diriku atau mencegah diriku dari menuntut ilmu. Dan beliau inginnya apa? Saya sibuknya dagang aja. Gak usah sibuk menuntut ilmu." Maka apa kata Imam Ahmad? Beliau tidak memerintahkan untuk tinggalkan menuntut ilmu. Beliau juga tidak tinggalkan untuk taat kepada kedua orang tua. Karena apa? Ini bisa dijamak. Ini bisa dijamak antara berdagang, antara bakti sama orang tua, antara menuntut ilmu. Ini bisa digabungkan. Kenapa harus dipisah-pisah? Ini bisa digabungkan. Maka jawaban Imam Ahmad, "Dariha wa ardiha, berbuat baiklah kepada kedua orang kepada ibumu, dan juga buatlah dia ridha. Wala tada' atolab, jangan kamu tinggalkan menuntut ilmu." Karena masih bisa dijamak. Mungkin kalau niat kalau seandainya dia pengennya mondok, mungkin iya, karena mondok mah harus fokus gitunya dalam keseharian, yang nggak bisa cuman sebentar. Tapi kalau seandainya menuntut ilmu yang wajib-wajibnya, maka bisa dijamak, sambil nuntut ilmu, sambil tetap bakti sama orang tua, sambil tetap dagang, sambil tetap usaha, dan seterusnya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, inilah hadis, innama ta'atu fil ma'ruf. Ikhwani fiddin a'azakumullahu ajma'in. Nah, inilah pemahaman yang kedua tadi, ketika yang wajib ditaati memerintahkan suatu hal yang mengharuskan meninggalkan sunnah, maka apa? Ikut taat kepada yang wajib tadi. Tapi kalau seandainya tanpa sebab sama sekali, intinya adalah wajib diwajibkan atau disuruh oleh orang ini meninggalkan sunnah, maka gak ada taat pada saat itu. Nah, kemudian kalau seandainya masih bisa dijamak kemaslahatan-kemaslahatan yang ada, taat masih bisa, menjalankan ibadah sunnah masih bisa, ya jamak. Dijamak, digabungkan, jangan dipisah-pisah. Ah, demikianlah. Maka inilah kecerdasan manusia. Jadi cerdasnya manusia itu bukan membedakan baik dan buruk, tapi dia membedakan mana perkara yang paling baik dari yang baik-baik, mana perkara yang terburuk dari yang buruk-buruk. Wa innamal aqilu allazi ya'lamu khairal khairaini wa syarrash syarraini. Orang yang berakal itu, ini perkataan Syekhul Islam ya. Orang yang berakal itu adalah orang yang tahu mana yang baik, lebih paling baik dari dua kebaikan, dan mana perkara yang paling buruk dari dua keburukan. Kemudian beliau membawakan satu nasyid, satu syair, "Innal labiba idza bada min jismihi maridani mukhtalifani dawa al akhtara." Kata Syekhul Islam membawakan nasyid, "Sesungguhnya orang yang berakal, ketika di dalam badannya ini muncul dua penyakit yang berbeda, maka dia akan sembuhkan mana yang paling berbahaya terlebih dahulu." Ya, seperti itulah. Ikhwani fiddin a'azakumullah, itulah asas atau pemahaman yang kedua dari hadis, innama ta'atu fil ma'ruf, bahwa hanyalah taat itu dalam hal yang baik. Tadi pemahaman yang pertama kita ulangi, bahwa ketika orang-orang yang wajib kita taati ini memerintahkan maksiat, maka gak ada taat sama sekali. Justru kalau taat, kita bisa celaka, seperti yang Allah sebutkan dalam surat Al-Ahzab, akhir-akhir surat Al-Ahzab. Kemudian pemahaman yang kedua adalah, kalau seandainya orang-orang yang wajib kita taati ini memerintahkan suatu perintah yang melazimkan untuk meninggalkan sunnah, maka taat kepada mereka. Karena taat kepada mereka hukumnya wajib. Kecuali mereka memerintahkan kita untuk meninggalkan suatu sunnah, suatu kemaslahatan tanpa alasan. Kalau seandainya masih bisa digabung antara amalan sunnah dengan mentaati perintah mereka, ya digabungkan. Sebagaimana tadi kasus Imam Ahmad, sebagaimana yang tadi terjadi pada jawaban dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wallahu a'lam bissawab. Sekarang poin ketiga terakhir. Poin ketiga dari pembahasan ini Dari pembahasan mafhum hadis innama ta'atu fil ma'ruf, penulis mengatakan anna hadhihi ta'ah ka ghairiha min awamir syar'i manutatun bil istita'ah, bahwa ketaatan kepada orang-orang yang wajib kita taati ini sama seperti hukum syar'i yang lainnya, yakni dilakukan sesuai kemampuan, sesuai istita'ah. Nah, maka poin nomor tiga ini, taat kepada mereka, orang-orang yang wajib kita taati, ini dilakukan sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai kemampuan kita. Kepada Allah dan kepada Rasul-Nya pun demikian. Ketika taat kepada Allah dan Rasul-Nya, fattaqullaha mastata'tum, kata Allah. Bertakwalah kepada Allah sesuai batas kemampuan kalian. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Kata Nabi SAW, apa saja yang aku perintahkan, maka laksanakanlah sesuai batas kemampuan kalian. Itu kepada Allah dan Rasulnya, yang taatnya itu adalah mutlak, gak tawar-tawar. Ini mah kepada Allah dan Rasulnya mah langsung sami'na wa ta'na, tetap ketaatannya sesuai dengan batas kemampuan kita. Apalagi orang-orang yang kita sedang bicarakan, para pemimpin, orang tua, istri kepada suaminya, sama ini juga menjalankan ketaatannya adalah sesuai dengan batas kemampuan. Fa innahu idza kanatil awamirul wajibatu bi asli syar'i mu'allaqan bi hadzal qayd fa kadzalika ta'atu haula alladziina ta'atuhum tab'a li ta'atillah wa qad ja'at nususus tusarrihu bi hadzal qayd fi ba'd hadzihi al mawadhi' al khatirah kama fi sahihain min hadits ibnu umar kunna idza bay'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sami' wa ta'ah yaqulu lana fi mastata'tum. Dahulu ini juga terjadi di zamannya para sahabat, ketika para sahabat berbaiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat, maka beliau bersabda kepada kami fi mastata'tum, sesuai dengan batas kemampuan kalian, mendengar dan taat sesuai batas kemampuan. Wa fi sya'ni bai'atin nisa, demikian juga di dalam bai'ahnya para wanita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah abadikan dalam surat Al-Mumtahanah, wala ya'sinaka fi ma'ruf, dan kami tidak bermaksiat kepadamu, tidak melanggar aturan-aturanmu dalam hal yang ma'ruf. Hadhihi manarat wa isyarat fi bayani hadhil qaidatin nabawiyah asy-syamilah wa illa fa inna syarha yumkin an yufrida bi akthar min hadza li'azimi ma ishtamalat 'alaihi min ahkamin jalilah wa ma'anin katsirah. Nah, inilah penjelasan yang dapat kita jelaskan pada kesempatan kali ini, yang bisa mudah untuk kita jelaskan pada kesempatan kali ini. Dan kalau seandainya kita perluas pembahasan ini, tentu sangat banyak sekali faedah-faedah yang dapat kita gali dalam hadis yang mulia ini, innamat ta'atu fil ma'ruf. Tadi yang ketiga adalah apa? Bahwa taat kepada orang-orang ini sesuai dengan batas kemampuan kita. Maka kita tinggal iktizar aja, misalkan disuruh sama orang tua, jang pang bangunkeun bumi atuh. Ah, kita gajinya UMR misalkan ya. Kita juga kontraktor mah gitu misalkan. Kita juga kontraktor gitu. Gimana mau bangun rumah? Ah, pokoknya mah harus bangunin rumah. Ya kita gak mampu, bagaimana gitu ya. Nah, maka dari itu taat kepada mereka dalam hal yang ma'ruf. Demikian juga seorang istri kepada suaminya, ketika suaminya memerintahkan suatu hal yang tidak dia mampu. Misalkan apa ya? Punya anak 15 misalkan karena saking senangnya anak kecil ya, duka bikinnya duka ngurusnya ya. Disuruh apa 15 anaknya misalkan ya. 15 pokoknya mah, satu istri 15. Opat berarti ada 60 orang nyieun klub bola misalkan ya. Nah, maka apa yang demikian ini bisa membahayakan karena terlalu banyak misalkan ya anaknya, terlalu banyak jaraknya pada deket, pecakat gitunya, membahayakan kepada fisik si istrinya, kemudian membahayakan kepada mentalnya. Wah, kabayang pokok namanya rame di bumi teh. Nah, seperti itu 15 atuh. Nah, maka apa pada saat itu fattaqullah mastatutum. Tadi innamat ta'atu fil ma'ruf, sesuai dengan kemampuan. Aduh, maaf suamiku, saya tidak mampu 15 mah gitu ya. Paling saya mampunya 5 misalkan, belasnya hilang 5 saja yang saya mampu mah, itu juga sudah berat sekali dan seterusnya misalkan. Nah, ini kasih masukan tentunya kepada si suami. Seperti itu. Kita cetak aja generasi, enggak apa-apa sedikit juga tapi berkualitas. Gitu ya. Dibalas deh ku suamina teh atau mending banyak berkualitas daripada sedikit berkualitas mah eleh deui wae. Ternyata iblah itu ya. Kita harus yang nomor 3 ini adalah taat kepada mereka yang wajib-wajib untuk kita taati adalah dalam hal yang ma'ruf dan sesuai dengan kemampuan. Ikhwani fiddin, a'azzakumullahu ajmain. Inilah yang dapat kita bahas di pagi hari ini. Alhamdulillah telah selesai pembahasan kita dalam membahas hadis innama ta'atu fil ma'ruf. Semoga apa yang kita bahas di dalam kesempatan kali ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua dan dapat menambahkan iman takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala agar senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyib dan amal yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diistiqomahkan oleh Allah azza wa jalla sampai kita diwafatkan di atas iman, di atas ketaatan kepada Allah, dan kita dimasukkan ke dalam surga firdausnya yang paling tinggi. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, Nyunnah, Merenah.

0: Ustadz mau nanya nih.
1: Iya.
0: Dengan banyaknya perkembangan media ya Ustadz.
1: Iya.
0: Tanah air kita terutama media TV.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Bagaimana solusinya jika kita berbeda visi misi dengan pasangan? Pasangan itu suami istri apa pacar nih? Atau tunangan? Ini Ikhwan Akhwat, kelihatannya Akhwat. Kita mau akhirat orientasi, sedangkan ternyata dia duniawi orientasi. Tapi kan terlanjur menikah. Oh, sudah menikah. Mestinya nanya dulu baru berbuat. Nanya dulu baru menikah. Bukan nikah dulu baru nanya. Banyak yang begitu tuh. Sudah kepalang tanggung ya. Ya, pertama kalau ingat bahwa nikah itu salah satu wasilah menggapai akhirat. Nikah itu ibadah. Harus menunjang upaya kita meraih akhirat, bukan menjauhkan kita dari akhirat. Inilah yang menjadi penyebab kenapa memilih pasangan itu harus berdasarkan agamanya. Bukan berdasarkan rupa, harta, tahta. Oh, dia pejabat, kaya raya, ganteng lagi. Dia akan menderita dunia akhirat. Tapi lihatlah agamanya. Walaupun kegantengannya cuma 90%. Dan kekayaannya cuma punya satu rumah dan dua mobil. Wih, setelah bukan. Walaupun enggak punya harta yang melimpah tapi agamanya baik, pilihlah agamanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tun kahul mar'ah li arba'in. Seorang wanita dinikahi karena empat. Li jamaliha, wa li hasabiha, wa li maliha. Fadfar walidiniha. Fadfar bi dzatid din taribat siadak. Wanita dinikahi karena empat. Karena kecantikan, karena keluarganya terhormat, karena harta dan karena agama. Nikahi karena agamanya. Kalau enggak, kalian akan menderita. Taribat siadab. Ya, itu merugikan kalau tidak berdasarkan agama. Pas sudah nikah karena aspek duniawi, pas sudah membangun rumah tangga, ternyata orientasi hidup berbeda. Maka berantem, awet tapi rajet, ya begitu. Maka bimbinglah pasangan kita untuk berorientasi akhirat. Sadarkan, dunia ini pasti kita tinggalkan. Dunia ini hanya sementara. Akhirat itu yang abadi, itu tujuan akhir dari hidup kita. Yuk mending kita sama-sama bahagia di sana. Sambil tidak menderita di sini, apakah kalau menderita di akhirat harus menderita di dunia? Kalau bahagia di akhirat harus menderita di dunia? Enggak. Kita bisa tidak menderita di dunia dan bahagia di akhirat? Bisa ya. Tidak bertolak belakang.

0: sibuk manakala ada kebakaran. Ketika ada kebakaran, mobil sekian puluh dikerahkan, mereka bekerja mati-matian, keringat bercucuran. Itulah ketika ada kebakaran. Ketika nggak ada kebakaran, apa yang mereka lakukan? Santai di kantor, menunggu sampai ada pemberitahuan akan adanya kebakaran. Itulah tipe pemadam kebakaran. Terus, orang tua yang punya tipe seperti pemadam kebakaran kayak apa? Orang tua yang punya tipe seperti pemadam kebakaran adalah orang tua yang ketika anaknya melakukan ulah, maka dia akan marah. Dia akan bergerak. Dia akan berbicara. Dia akan menasihati anaknya tidak ada habisnya. Tapi ketika anaknya melakukan kebaikan, dia diam-diam saja dan santai seakan tidak ada apa-apa. Itulah orang tua tipe pemadam kebakaran. Terus kenapa? Kalau misalnya ada orang tua yang punya tipe seperti itu. Sebelum itu, sebelum pertanyaan ini kita jawab. Anda punya anak, 1, 2, 3, anak Anda laki-laki semua, bagaimana? Sering berkelahi? Wah tentu Ustaz, wajar itu Ustaz. Antara kakak dengan adik berkelahi, laki-laki lagi, wajar. Terus apa yang Anda lakukan? Ketika anak Anda sedang berkelahi, sedang rebutan mainan, sedang rebutan makanan, apa yang Anda lakukan? Ya saya marahi Ustaz. Bahkan mungkin ada sebagian orang tua yang mengatakan saya pukul Ustaz supaya dia kapok. Oke, itu yang Anda lakukan ketika anak Anda tidak akur. Lantas apa yang Anda lakukan ketika anak Anda sedang akur? Lagi main bareng, si adik mau meminjamkan mainannya kepada si kakak. Si kakak mau berbagi makanan kepada si adik. Apa yang Anda lakukan? Ya, diam aja Ustaz. Inilah berarti Anda itu orang tua bertipe pemadam kebakaran. Emang kenapa Ustaz? Kalau misalnya kita punya tipe seperti itu, ketahuilah wahai para orang tua. Seandainya kita punya tipe seperti itu, biasanya tidak menyelesaikan masalah. Justru orang tua yang punya tipe seperti itu akan mengakibatkan anak semakin menjadi-jadi di dalam tingkah polanya. Kenapa? Kok bisa? Iya, karena anak merasa dia mendapatkan perhatian dari orang tuanya manakala berulah. Dan ketika dia tidak berulah, orang tuanya tidak peduli sama dia. Orang tuanya diam saja, tidak mengapresiasi kebaikannya. Akhirnya si anak faham bahwa kalau saya berulah, saya akan diperhatikan sama orang tuanya. Saya akan lihat sama orang tuanya. Orang tua saya akan berbicara sama saya. Maka kalau kayak gitu, saya perlu berulah. Akhirnya kontraproduktif. Kita pengen anak kita baik, justru dengan cara yang keliru anak kita justru malah semakin tidak baik. Dan ini yang pertama kerugiannya. Kerugian yang kedua adalah anak kita menjadi tidak paham. Nah, mana sebenarnya yang baik gitu loh. Ketika dia melakukan kebaikan, ketika dia sedang akur dengan kakaknya, dengan adiknya, dibiarkan saja. Si anak tidak paham apakah ini baik atau buruk. Karena tidak ada pujian, tidak ada hukuman. Akhirnya barometer kebaikan dan keburukan agak buram di mata dia. Loh Ustaz, apakah Ustaz itu mengajarkan kalau anak melakukan kesalahan dibiarkan sebagaimana kita membiarkan anak melakukan kebaikan? Oh maaf, bukan itu yang saya maksudkan. Bukan itu yang saya tuju, tidak. Islam mengenal adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, memerintahkan kepada yang baik, mencegah dari kemungkaran. Ketika kita melihat ada kemungkaran di rumah kita, kita perlu menegur. Tapi coba, kebanyakan dari kita adalah menegur ketika anak sudah melakukan kesalahan. Apakah kita pernah berpikir bagaimana caranya kita menegur anak sebelum dia melakukan kesalahan? Orang Arab mengatakan, al-wiqayatu khairun minal ilaj. Pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Sebelum dia sakit, kita cegah terlebih dahulu. Itulah yang kita inginkan. Apa keuntungannya kalau kita mengingatkan anak sebelum dia melakukan kesalahan? Apa keuntungannya? Keuntungannya, kalau anak belum melakukan kesalahan, kondisi emosional dia sedang stabil. Ya.
1: Kondisi emosional dia sedang stabil. Ketika dia sedang stabil seperti itu, dia lebih mudah untuk menerima apa yang kita sampaikan. Ketika dia sedang stabil, kita sampaikan, kita nasihati, dia cenderung menerima. Beda ketika dia sedang melakukan kesalahan. Ketika dia sudah melakukan kesalahan, akan labil. Ya. Ada perasaan khawatir, ada perasaan takut, ada perasaan malu, ada perasaan minder karena melakukan kesalahan. Nah, ketika dia sedang labil seperti itu, sangat rentan si anak itu untuk ditegur. Makanya biasanya ketika anak kita kondisinya emosionalnya sedang stabil, kemudian kita ingatkan, biasanya lebih mudah diterima oleh si anak daripada ketika kondisi emosionalnya sedang labil. Sumber permasalahannya di mana? Artinya kenapa kok sebagian orang tua itu punya perilaku seperti pemadam kebakaran? Sumber permasalahannya ada di dalam anggapan bahwa ketika anak melakukan kebaikan itu wajar. Sudah sewajarnya anak melakukan kebaikan. Karena itu wajar, maka tidak perlu diapresiasi. Sumbernya di sini. Padahal sebenarnya tidak demikian. Ketika anak melakukan kebaikan perlu kita apresiasi. Misalnya ketika kita punya dua anak, laki-laki sama perempuan, atau perempuan sama perempuan, atau laki-laki sama laki-laki, biasanya bertengkar. Suatu saat kita melihat anak kita akur, kita puji dia. Ya, Masya Allah, begini dong anaknya bapak sama ibu. Masya Allah, akur, rukun. Ini loh nak, dalam Islam tuh kayak gini yang diperintahkan. Sesama muslim saja kita diperintahkan untuk berbuat baik, apalagi sesama saudara yang muslim. Sama kakak, sama adik, gini loh yang diajarkan sama Nabi SAW. Kalau perlu dibawakan hadis Nabi SAW, "Laisa minna man la yarham saghirana wa la yuwaqqir syarafa kabirina." Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil atau menghormati yang lebih besar. Ya, kalau perlu dibawakan hadis-hadis tersebut. Jadi sumber permasalahannya adalah ketika si orang tua menganggap bahwa perilaku baik itu biasa dan tidak perlu diapresiasi. Dan ini keliru. Orang-orang yang seperti ini, ya, orang-orang yang punya perilaku dan anggapan seperti ini, itu seperti seorang hamba yang menyikapi Allah subhanahu wa ta'ala atau berbuat baik, beribadah kepada Allah ketika lagi senang saja, ketika lagi susah saja. Ketika lagi senang dia, biasa lagi senang. Lagi sehat, dia biasa. Kemudian lagi dapat nikmat, dia biasa. Tidak beribadah kepada Allah. Giliran lagi ditimpa musibah. Ya. Giliran dia sakit, giliran dia jatuh pailit, giliran dia lagi rugi, giliran dia dapat musibah. Dia mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kan mirip. Ya. Mirip orang yang seperti itu. Orang-orang yang sebenarnya dia tidak faham. Antara sebab dan akibat. Ketahuilah bahwasannya munculnya perilaku-perilaku negatif dari diri anak kita itu adalah akibat dari tidak diapresiasinya perilaku baik sang anak. Dan ketahuilah bahwa musibah-musibah yang menimpa kita akibat kita tidak bersyukur manakala kita mendapatkan nikmat dari Allah Jalla wa'ala. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Albani, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ta'arraf ila Allah fil rakha'i ya'rifka fis syiddah." Ingatlah Allah. Kenalilah Allah ketika kalian sedang dalam keadaan lapang. Ketika kita sedang mendapatkan nikmat dari Allah, nikmat kesehatan, nikmat kekayaan, nikmat ketenangan, nikmat kebahagiaan. Ingatlah Allah, ya'rifka fi syiddah, niscaya Allah akan ingat kepada kalian ketika kalian sedang dalam keadaan tidak enak, dapat musibah, sakit, dan seterusnya. Maka wahai para orang tua, jadilah orang tua yang mengapresiasi kebaikan anak. Jangan cuma menjadi orang tua yang memperhatikan sisi buruk perilaku anak kita. Dan terakhir, saya di sini bukan sedang melarang para orang tua untuk menjadi anggota pemadam kebakaran. Bukan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan, dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari, yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis, yang menirukan perbuatan orang-orang kafir, yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. Man ya'ba ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhala jannah wa man 'asani faqad aba." Yang taat kepadaku niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan. Dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak. Maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua, asy'ar, terlalu seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga, at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat, ad-dabarruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak. laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil. Kemudian istrinya di sampingnya. Kemudian divideokan. Mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia. Termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dzambin khatamahu Allahu binar aw la'nah aw 'adzab aw ghadab, fa huwa kabira." Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayq ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki 'ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladaki wa la ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayki wa la tanuhi wa la tatabarraji tabarrujal jahiliyatil ula." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara dua paha dan dua dada dan dua tangan, dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit, dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah Jalla Fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhir ummati nisa'un kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kaslimatil bukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudaramu, bentuk pantatmu, membentuk pinggulmu. Maka, apa kata Rasulullah SAW? Il'anuhun! Laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik. Wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiyat, ariyat ma'ilat mumilat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Menggoda laki-laki. Dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan diminta pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagi orang-orang yang tidak menghargai nikmat hidayah yang dapat oleh dirinya atau oleh keluarganya atau oleh anaknya atau oleh istri atau suaminya, maka ingat bahwa nikmat terbesar yang Allah berikan sejatinya kepada manusia adalah hidayah. Kalau antum dikasih rumah, rumah itu hanya akan menyelamatkan antum di dunia dari panas, dari dingin, dari air, dari hujan. Iya, antum selamat di sana. Selesai itu selesai. Antum dikasih nikmat uang, ketika umur antum habis, uang itu akan ditinggal. Tapi nikmat hidayah ini akan mengantarkan pemiliknya sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun selama hidupnya dia menderita. Orang yang dapat hidayah selama hidupnya menderita, dikucilkan, diusir, miskin hidupnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan nanti pada hari kiamat. Beliau ingin memberikan perbandingan kepada para sahabatnya, kepada umatnya kita, tentang nikmat dunia dan nikmat akhirat. Nikmat akhirat ini hidayah. Kata Rasulullah SAW, yu'ta bi an'ami ahlil ardi min ahlil dar. Pada hari kiamat akan didatangkan orang yang paling senang hidupnya di muka bumi ini, tapi dia penghuni neraka. Fayughmasu finnari ghamsah. Kemudian dia dicelup. Satu celupan aja. Dimasukkan kemudian dikeluarkan. Dimasukkan ke neraka lalu dikeluarkan. Dan orang ini ditanya. Hal ra'aita khairan qatta. Orang paling senang hidupnya di dunia. Gak pernah susah. Ditanya, engkau pernah melihat kesenangan gak dalam kehidupanmu? La. Ma ra'aitu khairan qat. Gak pernah aku merasakan kebahagiaan. Tidak pernah aku melihat kesenangan. Padahal dia orang yang paling senang hidupnya di dunia. Dan di dunia kita bisa melihat. Kalau ada orang yang hidupnya senang, kemudian dapat penyakit, dia lupa dengan 70 tahun pernah hidup senang. Bagaimana kalau dicelup ke dalam api neraka? Dan perbandingan yang lainnya, didatangkan penghuni surga yang paling susah hidupnya. Mungkin sehari makan, sehari tidak makan. Mungkin dia cacat. Mungkin dia gak punya kaki. Mungkin dia tidak bisa berbicara. Orang yang paling menderita hidupnya di dunia. Lalu dicelup ke dalam surga. Satu celupan. Lalu ditanya, engkau pernah menderita enggak dalam hidupmu? Engkau pernah melihat penderitaan enggak dalam hidupmu? La wallahi ya Rabb, enggak pernah aku melihat penderitaan. Lupa dengan segala derita yang pernah dirasakan jamaah. Dan dunia ini darul amal. Tempat kita beramal. Antum bayangkan, tadi malam, sebagian orang entah sampai jam berapa mereka tidak tidur. Seakan-akan mereka senang. Mereka gembira. Pagi hari mereka tidak sholat subuh. Mereka merasa gembira dengan yang tadi malam. Kehilangan sholat subuh biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man fatathu sholatul azhar faka'annama wutira ahluh." Kata Nabi SAW, orang yang kehilangan sholat asar aja nih, seakan-akan dia kehilangan keluarganya semua. Tapi sebagian orang di antara kita gak merasa. Gak merasa ada yang kurang dari dia. Gak merasa ada yang hilang dari dia. Sholat subuhmu hilang dua rakaat. Jangan kan sholat subuhnya. Kita tahu sholat wajib itu lebih utama daripada sholat sunnah. Sholat sunnah yang qobla subuh, apa pahalanya? Dua rakaat itu lebih baik dari dunia dan isinya. Lebih baik dari pesta tadi malam. Cuma semalam. Sedangkan dua rakaat itu kalau dikumpulkan semua isi bumi ini. Semua isi bumi ini. Allahu Akbar. Allah mengatakan bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Itu kata Allah. Kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Kita enggak tahu besok bisa sholat, enggak tahu kita. Mungkin kita dapat semua isi pasar baru malam mati. Dapat apa antum? Enggak dapat apa-apa. Tapi dua rakaat itu sampai di kuburan antum dapat. Antum diangkat dapat antum pahala. Antum diinjek-injek di sana antum dapat tuh pahala. Tapi kita lebih mementingkan kehidupan dunia padahal akhirat itu lebih abadi dan lebih baik.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: Petikan faidah. Memetik faidah pada kajian ilmiah.
4: Orang yang telah terjerumus dalam perbuatan syirik, kufur, bidah atau maksiat, ada enggak kebaikan yang bisa dia raih setelah melakukan itu? Ada, yaitu apa? Tobat. Dengan tobat dihapus dosa-dosanya, diganti dengan pahala, dan Allah sangat gembira segembira-gembiranya, bahagia sebahagia-bahagianya. Kebahagiaan Allah ketika melihat seorang hamba tobat dari dosa dan maksiat melebihi kebahagiaan orang yang pergi ke tengah padang pasir dengan membawa seluruh perbekalannya, tiba-tiba perbekalannya hilang, dibawa oleh untanya atau kudanya atau keledainya, entah kabur kemana, dicari kesana kemari tidak ada, seluruh perbekalannya di sana, dia di tengah padang pasir, gak ada makanan, gak ada minuman, tinggal menunggu mati itu mah, putus asa dia. Setelah putus asa dia berbaring, tiba-tiba datang lagi itu kuda, itu keledai yang membawa seluruh perbekal datang lagi. Seneng apa enggak? Seneng, seneng biasa atau seneng bingit? Sedang bingit. Dia cepat bangkit, dia raih itu tali kekang kudanya. Dia berkata saking gembiranya, keceplosan dia, kepleset lidah dia. Dia berkata, Allahumma anta amdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Kepleset ini kecil apa fatal tuh kesalahannya? Super fatal. Kalau dia mengatakan itu dalam keadaan sadar dan disengaja, bisa kufur itu orang. Bisa murtad itu orang. Seseorang yang secara sadar sengaja mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku Tuhanmu. Bisa kufur itu orang. Akhto'a min syiddatil farah. Dia salah ucap, salah omong saking gembiranya. Tadinya sudah mau mati gitu, sudah pasrah mati ini, tinggal nunggu. Dan matinya menderita loh. Masih agak mending matinya dibunuh, prek langsung saat itu. Ini matinya kelaparan dan kehausan, kepanasan. Konon ya, mungkin di sini ada yang lebih ahli. Manusia bisa bertahan hidup tanpa makanan selama 40 hari. 40 hari loh, bukan 3 hari. Tapi tanpa air mereka cuma bisa bertahan seminggu. Seminggu gak minum, mati itu. Kalau gak percaya coba deh. Ya. Sudah. Sebelum proses kematian datang menderita gak tuh? Kehausan, kelaparan? Iya menderita lah. Orang yang kehausan terasa tercekik ini leher. Katanya. Saya belum pernah mengalami, mudah-mudahan tidak pernah mengalami sampai hari kiamat nanti. Sampai mudah-mudahan kita semua dikesurgakan oleh Allah tanpa mengalami rasa haus yang mencekik sama sekali. Jadi orang itu mau mati, sudah pasrah mati karena kehabisan bekal, tiba-tiba datang lagi itu perbekalan, serasa hidup kembali. Senangnya bukan main. Saking senangnya ngomongnya salah, ya. Allah lebih senang, lebih bahagia dibanding kebahagiaan orang tadi ketika melihat seorang hamba yang berdosa lalu tobat kembali kepada Allah dari dosa-dosanya. Itu kebaikan, membuat Allah bahagia dan senang.
5: Iya, bagaimana cara memintakan ampunan untuk orang tua yang sudah wafat? Ada beberapa cara agar orang tua terampuni dosa-dosanya atau dapat pahala dari amalan kita sebagai anaknya. Pertama, banyaklah mendoakan orang tua. Memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan perlindungan di alam kubur, nikmat kubur, sampai berlindung dari api neraka kelak dan dimasukkan ke dalam surga. Sesering mungkin. Berapa kali? Lebih sering lebih bagus. 100 kali sehari kalau bisa. Jangan sampai sehari cuma 5 kali ibadah sholat doakan orang tua. Kurang. Kita lalai. Ingat, kesolehan seorang anak salah satunya diukur dari seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Berdasarkan hadis, wa waladin solihin yad'ulah, doa orang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi kesolehan anak salah satunya diukur oleh seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Doakan, jangan sampai sehari sekali, apalagi nggak tiap hari, paling seminggu sekali seingatnya. Jangan puluhan kali. Doa apa yang paling bagus? Coba ini kiat. Hafalkan doa sholat jenazah. Sholat jenazah berapa rakaat? 1. Gak ada rakaat. Karena hanya berdiri, gak ada ruku, gak ada sujud. Berdiri. 4 kali takbir. Takbir pertama baca Fatihah tanpa iftitah. Fatihah saja, boleh ditambah dengan surat pendek. Takbir kedua, membaca salawat kepada Nabi SAW seperti dalam tasyahud. Takbir ketiga, doa untuk mayit, hafalkan. Kan kita enggak setahun sekalinya, jarang. Kadang memang 2 bulan bisa sekali, kadang sebulan 2 kali, kadang 2 tahun enggak ada yang meninggal. Pas mendadak ada yang meninggal, kita sibuk baca lagi, ya enggak? Bagaimana caranya agar enggak lupa baca tiap hari? Sehari sesering mungkin. Di mana bacanya? Bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Di dalam sholat terutama sholat sunat. Kalau sholat fardu susah. Karena enggak bisa lama-lama. Sholat sunat. Sholat sunat yang paling bagus tahajud. Baca dalam sujud, niatkan itu untuk orang tua. Kalau yang meninggal ayah kita, Allahumma gfir li abi. Atau Allahumma gfir li walidi wa warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa gsilhu bil ma'i wa thalji wal barada wa naqihi minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minal danas wa abdilhu daran khairan min darih wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhu aljannah wa aidhu min adzabin nar wa adzabil qabr. Itu lengkap, paket lengkap, mendoakan seluruh yang dibutuhkan oleh orang yang sudah wafat di alam kubur sampai ke akhirat. Kalau yang meninggalnya ibu kita, Allahumma gfir li ummi, boleh li walida.